0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, beberapa komoditas di Kota Batu mengalami kenaikan. Dari hasil sidak yang dilakukan Sekda Kota Batu Alvin Nur Hidayat Sabtu yang lalu, diketahui beberapa komoditas naik, mulai dari cabai, bawang, daging ayam, dan daging sapi. Alvin menjelaskan pantauan ini dilakukan oleh pihaknya di Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Alvin menambahkan harga cabai sebelumnya Rp40.000 per kilogram, sedangkan saat ini sudah mencapai Rp60.000 per kilogram. Kawan, Dinsos Jatim evaluasi data penerima bansos. Dinas Sosial Jawa Timur menerima sejumlah aduan masyarakat terkait perubahan kategori desil yang tidak sesuai dengan kondisi mereka. Perubahan ini juga berdampak pada status penerimaan bantuan sosial. Dinsos Jatim kemudian melakukan evaluasi untuk memastikan data penerima bansos sesuai dengan kondisi di lapangan. Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan ketidaksesuaian data. Evaluasi dilakukan agar penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran, serta data masyarakat yang dinilai tidak sesuai akan menjadi bagian dari proses pendataan dan pembaruan berikutnya. Kawan, hotspot karhutla di Jambi tinggal 5 titik. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan masyarakat sebagai salah satu kunci utama dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dia mencontohkan landscape Bujang Raba di Jambi jadi salah satu kawasan yang berhasil dijaga masyarakat dari ancaman karhutla. Menurutnya, keberadaan masyarakat peduli api di desa-desa jadi bagian penting. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Rai Dina Yasifa. Selamat pagi.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan, kembali program Ijen Talk bersama saya Erika Rosa di hari ini, hari Selasa tanggal 29 September 2026. Terima kasih banyak untuk Anda pagi hari ini sudah bergabung bersama dengan kami, termasuk juga yang tadi sudah berbagi beberapa informasi ya. Ini tadi ada beberapa catatan, salah satunya ada Bu Natali. Bu Natali melaporkan lampu traffic light di perempatan Tidar itu kok kayaknya error karena nyala kuning saja dan belum ada petugas yang membantu pengaturan di lokasi. Ini tadi Bu Natali juga mengirimkan video, saya tampilkan kawan di visual radio, kondisi di perempatan Tidar Kota Malang ya. Hati-hati untuk Anda yang barangkali juga mau melintas ke sana. Nah, ini saya tampilkan di visual radio. Traffic light-nya itu hanya nyala kuning saja, kondisinya flashing. Lalu lintasnya juga lumayan ramai di lokasi. Ini gimana, Bu? Jadi tadi ini ya, otomatis gitu ya, pergerakan kendaraannya. Gimana nih, Bu Natali, tadi di lokasi? Kayaknya lumayan membahayakan juga, apalagi kan posisinya perempatan. Dan sekarang itu pagi hari, biasanya di titik yang disampaikan oleh Bu Natali ini, termasuk titik yang cukup padat kalau pagi hari. Lalu ada juga Pak Reski Oktavian, ini juga menyampaikan di perempatan traffic light Jalan Bondowoso, itu menuju ke Tidar, saling serobot, tidak mau mengalah karena traffic light-nya padam. Nah, ini menyambung dari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Natali. Pak Reski tadi juga kirim video, saya tampilkan kawan di visual radio.
1: Jalan Bondowoso kuning terus, macet, nggak ada petugas sama sekali, saling serobot, nggak ada yang mau ngalah.
0: Oke, berarti ini mati dari semua arah kayaknya ya?
1: Gitulah. Waduh. Kurang lebihnya yang sana terus, nggak mau ngalah, yang situ juga, bikin riweh, macet sekali nih. Saling serobot, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Reski. Ini tadi masih dibantu oleh teman-teman yang ada di newsroom untuk konfirmasi ke Dinas Perhubungan Kota Malang. Antisipasi untuk yang lagi perjalanan, ini harus lebih waspada nih, karena traffic light-nya trouble, dalam kondisi lalu lintas cukup ramai. Tadi disampaikan Pak Reski, saling serobot. Hati-hati kawan, lebih waspada lagi, takutnya kalau terjadi bentrok begitu ya. Karena dari empat arah, ini kalau dilihat dari videonya Pak Reski tadi, semuanya tuh bergerak bersamaan. Nah, ini apakah dari keempat arah semuanya padam, atau yang di Jalan Bondowoso menuju ke Tidar saja yang kondisinya padam? Barangkali yang tadi juga sempat melintas di lokasi boleh juga menambahkan informasi.

0: Kawan, untuk Anda yang lagi perjalanan, hati-hati terutama di sekitaran perempatan Tidar ya. Tadi yang dari Bondowoso mengarah ke Tidar itu disampaikan lalu lintasnya di sana ruwet begitu kondisi pagi hari ini. Traffic light-nya cuma nyala warna kuning saja. Kondisi flashing kemudian dari semua arah itu saling serobot, tidak ada yang mau mengalah. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan, ini bisa lebih waspada. Apalagi selain traffic light-nya trouble, warnanya cuma kuning saja atau nyala flashing saja, posisi di lokasi itu lalu lintas juga lagi ramai-ramainya di pagi hari. Ini mungkin kalau memang yang buru-buru kayaknya bisa cari jalur yang lain deh ya. Untuk informasi yang lain, tadi juga kita dapat laporan dari beberapa kawan pendengar City Guide. Salah satunya ada Pak Pandu. Kalau Pak Pandu tadi infonya di jam 7 lebih 2 menit, ini juga terkait dengan potensi kepadatan kawan. Pak Pandu menyampaikan ada potensi kemacetan di daerah Sukorejo, terutama yang arah ke Surabaya. Sukorejo arah ke Surabaya menjelang gerbang Taman Safari, itu lalu lintasnya padat merambat, cenderung macet. Nah, ini ternyata penyebabnya ada L300 yang mengalami trouble, kondisinya patah roda. Nah, ini patah roda depan, belakang, atau bagaimana Pak Pandu? Lalu sudah ada penanganan juga belum ya di lokasi? Saya coba tampilkan tadi Pak Pandu juga melengkapi informasinya, ada video yang di-share. Saya tampilkan di visual radio. Nah, ini kawan posisi di daerah Sukorejo yang mengarah ke Surabaya. Ada L300 yang trouble, posisinya ada di lajur sebelah kanan. Jadi yang mengarah ke Surabaya dari Sukorejo itu yang bisa dilintasi hanya yang sisi sebelah kiri saja. Posisi L300-nya agak melintang ya, kemudian menutup untuk yang lajur sebelah kanan. Lalu lintas padat merambat, hati-hati juga untuk Anda mungkin yang hari ini mau mengarah ke Surabaya lewat di jalur arteri. Informasi lainnya lagi, kita juga setelah ini mau sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Setelah ini kita akan sambung bersama dengan penanggung jawab urusan pengambilan darah dari PMI Kota Malang, ada Bu Happy Endasari. Sudah sambung di line telepon bersama dengan Bu Happy. Selamat pagi, Bu Happy.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, Bu Happy, kita mau kembali update bagaimana untuk stok darah di PMI Kota Malang.
1: Iya, saya sampaikan ke update stok darah tanggal 29 September 2026 untuk produk WB golongan A64, B117, O144 dan AB16. Untuk produk PRC golongan A337, golongan B472, golongan O675 dan golongan AB169. Untuk produk TC atau trombosit golongan A31, B9, O16 dan AB13. Untuk saat ini kita memerlukan ketersediaan stok di produk trombosit ya Mbak ya, terutama di golongan B, O sama AB.
0: Nah Bu Happy, untuk kegiatan donor darah sendiri hari ini dilaksanakan di mana saja?
1: Ya sekarang ada di itu Mbak, klinik UM. Bentar. Dengan target 100, ini mulai jam 7 pagi tadi sampai jam 11 siang dengan alamat di gedung Sasana Krida ya Mbak ya, di satu tempat aja.
0: Baik, hanya di satu tempat saja. Apa syaratnya Bu, iya, kalau yang mau donor darah?
1: Iya, jadi untuk beberapa persyaratan bagi pendonor yang mau untuk menggunakan darahnya antara lain untuk usia minimal 17 tahun sampai 60 tahun, kemudian juga dipastikan kondisi sehat, tidak sedang konsumsi obat-obatan, dipastikan juga konsumsi makanan yang bergizi, yang mengandung zat besi dan tinggi protein, kemudian juga tidak sedang sakit, tidak sedang konsumsi obat-obatan, cukup untuk minum minuman untuk menghindari dehidrasi ya Mbak ya. Kemudian juga pastinya tidak memiliki riwayat penyakit tertentu seperti penyakit menular melalui transfusi darah, penyakit jantung atau paru, dan juga penyakit diabetes yang memerlukan insulin.
0: Ya, baik. Nah, Bu Happy barangkali bisa dijelaskan juga untuk proses pengambilan darah di BMI Kota Malang sendiri seperti apa prosedurnya?
1: Iya, untuk masyarakat yang menolak darahnya bisa langsung daftar ke datang juga di kantor BMI Kota Malang ya, di Jalan Komtowo nomor 10. Untuk prosesnya mulai dari pendaftaran, perlu disediakan juga untuk verifikasi data menggunakan KTP. Setelah dilakukan pendaftaran akan dilakukan pengecekan riwayat kesehatan dengan dokter, kemudian juga akan dilakukan ukuran tekanan darah, hemoglobin, pengecekan golongan darah, dan lain-lain juga. Kemudian juga setelah lolos semuanya akan dilakukan pengambilan darah kurang lebih 350 sampai 450 mili. Kurun waktunya pengambilan kurang lebih 5 sampai 10 menit ya, Mbak ya. Oke, setelah melakukan pengambilan darah, menurut akan istirahat di refreshment area kurang lebih 15 sampai 20 menit. Itu, Mbak.
0: Baik. Ya, Bu Happy, terima kasih untuk update-nya di pagi hari ini. Kita sambung lagi besok, Bu Happy ya.
1: Terima kasih, Mbak Erika.
0: Baik, kita sambung lagi besok tentunya untuk terus update bagaimana stok darah di BMI Kota Malang. Kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang.

0: Jalan-Jalan Plus. Malang tidak hanya dikenal dengan wisatanya loh, akan tetapi Malang juga memiliki desa yang tak kalah menariknya. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu desa, tepatnya di Kabupaten Malang. Ini dia, Desa Mangliawan. Mengunjungi wilayah Kabupaten Malang yang luas tentunya tidak lengkap kalau tidak mengunjungi Desa Mangliawan, di mana desa ini memiliki daya tarik yang belum Anda ketahui. Ingin tahu tentang Desa Mangliawan ini? Yuk ikuti saya. Desa Mangliawan menjadi bagian dari Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Nama Desa Mangliawan ini ternyata diambil dari nama sebuah wilayah yang dulunya pernah menjadi lokasi perkemahan Sri Rama dalam sebuah kisah pewayangan. Saat itu, nama Mangliawan ternyata juga berupa nama seorang tokoh Raden Mangliawan. Dia adik Prabu Sumali, Raja Kerajaan Selogringgi. Dari berbagai sumber, cerita asal-usul namanya memang semua mengacu pada cerita pewayangan. Desa Mangliawan sendiri terdapat 4 dusun, Dusun Kerajan, Dusun Lobok Suruh, Dusun Jabon, dan juga ada Dusun Kedoya. Di Desa Mangliawan terhampar banyak persawahan di sepanjang jalan. Kalau Anda berkunjung ke Mangliawan terdapat pemandian yang terkenal akan habitat monyet yang bernama Taman Wisata Wendit. Selain terkenal dengan wisata pemandian, di sini juga terkenal dengan wisata budayanya. Kalau Anda beruntung, Anda bisa menyaksikan berbagai budaya di sini, seperti budaya Malam Satu Suro, Kira Budaya, Sumpah Ikrar Bukti kepada Desa Baru, dan ada juga kegiatan pawai umbul-umbul Mangliawan di setiap hari jadi desa. Tidak hanya itu, ada bermacam-macam aksi budaya yang bisa dipertontonkan, mulai dari tari-tarian, prosesi, doa, dan prosesi-prosesi lain khas dari masyarakat desa di sini. Gimana? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Yuk rencanakan kunjunganmu di Desa Mangliawan, dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Nah kawan, tadi kita juga dapat rilis dari Prakirawan BMKG Juanda Sidoarjo. Ini terkait dengan perkiraan cuaca di wilayah Jawa Timur hari ini di tanggal 29 September 2026. Pagi hari diperkirakan beberapa wilayah di Jawa Timur ini mayoritas kondisinya cerah dan berpeluang ada potensi hujan ringan hari ini. Kemudian nanti di siang sampai dengan sore hari itu diperkirakan cuacanya juga cerah berawan tapi juga masih ada potensi hujan ringan. Sementara itu untuk malam hari nanti diperkirakan mayoritas cuaca di Jawa Timur kondisinya cerah, berpeluang terjadi kabut atau asap. Ini barangkali yang bisa diantisipasi, termasuk untuk Anda yang hari ini punya banyak agenda mobile ya. Sementara itu untuk yang lagi perjalanan, hati-hati. Tadi kita dapat informasi dari beberapa kawan pendengar City Guide, ada Pak Reski, kemudian ada Bu Natali, menyampaikan kalau traffic light di perempatan Jalan Bondowoso yang arah ke Tidar itu kondisinya kayaknya trouble. Nyala kuning saja, kemudian kondisi lalu lintasnya lagi ramai dan kendaraan saling serobot, tidak ada yang mau mengalah di sana. Ini tadi dibantu oleh teman-teman yang ada di newsroom. Kita sudah konfirmasi di grup pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang, kemudian sudah dijawab juga oleh bagian prasarana dari Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Didik. Disampaikan oleh Pak Didik siap monitor, ini mohon ditunggu, mau dilakukan pengecekan ke lokasi. Terima kasih banyak Pak Didik, respon cepatnya juga ya. Lalu ada Pak Dani, kalau Pak Dani tadi gabung lewat telepon, ini menanyakan apakah mau ada demo angkot lagi ya. Ini kok banyak angkot yang berkumpul, lokasinya di Jalan Kertanegara, sekitaran Balai Kota Malang. Petugas belum terlihat, parkirnya dua saf angkot, jadi berbaris dua saf begitu. Tadi Pak Dani menyampaikan ini nggak tahu mau ada demo atau apa, karena di lokasi itu juga banyak anak sekolah yang pakai baju pramuka. Tepatnya kalau saya cek di CCTV, ini ada di depannya SMA Negeri 1 Kota Malang ya. Nah, ini bukan dua saf lagi nih Pak Dani. Saya cek di CCTV kawan, Anda bisa lihat juga di visual radio. Saya tampilkan kondisi di sekitaran Bundaran Tugu, Balai Kota Malang. Tepatnya yang ada di depannya SMA Negeri 1 Kota Malang. Ini banyak angkot di lokasi, bahkan berbaris sampai dengan tiga saf. Ada juga yang posisinya berhenti, ada juga yang posisinya kayaknya ini masih cari parkir. Nah, Pak Dani tadi menanyakan, ini apakah ada acara di sekolah atau mungkin ada demo angkot lagi? Kalau kita pantau dari CCTV, kayaknya kok acara di sekolah ini, Pak ya. Karena terlihat para siswa itu naik ke angkot. Mereka pakai baju pramuka dan banyak siswa yang berlalu lalang ya. Mereka dalam artian bergerak begitu, mereka berlalu lalang di sekitar angkot, ada yang keluar dan juga masuk angkot, ada juga yang kayaknya ini masih cari angkotnya. Nah di angkotnya sendiri itu kayaknya sudah ditempeli nomor-nomor deh ya, sudah ditempeli nomor-nomor begitu. Jadi ini kayaknya bukan demo Pak Dani, tapi karena ada kegiatan di SMA Negeri 1 Kota Malang, mungkin angkot-angkot ini mau mengantarkan siswa dari SMA Negeri 1 Kota Malang. Kalau dilihat dari pergerakannya ya, ini kita pantau juga dari CCTV. Kalau Anda ingin tahu bagaimana kondisi di lokasi, Anda bisa lihat di visual radio kami, lewat website kami di cityguide911fm.com. Ini kayaknya sudah mulai geser untuk angkot-angkot yang tadi terparkir. Karena tadi karena parkirnya itu sampai 3 saf, otomatis juga menghambat lalu lintas. Lalu lintas untuk yang mengarah ke sekitaran Bundaran Tugu Balai Kota, itu kondisinya padat merambat. Kalau sekarang sudah agak mencair. Kondisi memang lumayan ramai tapi juga masih terpantau lancar. Ini kayaknya sih kemungkinan besar acara dari SMA Negeri 1. Nah ini banyak juga, ini sudah mulai ada beberapa angkot yang berjalan, sudah mau pemberangkatan barangkali, dan terlihat di dalam angkotnya itu juga ada siswa-siswa pakai baju pramuka, seperti yang ada beberapa siswa yang masih berdiri di depan sekolah, ada juga yang sudah masuk ke dalam angkot. Jadi bukan demo ini ya. Semoga saja nanti segera bergerak, kemudian lalu lintas di lokasi juga kembali lancar. Untuk info lainnya, tadi ada Bu Endah. Kalau Bu Endah tadi berbagi informasi di jam 7 lebih 17 menit. Nah, ini ada voice note yang tadi juga disampaikan.
1: Pagi kakak, saya berada di depan stasiun di dekatnya Balai Kota dan DPRD. Ini kenapa banyak angkot, apakah demonstrasi kemarin masih berlanjut di sini? Tolong infonya kakak, terima kasih.
0: Iya, tadi sudah Bu Endah ya, terima kasih juga. Ini sama pertanyaannya dengan Pak Dani, menanyakan ini apakah mau ada demo angkot lagi. Tadi sampai teman-teman yang ada di newsroom juga coba konfirmasi ke Kabak Ops dari Polresta Malangkota, Kompol Rizky Julianda, tapi belum ada jawaban dari Kompol Rizky. Kalau untuk di CCTV sudah mulai bergerak angkotnya, tinggal beberapa saja yang ada di depannya SMA Negeri 1 Kota Malang, dan lalu lintas juga sudah kembali lancar di lokasi. Terima kasih banyak kawan untuk Anda yang pagi hari ini juga masih bergabung bersama dengan kami. Nah, untuk Anda kawan ini yang sudah merencanakan investasi terbaik untuk masa depan, termasuk mungkin yang mau invest di bidang properti. Kalau mau investasi di bidang properti, jangan sampai malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini hunian eksklusif, lokasinya ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, sudah lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Dan sekaligus kawan, di sana Anda bisa menikmati pemandangan Gunung Arjuna setiap harinya, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap harinya, plus juga menikmati udara sejuk. Dekat dengan Jatimpak Group dan legalitasnya juga pasti aman. Untuk Anda yang ingin investasi Villa Parama Panderman Hill, Anda bisa menghubungi di nomor 0822-3331-4447 atau bisa juga dicek Instagramnya di @paramapandermanhill. Miliki Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Sarah Sofyan. PT ASDP Indonesia Ferry berharap kapal dari luar Banyuwangi dapat dipindahkan ke lintasan Ketapang Gilimanuk Banyuwangi apabila kapal tersebut tidak lagi dibutuhkan di lintasan asalnya. General Manager ASDP Ketapang Media Syahrianto mengatakan bahwa pihaknya berharap dapat berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, serta Indonesia National Ferry Association atau INFA terkait kemungkinan tersebut. Kapal yang masuk ke lintasan Ketapang Gilimanuk diharapkan memiliki kapasitas tidak lebih dari 5.000 gross register tonase sebab berkaitan dengan kemampuan dermaga Ketapang Gilimanuk untuk menerima kapal.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Satgas MBG Situbondo bersama pemerintah desa setempat memperketat pengawasan

0: difokuskan pada pemenuhan standar keamanan, kelaikan konsumsi, serta ketepatan waktu distribusi. Ketua Satgas MBG Situbondo Ahmad Yulianto menghimbau agar seluruh SPPG disiplin menjalankan standar operasional prosedur SOP dan memperhitungkan keterlambatan pengiriman makanan. Sementara itu, Kepala Desa Klatakan Narwiyoto mengambil langkah pencegahan dengan memasang banner himbauan serta mendorong para guru untuk turut mengawasi kelaikan konsumsi, termasuk berhak menolak sajian yang datang melebihi batas waktu yang ditetapkan.
1: Saya Abi, Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Stok bahan pokok Kota Batu masih aman meski harga naik. Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Batu memastikan ketersediaan bahan pokok di Pasar Induk Among Tani masih aman meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga. Kenaikan terjadi pada beberapa komoditas di antaranya cabai, daging ayam, daging sapi, dan bawang. Sementara itu, stok beras dan minyak goreng masih tersedia meski distribusi beras sedikit tersendat. Sekda Kota Batu Alvinur Hidayat mengatakan kenaikan harga merupakan bagian dari dinamika harga secara nasional. Pemkot Batu terus memantau stok dan distribusi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, mungkin pernah Anda merasa isi kepalanya penuh banget sampai rasanya mau meledak. Padahal belum mulai mengerjakan apa-apa. Punya to-do list yang panjang memang kadang bikin kita overwhelm duluan. Ujung-ujungnya malah prokrastinasi alias menunda pekerjaan. Nah kawan, biar mental health Anda tetap terjaga di tengah tumpukan tugas dan kerjaan, cobain The 2-Minute Rules atau Aturan 2 Menit. Konsepnya begini, kalau Anda melihat ada satu tugas yang bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, jangan dicatat, jangan ditunda, kerjakan detik itu juga. Misalnya, membalas pesan WhatsApp konfirmasi ke klien, menyetujui dokumen via email, atau sekedar membereskan meja kerja. Kenapa ini efektif? Karena dengan menyelesaikan hal-hal kecil secara langsung, Anda mengurangi beban kognitif di otak. Mental load Anda akan jauh lebih ringan dan Anda juga punya kapasitas fokus yang lebih besar untuk memikirkan strategi yang lebih penting. Jadi, jangan biarkan hal sepele menumpuk jadi beban pikiran. Lakukan sekarang dan nikmati ketenangan isi kepala Anda.

0: program komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
1: Saat sebagian warga kota Malang sedang tidur, ada sistem yang tetap bekerja, memantau perjalanan air dari rumah ke rumah pelanggan. Disinilah Twin Command Center berperan, sebuah pusat kendali yang memantau kondisi jaringan air secara real-time selama 24 jam. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
2: Twin Command Center ini penemuan baru ya mas. Jadi ketika TCC di-upload oleh para pelanggan, maka pelanggan itu bisa bertanya di situ. Contoh paling gampang, berapa sih tagihan saya bulan ini? Terus contoh paling gampang, saya harus di mana? Pemakaian saya berapa? Terus apa yang bisa saya dapatkan? Ini ada keunggulan di mana? Bisa di TCC langsung mas.
1: Yang dipantau bukan hanya apakah air mengalir atau tidak, sistem ini juga membaca kondisi seperti aliran, tekanan, level air, hingga status pompa. Data tersebut kemudian menjadi alarm awal ketika ada potensi gangguan, sehingga petugas bisa mengambil tindakan sebelum masalah semakin besar.
2: Otomatis perkembangan perbaikan. Jadi ketika ada kebocoran, makanya tadi ada timeline waktu maksimal 1 kali 24 jam. Mereka bisa mengakses sampai dimana progresnya, itu bisa terpantau di sini. Ketika saya terapkan, maka mereka akan menjalankan. Kalau tidak menjalankan atau lemot, maka tidak mendapatkan KPI. Jadi itu merupakan bentuk dari apresiasi ketika staff kami bisa menyelesaikan tugasnya sesuai dengan timeline waktu. Khususnya Tania, mas. Mereka bisa mengupdate, menanyakan semuanya lewat WhatsApp. Kadang mereka, pelanggan tidak tahu, kok aku dijawab robot? Itu bukan robot, itu robot yang terintegrasi. Jadi ketika ada kebocoran, mereka semua bagian saya memberikan input terupdate yang ada di saat itu juga. Jadi mereka jawabnya, si Tania ini memang butuh waktu 10 detik lah kurang lebih untuk menanyakan ini bagian mana yang mereka tanya sedang terupdate. Itu langsung diupload ke pertanyaan tadi.

0: Dan masa depan dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi City Guide 911 FM, dan didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
1: Guidance for your life, City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Ini tadi ada beberapa catatan informasi belum sempat kebaca. Salah satunya ada Bu Dian dan juga Bu Rini tadi menyampaikan informasi yang sama. Ini terkait dengan traffic light di perempatan Galunggung, itu kondisinya masih error dan juga padam begitu ya. Masih error dan padam dari semua arah kalau kata Pak Dian. Kalau Bu Rini ini tadi menyampaikan di jam 7 lebih 30 menit di traffic light Galunggung itu masih padam kondisinya, dan masih padam tapi nyalanya kuning saja gitu ya. Kondisinya error. Tadi Bu Rini menyampaikan informasi, ada voice note juga yang disampaikan.
1: Assalamualaikum, menginfokan.
0: Iya, waalaikumsalam Bu.
1: Mati ya lampunya, kedip-kedip pun terus jadi agak ruwet tadi di situ.
0: Iya, ini tadi terkait dengan traffic light yang error di perempatan Galunggung Tidar. Kayaknya ini masih padam juga sampai dengan jam 7.49 kawan. Kalau kita cek dari pantauan aplikasi pemantau traffic, memang kondisi lalu lintasnya masih cukup padat ya di lokasi. Tadi kita sudah bantu meneruskan ke Dinas Perhubungan Kota Malang, sudah dijawab juga oleh bagian prasarana dari Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Didi. Informasinya masih akan dilakukan pengecekan ke lokasi. Kita tunggu saja, barangkali nanti semoga segera tertangani. Nanti kalau sudah ada update-nya kita sampaikan kembali. Untuk informasi lain kawan, Anda Sobat Jatim sudah punya rencana keliling Malang mungkin? Ayo kawan, bepergian dengan nyaman, kemudian dengan aman dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya ini hadir dengan 15 bis terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Hamid Rusdi, Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Kota Batu. Tarifnya ramah di kantong. Untuk tarif umum ini hanya Rp5.000, sementara untuk pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim ini bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, dan juga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, Anda cukup datang ke halte ataupun juga rambu Trans Jatim terdekat dan kemudian Anda bisa menikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Kabar baiknya lagi untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi umum yang ada di Malang Raya dengan rencana layanan menghubungkan kawasan Malang sampai dengan Kepanjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga pilihan pelayanan yang nyaman dan juga terjangkau untuk masyarakat di Malang Raya. Trans Jatim Transportasi Andalani Jawa Timur. Kawan yang lagi perjalanan di pagi hari ini, hati-hati juga. Tadi beberapa kawan pendengar City Guide menyampaikan ada potensi kepadatan di sekitaran UMM Telogomas. Ini tadi salah satu informasinya di jam 7 lebih 34 menit disampaikan oleh Bu Eliana. Ada video juga yang tadi di-share di depan UMM, karena hari ini ada wisuda ya. Tadi saya sempat komunikasi dengan teman-teman yang ada di newsroom, hari ini ada wisuda di UMM, antisipasi saja potensi kedatangan wisudawan, kemudian juga nanti pada saat bubaran para wisudawan. Nah ini ada videonya kawan, saya tampilkan juga di visual radio. Oke, ini kondisi lalu lintas ya. Oh, tadi ternyata nggak ada suaranya dari Bu Eli. Ini menggambarkan kondisi lalu lintas di depan UMM. Itu kondisinya padat merambat. Kalau Bu Eliana kayaknya ini arah ke mana nih Bu? Arah ke Malang ya? Dari depan UMM arah ke Malang atau arah ke Batu nih Bu Eli? Tadi tidak disampaikan. Dan terkait dengan adanya kegiatan wisuda di UMM, ada tambahan informasi teman-teman yang ada di newsroom?
2: Ya, Erika, untuk wisuda di UMM itu 2 hari ya, hari ini Selasa dan juga hari Kamis, seperti itu. Jadi antisipasi untuk kawan-kawan Citygate yang mobile lebih baik dihindari. Kemudian tadi juga sempat ada Gus Is yang menanyakan kenapa ini kok ramai di sekitar UMM. Sudah bantu kami sampaikan ya kalau memang ada kegiatan wisuda di sana. Kemudian soal pertanyaan kawan-kawan Citygate ini kaitannya dengan banyaknya angkot yang ada di sekitar balai kota. Tadi kita sudah dapat jawaban dari Kabak Ops Polresta Malang Kota, Kompol Rizky Julianda. Kalau pertanyaan apakah ada aksi lanjutan kemarin, informasinya tidak ada, Erika, nihil gitu.
0: Baik, nah ini tadi kita juga dapat update dari petugas tim lapangan Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Wahyu. Untuk sekarang ini traffic light di Galunggung kondisinya sudah normal kembali. Dan sekarang ini masih dilakukan pemantauan. Walaupun sudah normal, tapi juga masih dilakukan pemantauan oleh jajaran dari Dinas Perhubungan Kota Malang. Terima kasih respon cepatnya. Kawan, itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, UNIRA. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda bisa juga datang ke Kampus 1 UNIRA Malang, ada di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
3: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal sudut-sudut kota Malang yang kaya cerita dan budaya. Kita akan berkunjung ke sebuah kampung tematik yang unik, syarat nilai sejarah, sekaligus menjadi ruang hidup kebudayaan lokal. Inilah Kampung Tematik Budaya Polowijen yang berada di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kampung Budaya Polowijen bukan sekedar kampung wisata biasa. Disinilah jejak sejarah Empu Purwa, pujangga besar di era Kerajaan Singasari, dipercaya bermukim dan berkarya. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah karya sastra Kakawin Smaradana yang hingga kini menjadi bagian penting dalam sejarah sastra Nusantara. Nilai sejarah itu kemudian dirawat oleh warga lewat berbagai aktivitas budaya, mulai dari tari topeng Malangan, karawitan, macapat, seni bantengan, sampai tradisi ruwetan dan ritual budaya Jawa yang masih lestari. Semua dikelola secara swadaya oleh masyarakat, menjadikan Polowijen sebagai contoh kampung budaya yang hidup dan berdaya. Saat berkunjung ke sini, Anda tidak hanya melihat pertunjukan seni, tapi juga bisa belajar langsung tentang filosofi Jawa, mengikuti workshop seni, hingga menyusuri kampung yang penuh mural, ornamen budaya, dan ruang-ruang kreatif warga. Nah, untuk rutenya kawan, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Blimbing. Setelah itu, masuk ke kawasan Kelurahan Polowijen, ikuti petunjuk arah menuju Makam Pupurwa, karena Kampung Budaya Polowijen berada di sekitar area tersebut. Akses jalannya cukup mudah, bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil belajar sejarah, merasakan denyut budaya lokal dan melihat bagaimana warga menjaga warisan leluhur dengan penuh cinta, Kampung Tematik Budaya Polowijen wajib masuk daftar kunjungan Anda. Sampai jumpa di perjalanan seru berikutnya ya.

0: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, nanti di jam 8 sampai dengan kurang lebih jam 9 pagi kita juga akan sambung bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita ini membahas tentang pasca ramai adanya kasus dugaan kekerasan yang ada di SMP Negeri 18 Kota Malang. Hari ini topik bahasan kita, evaluasi kasus kekerasan, wujudkan sekolah aman berkarakter. Kami mengundang Wali Kota Malang, tapi sayangnya hari ini Pak Wali tidak bisa, jadi diwakilkan ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Kami juga mengundang ada pengamat pendidikan dari Universitas Brawijaya, dan satu lagi narasumber kami juga mengundang ada anggota Komisi D DPRD Kota Malang. Mungkin untuk Anda yang nanti mau bergabung, boleh kawan, bisa join juga dalam diskusi kita pagi hari ini. Saya juga mengingatkan untuk Anda, ini barangkali informasi yang penting juga, karena berkaitan dengan kesehatan kawan. Ada tidak ya, mungkin di antara Anda, ada yang mungkin saudaranya, buah hatinya, atau keluarganya, ini mengalami gangguan pendengaran berat sampai dengan sangat berat. Nah, ada solusinya, namanya implan koklea atau cochlear implant. Ini merupakan perangkat yang ditanam melalui tindakan operasi dan bekerja dengan memberikan stimulasi langsung pada saraf pendengaran melalui koklea atau rumah siput. Implan koklea ini bisa menjadi pilihan terutama untuk anak maupun juga orang dewasa dengan gangguan pendengaran berat dan juga sangat berat, terutama pada anak dengan gangguan pendengaran sejak lahir. Dengan penanganan yang tepat, implan koklea ini bisa membantu meningkatkan kemampuan mendengar, kemudian memahami percakapan, dan juga mendukung perkembangan bahasa dan komunikasi. Implan koklea ini bisa dipertimbangkan bagi pasien dengan gangguan pendengaran berat sampai dengan total pada kedua telinga yang tidak cukup terbantu dengan alat bantu dengar. Kalau Anda mungkin mengetahui apakah implan koklea ini sesuai atau tidak untuk Anda dan juga buah hati, konsultasikan dengan dokter di Persada Hospital. Untuk informasi dan juga pendaftaran, Anda bisa menghubungi di 0811-3058-8585.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih relatif lancar baik di sepanjang Pandaan, Sidoarjo sampai di sekitar Waru. Semoga di beberapa titik lain juga terkondisikan. Kabar lain seputar tol masih bisa Anda sampaikan di WhatsApp kami. Info tol didukung oleh Klinik Utama East Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama East Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. East Tolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, beberapa komoditas di Kota Batu mengalami kenaikan. Dari hasil sidak yang dilakukan Sekda Kota Batu Alvin Nur Hidayat Sabtu yang lalu, diketahui beberapa komoditas naik, mulai dari cabai, bawang, daging ayam, dan daging sapi. Alvin menjelaskan pantauan ini dilakukan oleh pihaknya di Pasar Induk Among Tani, Kota Batu. Alvin menambahkan harga cabai sebelumnya Rp40.000 per kilogram, sedangkan saat ini sudah mencapai Rp65.000 per kilogram. Kawan, puluhan venue cabur mulai dicek untuk persiapan Poprov Jatim 2027. KONI Jatim bersama panitia besar Poprov meninjau lokasi pertandingan untuk 69 cabur mulai kemarin sampai tanggal 7 Oktober 2026 nanti. Peninjauan dilakukan bersama technical delegate atau TD dari masing-masing cabur untuk memastikan venue siap dan sesuai kebutuhan teknis pertandingan. Kata Ketua Bidang Pertandingan PB Poprov Jeffrey Tagore, pada TD kali ini tidak hanya memeriksa kondisi fisik bangunan, tapi juga cek fasilitas pendukung dan kelayakan arena sesuai standar pertandingan. Kawan, pemain Garuda pertahankan gawang Indonesia. Timnas Indonesia bermain imbang dengan skor 0-0 melawan Malaysia dalam laga kedua grup A AFIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin malam. Indonesia harus bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama setelah Tom Haye mendapat kartu merah pada menit ke-37. Meski kalah jumlah pemain, Indonesia mampu bertahan dari tekanan Malaysia hingga pertandingan berakhir. Hasil imbang membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, masih di program Ijen Talk. Pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Dan setelah ini kita akan sambung bersama dengan narasumber. Seperti yang tadi juga saya sampaikan, hari ini topik bahasan kita evaluasi kasus kekerasan, wujudkan sekolah aman berkarakter. Hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber. Ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Ada dosen administrasi pendidikan dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Dan kami juga mengundang ada anggota Komisi D dari DPRD Kota Malang. Kita pagi hari ini juga live streaming di YouTube maupun juga di website City Guide 911 FM. Anda bisa saksikan tayangan visual radio kami. Kami juga live di TikTok Radio City Guide. Untuk yang hari ini mau ikut bergabung dalam diskusi pagi, boleh kawan, nanti bisa sambung lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Anda boleh sambung lewat voice note atau boleh juga sambung lewat line telepon.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini. Program Ijen Talk, kita bicara tentang evaluasi kasus kekerasan, wujudkan sekolah aman berkarakter. Belajar dari kasus dugaan kekerasan yang beberapa waktu lalu ramai di Kota Malang, yang terjadi di SMP Negeri 18 Kota Malang. Tentu kita tidak ingin saling menghakimi siapa yang salah dalam hal ini, tapi barangkali ini bisa menjadi evaluasi bersama. Ini menjadi sebuah ironi, karena tentunya dengan adanya kasus kekerasan yang kemarin mencuat, ini berarti menambah panjang bagaimana kasus kekerasan terhadap anak ternyata masih terjadi di sekitar kita. Ditambah lagi yang menjadi satu keprihatinan barangkali untuk kita bersama, kasus kekerasan ini ada di lingkungan sekolah, yang harusnya lingkungan sekolah ini menjadi lokasi yang aman untuk anak-anak dan juga menjadi tempat untuk pendidikan, ya. Pendidikan bukan hanya pendidikan dalam arti ilmu pengetahuan, tapi juga pendidikan karakter dalam hal ini. Nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber. Sudah bergabung bersama dengan kami, ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang yang hari ini mewakili Wali Kota Malang, ada Pak Suarjana, SEMM. Tapi ini tadi Pak Suarjana menyampaikan masih ada apel, ya. Jadi kemungkinan nanti bisa join dalam diskusi pagi hari ini sekitar jam 8:30. Kalau untuk Zoom-nya sudah bergabung, tapi kalau Pak Suarjananya posisi sekarang masih ada apel di Dinas Pendidikan. Lalu kami juga mengundang ada anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Dr. Suyadi, SPDMM. Pak Suyadi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suyadi, terima kasih kembali menyempatkan waktunya bersama dengan kami, walaupun lagi tugas dinas keluar kota ini, Pak, ya.
1: Ya, begitulah kira-kira. Tapi demi sekolah Kota Malang, saya tetap akadik.
0: Iya, alhamdulillah, Pak Suyadi. Semoga sehat selalu, Pak Suyadi, dan juga rekan-rekan dari Komisi D. Kami mengundang dari Komisi D karena Komisi D ini salah satunya membidangi terkait dengan pendidikan. Dan Pak Suyadi ini termasuk salah satu anggota DPRD yang juga berkecimpung langsung di dunia pendidikan. Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan Pak Suyadi. Lalu kami juga mengundang dari akademisi, kawan. Ada dosen administrasi pendidikan dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Aulia Lukman Aziz, SS, SPD, MPD. Pak Aulia, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, Pak Aulia, terima kasih juga. Terima kasih juga Pak Aulia pagi hari ini menyempatkan waktunya ngobrol lagi bersama dengan Radio City Guide. Ini posisi lagi di kampus atau gimana nih, Pak Aulia?
2: Masih di rumah ini, menyelesaikan laporan-laporan penelitian, pengabdian.
0: Baik, alhamdulillah ada waktu bersama dengan kami. Terima kasih banyak, Pak. Nanti kita diskusi banyak juga bersama dengan Pak Aulia dari sisi akademisi. Oke, kawan, saya mengingatkan kembali Anda yang mau ikut bergabung dalam diskusi pagi hari ini, boleh nanti bisa ikut sambung juga lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Anda boleh join lewat voice note, boleh juga bergabung lewat line telepon. Nah, sebelum saya ke narasumber, ini tadi ada beberapa catatan informasi dari kawan pendengar City Guide, ya, yang belum sempat terbaca. Salah satunya ada Pak Atmoko tadi jam 7:45, ini menyampaikan rutinitas pagi perjalanan dari Malang ke Pandaan, ada sedikit kemacetan di daerah Sukorejo arah ke Surabaya. Tadi ada L300 yang kondisinya trouble, Pak Atmoko, ini kondisi terkini bagaimana di lokasi? Tadi di pagi hari kita juga dapat informasi dari Pak Pandu, ya, ada potensi kepadatan Sukorejo arah ke Surabaya. Lalu ada juga, ini ada Pak Sigit Palwoyo, tadi menyampaikan di jam 7:49, ada kepadatan di daerah Sengkaling, ini karena ada wisuda di UMM, untuk ekor antriannya yang arah ke barat itu sudah sampai di SPBU Tlogomas. Waduh, ini sudah panjang antriannya, hati-hati untuk Anda yang lagi perjalanan. Lalu ada juga informasi dari Pak Angga, tadi menyampaikan dihindari dulu, mending cari jalur lain di arah timur Telok Gomas. Ini juga ada potensi kepadatan antri bensin di Telok Gomas dan juga di UMM ada wisuda. Oh, ada dua penyebab ya. Ada antrian pengisian BBM di SPBU Telok Gomas, kemudian ada wisuda juga di UMM. Terima kasih kawan untuk Anda yang sekarang ini sudah bergabung bersama dengan kami, termasuk juga yang gabung di program Ijen Talk. Nah, saya ke Pak Suyadi dulu. Pak Suyadi, bicara soal evaluasi kasus kekerasan yang kemarin terjadi ya. Kalau menurut Pak Suyadi dari DPRD sendiri, ini apakah kasus individual atau sebagai bagian dari bentuk kegagalan sistemik pengawasan pendidikan di Kota Malang, Pak?
1: Terima kasih Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk warga Malang Raya. Jadi judulnya menarik Mbak Rika. Judul diskusi hari ini wujudkan sekolah aman, nyaman dan berkarakter. Kan begitu ya? Sebenarnya kalau kita melihat kasus-kasus kekerasan di sekolah ini bukan hal baru sebenarnya. Saya yakin di sekolah manapun, di wilayah manapun, hal seperti ini bisa saja terjadi. Akan tetapi Kota Malang dalam minggu ini mendapat kejutan yang luar biasa. Tragedinya bukan bullying antar sesama anak, namun ini lebih tragis karena kejadiannya dialami oleh sebuah lembaga di Kota Malang. Ya, kita tahu semuanya peristiwa minggu lalu. Tapi alhamdulillah persoalan-persoalan yang kemarin terjadi di sebuah sekolah negeri di Kota Malang dengan gerak kami dari sisi pemerintah Kota Malang dalam DPRD Kota Malang juga langsung memberikan statement yang luar biasa terkait dengan peristiwa tadi. Namun sebenarnya begini Mbak Erika, pemerintah pusat melalui pendidikan dasar dan menengah tentang konsep sekolah aman, nyaman, berkarakter sudah ada aturan mainnya Mbak.
0: Betul.
1: Di Permendikbud nomor 6 tahun 2026 itu sudah diatur di sana sebenarnya. Bagaimana agar lembaga-lembaga pendidikan mengimplementasikan Permendikbud nomor 6 ini sebagai implementasi di sebuah lembaga bahwa sekolah yang aman, nyaman, dan berkarakter itu menjadi sebuah harapan kita semua. Untuk itu barangkali ke depan bagaimana pemerintah daerah khususnya yang ada di Kota Malang mendorong betul wujud dan implementasi Permendikdasmen ini menjadi sebuah agenda yang harus dikawal bersama. Tentunya kami dari jajaran Komisi D DPD Kota Malang ingin ikut mendorong kepada pemerintah Kota Malang khususnya Dinas Pendidikan untuk betul-betul mencermati Permendikdasmen ini sebagai langkah baik, langkah yang tepat agar perwujudan sekolah yang aman, nyaman, dan berkarakter itu menjadi sebuah impian. Sehingga peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang ada di lembaga seperti kasus kemarin yang baru saja terjadi bisa kita dekati, bisa kita hindari. Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang dunia pendidikan, apalagi di era seperti ini, diharapkan sekolah itu menjadi tempat yang nyaman buat anak-anak kita. Disitulah tempat di mana mereka bisa beraktivitas, termasuk membiasakan dirinya untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Akan tetapi, apabila di tempat yang semestinya menjadi tempat yang positif itu menjadi menakutkan buat anak, ini barangkali yang menjadi PR kita semuanya. Jadi ada beberapa konsep sekolah aman, nyaman, dan berkarakter ini Mbak Erika. Minimal ada 4 poin Mbak Erika. Yang pertama, itu sekolah harus aman secara fisik, sekolah aman secara psikologis, dan yang ketiga, wujud implementasi karakter menjadi sebuah tuntutan, dan yang paling penting untuk mewujudkan semua itu harus ada kolaborasi. Siapakah itu? Tentunya lembaga pendidikan adalah sekolah. Di situ ada guru, ada kepala sekolah, dan semuanya.
0: Baik.
1: Yang kedua adalah ada orang tua. Karena antara lembaga, sekolah, orang tua itu menjadi mitra yang sama-sama saling memberikan support dan dukungan. Yang ketiga adalah ada siswa di situ. Termasuk ada pihak-pihak lain yang mungkin bisa menjadi penyangga agar perwujudan sekolah ramah, aman, nyaman untuk anak itu betul-betul terjadi. Jika kolaborasi ini terjalin dengan baik antara lembaga pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah, guru, dan orang tua, insya Allah semuanya bisa kita wujudkan bersama, Mbak Erika. Itu yang barangkali kami dari DPRD Kota Malang tetap ingin mendorong bahwa kasus-kasus seperti yang terjadi baru saja minggu lalu itu tidak terulang di lembaga manapun yang ada di Kota Malang, termasuk yang ada di jenjang pendidikan dasar, baik ada SD maupun dan SMA.
0: Iya, tentu itu.
1: Itu pandangan kami, Mbak, terkait dengan bagaimana agar ini bisa kita lakukan.
0: Iya, tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Suyadi ya. Ini mengingatkan kita bersama di aturan Kemendikdasmen pun juga sebenarnya sudah sangat concern bagaimana mengatur sekolah yang aman, nyaman, dan juga berkarakter. Barangkali ini menjadi pengingat kita bersama lagi bagaimana aturan-aturan itu benar-benar diterapkan. Salah satunya barangkali juga lewat pengawasan. Pak Aulia, kalau menurut Pak Aulia sendiri sebagai pengamat pendidikan, Pak ya, bagaimana Pak Aulia melihat kasus kekerasan yang melibatkan tenaga pendidik bahkan oknum kepala sekolah? Akar masalahnya ada di mana saja dalam hal ini, Pak?
2: Baik, terima kasih Mbak Erika. Tentunya ini sebuah kejadian yang mengejutkan gitu ya. Enggak ada apa-apa di Malang, aman-aman aja. Tiba-tiba ada oknum kepala sekolah pula ya.
0: Dan viral pula, Pak ya.
2: Viral pastinya, pasti viral, dan kekerasannya juga fisik ya, bukan sekedar verbal atau apa. Tentunya ini sangat tidak dibenarkan ya. Kita tidak bisa beralasan, oh zaman dulu kan lebih gini, ya itu zaman dulu gitu ya, zaman itu berubah, dan kita tidak bisa berpandangan bahwa orang yang hidup di zaman lampau harus tetap menggunakan cara-cara di zaman lampau. Bukankah kita sebagai orang tua, ya, kalau saya juga sebagai orang tua, ketika kita mengikuti seminar-seminar parenting dan lain sebagainya, mereka selalu menekankan bahwa Anda itu hidup di zaman yang berbeda, bukan lagi di zaman Anda dulu gitu ya. Sehingga cara mendidik anak pun juga harus disesuaikan dengan kondisi zamannya. Jadi tentu saja apapun alasannya ya, sehingga sampai memukul apa dan sebagainya itu tentu sangat tidak dibenarkan, apalagi dilakukan di depan teman-temannya gitu ya, itu sungguh sangat mempermalukan ya, dan itu sangat tidak dibenarkan. Kemudian saya sepakat juga dengan Pak Suyadi tadi, dan juga dengan adanya Permendikbud tadi ya, ini sangat bagus sekali sebagai preventif dari pemerintah, dan kebetulan juga relevan dengan apa yang baru-baru ini saya sampaikan di perkuliahan saya. Jadi salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah tentang komunikasi organisasi, dan kemarin kita baru membahas tentang bagaimana seorang pemimpin ya, kalau di sekolah, kepala sekolah, di kampus ya, ada rektor, direktor. Salah satu model komunikasi yang harus mereka ketahui adalah tentang model komunikasi pragmatis ya, bahwa apapun narasi pengisi lahan yang dipakai oleh pemimpin itu akan berpengaruh dan membentuk iklim di sekolah tersebut. Jadi budaya organisasi itu bahkan bisa dimulai dari pengisi lahan yang digunakan oleh pemimpinnya gitu ya. Jadi semisal sederhana saja, misalnya kepala sekolah ngumpulin guru, kemudian dia membahas tentang anak-anak yang dalam tanda kutip nakal atau underperform gitu ya. Kemudian menggunakan istilah siswa bermasalah misalnya. Nah, kalau kita sampaikan itu kepada para guru dan seluruh warga sekolah, maka arah treatmentnya pasti akan lebih apa ya. Kalau kemarin saya cek ke mahasiswa saya, kalau misalnya kamu jadi gurunya, kemudian kepala sekolah bilang, ayo kita harus mengatasi siswa-siswa bermasalah, itu biasanya arahnya, itu treatmentnya lebih ke kekerasan, lebih ke disiplin, penegakan aturan, hukuman, ya, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kalau kita ubah narasinya menjadi ada beberapa anak siswa di sekolah kita yang membutuhkan dukungan yang lebih, misalnya seperti itu. Maka itu juga akan mengubah mindset, sehingga mungkin guru-guru yang terkait itu juga mungkin pendekatannya juga bisa lebih humanis, ya, bahkan sampai mungkin harus rela mendatangi rumah keluarganya, orang tuanya, beraudiensi dengan orang tuanya, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan anak ini sehingga di sekolah seperti ini dan lain sebagainya. Sehingga posisi kepala sekolah itu sangat penting sekali ya untuk membentuk iklim sekolah. Nah, dengan kejadian kemarin ya tentunya merusak sekali gitu ya. Kemudian menurut saya ini juga alarm juga ya bagi sekolah-sekolah. Jadi salah satu bagian yang juga kita pelajari di kelas kami adalah terkait tentang organizational listening. Jadi bagaimana suatu organisasi itu bisa mendengarkan. Artinya begini, kalau seorang kepala sekolah sampai bertindak seperti itu kan pasti menurut saya nih ada rentetannya begitu. Jadi nggak tiba-tiba di hari itu dia langsung berbuat seperti itu. Kan pasti sebelumnya itu mungkin ya, itu ada tanda-tanda. Dan yang mengetahui itu kan mungkin guru-guru yang ada di sekitarnya, staff-staff yang ada di sekitar sekolah. Kalau memang sudah menunjukkan hal-hal yang mencurigakan gitu ya, itu pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme menyampaikan kegelisahan ini kepada upward, kepada garis lini struktur yang ke atas gitu ya. Kalau kepala sekolahnya macet, maka mungkin ke atasnya lagi, misalnya ke dinas. Apakah memang ada mekanisme untuk menyampaikan pengaduan, keluhan, seperti itu. Atau misalnya komite sekolah juga mungkin bisa dikirimkan aduan dan mereka juga bisa bertindak dari garis non-struktural, begitu kan. Jadi sebenarnya, apa namanya, oh ya, dan kemarin juga sepertinya saya mendengar itu juga ada persoalan komunikasi ya, antara kepala sekolah tersebut dan komitenya. Jadi kan ini sudah, sebenarnya sudah ada tanda-tanda gitu sebelumnya. Nah, ini bagaimana caranya supaya struktur atau sistem pendidikan kita itu bisa menampung juga keluhan-keluhan yang sudah mencurigakan seperti ini, sehingga mungkin bisa lebih awal kita cegah terjadinya seperti ini, karena korbannya juga murid-murid gitu. Mungkin itu dulu Mbak, menurut saya Mbak.
0: Baik, ya itu tadi dari Mbak Aulia ya. Nah, ini sudah gabung juga bersama dengan kami ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suarjana SEMM, yang hari ini mewakili Pak Wali Kota. Pak Suarjana, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak.
3: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlambat karena Selasa kan apel.
0: Tidak masalah, Pak Suarjana. Kita baru mulai di segmen 1 pagi hari ini. Terima kasih, Pak Suarjana. Pagi hari ini menyempatkan waktunya untuk kembali bergabung bersama dengan Radio City Guide. Pak, hari ini kita bicara evaluasi kasus kekerasan, mewujudkan sekolah yang aman dan berkarakter. Tentu ini kita tidak saling menyalahkan, tapi juga bagaimana menjadi evaluasi bersama dalam hal ini. Kalau dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri, Pak Suarjana, langkah cepat seperti apa, Pak, yang dilakukan pasca kemarin ramai ada kasus dugaan kekerasan di salah satu SMP negeri Kota Malang?
3: Terima kasih. Mohon maaf pertama kali atas nama pemerintah Kota Malang, atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya wali siswa, orang tua, dan peserta didik di SMP Negeri 18 yang sempat meramaikan dunia pendidikan di Kota Malang, bahkan sampai nasional. Jadi ada sebuah insiden dugaan kekerasan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jujur, kami dengar malam itu, cuma malam saya tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya pagi langsung kami berusaha untuk gerak cepat, karena memang di lokasi saat itu benar-benar enggak kondusif, ya, tapi alhamdulillah berkat semuanya, kesadaran semuanya, alhamdulillah sampai sekarang kondusif. Yang berikutnya, mohon maaf, selama ini memang yang kami lakukan, kami itu berusaha untuk sera sekolah ramah anak, kemudian nyaman, aman sekarang dengan apa namanya kebijakan yang baru. Kami berusaha sampai di sekolah-sekolah itu sudah kami buat satgas saling apa namanya satgas anti bullying. Jujur memang ini saya agak kecolongan, ya kami agak kecolongan karena selama ini memang walaupun teman-teman juga sudah kami fokuskan, guru, mulai kepala sekolah, guru, tenaga non kependidikan di sekolah itu, setiap kami juga membuat kebijakan, setiap kayak memberi pengarahan kepada kepala sekolah, kepada teman-teman guru, ayolah kita harus bisa menjadi ibunya anak-anak, orang tuanya anak-anak, beri dia kasih sayang, sentuhan kasih sayang, anggap dia itu anak kandung kita sendiri. Kami kepada anak-anak juga selalu, saya kalau di sekolah itu, kalau di sekolah saya pujikan dengan murid-murid itu, biar murid-murid enjoy, happy, ayo nak jangan kamu saling bully, dan alhamdulillah juga Kota Malang termasuk rendah untuk bully antar siswanya. Cuma saya kaget dikala ada kepala sekolah saya yang melakukan seperti itu.
0: Ya ini ya, oknum Pak ya.
3: Iya itu. Sementara memang memang kalau peningkatan SDM kan juga selalu kita lakukan, karena mayoritas guru yang ada di Kota Malang mulai kepala sekolah itu kan mayoritas sudah sertifikasi. Dari hasil TPG itu 10%-nya untuk peningkatan sumber daya manusia mereka sendiri, dan mereka selalu berlatih, mereka selalu latihan. Tapi ternyata mohon maaf masih ada hal demikian. Dan gerak cepat kami kemarin memang kami enggak main-main, dia kepala sekolah ya langsung kita nonjobkan dari kepala sekolah. Dan masyarakat kan masih juga bagus masukan masyarakat, jangan-jangan nanti cuma dipindah ke sana tetap menjadi kepala sekolah. Saya tegaskan dan saya laporan ke Pak Wali sesuai tupoksi kami, dan alhamdulillah Pak Wali pun juga

0: langsung kami nonjokkan dari jabatan kepala sekolah. Kemudian sudah kami ganti PLH karena juga by proses sekarang ngisi kepala sekolah mengangkat dan memberhentikan memutasi itu juga tidak cepat tidak bisa cepat karena kaitannya dengan kementerian, dengan BKN kan itu. Mungkin itu Mbak, untuk sementara monggo kita berdiskusi.
1: Baik, oke, itu tadi beberapa langkah yang juga sudah dilakukan dari Dinas Pendidikan. Kalau sekarang ini Pak, terkhusus untuk sekolah yang terkait ya, di SMP Negeri 18 Kota Malang, seperti apa juga Dinas memastikan para korban, sekarang kan prosesnya masih berjalan ya di kepolisian, bagaimana memastikan para korban ini terlindungi, sementara di sisi lain proses belajar mengajar ini juga tetap berjalan kondusif?
0: Makanya kemarin saya, Pak Sekda, kemudian dengan Kepala Dinas Sosial, kemudian dengan Kedinkes, kami hadir di sana menjamin bahwa anak-anak kita lindungi, baik secara psikologisnya, dari traumatiknya, juga kami melindungi di samping dengan teman-teman yang ada di Polres dan di Polda, mereka juga mendampingi, kami juga dari Dinas Sosial, kami mendampingi, monggo silahkan menyampaikan ke kami, mau kami datangi atau mau di sekolah atau mau dimanapun. Makanya kemarin saat apel pagi kami juga mengenalkan kepala sekolah yang baru, kami juga menyampaikan kepada anak-anak kita, dan alhamdulillah suasana hari Jumat anak-anak kita peserta didik kita di SMP Negeri 18 dengan suasana hari Senin kemarin tanggal 28 sangat-sangat bertolak belakang. Kemarin anak-anak sudah enjoy, senang. Namun kami tetap waspada, utamanya adalah korban-korban ya. Ini juga korban kekerasan itu tetap kami dampingi, dan kalau masalah ada tuntutan kemudian ada laporan ke yang berwajib, kami tidak bisa mencegah karena itu adalah hak warga negara. Cuma kalau bisa ini kan pendidikan. Kami yang kami khawatirkan itu kalau nanti sampai ke sana kemari murid-murid kita seusia anak SMP itu juga pasti jadi saksi dan sebagainya, itu yang harus dipikirkan panjang. Karena kami menangani pendidikan ini tidak sebentar kan gitu, dan berdasarkan beberapa pengalaman juga, kami insya Allah juga sudah banyak pengalaman. Jadi kami cuma, tapi semua hak mereka warga negara, semua hak mereka yang merasa dirugikan, merasa menjadi korban semua, cuma ayolah kalau masih bisa kita mikir tenang, sabar dulu kan gitu ya. Efeknya adalah pasti untuk anak didik kita.
1: Iya. Baik, Pak Suarjana, Pak Aulia, dan juga Pak Suyadi. Nanti kita akan lanjutkan diskusi kita pagi hari ini, tapi sebelumnya kita jeda dulu. Ini tadi ada yang menyampaikan komentarnya, Bu Kurnia ya, salah satunya. Bu Kurnia, boleh Bu kalau mau gabung di line telepon, komentarnya lumayan panjang ya. Nanti kita akan kembali di program Mijentok, termasuk untuk Anda yang mau bergabung, boleh kawan. Saya mengarahkan lewat voice note atau lewat line telepon supaya lebih enak ngobrol bersama dengan para narasumber yang sudah hadir hari ini. Kita masih bicara evaluasi kasus kekerasan, wujudkan sekolah aman, berkarakter.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singosari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam

Si pemungkaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Untuk menuju Stupa Sumberawan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumberawan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumberawan bisa jadi tujuan yang pas untuk Anda.

0: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
3: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
0: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jatim.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya, kawan, kita kembali di program Ijen Talk. Hari ini topik bahasan kita evaluasi kasus kekerasan wujudkan sekolah aman berkarakter. Saya masih ditemani ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Pak Suwarjana. Ada anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Dr. Suyadi. Dan juga dosen administrasi pendidikan dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, ada Pak Aulia. Untuk Anda yang mau bergabung, boleh kawan. Ini tadi ada Bu Kurnia, komentarnya lumayan panjang. Boleh Bu, kalau mau sambung lewat line telepon atau voice note ya. Nanti kita sampaikan, kita bahas bersama dengan para narasumber. Saya kembali lagi ke para narasumber. Pak Aulia, menciptakan sebuah budaya dalam lingkungan ini kan bukan satu hal yang mudah tentunya ya. Tadi berbagai upaya sebenarnya sudah dilakukan dari dinas, tapi masih kecolongan. Apa Pak, mungkin masukan dari Pak Aulia pasca kejadian ini supaya budaya sekolah yang aman, nyaman, berkarakter itu benar-benar bisa tercipta?
1: Ya, memang ini sebuah pekerjaan bersama ya. Tidak hanya bisa dari sekolah saja atau juga dinas pendidikan saja, tapi juga sebenarnya secara tidak langsung masyarakat itu juga ikut mewarnai, ya, ikut membentuk budaya. Karena kemarin juga sempat saya bahas ya di mana di kelas saya bahwa budaya organisasi itu salah satu sumbernya bisa juga berasal dari budaya masyarakat setempat di lokasi di mana organisasi itu berada. Misalnya ini kelas saya gitu ya, kelas saya, kampus saya ada di Malang yang notabene masyarakatnya banyak orang Jawa, sehingga bagi mahasiswa yang tinggal atau bersuku Jawa gitu ya, dia hanya berpindah tempat saja, tapi nilai budaya yang diterapkan di sini kurang lebih sama dengan yang diterapkan di tempat tinggalnya, kira-kira seperti itu. Tapi berbeda dengan mungkin mahasiswa yang berasal dari daerah lain yang budayanya mungkin ya sama-sama tetap Indonesia sih, masih nilai-nilai generalnya masih ada, tapi mungkin agak sedikit berbeda, mungkin menyapa orang yang lebih tua dan lain sebagainya, itu mungkin agak sedikit berbeda. Tapi kemudian kemarin saya berikan juga contoh yang agak lebih ekstrim, karena saya di sini juga mengelola mahasiswa asing UB gitu ya, dan mereka datang dari budaya yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya kebiasaan di sini ketika ingin bertanya sesuatu kepada dosen bisa melalui WhatsApp, itu kan sangat biasa di sini gitu ya. Tapi di negaranya sana itu ternyata mengirim chat, mengirim WhatsApp ke dosen itu sesuatu hal yang sangat sensitif gitu. Bahkan saya diceritain dia mengirim WhatsApp ke dosennya dimarahin, malah dituduh, loh kamu itu bertanya apa nyuruh saya, kamu dapat nomor saya dari mana, ayo gitu kan, pokoknya tunggu aja, kalau saya nggak jawab ya tunggu aja gitu. Nah, ada budaya yang seperti itu berbeda. Jadi itu yang secara indirect ya, tapi secara direct juga kita kembali kepada fungsi guru sebagai pendidik ya. Kepala sekolah kan juga dasarnya dari guru. Memang ini tugas kita ya sebagai guru, kalau di kampus juga sebagai dosen, bagaimana kita supaya bisa menjadi orang yang digugulan, ditiru gitu ya. Meskipun singkatannya dosen nggak bisa gitu. Tapi sama, kita kan juga ada prinsipnya, kita guru. Jadi kita harus sebagai guru itu harus memberikan contoh ya kepada sekitar kita, kepada siswa, bagaimana hidup yang yang humanis, yang juga menerima, yang inklusif dan lain sebagainya. Kalau kita memperlakukan siswa kita itu dengan baik, maka itu nanti akan menyebar. Semua siswa akan bercontoh kepada kita, melihat role model kita. Sebaliknya, kalau ada guru misalnya yang melakukan perbuatan yang kurang menyenangkan, misalnya katakanlah di sekolah perokokan, itu pasti ada siswanya yang akan mencontoh. Jadi sangat signifikan sekali peran dari role model ini. Makanya saya memuji ya, mengapresiasi adanya Permendikbud nomor 6 tadi. Mudah-mudahan itu tidak sekedar menjadi sebuah peraturan di atas kertas, tapi juga bisa diimplementasikan ke bawah, sehingga kita bisa mengubah behavior, kemudian attitude dan mindset para guru, supaya kita bisa memperlakukan siswa itu lebih humanis gitu ya. Dan itu tadi, zamannya sudah beda gitu ya. Kita nggak bisa lagi, kalau zaman saya dulu caranya biar bagus gini, nah itu nggak bisa. Kita harus up to date terus dengan ilmu-ilmu parenting atau bagaimana menangani siswa di zaman sekarang. Kira-kira seperti itu, Mbak.
0: Baik, Mas Warjana, saya kembali lagi ke Mas Warjana ya. Tadi disampaikan oleh Pak Aulia, salah satu yang jadi kuncinya adalah bagaimana karakter guru, ada di karakter guru. Bagaimana, Pak, di sini barangkali mekanisme pengawasan dari dinas, termasuk juga belajar dari kejadian kemarin.
2: Nggih, terima kasih. Agak sedikit saya sambil karena mohon maaf. Yang jelas mohon maaf, kami itu sampai untuk teman-teman guru sekolah ramah anak, karakter-karakter ya, memang di sisi lain memang sekarang pembelajaran karakter itu kan diikutkan di berbagai mata pelajaran, tapi memang Kota Malang kami sepakat harus ada. Kemudian guru juga sudah kami siapkan sedemikian rupa, bahkan mohon maaf kepala sekolah, untuk orang seorang guru bisa menjadi kepala sekolah itu alhamdulillah sekarang aturannya kembali lagi kepada aturan yang lama. Dulu sebelum tahun 2020-an itu kan guru harus untuk menjadi kepala sekolah harus cakep dulu, harus CKS, harus diklat 3 bulan khusus diklat kepala sekolah. Kemudian bergantilah dengan adanya guru penggerak. Akhirnya cukup lulus guru penggerak, sudah bisa diangkat menjadi kepala sekolah. Jujur saya enggak setuju. Kota Malang orang yang enggak setuju. Karena menurut kami belum bisa lebih bagus. Ya. Sampai waktu itu saya didatangi tim pres, saya Kota Malang, Kota Jogja sama Kota Semarang untuk memberi masukan. Akhirnya mulai tahun akhir tahun kemarin semester 2 itu dirubah lagi lah sekarang CKS lagi alhamdulillah. Sebenarnya yaitu tadi kami sudah menyiapkan sedemikian rupa sebenarnya hingga di samping dari 10% TPG tadi juga kami dari APBD juga selalu menganggarkan. Wong kalau alhamdulillah Kota Malang ini kalau untuk pendidikan teman-teman dewan, teman-teman tim anggaran di pemerintah Kota Malang juga sangat peduli apa yang kita minta kalau nalar, apalagi kalau untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia tenaga pendidik dan non kependidikan, insya Allah diberi walaupun tidak semuanya, tapi minimal kami diberi cantolan. Contoh sekarang ini TPG-nya teman-teman guru agama PAI itu juga mestinya kalau di guru non mata pelajaran selain PAI, pendidikan agama Islam kan tidak bayar gratis dari kementerian, tapi dari Kemenag harus bayar ya juga kita backup kok. Itu tadi kami memang sudah menyiapkan, kami di dalam kepelatihan-kepelatihan atau pendidikan-pendidikan mereka kami selipkan. Ada kami mengundang public relation untuk mereka cara menanggapi orang tua, cara menyapa anak dan sebagainya selalu, Mbak. Cuma ya itu tadi, jadi mohon maaf. Itu, Mbak.
0: Baik, saya ke Mas Uyadi. Mas Uyadi masih sambung, Pak, bersama dengan kami, Pak. Ya, halo, Pak Uyadi. Baik. Pak Suyadi masih, bagaimana Pak Suyadi? Masih bisa sambung Pak Suyadi?
3: Masih.
0: Nggih. Pak Suyadi, berbagai upaya sudah dilakukan dari dinas, tidak kurang-kurang ya, sertifikasi, kemudian tadi pelatihan PR dan lain sebagainya. Celah evaluasi dalam hal ini apa, Pak, rekomendasi dari DPRD setelah ini mungkin?
3: Oke, terima kasih Pak Kadis dan sahabat dari UB, luar biasa masukannya. Kami melihat kasus kemarin menjadi sebuah tamparan bagi Malang. Ini saya yakin Pak Kadis dan Kota Malang bergerak cepat. Terima kasih Pak Kadis sudah ada pengganti sementara. Walaupun kita tahu mengangkat kepala sekolah tidak seperti pada era-era tahun sebelumnya, harus berproses. Semoga nanti prosesnya tidak terlalu lama Pak Kadis terkait dengan pergantian kepala sekolah, walaupun mungkin harus menunggu. Yang kedua, Pak Kadis, ini barangkali pesan dari teman-teman Dewan kemarin. Ini momentum, kalau ada waktu, kumpulilah kepala sekolah semua, SMP, negeri swasta, untuk menyikapi ini supaya menjadi sebuah gerakan bersama bahwa seorang kepala sekolah harus betul-betul menjaga integritasnya. Peristiwa kemarin menjadi pelajaran mahal buat warga Malang. Bagaimana sekelas kota Malang ada seorang kepala sekolah yang mungkin karena akibat apa, mungkin boleh jadi yang bersangkutan lagi tidak nyaman secara psikologisnya sehingga bisa berperilaku seperti itu. Maka ini di kegiatan Pak Kadis di bulan-bulan Oktober kalau bisa seluruh kepala sekolah mungkin saja SD SMP duduk bareng sekaligus menyikapi sekaligus membuat formulasi next ke depan sebagaimana yang kita harapkan Malang sebagai kota pendidikan tidak boleh dilukai, diciderai oleh seorang oknum kepala sekolah yang notabene sebagai panutan bagi sebuah lembaga. Barangkali itu rekom kami kepada Pak Kadis, tentunya kita bisa bersinergi dengan Komisi D bagaimana agar format-format ke depan, khususnya para pengambil kebijakan pendidikan di Kota Malang bisa jauh lebih elegan di dalam mengelola sebuah lembaga. Dan yang terakhir Pak Kadis, kemarin kita ketemu dengan Dewan Pendidikan Kota Malang yang baru. Baru beraudiensi dengan kami dan pimpinan DPRD. Salah satu yang dikaji ini sebenarnya, ini masuk dalam proposalnya teman-teman Dewan Pendidikan Kota Malang bagaimana agar bullying di Kota Malang bisa kita antisipasi. Pasca dua hari kita hearing, kejadian itu muncul. Ini kan jadi sebuah momentum untuk kita mengambil sikap yang lebih kooperatif, yang lebih profesional bagaimana mengelola pendidikan Kota Malang sudah bukan lagi eranya kepala sekolah itu. Tadi sepakat dengan sahabat dari UPI tadi bahwa hari ini dunianya sudah berbeda. Jadi jangan pernah membayangkan ilmu kita dulu kita pakai hari ini. Ini sudah luar biasa begitu cepat perubahannya dengan satu harapan. Sekalipun mungkin sudah lolos sertifikasi tidak menggaransi. Maka yang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan tetap memberikan sebuah apa ya istilahnya adalah pertemuan-pertemuan. Kan di SMP itu ada MKKS, pada forum-forum itu sebenarnya mungkin tidak kurang-kurang. Namun barangkali ini adalah apesnya kepala sekolah SMP 18 sehingga menjadi viral. Apesnya
2: kepala dinas.
3: Ini yang lagi rame, Pak Kadis. Pernah lihat TikToknya salah satu konten kreator Malang. Yang dicopot itu kepala sekolahnya apa kepala dinasnya?
2: Kepala dinasnya.
0: Jadi tanggung jawab bersama nih, Pak ya.
3: Ini, makanya saya kemarin gini. Saya waktu kejadian hari itu, Jumat pagi itu saya ditelepon oleh DPR RI kebetulan. Lagi RDP bahas tentang ini. Maka saya juga kemarin saling memberikan info. Insya Allah Kota Malang segera ditangani. Persis kejadian itu, hari itu Pak Sekda, Pak Kadis ada di sekolah sehingga alhamdulillah tuntas. Sekalipun PR-nya adalah belum tuntas. Kalau ngomong tuntas itu ini belum. Ini tuntas di momen-momen kemarin. Ya. Mudah-mudahan anak-anak kita yang melihat demo itu kan menjadi luar biasa kayak saya bukan anak SMP itu Pak.
2: Betul.
3: Wah ini ngeri. Yeah. Justru karena itu nanti Pak Kadis, kami teman-teman DPRD, kami juga akan hadir ke rumah orang tua wali sekaligus kami bisa siap jadi pembina upacara Pak Kadis.
2: Siap.
0: Mantap.
3: Nantian ya, paling enggak memberikan ya untuk memberi motivasi ke Pak. Kita mikir anaknya aja, udah kepala sekolah urusan Pak Kadis. Tapi bagaimana anak-anak di SMP itu tumbuh kembangnya, yaitu perilakunya, karakternya kita coba putar kembali bahwa perilaku demo itu bukan hal yang jelek, tapi jika salah menerapkan bisa menjadi sebuah budaya yang barangkali harus kita hindari lah. Itu Pak Kadis kira-kira izin. Tapi sini saya break ya Mbak, ini langsung acara soalnya jam 9.
0: Nggih, siap Pak.
3: Selamat Pak Kadis. Nggih, Pak Kadis Kota Malang bergerak cepat. Jajarannya, saya minta minggu depan agenda kita yang kita rancang kapan hari kumpulkan seluruh kepala sekolah di momentum itu. Itu kesempatan kita untuk saling sama-sama menguatkan, gih.
2: Itu kan sudah penyelenggara biaya. Sahabat dari
3: UPI, terima kasih. Gih, kan sudah didok anggaran.
2: Iya sudah, makanya itu segera ini itu. Segera saya lakukan,
0: gih. Ya, oke, siap.
3: Itu aja.
0: Baik, terima kasih.
3: Mbak Erika, terima kasih. sih ya.
0: Baik, siap, terima kasih.
3: Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyadi, ini harus lanjut kegiatan yang lain ya. Kita jeda satu iklan saja Pak, nanti kita masih ada satu segmen lagi untuk sambung, termasuk nanti saya putarkan ada komentar yang masuk lewat voice note tadi ya. Oke kawan, terima kasih untuk Anda masih bersama dengan kami. Kita jeda sebentar saja, nanti kita akan segera kembali di program Ijen Talk.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya, kawan, kita kembali lagi di program Ijen Talk. Evaluasi kasus kekerasan, wujudkan sekolah aman dan berkarakter. Itu topik bahasan kita hari ini. Tadi saya bersama dengan anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Dr. Suyadi. Tapi sayangnya Pak Suyadi harus geser ke kegiatan lain yang ada di Sragen. Jadi tidak bisa sampai selesai untuk diskusi pagi hari ini. Saya masih bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Pak Suarjana, dan dosen administrasi pendidikan dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, ada Pak Aulia Lukman. Sebelumnya saya mau putarkan dulu ada komentar dari kawan pendengar City Guide. Tadi ada Bu Kurnia, saya putarkan dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Erika, bapak-bapak narasumber dan semuanya. Tema wujudkan sekolah aman dan berkarakter. Iya, kalau masalah seragam saja kok sampai segitunya, apalagi kepala sekolah. Yang bersangkutan harus dihukum berat supaya ada efek jera, supaya enggak ditiru guru atau kepala sekolah lainnya di sekolah lain. Sebetulnya kalau kesalahan karena enggak pakai seragam.
0: Oke, terputus ya.
1: Ya, diberi sanksi.
0: Saya
1: nggak
0: cepat,
1: boleh
0: dua
1: kali istirahat sebelum mengerjakan matematika atau pekerjaan lain. Dan cukup. Sudah anak-anak sekarang ini rawan bahaya dari keracunan, geng-gengan, dan bahaya lainnya yang semuanya anak-anak sebagai korbannya. Seharusnya bapak guru, terutama kepala sekolah, bisa melindungi mereka. Ini masalah seragam saja, anak murid bisa dicederai. Demikian, mohon maaf kalau kurang berkenan.
0: Baik, ya, ini ada lagi Pak Arif tadi juga menyampaikan mau gabung lewat on air. Saya sambungkan dulu, tadi sempat terputus sambungan teleponnya. Tadi ada Bu Kurnia, ini tadi ada Pak Arif, telepon ke teman-teman yang ada di newsroom. Saya bantu sambungkan kembali, oke sudah sambung. Selamat pagi.
2: Halo,
0: Pak Arif.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silahkan Pak.
2: Ini saya sedikit menanggapi ya tentang pemukulan yang dilakukan oleh kepala sekolah SMP 18 ya. Saya memandang itu tidak terbatas pada pemukulan itu saja, ini harus diselidiki secara tuntas ya. Artinya apa? Kalau saya dengar, saya baca di media bahwa para siswa tersebut itu tidak mempunyai ekonomi yang bagus untuk membeli seragam ya. Nah, ini harus dilihat juga gitu loh. Apakah seragam itu terlalu mahal sesuai harga pasaran atau bagaimana? Dan kemudian siapa yang menjual seragam itu? Ini harus diusut tuntas oleh dinas. Gitu loh. Ada aturan yang melarang bahwa seragam itu tidak diperbolehkan dijual di lingkungan sekolah. Nah, ini radio sedikit harus menggali. Jadi nggak bisa ya orang tidak berseragam itu kemudian disalahkan begitu ya. Kasihan para murid. Ujung-ujungnya dihantemi seperti itu, gitu loh. Ini harus diuntut tuntas. Dignasnya, kepala sekolahnya, dan semua yang berurut dengan itu. Dewan sekolahnya juga harus diusut tuntas, gitu. Gitu loh. Kan selama ini kita selalu diem-diem dan diem saja, melihat seperti ini. Seragam di dol, di koperasi, di mana, di lingkungan sekolah, gitu. Nah, ini harus diusut tuntas. Jadi seolah-olah pejabat itu merupakan raja-raja kecil di Indonesia ini, gitu loh. Harus dituntut, diusut tuntas. Seperti contohnya di SD Kauman 2. Hari ini di perpustakaan itu dibuat untuk warung. Nah, ini yang jual adalah guru-gurunya. Itu loh, mana sekarang dewan sekolah, dewan pendidikan ya, itu loh. Jadi nggak sekedar nyandang jabatan saja, ini kudu jabatan itu disandang kemudian dilaksanakan dengan sebaik-baik. Begitu juga di sekolahan. Apakah mereka menjual seragam di lingkungan sekolah atau bagaimana? Sehingga tidak mampu untuk membeli. Itu Mbak, mungkin dari saya.
0: Oke, lebih ya, ke akar masalahnya yang kemarin begitu Pak Arief ya.
2: Akar masalahnya harus dituntaskan. Iya, akar masalahnya dituntaskan itu. Jadi enggak segmen per segmen gitu loh. Kalau kita mau membuat pendidikan ini bagus, ya harus secara tuntas gitu loh. Itu Mbak ya. Oke.
0: Ya, baik. Oke,
2: salam
0: terima kasih.
2: Pak Lasiana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief dan juga Bu Kurnia tadi yang sudah bergabung. Bagaimana Pak Suarjana tanggapannya?
3: Yang pertama untuk Bu Kurnia masalah seragam. Selama ini saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang itu membuat sebuah kebijakan. Contoh, tolong kalau nggak percaya tanya kepada teman-teman media yang biasa dengan saya. Mereka pasti utamanya di ajaran baru itu pasti tanya. Kalau yang tahun 2025 kemarin kan kelas 1 dan kelas 7 semua mendapatkan seragam gratis, utamanya biru putih, merah putih dan pramuka. Kemudian di tahun ini kan enggak ada. Hanya khusus untuk mohon maaf yang kurang beruntung di segi perekonomiannya aja. Akhirnya kami membuat kebijakan dan selalu saya menyampaikan, Pak, kapan anak itu harus pakai seragam? Saya selalu bilang sampai mereka punya. Nggak ada batasan sebulan dari masuk, dua bulan dari masuk, tidak. Yang penting anak itu pakai baju sopan, kemudian masih pantas pakai, nggak usah diceng, nggak usah dimarahi. Nanti kan akan kelihatan memang yang benar-benar mampu dan benar-benar tidak untuk membeli seragam. Pikiran saya tidak lebih dari 10%.
0: Iya.
3: Nah, tolong kalau sudah sekian lama anak itu memang nggak pakai seragam, memang benar-benar nggak mampu, kamu deketi, hai kepala sekolah. Kamu kasih.
0: Sudah ada himbauan demikian Pak ya dari dinas padahal ya.
3: Selalu kapan. Boleh kok ditanyakan di teman-teman media. Saya selalu buat kebijakan seperti itu. Makanya saya juga kaget dikala kok masalahnya hanya seragam. Ini dari Bu Kurnia. Insya Allah kami sudah buat kebijakan itu. Tapi namanya kembali lagi ke oknum Bapak Ibu. Jadi mohon maaf. Kemudian dari Pak Arief. Ya, kaitannya dengan harus diurus tuntas. Mohon maaf, dengan adanya masalah di SMP 18 kemarin, akhirnya kan kami tahu tuntutan masyarakat apa, ternyata di sana ada apa, contoh ada himbauan setiap hari Jumat harus ada
0: pakai baju tertentu itu.
3: Ya, istilahnya untuk anu Jumat berkah atau itu. Pikiran saya satu anak itu 30 gitu. Udah kami telusuri, tapi ini berita penelusuran kami ternyata satu kelas itu rata-rata 30.000. Lah ini pun juga harus berarti kan kalau 30.000 kan sekitar 1.000 lah per anak. Lah ini pun juga harus kami telusuri, mohon waktu. Tim kami akan menelusuri, katanya juga ada permintaan untuk bangunan dan sebagainya. Harus ini, justru ini adalah pecutan buat kami ya, penyemangat kami. Kami akan telusuri karena kami pun tidak pernah menyarankan itu. Kebijakan kami memang Kota Malang ini adalah kota pendidikan gratis SD SMP SMA, bukan ranah saya
0: ya.
3: Bukan ranah kami, tapi gratis yang berstandar. Saya selalu menyampaikan gitu. Kalau standar memang gratis, tapi dikala sekolah itu mau ada tampilan, mau ada eskul drum band, mau ada eskul yang basket yang sering bertanding, ya, itu pasti ada peran serta dari masyarakat. Enggak mungkin, enggak cukup. Bosnas dan bosda kita tidak cukup.
0: Betul.
3: Makanya apakah boleh Pak? Silahkan kalau sifatnya tidak memaksa. Dan tolong diumumkan, dirapatkan dulu sebelumnya, diumumkan dan bisa dipertanggungjawabkan keuangannya. Usahakan yang megang jangan pihak sekolah. Siapa yang boleh? Komite paguyuban. Saya selalu menyampaikan itu. Dan mohon maaf teman-teman kepala sekolah dengan komite itu juga beberapa kali kami undang ke dinas semua sekolah itu untuk mengikuti sosialisasi dari tim saber pungli. Mana yang boleh, mana yang tidak. Saya bilang yang penting kamu pertanggungjawabkan. Jangan kamu main-main uangnya rakyat, uangnya masyarakat, saya bilang gitu. Berarti boleh ya Pak? Boleh, tapi jangan memaksa. Dan harus dirapatkan dulu, disepakati. Jangan sampai sama 1000-1000 semua, 2000-2000 semua. Itu namanya pemaksaan, saya bilang gitu. Sekarang contoh, ya. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, banyak sekolahan yang mereka butuh sholat duhur bersama, sholat asar bersama. Sementara tempat ibadahnya tidak memenuhi. Kami tidak boleh membangunkan, tidak boleh merehab dengan anggaran APBD. Caranya pinter-pinternya pihak sekolah dan komite capaguyuban bagaimana? Ya mereka rapat, mereka mengadakan rapat, kemudian sukarela dipertanggungjawabkan, dibangun sampai setahun, dua tahun, bahkan tiga tahun. Kemarin ada di SMP Negeri 9 ya, SMP Negeri 9 itu juga bagus, mereka juga di sekian tahun. Ada beberapa juga di SD, kemudian di Noyo kemarin ya, SMP Negeri 5 itu malah alumninya kemarin diresmikan 1, sekian. Nah hal-hal seperti itu. Makanya sepanjang bisa dipertanggungjawabkan dan sepanjang tidak pemaksaan, monggo-monggo saja.
0: Okay.
3: Nah ini karena ada masalah itu makanya mau kami urus kaitannya dengan kalau memang ada iuran dan sebagainya. Okay.
0: Baik, ini sebenarnya sudah segmen terakhir tapi banyak lagi yang bergabung ya. Mohon maaf tidak semuanya bisa kita komen, tidak bisa kita akomodir untuk kita bacakan sekarang. Tadi saya sudah mengingatkan, jadi lebih baik kalau yang mau ikut bergabung bisa di segmen yang awal-awal tadi ya. Ini tadi ada dua penanya, ada dua pendengar yang mau ikut berkomentar. Tapi karena waktunya terbatas, saya mau langsung saja ke para narasumber. Catatan untuk diskusi kita hari ini, terkhusus bicara soal evaluasi kasus kekerasan kemarin, bagaimana mewujudkan sekolah aman berkarakter. Dari Pak Aulia dulu, Pak. Secara keseluruhan dari diskusi hari ini, apa masukan dari Pak Aulia?
4: Ya, baik. Terima kasih. Seperti yang sudah disampaikan dan juga tadi saya mendengar beberapa masukan dari warga nih, kalau memang ada indikasi ada apa ya istilahnya bisnis-bisnis terselubung gitu ya. Nah ini mungkin akarnya juga kembali kepada kualitas tingkat kesejahteraan para guru yang juga ini bukan masalah Kota Malang aja kalau ini masalah nasional, dan saya sebagai pengamat pendidikan sangat berharap ya tingkat kesejahteraan guru terus meningkat di tahun-tahun yang mendatang sehingga guru itu benar-benar profesional, tidak memikirkan hal lain selain pekerjaan utamanya sebagai guru. Karena memang kalau kita bicara pekerjaan sebagai guru itu kan tidak hanya di sekolah saja sebenarnya, tapi juga di luar sekolah, mungkin di rumah itu kan mereka juga menyiapkan materi, belajar, upgrading diri dan lain sebagainya. Itu kalau kesejahteraannya terjamin, maka mereka akan fokus pada pekerjaannya gitu ya. Jadi tidak sibuk cari celah-celah aneh gitu ya, yang justru malah melanggar etika dan lain sebagainya. Kemudian juga kita perlu menerapkan ya apa yang sudah diinstruksikan oleh Pak Menteri melalui Permendikbud ya, dengan kepala sekolah dan guru sebagai contoh. Saya happy dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Suarjana ya, dengan jajarannya bertindak cepat untuk menangani kasus ini sehingga setidaknya citra kita sebagai kota pendidikan tidak terlalu tercoreng berat ya, meskipun sudah sampai menjadi perhatian di nasional juga. Tapi nggak apa-apa, ini nanti tugasnya pakar-pakar public relation ya, termasuk para yang ada di sekolah, bagaimana memulihkan trust antara sekolah dengan orang tua dan juga dengan siswa. itu bisa kita lakukan, nggak ada masalah. Itu semua sudah ada ilmunya juga, jadi tinggal kita laksanakan. Dan mungkin yang terakhir, yang mungkin sedikit unpopular gitu ya, kita kembali kepada pelaku. Jadi pelaku ini kan juga pasti ada sebabnya gitu ya. Nah, mungkin kita sepakat kita akan berikan sanksi, baik itu administratif ya, atau mungkin juga sanksi yang lain sesuai hukum. Tapi saya, Pak Suarsana tadi juga apa pandangannya bagus juga ya, kalau diproses sampai ke polisi, terus nanti memang akan ada proses pemanggilan saksi-saksi siswa, ini juga kasihan juga, karena saya juga pernah dalam sebuah kasus, bukan kasus saya sih, dipanggil dimintai keterangan, itu lama sekali duduknya. Betul. Itu 3 jam, hanya kasus ringan tapi betul kan Pak ya, 3 jam ya. Kalau saya baik, kalau anak SMP duduk 3 jam di ruang penyidik itu kan kasih ya.
0: Nah, di ruang BAP, Pak
4: ya. Ya, nanti mungkin bisa kita bicarakan ya, terlepas dari ini. Ya, betul. Tapi kita mungkin juga perlu mencari akar dari apa yang terjadi pada diri tersangka tersebut, ya, oknum tersebut. Dan kita juga perlu mencari solusinya, ya, sehingga kita ini tidak hanya menyelesaikan masalah yang viralnya saja, tapi juga kita memperbaiki manusianya juga, gitu ya, sehingga hal-hal seperti ini nanti juga tidak akan terulang di kemudian hari. Kalau kita sudah tahu sebabnya, kenapa sih kok orang berbuat sampai seperti itu, kita sudah tahu sebabnya, sehingga kita kemudian bisa diimplementasikan ke ngobrol-ngobrol dengan kepala sekolah yang lain, atau dalam bentuk workshop, atau dalam bentuk apapun, itu nanti supaya mencegah terjadinya kejadian yang sama. Seperti itu mungkin Pak Erika.
0: Baik.
4: Terus sudah diundang di forum.
0: Terima
4: ini.
0: Kasih juga untuk Pak Aulia untuk waktunya bersama dengan kami hari ini. Terakhir dari Pak Suarjana, apa Pak catatan untuk diskusi kita hari ini?
3: Nih, terima kasih Siti K, terima kasih masukannya teman-teman semuanya. Dan tim dua narasumber tiga dengan saya. Terima kasih juga masukannya. Memang yang jujur saya betul-betul malu. Dinas Pendidikan betul-betul malu, pemerintah Kota Malang betul-betul malu. Dengan nama besar Kota Malang sebagai Kota Pendidikan Nasional, dan masyarakat sekarang juga pengen sekolahnya di Kota Malang, mulai SD bahkan SMP itu sudah pengen sekolah di Kota Malang dengan nama besarnya pendidikannya, dengan apa penghargaan-penghargaan di bidang pendidikannya. Tapi ternyata saya selaku pimpinan di Dinas Pendidikan itu kecolongan dengan satu oknum. Jadi mohon dimaafkan, tapi yakinlah bahwa monggo masyarakat kami kasih ibaratnya ajang ya. Kalau memang mereka mau mengusut dan sebagainya, saya tetap dampingi, saya tidak akan membela orang yang salah. Cuma tadi yang perlu kami sampaikan bahwa ayo mikir bareng semuanya, karena ini adalah pendidikan, jangan sampai dengan emosi kita justru jadinya tidak baik.
0: Iya.
3: Mungkin itu, sekali lagi mohon maaf atas semuanya kasus atau kejadian di SMP Negeri 18 Kota Malang. Semoga tidak terulang, Pak.
0: Amin, itu tentu juga harapan kita bersama. Semoga ini menjadi satu pembelajaran yang kedepannya juga menjadikan Kota Malang yang sudah punya branding luar biasa dengan pendidikan semakin baik lagi. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Pak Suarjana, terima kasih. Pak Aulia juga terima kasih untuk waktunya. Semoga bisa sambung di lain kesempatan lagi, Pak. Sehat selalu dan selamat pagi. Untuk Anda, kawan pendengar City Guide, mohon maaf. Ini tadi ada beberapa komentar yang belum sempat terbaca ya. Ada Pak Heriono, nanti kita putarkan Pak setelah jeda. Lalu ada juga Bu Evi. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan program Ijen Talk dan yang sudah bergabung. Saya Erika Rosagawan dari program Ijen Talk. Selamat pagi, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 9, Warwan FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Kita juga masih melanjutkan Ijen Talk. Kita masih bicara dengan pembahasan yang sama, yaitu evaluasi kasus kekerasan, wujudkan sekolah aman berkarakter. Tentu ini adalah sebuah topik yang rasanya juga perlu kita bahas gitu ya, di tengah polemik yang terjadi. Mungkin Anda juga cukup mengikuti adanya kasus ya, kita sebutnya sebagai oknum kepala sekolah SMP Negeri 18 Malang yang sekarang ini bahkan sudah statusnya sebagai non-job begitu kawan, dan sudah digantikan oleh PLT begitu ya untuk sementara waktu. Ini diduga sempat melakukan kekerasan terhadap beberapa siswanya. Nah, sekali lagi yang perlu di highlight di sini bukan hanya satu siswa tapi ada beberapa. Bahkan waktu awal sempat mencuat ya soal kasus yang ada ini, itu kan ada dua terduga korban begitu ya. Kemudian akhirnya ada yang melaporkan beberapa siswa lagi yang diantarkan oleh orang tuanya ke PPA, kemudian total ada 7, soalnya tambahan 5 gitu ya, jadi 2 ditambah 5, 7. Kemudian informasi terakhir hari ini yang kami dapatkan ada 8 ya secara keseluruhan terduga korban dari kejadian ini. Dan sekarang memang proses secara hukum masih terus berlangsung kawan, pendalaman, penyelidikan, dan keterangan-keterangan dari saksi ini masih terus berlanjut. Tadi kita juga sempat mendengarkan ya bagaimana kemudian respon dari Dewan, dari DPRD Kota Malang, kemudian dari Dinas Pendidikan Kota Malang, dan kita juga melihat, kita mendengarkan seperti apa masukan-masukan yang tentu ini harapannya menjadi sebuah pertimbangan dan bahan evaluasi yang disampaikan dari akademisi pagi hari ini. Anda juga berkesempatan untuk gabung, mungkin Anda tadi juga sempat mau nimbrung tapi waktunya terbatas ya bersama dengan narasumber, mohon maaf karena beberapa narasumber juga harus bergeser dengan kegiatan lainnya. Anda tentunya juga masih bisa sambung bersama dengan kami, kita ngobrol ya pagi hari ini. Dan tentunya kami rekomendasikan Anda kalau bisa sih voice note ya, kirimkan voice note, nanti kita akan putarkan, atau mau on air langsung di 0811-3600-911. Kawan, beli properti malah boncos apalagi sampai nggak produktif. Makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi. Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagram @paramapandermanhill. Kawan, Anda juga bisa hubungi ya di nomor 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rafiana. Satu korban kecelakaan laut KMP Virgo Transport 8 asal Jember, Mahmud Sahudi, akhirnya berhasil teridentifikasi. Pria 43 tahun warga desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu tersebut merupakan kernet truk pengangkut paket ekspedisi. Korban teridentifikasi oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan pada 25 September setelah sebelumnya ditemukan dalam operasi pencarian di perairan Masa Lembo, Laut Jawa. Kepala BBBD Kabupaten Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan jenazah dipulangkan ke rumah duka pada 26 September dan dimakamkan di TPU desa setempat. Usai pemakaman, BBBD bersama Dinas Sosial Jember menyerahkan bantuan kepada keluarga korban. Dengan tambahan 5 korban yang baru teridentifikasi, total korban KMP Virgo yang telah dipastikan identitasnya mencapai 25 orang. Sementara, 3 warga Jember lainnya masih dalam pencarian.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Riset terbaru dari Universitas Brawijaya dan Indupol memperlihatkan masalah kemacetan serta transportasi publik menjadi keluhan paling dominan bagi Gen Z di Kota Malang. Ketua tim Indupol Ratno Sulistianto mengatakan, sebanyak 56% responden memberikan penilaian negatif sekaligus menempatkan sektor transportasi sebagai isu yang paling mendesak untuk ditangani Pemkot Malang. Lebih lanjut, survei yang melibatkan 600 responden ini juga mencatat tingkat kepuasan publik terhadap PJ Wali Kota Malang saat itu, Wahyu Hidayat, berada di angka solid sebesar 63%.
3: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun melakukan dropping air bersih untuk warga terdampak kekeringan di sejumlah wilayah Kota Madiun. Kekeringan terjadi akibat sumur dalam milik warga tidak lagi mengalir selama musim kemarau. Sebanyak 21 kepala keluarga KK tercatat terdampak kekeringan. Rinciannya 14 KK berada di wilayah Kelurahan Kelun dan 7 KK di Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun Dedi Purnomo mengatakan permintaan bantuan air bersih dari warga mulai masuk sekitar 2 pekan sebelumnya. BPBD kemudian menempatkan sejumlah tanon air di titik-titik yang membutuhkan.
4: Dari Suara Surabaya, saya Fadil Rashidi. Pemkot Surabaya menargetkan seluruh pengerjaan saluran tuntas pada November 2026. Hidayat Syah, Kepala DSDA BM Surabaya mengatakan beberapa pengerjaan masih terkendala oleh beberapa hal, termasuk utilitas gas, pipa PDAM, jaringan provider, dan kepadatan lalu lintas. Hidayat bilang hasil pemetaan sejak 2021 sampai 2027, ada sekitar 400 titik banjir. Sampai tahun ini, sudah ada 323 titik yang teratasi. Anggaran untuk mengatasi banjir tahun ini sekitar 700 miliar rupiah. Sementara tahun depan, anggaran masih dalam pembahasan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Halo kawan, kali ini saya lagi ada di salah satu destinasi alam yang masih asri di Kabupaten Malang. Dari kejauhan saja, suara gemuruh airnya sudah terdengar. Udaranya sejuk dan pemandangan hijau di sekelilingnya langsung bikin pikiran terasa lebih rileks. Tempat yang saya kunjungi ini Coban Kembar, berada di kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sesuai namanya, air terjun ini punya dua aliran air yang jatuh berdampingan dari tebing yang sama. Pemandangan seperti ini cukup jarang ditemui. Makanya, banyak pengunjung sengaja datang untuk menikmati keunikannya sekaligus mengabadikan momen. Sekarang saya berdiri tidak jauh dari air terjunnya. Percikan airnya terasa sampai ke wajah. Suara alamnya begitu menenangkan. Ditambah pepohonan yang masih rimbun membuat suasananya benar-benar terasa alami. Tempatnya cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota, menikmati

menuju lokasi air terjun. Jangan lupa ya, bawa baju ganti kalau ingin bermain air dan tetap jaga kebersihan supaya keindahan coban kembar tetap terawat. Dari Kota Malang, perjalanan menuju Coban Kembar memakan waktu sekitar 1-1,5 jam. Ambil jalur menuju Kota Batu, lanjut ke arah Pujon, kemudian ikuti petunjuk menuju lokasi wisata. Setelah tiba di area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan panorama indahnya menyambut di depan mata. Kalau Anda sedang mencari destinasi masih alami dengan suasana tenang dan pemandangan yang berbeda, jawabannya Coban Kembar. Jalan-Jalan Plus.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Setelah beberapa catatan informasi yang disampaikan ya dari kawan-kawan City Guide, kita juga masih bicara apa yang jadi bahasan di Ijen Talk pagi tadi. Evaluasi kasus kekerasan, wujudkan sekolah aman berkarakter. Seperti tadi yang sempat juga disinggung dari anggota Komisi D DPRD Kota Malang Suyadi, sebenarnya kalau kita bicara secara aturan itu kan sudah ada ya, bagaimana kemudian dari lembaga pendidikan ini harusnya tinggal menerapkan begitu, dari Permendikdesmen nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman sebagai pengganti aturan lama. Nah, kemudian dijelaskan juga, jadi konsep sekolah aman, nyaman, dan berkarakter itu kan harus aman secara fisik, kemudian juga tentunya aman secara psikologis begitu. Sedangkan kolaborasi antara pihak sekolah, kemudian orang tua, sampai anak didik ini harusnya juga bisa lebih dipererat lagi. Itu kawan yang bisa kita highlight ya dari narasumber di Ijen Talk pagi hari tadi. Terima kasih banyak juga untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Bagaimana kondisi di sekitar Malang Raya, khususnya yang bersiap mengarah ke sekitar Kota Malang di area UMM, karena informasi hari ini di sana ada kegiatan ya, ada wisuda, sehingga tadi sempat memantau juga beberapa kawan-kawan City Guide soal antrian di lokasi. Untuk City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkapnya Anda bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Oke, untuk selanjutnya kita juga akan coba sambung bersama dengan reporter City Guide FM. Ini tadi ada Asrur ya, yang akan menyampaikan informasi soal harga pangan naik, Pemkot Batu siapkan intervensi distribusi hingga armada pemerintah.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Asrur, silahkan.
2: Kawan, menyikapi tren kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di pasaran, pemerintah Kota Batu tengah menyiapkan langkah intervensi strategis guna menjaga rantai pasokan dan distribusi kebutuhan pokok tetap stabil. Sekretaris Daerah Kota Batu, Alfi Nur Hidayat, telah menginstruksikan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID untuk merumuskan operasi pasar dan memastikan tidak ada hambatan distribusi dari tingkat distributor hingga konsumen. Untuk menekan lonjakan harga, Alfi bahkan melempar wacana penggunaan kendaraan dinas atau pemerintah untuk membantu memangkas biaya operasional logistik para pedagang.
3: Saya sampaikan kalau perlu, ini nggak perlu untuk menekan biaya operasional dari pedagang dan distributor ini. Kalau perlu ya, tapi saya minta dikaji terus. Kalau perlu, gunakan truk-truknya Satpol, truknya PU, truknya kita memiliki armada-armada itu untuk bantu mengambil barang-barang kebutuhan dasar ini.
2: Afi menjelaskan pengerahan armada milik pemerintah tersebut merupakan opsi cadangan yang siap diambil jika situasi pasokan dan

0: harga di lapangan dirasa semakin mendesak. Melalui serangkaian intervensi ini, Pemkab Batu berharap kelancaran distribusi pangan dapat terjaga, sehingga beban harga di tingkat masyarakat tidak semakin membengkak. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Sekolah semestinya menjadi tempat anak untuk belajar. Tempat mereka mengenal aturan, belajar bertanggung jawab, sekaligus memahami setiap kesalahan bisa diperbaiki dengan cara yang mendidik. Tapi bagaimana jika sebuah persoalan disiplin justru berujung pada dugaan kekerasan? Peristiwa ini terjadi di SMP Negeri 18 Kota Malang. Bermula pada Kamis 24 September 2026 ketika sejumlah siswa disebut tidak mengenakan seragam lurik yang ditetapkan untuk hari itu. Dari persoalan ini muncul laporan dugaan tindakan kekerasan terhadap siswa yang menyeret kepala sekolah. Awalnya dua siswa yang melaporkan dugaan kekerasan itu. Hingga Sabtu 26 September, 6 siswa lainnya ikut melapor ke polisi. Kini ada 8 siswa dari kelas 7, 8, dan 9 yang membuat laporan. Mereka disebut melaporkan dugaan tindakan berupa tamparan dan pukulan. Sementara itu masih ada siswa lain yang disebut belum bersedia melapor. Di sisi lain, Pemkot Malang sudah memberhentikan Kepala SMP Negeri 18 Malang dari jabatannya. PJ Sekretaris Daerah Kota Malang Dandu Zulharyanto menyampaikan seperti apa langkah Pemkot Malang setelah menerima laporan dugaan kekerasan terhadap siswa, termasuk keputusan memberhentikan kepala sekolah.
4: Atas kejadian yang terjadi di SMP Negeri 18 ini, kami sangat prihatin, yang mana harusnya lingkungan sekolah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semuanya, terutama bagi para siswa. Justru ada kejadian dan ini tadi juga disampaikan bahwa hari ini juga kepala sekolah yang diindikasikan melakukan pelanggaran tersebut dilakukan pemberhentian.
3: Di tengah bertambahnya laporan, perhatian tidak hanya tertuju pada dugaan tindakan fisiknya. Karena persoalan ini juga membuka pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana seharusnya aturan dan tata tertib diterapkan di lingkungan sekolah? Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan sekolah agar penerapan aturan seragam tidak dilakukan dengan pemaksaan.
5: Yang jelas dari kami sudah selalu menyarankan,
6: tidak ada pemaksaan.
5: Sampai di seragam di kelas 7 itu sampai kapan harus memakai biru putih dan pramuka sampai punya kok. Statement saya itu sudah saya munculkan kering. Nanti ternyata di sekolah kami justru malah sedikit memaksa kan itulah. Ini kan evaluasi juga buat kami. Kami harus prospek.
3: Dan kini aturan seragam maupun tata tertib di SMP Negeri 18 Kota Malang akan dievaluasi. Sementara di sisi lain perkara dugaan kekerasan ini juga masuk dalam penanganan kepolisian. Polresta Malang Kota bersama Polda Jawa Timur masih mengumpulkan keterangan korban dan saksi, mengamankan rekaman CCTV, serta menunggu hasil visum yang sampai hari Minggu 27 September masih belum keluar. Direktur Reserse PPA PPU Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gani Setianingrum bersama dengan tim PPA Polresta Malang Kota sudah menemui para siswa yang diduga menjadi korban. Dia menjelaskan penanganan perkara tidak hanya diarahkan untuk mengungkap fakta hukum, tapi juga memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan selama proses berjalan.
7: Kami dari Direktorat Reserse PPA PPU Polda Jatim berikan penguatan kepada anak-anak ya terkait dengan apa yang telah dialami kasus yang dilaporkan di Polresta Malang. Nah, tentunya di sini juga kita akan memberikan yang terbaiklah kepada anak-anak, makanya hadir ada dinas dan dinas sosial untuk memberikan pendampingan dan pemulihan kepada anak.
3: Di sekolah, sebuah aturan memang perlu ditegakkan, tapi cara menegakkannya juga menjadi bagian dari pendidikan. Anak bukan hanya sekedar belajar tentang seragam, tata tertib, atau konsekuensi dari sebuah pelanggaran. Karena sekolah bukan sekedar tempat untuk menuntut anak patuh pada aturan, tapi tempat di mana mereka belajar, tumbuh, dan merasa aman.

0: Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Ini tadi ada beberapa catatan informasi juga. Mungkin Anda yang tadi juga sempat melintas di sekitar balai kota ya, kemudian melihat adanya beberapa angkutan di sana. Setelah kita konfirmasi, memang nihil soal aksi dari rekan-rekan angkot ya. Ini sudah terkonfirmasi dari Kabak Ops Polresta Malang Kota, Kompol Rizky. Dan sepertinya ini juga sudah clear ya, ini tinggal di sekitar UMM, mungkin Anda yang kebetulan melintas di sana, seperti apa boleh nanti Anda berkabar. Anda masih bisa manfaatkan 0811 3600 911. Nah, ini tadi kita juga dapat update informasi soal aktivitas Gunung Semeru dari pos pengamanan gunung, pengamatan Gunung Semeru ya. Jadi saat ini kawan, secara pantauan untuk tinggi kolom abu ini teramati kurang lebih 700 meter di atas puncak dengan kolom abu ya, teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur. Saat ini untuk Gunung Semeru di status level 3 siaga. Jadi direkomendasikan supaya masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan dan tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Sepi banget ya.
8: Nah, mumpung sepi, siap ya.
7: Mau ngapain?
8: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
7: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
8: Santai aja lah, kan gak ada orang.
7: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
8: Iya sih.
7: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
8: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
7: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
8: Sabar dong.
7: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
8: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
7: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali, udah cakep-cakep gini bajunya lecek.
8: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
7: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
0: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
9: Jalan-Jalan Plus.
0: Malang tidak hanya dikenal dengan wisatanya loh, akan tetapi Malang juga memiliki desa yang tak kalah menariknya. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu desa, tepatnya di Kabupaten Malang. Ini dia, Desa Mangliawan. Mengunjungi wilayah Kabupaten Malang yang luas tentunya tidak lengkap kalau tidak mengunjungi Desa Mangliawan, di mana desa ini memiliki daya tarik yang belum Anda ketahui. Ingin tahu tentang Desa Mangliawan ini? Yuk ikuti saya. Desa Mangliawan menjadi bagian dari Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Nama Desa Mangliawan ini ternyata diambil dari nama sebuah wilayah yang dulunya pernah menjadi lokasi perkemahan Sri Rama dalam sebuah kisah pewayangan. Saat itu, nama Mangliawan ternyata juga berupa nama seorang tokoh Raden Mangliawan. Dia adik Prabu Sumali, Raja Kerajaan Selogringgi. Dari berbagai sumber, cerita asal-usul namanya memang semua mengacu pada cerita pewayangan. Desa Mangliawan sendiri terdapat 4 dusun, Dusun Kerajaan, Dusun Lobok Suruh, Dusun Jabon, dan juga ada Dusun Kedoya. Di Desa Mangliawan terhampar banyak persawahan di sepanjang jalan. Kalau Anda berkunjung ke Mangliawan terdapat pemandian yang terkenal akan habitat monyet yang bernama Taman Wisata Wendit. Selain terkenal dengan wisata pemandian, di sini juga terkenal dengan wisata budayanya. Kalau Anda beruntung, Anda bisa menyaksikan berbagai budaya di sini, seperti budaya Malam Satu Suro, Kira Budaya, Sumpah Ikrar Bukti kepada Desa Baru, dan ada juga kegiatan pawai umbul-umbul Mangliawan di setiap hari jadi desa. Tidak hanya itu, ada bermacam-macam aksi budaya yang bisa dipertontonkan, mulai dari tari-tarian, prosesi, doa, dan prosesi-prosesi lain khas dari masyarakat desa di sini. Gimana? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Yuk rencanakan kunjunganmu di Desa Mangliawan, dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
9: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, harga beras di Kota Batu terus naik. Dari hasil temuan Sidak Sekda Kota Batu, Alfi Nur Hidayat dan beberapa pihak lainnya, diketahui harga beras yang terus naik dalam 2 minggu terakhir. Salah satu beras merek Warok sebelumnya per 5 kg seharga Rp76.000, tetapi harganya sekarang sudah mencapai Rp82.000 per 5 kg. Alfi menambahkan, di kondisi kenaikan harga ini, stok di pasaran masih tergolong aman. Kawan, pemeriksaan sejumlah saksi dan keterangan korban kekerasan di sekolah masih dilakukan Polresta Malang Kota. Satreskrim Malang Kota sudah meminta keterangan 8 anak yang diduga sebagai korban kekerasan di SMP Negeri 18 Malang. Kasatreskrim Polresta Malang Kota Kompol Septiawan Adi menjelaskan, penanganan perkara kasus masih terus dilakukan pendalaman. Saat ini pihaknya masih terus memeriksa sejumlah saksi dan para korban. Kawan, Indonesia tambah 3 medali di Asian Games. Kontingen Indonesia menambah 3 medali perunggu pada Asian Games 2026 Senin kemarin. Medali tersebut diraih Jasmine Azara dari BMX Racing Putri, serta Fajar Alfian bersama Muhammad Soeibah Fikri dan Alwi Farhan dari Pulu Tangkis. Tambahan itu membuat Indonesia kini mengoleksi 27 medali dengan 2 emas, 5 perak, dan 20 perunggu. Sekarang Indonesia berada di peringkat 15 klasemen sementara. Persaingan masih berlanjut karena sejumlah cabang olahraga di Indonesia masih berpeluang menambah medali. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Rai Dina Yasifa, selamat pagi. Hot News.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk di pagi hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat ada beberapa informasi yang masuk di WhatsApp kami ya. Ini ada Pak Denny yang mengirimkan foto. Nah tapi belum ada penjelasannya apa di 10.07 kawan, kita tunggu saja ya. Lalu kalau misalkan kita lihat kawan, memang untuk hari ini kita itu membahas tentang evaluasi kasus kekerasan, wujudkan sekolah aman berkarakter. Nah ini pembahasan kita memang tentang sekolah-sekolah yang mungkin di dalamnya masih ada kekerasannya kawan. Nah terus habis itu kalau misalkan kita lihat yang kemarin viral itu di SMPN 18. Nah kalau misalkan kita lihat ini ada Pak Heriono ya. Pak Heriono ini menginformasikan lewat voice note kawan.
1: Selamat pagi 911, ikut nimbrung ya melalui note voice note, apa voice note apa itu ya. Begitu. Selamat pagi juga kepada para jenderal-jenderal, ada Jenderal Suwarjono, Jenderal Suyadi, dan ada jenderal-jenderal yang dari akademi. Jadi yang jelas kasus 18 ini, kalau saya ini kan mantan guru dulu. Sebelum saya di dinas, terakhir saya pensiun, saya dulu itu basic dari guru. 87 sampai 92 saya guru SMP negeri ada di Kota Kepanjen. Jadi karakter guru itu beda memang. Hari ini dengan hari yang kapan hari itu beda sekali, jauh sekali. Banyak guru itu kan juga manusia, kan gitu aja. Pak Menowo waktu itu kasus 18 ini, beliaunya itu mungkin yo, di oma itu gegeran, terus kak duit-duit atau dan sebagainya, terus emosinya begitu melihat anak didiknya enggak disiplin cara berpakaian, cara bertindak, bisa saja terjadi emosi. Dan itu kalau menurut saya di luar kendali. Menurut saya, kalau menurut orang lain, wah kok disengojo bagi saya. Saya ini guru, pernah satu saat murid saya dulu itu melanggar, betul-betul melanggar. Akhirnya saya, cara menghukum saya waktu itu, tak kongkon push up 10 kali, lari putar lapangan 2 kali. Loh kok gitu modelnya? Iya. Karena apa? Itu juga pembentukan fisik menurut saya waktu itu. Jadi saya tidak pernah memakai karate maupun silat. Ya toh, walaupun saya adalah basic bela diri ada. Loh ngono tak tonyor. Menjadi persoalan. Wah, waktu itu saya dilarang oleh orang tuanya. Sama dilarang. Kawan atur aja ya. Saya tahu bahwa dia kan karena dari suku tertentu. Nah, waktu itu terus singkat cerita tak hadapi. Sini, Pak. Wah, bawa celurit. Kita celurit sama teman letakkan di meja. Kita ngomong enak-enakan. Celurit itu, kayak meja, aku yang gawa celurit. Loro celurit saya tambah. Oh, kaget ya. Terus saya beritahu, ini loh kesalahan. Ngamuklah kepada anaknya pada siswa ini. Tuh, akhirnya apa yang dilakukan waktu itu? Pak, mohon maaf. Sudah, Bapak. Anakku tak enak, Pak. Uwe sama tandangnya, ya, Pak. Gak apa-apa. Uwe tak serah no sampean. Gitu. Dulu itu, lu bener ini. Gak kurus. Gak no celurit. Nah, jadi sekali lagi, cara menghukumnya gak usah pakai tangan. Biar dihukum alam, gitu itu saya. Ini ya, saran saya begitu. Okay. Gitu ya. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, saya hanya bisa membantu dari belakang. Kan rame ya, pihak 18 punya pihak siswa, punya pihak, iya toh. Puji Tuhan, pihak-pihak mereka itu mantan anak buah saya. Nah, begitu saya tahu, langsung saya capri. Ojo diperpanjang. Iya toh, kami saja. Karena guru itu bebannya berat. Guru itu sayang, guru itu akan bangga ketika muridnya menjadi seseorang yang sukses dan dia akan susah melihat muridnya yang tidak berhasil. Kenapa saya bilang saya sendiri begitu? Pernah satu saat ketemu anak didik saya jualan jamu di Kota Malang di alun-alun, lu tak tangis waktu itu, bener. Nah, bener. Jadi sekali lagi, alhamdulillah kedua belah pihak dari kasus 18 dan siswa sudah saya japri masing-masing pihaknya, tolong. Kamu berteman waktu menjadi anak buah saya. Nah sekarang selesaikan dengan baik, jangan sampai ada sampai berujung di Lowo Waru. Nah itu pesan saya. Mereka mengatakan siap dan lek kon gak siap, kon tak parah ini tak kampleng diri kon. Saya dulu ketika menjadi komandan, saya mendidik dengan baik dan tidak ada rasa dengki, rasa dendam maupun rasa kekerasan. Pekatan. Terima kasih, mohon maaf.
0: Baik, terima kasih Pak Erion untuk komentarnya ya. Itu pandangan dari Pak Heriono. Mungkin Anda pun juga bisa menyampaikan opini Anda kawan tentang pembahasan kita tadi pagi. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, ini ada informasi dari Bu Afiah ya. Kita coba lihat.
2: Menanggapi kasus yang terjadi, saya sangat menyayangkan dan memang sangat tidak dibenarkan apa yang sudah dilakukan oleh oknum kepala sekolah tersebut. Seseorang terpilih menjadi kepala sekolah itu tantangan yang luar biasa, karena setiap tutur kata dan sikapnya harus menjadi contoh untuk semuanya. Ada guru, staf, dan juga siswa. Dan juga dia harus siap secara mental. Bisa jadi bapak itu ketika berangkat ke sekolah sudah terbawa masalah-masalah dari rumah, sehingga tidak bisa mengontrol emosinya. Coba sekarang kita balik, bagaimana jika anak kita yang diperlakukan seperti itu? Untuk itu, saya sangat mendukung pengusutan apa sebenarnya pemicunya. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Bapak Suarjana tadi, bahwa kepala sekolah dan guru itu adalah orang tua murid yang ada di sekolah. Dan dari sisi anaknya, kalau menurut saya itu sangat berakibat fatal. Apa yang dialaminya itu secara psikologis akan berdampak sampai dewasa. Anak ketika dibentak saja itu sudah mengganggu mentalnya, rasa percaya dirinya, bisa ke perubahan perilaku dan sebagainya. Apalagi kalau sampai kekerasan fisik. Nah, itu harus dipikirkan baik-baik. Untuk itu, saya harapan saya semoga kasus ini tidak akan pernah terulang lagi.
0: Baik, terima kasih Bu Afia untuk informasinya. Dan tadi kita move ya ke informasi lain. Ini ada Pak Denny yang menginformasikan kalau misalkan ada pohon roboh, kawan. Kita coba lihat ya. Jadi untuk saat ini pohon roboh ini ada di mana, Pak Denny?
3: Pohon roboh di timur perempatan Kayu Tangan menimpa pengendara sepeda motor. Sudah dibantu oleh beberapa orang.
0: Oke, ini kawan fotonya. Ini di Jalan Kahuripan, kawan ya. Nah, ini yang Anda mungkin kalau misalkan dari Kayu Tangan belok ke Kahuripan ya, di situ itu sekitaran situ. Terima kasih informasinya, Pak Denny. Dan untuk Anda pun bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, dan juga bagaimana pantauan cuaca di sekitaran Malang Raya. Dan tetap bisa berkomentar tentang ijen talk tadi, kawan, beropini di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822 333 1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Raih gelar magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.utac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
4: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
3: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
4: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Pagi menuju siang ya. Untuk kali ini ada pohon tumbang di sekitaran Jalan Kahuripan. Ini yang perlu Anda waspadai kawan. Hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan informasi dari Pak Deni tadi sudah kami teruskan ke Pusdalop BPBD Kota Malang. Dan kita masih menunggu informasi atau balasannya, atensinya. Dan mungkin Anda bisa sharing-sharing mengenai lalu lintas di titik-titik lainnya. Oh, ini ada juga informasi di Relawan Malang Stay Hangat kawan ya. Jadi ranting pohon ini jatuh di kayu tangan. Satu korban mengeluhkan sakit di kepala karena jatuh dari motor. Nah ini, dan terkena mobil juga kawan. Ada mobil yang terkena ini ya. Jadi ini ibu-ibu yang terkena, apa namanya, yang terkena pohon. Seperti itu kawan. Jadi hati-hati saja. Sekarang memang cuacanya panas dengan kecepatan angin yang cukup kencang ya. Anda perlu waspadai saja. Cek potensi di sekitaran Anda untuk kecepatan anginnya berapa. Kalau untuk di Teluk Gomas sendiri itu masih relatif aman di sekitaran 10 km/jam. Dan kalau misalkan di titik-titik lainnya, kita coba lihat ya, khususnya di sekitaran Klojen. Nah, kita cek di sekitaran Klojen untuk saat ini. Sekisaran, oh masih aman juga kawan, sekitaran 8,2 sampai 10 km per jam. Dengan suhu yang memang sudah mulai memanas di 30 derajat Celcius. Beberapa titik lainnya bahkan sampai di 32 derajat Celcius. Jadi antaranya itu kawan 30 sampai 32 derajat Celcius. Untuk panasnya suhu udara di pagi menuju siang kali ini. Dan kalau misalkan kita lihat, Anda pun juga perlu waspadai, lalu lintas sudah mulai ramai kawan. Di beberapa titik tadi sudah mulai ada kepadatan. Anda bisa sharing-sharing ya di 0811 3600 911. Dan tadi kita membahas tentang topik Ijen Talk yang memang cukup jelas dan panjang ya, dari Pak Suwarjana dan narasumber-narasumber lainnya. Nah, saat ini kawan kita akan bahas hal lainnya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kita lihat bagaimana proses pencarian dan identifikasi korban kapal atau KM Virgo Transport 8. Nah, update terbarunya bagaimana? Jadi kalau misalkan kita lihat per hari ini kawan, tim SAR gabungan ini masih terus melakukan pencarian pada korban KM Virgo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di perairan Masalembo, Laut Jawa, Kalimantan Selatan. Diketahui, KM Virgo Transport 8 itu dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September. Jam 2 malam ya, dan kapal itu hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu pekan lalu. Dan kapal yang membawa 243 manifest itu dilaporkan mengalami cuaca buruk dan hilang kontak pada 13 September 2026. Dan kapal ditemukan pada hari yang sama juga dalam kondisi terbalik di perairan Masalembo, Laut Jawa. Dan kalau misalkan kita cek pada Senin kemarin kawan, tim penyelam gabungan ini kembali berhasil menemukan 5 korban ya. Para korban kemudian dievakuasi dari lokasi pencarian untuk selanjutnya menjalani proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Dari 5 korban tersebut, 4 korban dievakuasi ke KRI Gusti Ngurah Rai, sementara 1 korban lainnya dievakuasi ke KN SAR Purworejo. Dan 4 korban selanjutnya dievakuasi ke Banjarmasin pakai helikopter HS-1331 TNI AL, dan 1 korban menggunakan helikopter HR-3601 Basarnas untuk dibawa ke RS Bayangkara sebagai proses untuk proses identifikasi. Dan setiap korban yang berhasil ditemukan adalah hasil dari kerja keras, lalu ketelitian dan sinergi seluruh unsur SAR. Dan pihaknya ini akan terus melakukan pencarian secara maksimal dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Kata Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i dalam keterangannya, memang sampai Senin kemarin tercatat ada 179 korban yang telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 71 orang meninggal dunia. Sementara itu, 64 orang masih dalam pencarian dari total manifest 243 orang. Dalam operasi SAR kemarin, tim penyelam gabungan dari Basarnas, TNI AL, dan potensi SAR melakukan penyisiran di beberapa bagian kapal KM Virgo, khususnya anjungan dan kamar-kamar. Penyisiran ini dilakukan untuk mencari para korban yang diduga masih terjebak di dalam badan kapal yang terbalik dan tenggelam di perairan Masalimbo tersebut. Berdasarkan keterangan tertulis dari Basarnas, penyisiran oleh tim penyelam gabungan itu dilakukan secara bertahap untuk memastikan bagian-bagian kapal yang memungkinkan menjadi lokasi keberadaan korban bisa diperiksa secara maksimal. Dan kondisi bangkai kapal yang berada di bawah permukaan laut menjadi tantangan tersendiri bagi para penyelam ya. Kemudian keterbatasan jarak pandang, kondisi ruang yang sempit ini membuat proses penyisiran harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian serta tetap mengutamakan keselamatan penyelam. Selain itu, personil kemarin tim Disaster Victim Identification atau DVI itu sudah berhasil mengidentifikasi 16 jenazah korban KM Virgo. Jadi total sudah ada 41 jenazah korban yang berhasil diidentifikasi. Dari 41 jenazah yang teridentifikasi itu 25-nya sudah lebih dulu teridentifikasi dan sudah diserahkan ke pihak keluarga. Jadi kalau misalkan kita lihat yang belum teridentifikasi ini sebanyak 29 orang dari seluruh jenazah yang diterima Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin, total 70 orang ya sampai hari ini diumumkan. Itu dikatakan oleh Kabidokes Polda Kalsel Kombes Dr. Mat Sofwan kepada wartawan kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, Sofwan mengatakan pihaknya ini akan terus berusaha mengidentifikasi terhadap para korban yang sudah berhasil diidentifikasi. Dan kalau misalnya kita lihat daftar korban, 16 korban yang berhasil diidentifikasi itu cukup banyak kawan. Ada yang dari Kediri, ada yang dari Kudus Jawa Tengah, ada yang dari Surabaya Jawa Timur, Madiun Jawa Timur, Banjarmasin, lalu ada yang dari Jepara, Tulungagung, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jombang juga, ada yang dari Kudus, lalu ada yang dari Blitar juga kawan, ada yang dari Cilacap, ada yang dari Pangandaran, Cirebon, bahkan ada yang dari Malang ya, itu seperti itu. Jadi dengan umur yang beragam juga. Dan mungkin untuk Anda bisa berkomentar kawan tentang hal tersebut, kirimkan di 0811 360 9111. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, Anda yang siang hari ini sedang bersiap mobile dan ada rencana mengarah ke ruas tol, kondisi sejauh ini masih relatif lancar di sepanjang Pandaan, termasuk juga di sekitar Sidoarjo. Lepas Sidoarjo, ada yang mau mengarah ke sekitar Waru saat nanti di menjelang Gate Waru, dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terkondisikan. Kemudian untuk Anda yang ingin berbagi juga informasi seputar tol bagaimana, boleh nanti Anda bagikan di 0811 36911 atau dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
3: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jat.
1: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan.

0: mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet. Tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
2: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
3: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jatim.
4: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
5: Mangkane, ojo ndelahom metalah.
4: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
5: Suka, yo wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
4: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
2: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita mau bahas tentang KM Virgo 8 yang memang tenggelam di perairan masa limbo kawan ya, Laut Jawa. Dan kalau misalkan kita lihat, kita akan bahas hal lain yang mungkin ini juga menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah kawan, yaitu Forum Intelektual Antar Disiplin atau FIAT ya, menilai kurikulum pendidikan di Indonesia tidak seharusnya terus-menerus dilakukan penggantian oleh pemerintah pusat, tapi yang perlu diperkuat adalah evaluasi implementasinya. Jadi FIAT ini mendesak pemerintahan tidak sering gonta-ganti kurikulum gitu kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat, FIAT sendiri itu merupakan kumpulan intelektual dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dan profesi yang memang secara terus-menerus melakukan kajian kritis atas berbagai macam persoalan bangsa karena memiliki keresahan dan kepedulian yang sama. Dalam pertemuan terbaru mereka di Gedung Indonesia Menggugat Bandung akhir pekan lalu, para intelektual itu menilai yang lebih penting saat ini diperlukan pendampingan dan evaluasi untuk kebijakan pendidikan. Yang benar-benar diperkuat adalah evaluasi implementasinya. Apakah tujuan pendidikan ini benar-benar diterjemahkan dalam proses pembelajaran? Bagaimana dampaknya terhadap peserta didik? Serta dukungan apa yang dibutuhkan guru dan sekolah? Jadi ini masih ada hubungannya dengan pembahasan kita di Jantok tadi kawan ya. Tapi ini kita fokus ke kurikulumnya. Nah, FIAT mendorong need assessment, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi dampak sebagai bagian penting dalam perbaikan kebijakan pendidikan. Dan pertemuan itu tidak hanya dihadiri oleh akademisi ya, tapi juga ada guru, pekerja, hingga petani. Dan dalam forum itu disebutkan, pendidikan ini tidak cukup dipahami sebagai proses menyampaikan pengetahuan matematika, sains, bahasa, atau mungkin keterampilan teknis. Tapi pendidikan juga harus membentuk kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan, hidup bersama secara baik dan adil, serta membangun peradaban. Dan itulah mengapa FIAT ini mendorong kurikulum di Indonesia jangan dirubah-rubah, tapi dievaluasi. Dan mungkin Anda pun juga bisa berkomentar tentang ini, beropini di WhatsApp kami kawan di 0811 3600 911. Dan untuk di siang hari ini saya ada informasi ya dari beberapa kawan pendengar, kita move ke WhatsApp. Jadi kalau misalkan kita cek, ini ada Pak Muhammad Iqbal. Pak Muhammad Iqbal ini menginformasikan ada pipa bocor sepertinya ya.
1: Udah sampai sana, sampai jauh itu. Ini di daerah perumahan Banjararum ya. Ini mungkin pihak terkait PDAM Singosari ini bisa mantau ini.
0: Bocor banget. Airnya sudah ini ya.
1: Biar sampai sana ini. Ya.
0: Nah ini airnya sudah meluber, meluas kawan. Airnya bocor ya. Dan kalau misalkan kita lihat ada voice note-nya yang masuk.
1: Ini ada pipa, bukan pipa ya, apa ya? Pipa mungkin ya, bocor ini. Airnya udah kemana-mana. Nggak tahu itu penyebabnya apa ya. Cuman kayaknya kalau lihat genangan airnya itu masih baru itu.
0: Oke.
1: Mungkin pihak PDAM Singosari ya bisa menangani. Ini di daerah Banjararum ya, perumahan Banjararum. Sudah saya share log posisi

0: pipa yang bocor.
1: Baik, terima kasih informasinya Pak Iqbal. Lalu ada informasi informasi dari Pak Iqbal itu diteruskan ke Kabak Umum Perumda Tirta Kanjuruhan PDAM Kabupaten Malang oleh kawan-kawan di newsroom, dan nanti kita coba tunggu balasannya. Dan Anda pun bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas, lalu cuaca gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk saat ini kawan, memang di sekitaran Kota Malang ini masih cukup ramai ya, dari Gatot Subroto mengarah ke utara, dari selatan ke utara itu cukup ramai, lalu lintasnya memanjang. Itu Anda perlu hati-hati dan waspadai. Di perempatan Rampal pun dari arah utara ini juga cukup ramai. Di sekitaran LA Sucipto Raden Panji Suroso itu sudah mulai padat kawan. Anda mungkin bisa tambahkan titik-titik lainnya bagaimana? Kirimkan di WhatsApp kami beserta pantauan cuaca di 0811-3600-911. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT Scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-3699-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: City Guides Inside.
3: Gate parkir di kawasan alun-alun Kota Batu mulai dioptimalkan untuk menata parkir sekaligus meningkatkan pengawasan retribusi. Saat ini, ada 3 gate parkir yang beroperasi dengan transaksi yang masih dilakukan secara tunai. Menurut Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Batu, Chilmansu Aidi, sistem gate sudah diuji coba sejak Desember 2025 dan sejak Agustus 2026 operasionalnya dinilai berjalan sesuai harapan. Untuk menekan potensi kebocoran, transaksi harian juga sudah bisa diverifikasi melalui sistem. Chilman juga menyebut bahwa sejumlah kendaraan dan pendapatan dapat dikoreksi, sementara skema pembayaran non-tunai melalui kris juga sedang disiapkan.
4: Dengan pemasangan gate parkir ini, efektivitasnya sangat luar biasa. Jadi perlu kami sampaikan, dulu sebelum kita menggunakan gate parkir, itu rata-rata setoran jukir yang ada di kawasan alun-alun, itu kurang lebih kisaran 20 juta sekian per bulan. Setelah dilaksanakan menggunakan gate parkir, ini bisa naik minimal 3 kali lipat dari yang sebelumnya tanpa menggunakan gate parkir. Ini sudah naik, meningkat minimal 3 kali lipat, yang tentunya ini masih banyak evaluasi yang perlu kita benahi, bagaimana nanti skema ke depan gate parkir alun-alun yang sudah ada sarana-prasarana palang pintu secara digital ini nanti akan kita sinergikan dengan pembayaran yang non-tunai, baik itu menggunakan kris maupun e-money. Dan itu tidak suatu hal yang mustahil karena sarpras kami insya Allah mendukung.
3: Namun pembayaran tunai dinilai masih menyisakan celah. Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik VIA Unisma, Retno Wulan Sekarsari, menilai sistem akan lebih efektif jika pembayaran langsung dilakukan secara cashless melalui mesin gate, sementara petugas cukup mengawasi. Retno juga menyoroti operasional gate yang masih terbatas hingga malam hari. Menurutnya, integrasi kris langsung dengan mesin gate bisa semakin memperkecil peluang kebocoran.
5: Kekuatannya, setelah dibuat gate parkir di alun-alun Kota Batu, yang pertama transparansi transaksi jelas nggih. Jadi in dan out dari orang-orang yang membawa kendaraan yang masuk tuh tercatat di sistem, dan ini sangat sistematis. Lalu pengawasannya terpusat. Jadi yang merekam semua adalah sistem, dan ini mempermudah audit. Nanti akan diadakan rekap data retribusi, terutama di dinas parkir, ini mempermudah audit. Lalu standar tarifnya jelas. Lalu kelemahan sistem gate parkir ini menurut saya itu adalah ketergantungan terhadap infrastruktur dan jaringan. Jadi jika mungkin listrik padam, lalu error aplikasi pencatatannya di mesinnya itu, lalu internet trouble, lalu kerusakan palang pintu, nah ini bisa menjadi masalah.
3: Gate parkir menjadi langkah awal menuju sistem retribusi yang lebih transparan, namun efektivitasnya tetap bergantung pada digitalisasi, pembayaran, pengawasan sistem, serta konsistensi operasional di lapangan.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat, Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi menuju siang kawan. Kalau misalkan kita lihat nanti di jam 11 ya, kita akan digeser oleh bulan. Kita akan masuk ke program Cek Dulu kawan bersama Diskominfo Jawa Timur. Dan kalau misalkan kita lihat, nanti Anda pun juga bisa berkomentar mengenai pembahasan kita di Cek Dulu. Nah untuk saat ini kawan, saya ingin pantau lalu lintas ya, untuk mengakhiri segmen di jam 10 lebih 59 menit. Lalu lintas di sekitaran Malang Raya beberapa titik itu cukup ramai, seperti TL Tunggul Mas, TL Dinoyo, TL Jembatan Suhat, lalu sekitaran TL MCC, TL Sabilila, dan juga TL Ella Sucipto. Sekitaran Araya juga cukup ramai. Dan di titik-titik lain ini sudah mulai ada peningkatan volume, seperti di sekitaran perempatan Gasin dan juga di sekitaran Sukun kawan. Anda pun juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di 0811 360 911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau UNIRA. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 UNIRA Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. UNIRA Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, budaya sekolah aman dan nyaman sudah ada aturannya. Hari ini pada talk show Radio City Guide, anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Suyadi menjelaskan, pada Permendagsmen nomor 6 tahun 2026 sudah diatur tentang budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN sebagai pengganti aturan lama. Suyadi menjelaskan juga seharusnya semua lembaga pendidikan mengimplementasikan aturan itu sehingga semua aktivitas sekolah berjalan dengan baik dan nyaman. Suyadi menambahkan konsep sekolah aman, nyaman, dan berkarakter itu harus aman secara fisik dan psikologis. Sedangkan kolaborasi antara pihak sekolah, orang tua, sampai anak didik harusnya juga bisa dipererat. Kawan, DPRD dan Pemprov Jatim. Kawan, DPRD dan Pemprov Jatim sahkan Raperda tentang hak penyandang disabilitas. Pemprov Jatim dan DPRD Jatim resmi mengesahkan Raperda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam rapat paripurna kemarin. Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa menjelaskan pengesahan Raperda hak penyandang disabilitas itu sudah mulai proses pembahasan yang cukup panjang bersama DPRD Jatim. Menurutnya, pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah serta masyarakat. Kawan, banjir dan longsor di India dan Nepal, 68 orang tewas. Hujan deras memicu banjir bandang dan tanah longsor di wilayah utara India dan Nepal. Bencana tersebut menyebabkan sedikitnya 68 orang meninggal dunia. Di India, 56 orang dilaporkan tewas akibat banjir dan longsor, sementara di Nepal 12 orang meninggal dunia dan 7 lainnya masih hilang. Hujan ekstrim juga merusak lebih dari 1.000 rumah di India. Kondisi ini membuat proses evakuasi dan penyaluran bantuan ikut terkendala. Pemerintah kedua negara masih melakukan penanganan di wilayah-wilayah terdampak. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang. One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Informasi semakin cepat, kita perlu lebih cermat, menelusuri kabar, menguji informasi, dan menemukan fakta. Inilah Cek Dulu.
2: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat siang hari ini dengan saya Wulan Indriani, dan kita di program Cek Dulu. Kita akan bicara soal bijak berbagi informasi, cerdas melindungi data pribadi. Setiap hari kita menerima begitu banyak informasi, ada yang datang dari media sosial, grup WhatsApp, pesan pribadi, sampai unggahan yang terlihat sangat meyakinkan. Nah, ada informasi yang tentu juga bermanfaat ya, tapi ada juga yang ternyata belum tentu benar. Bahkan ini bisa membawa kita pada resiko lain ketika kita terlalu cepat percaya dan membagikannya. Nah, maka dari itu hari ini di Cek Dulu kita nggak hanya bicara soal bagaimana mengenali informasi yang layak dipercaya, tapi juga apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga data pribadi ketika berhadapan dengan informasi di ruang digital. Dan untuk Anda yang mendengarkan City Guide 911 FM, selain mengudara di frekuensi 911 FM, program Cek Dulu hari ini juga bisa Anda dengarkan melalui Suara Banyuwangi. Jadi tetap bersama kami, karena sebelum percaya, sebelum membagikan, cek dulu.

0: guidance for your life. CityGate FM. City Guideline 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, di ruang digital satu informasi ini bisa berpindah ya dari satu orang ke orang lain hanya dalam hitungan detik. Nah, masalahnya kecepatan itu kadang membuat kita lupa melakukan satu hal sederhana, yaitu dengan memastikan dulu informasi yang kita terima benar dan memang layak dipercaya. Nah, ketika informasi itu meminta kita mengisi nama lengkap, nomor telepon, alamat, foto identitas, bahkan kode OTP, persoalannya ini sudah bukan hanya soal benar atau salahnya informasi. Ada data pribadi yang juga harus kita lindungi. Nah, hari ini kita akan membahas dua hal yang saling berkaitan, bagaimana kita tahu sebuah informasi ini layak dipercaya dan bagaimana memastikan setelah mempercayai sebuah informasi kita tidak justru menjadi korban ya, korban penipuan atau kebocoran data. Nah, untuk siang hari ini juga sudah bersama dengan kami ada dua narasumber ya di program Cek Dulu. Sebelum saya menyapa, kami juga mengingatkan untuk kawan-kawan City Guide bisa mengikuti kami di frekuensi 911 FM atau bisa Anda ikuti di Suara Banyuwangi, termasuk juga di live streaming YouTube City Guide. Dan siang hari ini kawan, kita bersama dengan Ketua Tim Kerja Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Aulia Bahar Permana, Eskom MISM, sekaligus sebagai Pandu Literasi Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Diana Aziz. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Aulia.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak.
0: Apa kabar Pak? Sehat, baik?
1: Sehat, Alhamdulillah, sehat Mbak.
0: Alhamdulillah, masih di kantor ya Pak?
1: Siap, masih di kantor Mbak.
0: Oke, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Aulia. Nanti kita akan bincang banyak ya dengan topik bahasan di siang hari ini. Saya juga mau menyapa ada Budiana di sana. Selamat siang, Assalamualaikum Budiana.
2: Waalaikumsalam, selamat siang juga Mbak.
0: Kabar sehat ya pastinya Budiana.
2: Alhamdulillah, ini tadi lari-lari.
0: Begitu ya. Jadwalnya sebenarnya lumayan padat, tadi kita sempat ngobrol sebentar, tapi luar biasa menyempatkan waktu untuk City Gate. Terima kasih loh Bu.
2: Iya, gak apa-apa, sama-sama.
0: Oke, sehat-sehat juga Bu Diana. Dan untuk kawan-kawan City Gate, kami juga mengingatkan Anda, karena kita juga open interaktif ya, nanti Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami. Kita rekomendasikan Anda untuk kirimkan voice note atau mungkin telepon langsung saja di 0811-3600-911. Bijak berbagi informasi, cerdas melindungi data pribadi. Itu yang jadi topik bahasan siang hari ini. Untuk memulainya, saya ke Bu Diana ya. Untuk siang hari ini Bu Diana, setiap hari ini kan rasanya kita menerima informasi dari berbagai platform dari sisi literasi digital. Apa sih Bu langkah paling awal yang perlu dilakukan untuk menilai apakah sebuah informasi ini sebenarnya layak dipercaya?
2: Jadi dari awal saya menggeluti literasi digital ini Mbak, dari tahun 2014, terus tahun 2017 sudah mulai semakin serius. Itu saya melihat kecenderungan bahwa semakin kemari itu orang-orang semakin mencari informasinya itu melalui media sosial.
0: Okay.
2: Ya. Kalau dulu kan kita masih nyarinya lewat Google atau gimana. Nah, dengan adanya hal seperti itu, akhirnya media sosial itu dibanjiri oleh berbagai macam informasi. Sekarang media saja, yang namanya media loh. Media saja itu kan ada media mainstream gitu ya, yang tergabung dalam asosiasi seperti itu. Terus kemudian ada level 2-nya, ada level 3-nya yang cuma ngambil-ngambil berita dari media mainstream seperti itu. Nah itu namanya kan akhirnya kita informasi itu overload ya, banyak sekali. Nah biasanya yang pertama kali saya berikan pada umumnya secara general itu adalah informasi itu kita sekarang anggap aja sebagai iklan ya, karena saking banyaknya. Jadi dia lewat-lewat-lewat gitu aja kan di beranda kita gitu. Ketika sebuah informasi yang lewat-lewat ini menjadi ada sesuatu yang ada hubungannya sama kita, atau kira-kira kita merasa ada hubungannya sama orang terdekat kita, circle kita lah ya, katanya sekarang namanya circle gitu, baru informasi itu akan menjadi sebuah isu. Nah ini kalau sudah jadi isu, berbeda dengan kalau informasi yang kita nggak ada hubungannya, dia kan pasti akan mengambil perhatian kita ya. Nah di saat itulah kita mulai mempertimbangkan apakah ini benar atau enggak. Jadi enggak perlu semua informasi itu dicari kebenarannya selama dia tidak ada hubungannya dengan kita, tidak kita tidak merasa ada sesuatu dengan informasi itu. Itu ya udah lewat aja gitu kan. Enggak ada pengaruhnya istilahnya seperti itu. Pada saat kita merasa informasi itu sebagai isu, maka kita wajib untuk mencari kebenarannya gitu, untuk mengecek kebenarannya. Itu dulu yang paling utama sih.
0: Nah, ini ada keterkaitannya dengan kita atau tidak gitu ya. Nah, ya, apalagi sebelum nanti share-share Bu Diana, ini rasanya juga yang menjadi kebiasaan ya, dapat informasi, dicek, relate, di-share gitu. Oke, Bu Diana, ini kalau sebagai tanda-tanda ya, kira-kira apa saja sih Bu tanda-tanda yang biasanya ini bisa kita lihat dari sebuah informasi yang rasanya patut kita pertanyakan kebenarannya?
2: Nah, itu yang agak susah ya. Makin kemari ada AI,
0: nah, gitu
2: ya.
0: Itu jadi dia, orang Bu.
2: Itu ya. Jadi kita sebetulnya ini yang perlu kita waspadai dulu. Kalau dulu cara pengecekannya seperti di Google gitu ya, kita cek lagi semua apa sumber-sumber yang diberikan oleh Google itu kita masih harus cek lagi seperti itu ya. Sekarang ada AI agak lebih susah gitu ya, harus effort dua kali istilahnya.
0: Benar-benar.
2: Mengeceknya harus lebih ini. Makanya dari awal lebih baik itu tadi, kalau tidak ada informasi itu tidak ada hubungannya sama kita, ya udah biarin aja gitu, nggak usah di-share, nggak usah apa, cuman ditelen aja gitu. Nah, kalau kita misalnya udah merasa informasi itu sebagai sebuah isu, ada hubungannya nih sama kita gitu ya. Misalnya kayak beberapa waktu yang lalu itu ada tentang gempa atau apa namanya, kalau di Surabaya itu ada sesar yang berpotensi gempa, seperti itu kan kita kan terus jadi takut gitu ya, bingung gitu lah. Itu baru kita harus mencari apakah itu benar atau enggak. Jadi saya cuman ada kasih 3 tips aja ya, 3C gitu ya. Yang pertama adalah cek dulu sumbernya. Karena kita sumber kita itu sekarang adalah media sosial, maka media sosial itu adalah yang dicek akunnya ya kan. Ini akun siapa nih yang menyebarkan ini gitu. Jangan hanya berhenti pada oh ini orang BMKG misalnya ya. Oh ini pakai seragam BMKG gitu. Itu zaman AI udah enggak kayak gitu gitu loh. Setiap orang bisa aja pakai baju yang kaos gini terus tiba-tiba dia jadi seragam gitu kan ya. Nah, itu. Jadi mengecek sumbernya itu adalah mengecek akunnya dulu. Akun siapa ini gitu. Apakah dia memang punya referensi-referensi yang benar gitu ya. Kalau informasinya benar itu pasti dia akan mereferensikan kepada pemilik sumber aslinya gitu. Kalau di medsos. Nah, kemudian yang kedua adalah cek juga tanggal kapan informasi itu dikeluarkan gitu. Kapan dan di mana itu juga perlu dicek gitu ya. Jadi karena kita based on media sosial sekarang, bukan di Google, jadi dilihat dulu ini postingan kapan gitu kan. Atau kalau enggak misalnya dia menunjukkan peta-peta seperti itu gitu, ini di mana sebetulnya petanya yang benar harusnya saya carinya seperti itu gitu ya. Jadi kapan sama tanggalnya gitu, karena kadang-kadang itu hoax itu juga di recycle gitu ya. Kalau bilang hoax lama bersemi kembali, itu recycle gitu. Jadi dulu-dulu udah pernah rame, sekarang diposting lagi kayak gitu. Jadi kapan itu juga perlu. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah cek di sumber lain. Misalnya dia menyebutkan peta ini dari Pusgen gini-gini. Nah, Pusgen itu kata kunci. Kita cari di Pusgen itu apa benar kayak gitu petanya gitu ya. Terus kemudian misalnya sesar Surabaya, dia ngomong sesar. Kita cari lagi sesar Surabaya, kalau misalnya kayak gini nih siapa sih sebetulnya pengampu informasinya gitu. Itu dulu. Jadi ada 3 itu aja. Satu, cek sumbernya siapa. Sumbernya itu dari akun siapa kalau di medsos ya. Terus kemudian kedua adalah kapan dan di mana itu. Kalau kadang-kadang ada video-video seperti itu kan bisa jadi bukan di tempat itu gitu ya. Terus yang ketiga, ya cek di luar sumber yang tadi, di luar sumber media sosialnya itu, bisa ke website atau kemana saja.
0: Oke, 3C ya kawan yang disampaikan tipsnya. Baik, saya ke Pak Aulia. Pak Aulia, kalau dari sisi keamanan informasi ya, ketika kita menerima sebuah info yang ini kok kelihatannya meyakinkan gitu, nah apa sih Pak yang perlu diperhatikan sebelum kita mengikuti instruksi yang ada di dalamnya?
1: Ya, mungkin bisa menambahkan dari Ibu Diana. Jadi kurang lebih sama sih dari 3C itu ya, Bu ya. Jadi memang contoh nih, kita menerima suatu SMS atau WhatsApp yang seolah-olah mengaku dari suatu pihak perbankan atau dari suatu instansi ya. Kebanyakan kan sekarang modus-modus kayak penipuan itu, mereka mengaku dari satu dari instansi, dua dari pihak perbankan, tiga mungkin dari pihak ekspedisi. Nah yeah. itu yang yang jadi tricky partnya adalah kadang itu mereka sudah mempunyai data pribadi kita gitu. Jadi istilahnya memang namanya itu yang di WA itu adalah nama kita, memang alamatnya memang alamat kita, dan memang kurang lebih sama gitu ya. Memang yang perlu diperhatikan satu, memang tidak, yaitu harus dicek dulu, dan kedua jangan panik ya. Jadi banyak itu memang ada kasus yang pernah kebetulan saya pernah konsultasi dengan rekan-rekan dari pihak siber itu, yaitu ngaku dari polisi gitu.
0: Oke.
1: Dikira terkena narkoba dan sebagainya, dan itu jangan panik ya. Jangan panik dan jangan terlalu takut dulu, dipastikan untuk selalu mamanya itu tadi bisa merecek di modus-modus itu di sosial media, atau memang kalau memang itu sebaiknya dilakukan klarifikasi ke mungkin pihak terdekat ya, mungkin ada di polsek dan sebagainya. Jadi gak usah terlalu panik gitu. Jadi kalau kan gini, penipu-penipu itu satu pasti memancing emosi manusia ya. Emosi manusia, dan di mana kita panik. Contoh penipu, oh anak Anda kecelakaan, atau anak Anda seperti apa, penipu-penipu seperti itu kan pernah ya, pernah booming ya. Seolah-olah ini ada anaknya kecelakaan, tolong ditransfer sekian, kayak gitu. Dan itu intinya sih jangan panik dulu, melakukan klarifikasi, apabila di dekat rumahnya ada kayak polsek atau apa, sebaiknya bertanya. Jadi proses cek dan recheck itu perlu sih, memang perlu dilakukan supaya informasi yang diterima itu lebih akurat.
0: Oke, baik. Intinya semua untuk narasumber juga sepakat begitu ya, apapun itu informasinya, kita juga harus punya waktu untuk mencek, cek dan recheck, dan ingat 3C tadi yang disampaikan oleh Bu Diana. Oke, menarik. Nanti kita akan sambung lagi, masih bersama dengan Bu Diana dan juga Pak Aulia. Kawan, kita jeda dulu sebentar, kita akan kumandangkan azan duhur untuk wilayah Malang Raya. Dan untuk Anda yang ingin berbagi informasi, termasuk yang mau gabung siang hari ini, kita juga masih bicara bijak berbagi informasi, cerdas melindungi data pribadi. Anda bisa gabung di 0811 360 911.
3: Waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan mencatat sebanyak 118.826 warga lanjut usia atau lansia di Kabupaten Pamekasan. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% lansia masih tercatat mampu beraktivitas secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Anissa Faiza, pengelola program gizi Dinas Kesehatan Pamekasan mengatakan, capaian tersebut diketahui melalui kegiatan screening kesehatan lansia yang dilakukan secara berkala oleh puskesmas setempat.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar.
3: Pemprov Jawa Tengah mendorong event trail run digelar merata di seluruh daerah untuk memperkuat sport tourism. Banyaknya event lari yang sudah digelar menjadi modal untuk mengembangkan wisata berbasis olahraga. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut event lari diharapkan bisa menggerakkan UMKM dan ekonomi daerah. Sepanjang Januari hingga September 2026, puluhan event lari telah digelar di berbagai daerah mulai dari Semarang, Kabupaten Semarang hingga Surakarta. Pemprov akan mendukung event lari di lebih banyak daerah agar manfaat sport tourism dan perputaran ekonomi semakin merata.
4: Selamat siang, informasi terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Rencana pembangunan jalur lingkar selatan di Bojonegoro terus dimatangkan. Sesuai rencana, lokasi flyover di sisi barat trase terbaik, yakni Desa Ngablak, sedangkan untuk flyover sisi timur tetap direncanakan di wilayah Desa Kabulan, Kecamatan Balen, termasuk sebagian wilayah Desa Sobontoro Balen. Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Perumahan Rakyat Bojonegoro Bianto menjelaskan, rencana terbaru JLS melintasi 4 kecamatan, yakni Kecamatan Balen, Sukosewu, Kapas, dan Dander. Kurang lebih ada 16 desa diperkirakan terdampak. Tahap awal pembahasan lahan ditargetkan rampung 2027, kemudian pembangunannya pada 2028.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya, hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Ini tadi juga sudah ada 3 yang gabung ya. Nanti kita akan coba bacakan satu-satu. Tapi kami juga merekomendasikan untuk Anda bisa kirimkan pertanyaan, nanti kirimkan voice note, kita akan putarkan. Atau bisa dengan telepon langsung di WhatsApp City Guide di 0811-360-911. Siang hari ini kita masih di bahasan bijak berbagi informasi, cerdas melindungi data pribadi. Kita masih bersama dengan Budiana, ada juga dari Pak Aulia. Nah, setelah tadi kita juga mendengarkan ya, seperti apa sih mungkin ini tips yang bisa kita pegang gitu, yang disampaikan dari Budiana dan juga Pak Aulia. Nah, ini mungkin satu hal yang rasanya banyak orang yang menanyakan gitu ya, saya lanjutkan ke Pak Aulia. Pak Aulia, ini bicara ya, ini misal gitu, informasi ini mengarahkan ke kita, mengarahkan kita ke sebuah tautan gitu Pak, atau meminta mengisi data. Nah, apa tanda awal yang seharusnya ini membuat kita mungkin bisa berhenti dulu gitu?
3: Ya, jadi biasanya tautan-tautan yang dikirim itu kalau memang harus sesuai ya, contohnya dari suatu situs perbankan, ya dipastikan bahwa nama situsnya itu memang sesuai nama perbankan yang biasa kita kenal.
0: Oke.
3: Kemudian contohnya apabila contohnya suatu dari suatu instansi, ya sorry, organisasi contohnya kayak BPJS atau apa, itu juga dipastikan kembali contohnya itu alamat yang aslinya itu seperti apa ya, itu kita harus cari dulu ya.

0: situsnya alamannya seperti ini. Kita tanya aja di Google atau ya tadi mungkin sudah ada AI ya, sudah ada AI, kita tanya aja apakah betul alamat ini memang suatu alamat yang betul dikunjungi situsnya resmi atau seperti apa. Seperti itu sih paling gampang.
1: Oke, Pak, apakah informasi yang benar sekalipun ya ini bisa menjadi katakan pintu masuk resiko keamanan kalau kita tidak hati-hati dengan cara mengakses atau membagikannya, Pak Aulia?
0: Ya, jadi memang sebenarnya untuk cara walaupun itu resmi ya, walaupun itu resmi dari institusi resmi atau organisasi resmi, sebenarnya yang menjadi PR adalah bagaimana sistem yang dimiliki oleh organisasi tersebut itu yang lebih aman gitu ya. Walaupun mamanya kita nih masyarakat kita mengisi sebenarnya jalurnya itu aman ya, Mbak. Jadi sebenarnya jalurnya aman, namun ternyata sistem yang berada di suatu institusi tersebut yang sebenarnya mungkin bisa dikatakan kurang bagus ya. Jadi istilahnya yang bocornya itu bukan dari sisi user atau kita pengguna, tapi bisa aja dari sisi pemilik sistem atau aplikasinya. Nah, itu memang istilahnya ya memang menjadi tanggung jawabnya dari pihak pemilik sistem. Tapi kalau memang kita masyarakat itu, kita wajibnya adalah memastikan bahwa yang kita isi itu memang berasal dari situs resmi ataupun dari pemilik asli dari informasi tersebut.
1: Oke. Baik. Ini tadi ada yang gabung, ada Bu Ratih ya. Di jam 11:20 ada voice note yang dibagikan, kita coba putarkan dulu kawan.
2: Mbak, mau tanya, kalau misalkan kita tuh udah terlanjur berikan NIK, nomor HP, ataupun alamat ke sebuah website, kira-kira apa yang harus dilakukan supaya data pribadi kita tuh nggak disalahgunakan gitu?
1: Oke, baik. Case-nya seperti itu ya. Mungkin saya langsung ke Pak Aulia. Gimana, Pak, menyikapinya kalau case-nya seperti itu?
0: Ya, jadi sebenarnya berdasarkan di UU PDP itu memang ada suatu pasal yang bisa kita istilahnya kita meminta untuk data kita dihapus, itu ada. Nah, websitenya apa dulu nih? Contohnya dari website suatu merek ya, katakanlah suatu merek.
1: Ya.
0: Nah, maka kita bisa gitu, suatu merek katakanlah suatu merek apa gitu ya, kita bisa menyampaikan bahwa saya sudah pernah mengisi atau meng-email atau mengisi dari situs ini. Saya minta untuk data pribadi saya untuk dihapus, itu ada bisa seperti itu.
1: Oke. Berarti bisa pengajuan seperti itu, Pak ya. Dan apakah seperti itu butuh waktu lama, Pak, untuk nanti bisa memulihkan data-data pribadi kita?
0: Itu kalau memulihkan itu sebenarnya itu kan gini. Jadi kita sebagai pemilik data pribadi itu kan mempunyai hak untuk meminta penghapusan data pribadi, yaitu ke situs tadi yang sudah kita masukkan. Nah, itu memang harus kita follow up ya ke pihak pemilik yang kita setor tadi. Nah, kita tunggu gitu, kira-kira berapa lama sih untuk mereka bisa menghapus data kita dan ada konfirmasi dari pihak mereka.
1: 1x24 jam, Pak Aulia?
0: Harusnya sih 1x24 jam bisa ya, tapi memang harus nunggu konfirmasi dari pihak sistem pemilik sistem website tadi.
1: Oke. Baik, Pak Aulia. Bu Diana, nah ini kalau dari sisi literasi digital ya, gimana sih Bu cara membangun kebiasaan untuk tidak langsung memberikan data ketika sebuah informasi ini meminta kita untuk mengisinya supaya nanti case-nya tidak seperti yang disampaikan Bu Rati tadi, Bu?
3: Saya berpikirnya dari manajemen risiko aja ya.
1: Iya,
3: maksudnya gini, anggap aja itu analoginya seperti kita mau keluar nih, mendung gitu ya. Wah, kok mendung nih gitu. Terus kita kan mikir ya, bawa payung apa enggak, bawa jaket jas hujan atau enggak gitu. Nah, kalau dari sisi manajemen risiko untuk hal-hal yang kita tidak bisa apa uncertain itu, kita tidak pasti gitu ya, untuk melindungi diri kita itu ya sebaiknya kita bawa payung, sebaiknya kita bawa jas hujan gitu. Sama, pada saat saya mengajar, biasanya memberikan sosialisasi kepada, istilahnya kepada masyarakat umum gitu ya, saya selalu mendorong mereka untuk berpikir bahwa data kita itu sudah ada di mana-mana gitu dulu. Ya, karena itu sesuatu yang uncertain ya, nggak pasti gitu loh. Apakah data BPJS bocor itu data saya termasuk, atau apakah data apapun itu data saya termasuk.

0: masuk. Jadi saya memberikan apa ya pemikiran bahwa data anggap aja udah bocor, makanya ada UU PDP itu.
1: Oh, gitu. Oke.
0: Ketika kita udah merasa bahwa data kita bocor, kan kita perlu payung nih, perlu payung, perlu apa kayak tadi aja hujan untuk melindungi. Nah, kenyataannya itu ya kalau dari kesimpulan dari zaman dahulu kalian, saya lupa ini IBM mengeluarkan statement bahwa 95% keberhasilan dari serangan siber apapun itu ya, kejahatan siber itu terjadi karena manusianya gitu. Manusia itu dalam artian ya manusia yang jadi korban atau manusia di dalam sebuah sistemnya tadi, seperti katanya Pak Aulia itu sistem dari misalnya perbankannya, atau itu kan tapi manusianya gitu loh yang bisa meloloskan terjadinya sesuatu itu kan ya. Sehingga kita kembali lagi, walaupun ada peraturan, walaupun ada sistem yang sudah mengamankan, kembali manusia itu menjadi yang utama dalam menjaga, yeah. Gitu kan. Nah, ketika kita sudah menyadari bahwa oke, data kita bocor, supaya kita tidak menderita kerugian atas kebocoran data itu kan gitu ya. Supaya kita tidak basah karena hujan, nah, itu kita harus gimana? Nah, itu tadi ada sebetulnya kalau dalam kebocoran data itu nggak berdiri sendiri-sendiri, Mbak. Seperti okay. Kita kalau misalnya mau mengisi sebuah membuka akun di bank, itu kan ada nama ibu kandung, ada nomor KTP. Itu data itu di sedemikian rupa secara keamanan data itu sudah di apa ya istilahnya tuh kayak ada kesinambungan satu sama lain. Kalau satu aja mereka nggak ada, misalnya kayak OTP nggak ada, ya nggak bisa gitu. Atau nama ibu kandung nggak tahu, ya nggak bisa gitu. Okay. Jadi istilahnya kita sekarang itu jangan berusaha supaya data yang tadi udah bocor itu nggak bisa dirangkai puzzle-nya menjadi satu kunci gitu. Nah, gimana caranya? Macam-macam. Jadi kalau misalnya kemarin tuh OTP gitu ya, jangan bagikan kode OTP. Ya itu berarti OTP itu adalah kunci paling akhir. Ketika kita beri OTP, maka puzzle itu akan menjadi sebuah kunci data-data kita tadi. Gimana caranya supaya kita bisa menahan diri supaya kita nggak memberikan data yang paling kunci itu tadi?
1: Iya,
0: kita
1: iya.
0: Dengerin dulu. Kita dengerin dulu ketika kita mendapatkan sebuah telepon atau apa gitu ya, yang mengaku instansi atau ini. Itu kalau mereka sudah dapat data kita, data nama, alamat, ini. Nah, artinya mereka itu meminta sesuatu yang kuncinya itu ada di kita gitu. Kalau misalnya kita merasa, oh ini nggak mungkin, dia kok tahu semua data kita, tapi dia nanya sesuatu lagi, padahal dia udah tahu. Ya udah, hapus, jangan direspon gitu. Itu caranya gitu. Karena sekarang dengan adanya kebocoran data yang lalu-lalu, karena data itu kan selalu akan diupdate ya. Selalu akan diupdate. Mereka nggak tahu beli datanya itu bocornya kapan gitu kan. Pada suatu ketika kita ganti nomor HP misalnya, kan nggak sama HP-nya. Akhirnya mereka waktu melakukan penipuan itu, dia akan mengupdate gitu. Apa benar namanya ini, nomor KTP ini, alamat ini, itu pasti ada satu yang diminta dari data-data itu semua, kayak misalnya nomor kartu kredit seperti itu. Nah itu. Jadi ketika mereka menyodorkan data-data yang mereka tahu, artinya mereka meminta data yang mereka nggak tahu. Ya udah, itu stop aja di situ. Gitu. Belum tentu orang yang menelpon atau kemudian membuka kayak formulir lowongan pekerjaan segala macam itu tahu semua datanya dan bisa melakukan sesuatu kejahatan siber terhadap kita jika ada satu kunci yang kita nggak berikan ke dia. Belum tentu OTP gitu, karena kadang-kadang kalau udah kena malware kan OTP-nya kena bypass juga gitu ya. Tapi ada pasti satu kunci yang makanya kenapa dia menghubungi kita. Nah, itu berarti ada sesuatu yang kita masih punya pegangan gitu sebenarnya. Itu jangan sampai lepas.
1: Oke, baik Bu Diana, menarik sekali. Nanti kita akan lanjutkan ya, masih dengan Bu Diana dan juga Pak Aulia, termasuk bagaimana kemudian dari orang-orang yang niatnya tidak baik gitu ya, mau menipu. Kadang kan ini berpengaruh kepada psikologis kita, ada rasa panik, takut, penasaran yang kemudian dimanfaatkan. Nanti kita akan membahas lebih banyak soal itu. Untuk kawan-kawan C3, tadi ada yang belum terbaca ya, nanti kita akan bacakan di segmen berikutnya. Nah, untuk kawan-kawan, apakah buah hati atau keluarga Anda mengalami gangguan pendidikan pendengaran berat hingga sangat berat. Implan koklea atau cochlear implant merupakan perangkat yang ditanam melalui tindakan operasi dan bekerja dengan memberikan stimulasi langsung pada saraf pendengaran melalui koklea atau rumah siput. Nah, implan koklea ini dapat menjadi pilihan bagi anak maupun orang dewasa dengan gangguan pendengaran berat atau sangat berat, terutama pada anak dengan gangguan pendengaran sejak lahir. Dengan penanganan yang tepat, implan koklea dapat membantu meningkatkan kemampuan mendengar, memahami percakapan, serta mendukung perkembangan bahasa dan komunikasi. Implan koklea bisa dipertimbangkan bagi pasien dengan gangguan pendengaran berat hingga total. Tentunya pada kedua telinga yang tidak cukup terbantu dengan alat bantu dengar. Jika Anda ingin mengetahui apakah implan koklea sesuai untuk Anda atau buah hati, konsultasikan dengan dokter di Persada Hospital. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Persada di 0811-3058-8585. Kawan, kita jeda dulu sebentar dan kita akan kembali sesaat lagi.
2: City Guides Life Hacks. Kawan, mungkin pernah Anda merasa isi kepalanya penuh banget sampai rasanya mau meledak. Padahal belum mulai mengerjakan apa-apa. Punya to-do list yang panjang memang kadang bikin kita overwhelmed duluan. Ujung-ujungnya malah prokrastinasi alias menunda pekerjaan. Nah kawan, biar mental health Anda tetap terjaga di tengah tumpukan tugas dan kerjaan, cobain The 2 Minute Rules atau aturan 2 menit. Konsepnya begini, kalau Anda melihat ada satu tugas yang bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, jangan dicatat, jangan ditunda, kerjakan detik itu juga. Misalnya, membalas pesan WhatsApp konfirmasi ke klien, menyetujui dokumen via email, atau sekedar membereskan meja kerja. Kenapa ini efektif? Karena dengan menyelesaikan hal-hal kecil secara langsung, Anda mengurangi beban kognitif di otak. Mental load Anda akan jauh lebih ringan dan Anda juga punya kapasitas fokus yang lebih besar untuk memikirkan strategi yang lebih penting. Jadi, jangan biarkan hal sepele menumpuk jadi beban pikiran. Lakukan sekarang dan nikmati ketenangan isi kepala Anda.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
5: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
4: Itu siapa?
5: Lah, kalau itu nama bapakmu.
4: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
5: Ibu Mariani Ayu.
4: Hah? Itu siapa lagi?
5: Lah, kalau itu ibumu.
4: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
5: Saya tahu.
6: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, ini tadi kita menerima informasi kehilangan atas nama Muhammad Raihan Putra Joan, alamat Jalan Tambun Bunga. Maksud kami Jalan Tambun Bungai nomor 27 ER1 Desa Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, telah kehilangan satu STNK sepeda motor dengan nomor polisi N 2037EFR diketahui hilang hari Jumat tanggal 18 September 2026 jam 2 siang di sekitar wilayah hukum Polsek Singosari. Jadi bagi Anda yang menemukan, Anda bisa bantu untuk sampaikan ke pihak kepolisian atau pada Radio City Guide. Kita masih membahas bijak berbagi informasi, cerdas melindungi data pribadi. Ini tadi yang belum terbaca ya. Oke, ada Pak Arief. Di sini Pak Arief menyampaikan sekarang banyak link undangan, hadiah, sampai lowongan kerja yang minta kita isi data pribadi. Gimana cara membedakan mana yang aman dan mana yang berpotensi mencuri data? Nah, ini pertanyaan yang disampaikan ya. Mungkin boleh dari Pak Aulia responnya, Pak?
8: Ya, izin. Jadi, siap. Jadi, sebenarnya dari pesan-pesan yang kita terima atau seperti apa, memang tadi kita pastikan ya domain apa istilahnya alamat link atau URL yang biasanya www.apa gitu.
1: Oke.
8: Okay. Nah, domain resminya itu harus di berakhiran jelas ya. Contohnya kalau dari pemerintahan itu biasanya domain belakangnya itu .go.id. Mm-hmm. Kemudian resmi dari .ac.id atau .go.id, dan jangan di dan dilihat URL-nya tuh biasanya pakai pemendek ya, pemendek link gitu. Contohnya bit.ly. Kemudian ada nama domainnya pun mirip-mirip. Apa namanya? Umpamanya klik apa.com, padahal bukan seperti itu. Dan yang pasti kalau login itu kalau resmi tidak mungkin meminta PIN, OTP atau informasi kartu kredit atau password, itu nggak mungkin sih, nggak mungkin ngisi itu.
1: Okay.
8: Jadi kalau mamanya disuruh login itu kemudian mengisi data-data sensitif kita, mm-hmm, biasanya itu pasti situs palsu, mostly pasti itu situs palsu gitu. Mm-hmm. Seperti itu sih, Mbak.
1: Oke, okay, baik, sudah terjawab ya Pak Arief. Saya lanjutkan dulu, ini tadi ada Pak Agus. Kalau kita menerima informasi dari WhatsApp atau media sosial yang kelihatannya benar tapi ternyata belum tentu hoax. Oh, maksudnya 50-50 gitu ya. Sebaiknya kita cek kemana dulu sebelum ikut menyebarkannya. Silakan, Paulia.
8: Ya, sebenarnya kalau di Pemprov Jatim itu kami ada situs ya, namanya klinikhoax.jatimprov.go.id, di mana itu kami ada beberapa berita, baik itu berita maupun informasi terkait apakah informasi yang sekitar di Indonesia itu hoax apa enggak. Mungkin salah satunya bisa dicek di situ. Dan kemudian tadi saya sempat sampaikan juga dengan adanya AI ya, dengan adanya AI itu kita dengan mudah bertanya gitu. Jadi kita bisa ngecek contohnya dari WhatsApp. Di WhatsApp itu nggak salah ada Meta AI ya, ada Meta AI. Dan itu kita bisa gunakan itu, Meta AI bisa ini pasti minta tolong pastiin dong apakah ini betul atau tidak, seperti itu aja sih. Itu ada fiturnya juga bisa digunakan di WhatsApp.
1: Oh, oke, okay. Itu ya bisa dimanfaatkan untuk kawan-kawan CityGate. Kembali lagi ke Budiana, tadi sempat disinggung juga ya, termasuk oleh Pak Auli ya, ini kan banyak penipuan digital yang kemudian memanfaatkan rasa panik, takut, penasaran, atau tergiur keuntungan gitu. Kenapa sih Bu, kondisi emosional seperti ini rasanya membuat orang itu lebih mudah percaya, Budiana?
0: Iya, ya itu tadi ya Mbak. Semakin kemari kan teknologi itu semakin cepat gitu ya ininya, apa perubahannya gitu. Sementara kita masih jalan pelan-pelan untuk mulai apa namanya memahami gitu ya. Belum lagi serbuan AI segala macam itu. Dan perlu kita jujur pada diri kita sendiri sebetulnya adalah bahwa kita itu nggak menguasai semua teknologi. Jadi walaupun seperti saya udah hampir 10 tahun di literasi digital, saya juga nggak menguasai semua teknologi, sehingga kembali kepada intuisi dulu, intuisi kita gitu sebagai manusia. Kan bedanya manusia dengan yang lainnya itu kan karena manusia punya intuisi ya.
1: Iya.
0: Intuisi itu artinya kita ada self awareness-nya gitu. Kayak tadi saya bilang, kenapa nggak semua informasi itu harus diserap, nggak semua informasi itu harus dipercaya, hanya pilahlah pada informasi yang ada bersinggungan dengan kita, artinya isu itu tadi, sehingga kita setelah kita merasa bahwa itu isu, berarti kita punya kewajiban untuk mengecek faktanya, seperti itu. Nah, ketika kita melakukan pengecekan fakta, itu secara psikologis, ini karena banyaknya informasi yang beredar ya, jadinya kita kayak semakin dibuat panik, dibuat ini. Itu adalah memang senjata yang digunakan oleh mereka, makanya ada namanya social engineering. Itu mereka menggunakan trik-trik psikologi sebetulnya untuk menarik kita pada situasi emosi yang labil. Nah, cara paling gampang itu ya stop dulu informasinya itu. Setelah dibaca dengan baik, baca dua kali, lalu kita tarik nafas saja, tarik nafas, hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nanti akan otak kita itu akan berpikirnya itu lebih teratur gitu. Daripada kalau kita udah dapet langsung, ini panik, ada kecelakaan apa-apa panik, itu enggak akan menolong gitu ya. Balik lagi ke intuisi kita tadi. Okay. Ketika kita berhenti sebentar 10 detik gitu ya, itu akan memicu insting kita sebagai manusia. Nah, ini kayaknya nggak benar nih, ini kayaknya ya itu. Jadi kita ketika kita mulai bimbang, galau, itu baru carilah faktanya gitu, yang benar, yang mana, seperti itu.
1: Oke, baik. Baik Bu Diana dan juga Pak Aulia, ini tadi ada yang mau gabung ya. Kita coba sambungkan dulu, tadi sempat terputus. Sempat diterima teman-teman yang ada di newsroom, tapi kemudian terputus ya. Coba kita sambungkan kembali, semoga masih bisa sambung. Ya, tadi informasinya mau sampaikan beberapa pertanyaan ya, dicek dulu siang hari ini. Tentunya untuk kawan-kawan City Gate yang mau gabung, ada juga masih bisa manfaatkan 0811-360911. Halo, selamat siang.
9: Selamat siang.
1: Dengan
9: Hermawan di Banyuwangi Kota.
1: Silakan Pak Hermawan, gimana Pak?
9: Iya, saya tertarik dengan terkait bahasan hari ini.
1: Oke. Okay.
9: Tentang literasi digital ya. Mungkin kepada narasumber gini, yang mau saya tanyakan ini terkait mungkin saat ini banyak sekali bisa dikatakan penipuan ataupun jebakan-jebakan dalam dunia digital, terutamanya di WA ataupun di beberapa platform lah gitu ya. Dan yang sering terjadi itu kan di WhatsApp grup gitu, atau di WhatsApp lah begitu, kayak seperti ajakan untuk bergabung kepada obrolan dan sebagainya begitu. Nah, ini mungkin kalau bagi orang-orang yang mengerti begitu atau melek digital, ini tidak jadi masalah dan itu mengerti begitu. Tapi banyak sekali juga korban-korban atau masyarakat yang masih, terutamanya di wilayah pedesaan ataupun juga masyarakat awam begitu ya, yang ada di daerah sekitar atau di daerah sekitar saya ini begitu, itu terjebak dalam hal itu, terutamanya ajakan-ajakan untuk bergabung untuk ngobrol di platform atau WhatsApp gitu, yang biasanya di WhatsApp grup gitu. Nah, terkadang meskipun ditanggulangi kayak seperti mungkin ajakan itu karena dibaca WhatsAppnya ini dikeluarkan dari grup dan sebagainya, tapi ajakan ngobrol itu masih ada begitu, dan itu bertahan hingga beberapa jam, paling tidak 1 jam dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih cara efektif begitu untuk menangani ini, karena memang yang sering terjadi sampai saat ini pun itu ajakan ngobrol, chat ngobrol bareng, dan ujung-ujungnya kalau orang yang sudah pernah kena begitu ya, terlalu itu ujung-ujungnya penipuan, itu seperti minta harus login ke yang sudah diarahkan begitu, dan ujung-ujungnya katanya orang yang sudah kena itu minta rekening, dan juga nantinya akan bobol juga gitu rekeningnya, akan kehilangan uang, sejumlah nominal uang begitu. Nah, ini sebenarnya apakah bisa ditanggulangi atau justru ini memang fenomena yang ada atau okay, dibiarkan saja atau bagaimana caranya begitu.
1: Baik, baik.
9: Mohon penjelasannya.
1: Siap. Terima kasih banyak Pak Hermawan ya yang sudah gabung siang hari ini. Selamat siang, Pak.
9: Selamat siang. Terima kasih.
1: Baik, kawan, itu tadi yang disampaikan dari Pak Hermawan ya. Mungkin langsung saja ke narasumber, ke Pak Aulia dulu, silakan, Pak Aulia.
8: Siap. Terima kasih. Salam Pak Hermawan. Jadi memang terkait yang jenengan sampaikan itu, contohnya itu kan menggiring dari, contohnya dari WhatsApp ya, contohnya
1: iya,
8: dia
1: iya,
8: mengaku-ngaku dari suatu pihak, entah organisasi atau institusi, dan kemudian nanti jangan lupa ini nanti digiring, kemudian nanti masukkan nomornya, nomor sekian dan mm-hmm, sebagainya. Jadi sebenarnya tadi juga disampaikan oleh Bu Diana ya, kita harus apa ya, kalau kami di orang IT ya, di dunia IT itu pada prinsipnya itu orangnya suka suudon ya, suka
1: okay, suudon
8: itu nggak percayaan lah, nggak percayaan gini, ngapain orang bank nelfon saya suruh ngisi ini itu seperti itu. Jadi memang kalau kami memang pada dasarnya suudon ya, suudon itu kan berburuk sangka ya, ini maksudnya ngapain ini orang nelfon saya, menggiring saya untuk memasukkan data-data pribadi saya gitu. Padahal dia orang bank. Padahal dia orang bank, kalau dia memang benar orang bank, harusnya memang ya harusnya mereka sudah tahu, enggak perlu nanya kita. Tadi disampaikan oleh Bu Diana seperti itu. Nah, kuncinya kan memang tadi disampaikan kuncinya itu di kita gitu. Contohnya baik itu PIN atau OTP, kemudian kita digiring nih. Kayak kemarin tuh saya pernah nanganin satu kasus salah satu marketplace, dompet marketplace-nya itu diambil alih. Contohnya seperti itu, digiring seolah-olah dari pihak marketplace ditelepon dan seperti ini suruh masukkan nomor PIN, OTP dan sebagainya. Akhirnya diambil alih dompet digitalnya dan akhirnya dilakukan untuk peminjaman online dan sebagainya. Ya itu ya karena kita menganggapnya oh ini seolah-olah benar dari marketplace gitu. Dia memang punya data pribadi kita dan sebagainya. Memang sebaiknya itu tadi, oh enggak, kalau seperti ini harusnya enggak perlu ya kayak okay, gini. Mending ditutup, terus kemudian kita bisa baik itu bertanya ke pihak polsek atau apa, atau orang-orang yang mengenal dunia digital. Biasanya kalau di daerah itu ada namanya relawan TIK ya, di daerah-daerah orang yang mengerti IT mungkin lebih bisa okay, membantu seperti itu sih.
1: Baik, baik Pak Aulia. Kalau bicara pemahaman seperti itu, rasanya kalau untuk beberapa kalangan yang memang dalam latar belakang pendidikan yang baik itu kan sudah sampai begitu Pak ya. Tapi kembali lagi seperti yang disampaikan oleh pendengar tadi, ini bagaimana kemudian bisa menjangkau masyarakat yang memang bisa dikatakan masyarakat yang sangat awam begitu, bahkan wilayahnya juga rasanya sulit ya dijangkau untuk menyampaikan edukasi yang semacam itu gitu. Nah, lalu bagaimana dari mungkin dari rekan-rekan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur gitu ya, untuk bisa melakukan beberapa cara sehingga pemahaman itu sampai Pak ke masyarakat.
8: Ya, jadi sebenarnya pun dari pihak ya, dari Kementerian Komdigi pun mempunyai program-program ya Mbak ya. Dari programnya itu memang kami lebih ke literasi digital gitu. Jadi di Dinas Kominfo Provinsi pun juga programnya adalah melakukan literasi digital, yaitu melek ya, melek ya, terkait isu-isu, terkait contohnya seperti ini tadi, bagaimana kita nggak boleh sembarangan dalam tanda kutip percaya dengan informasi yang kita terima. Nah, memang kadang-kadang prinsipnya orang-orang di Indonesia itu kan ramah ya Mbak ya, ramah dan percaya. Ramah dan percaya itu jelas, kalau kita di desa itu orang-orang pasti ramah sekali ya, gitu ya. Nah, itu yang memang biasanya di saya bilangnya dieksploitasi oleh pihak-pihak penipu gitu, bahwa keramahan dan kebaikan orang-orang Indonesia itu dimanfaatkannya seperti itu gitu. Nah, caranya kita ya, mohon maaf tadi mungkin kalau karena kami biasa orang IT itu sifatnya suudon ya, berburuk sangka, kita nggak gampang percaya gitu. Tapi beda karakternya dengan rekan-rekan yang di desa, itu jauh berbeda gitu. Nah, itu ya kami memang lebih ke melakukan edukasi-edukasi seperti itu gitu. Jadi dan juga berkoordinasi dengan pihak-pihak aparat, contohnya ada aparat kemudian ada Babinka, Babinkamtibmas, Babinsa dan sebagainya, itu untuk bisa melakukan pendampingan di daerah, di desa seperti itu.
1: Oke, baik Pak Aulia. Saya kembali ke Bu Diana, mungkin ada tambahan Bu, ini masih apa yang tadi sempat disampaikan pendengar terakhir ya. Silakan Bu.
0: Ya, memang kalau paling gampang itu kalau tebar, bukan tebar pesona ini, tebar apa istilahnya, penipuan itu, tebar modus itu memang lebih gampang itu melalui chat ya. Chat itu bisa WA, bisa Telegram, dan Telegram itu sangat luar biasa, melebihi WhatsApp lah kasus-kasus yang ada di dalamnya. Nah, kalau untuk WA sendiri sebetulnya di dalam, ya bukan untuk WA aja ya, kalau sebetulnya platform itu sudah membuat PSE ya.
1: Ya.
0: Seperti Meta itu ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, itu sebetulnya mereka sudah membuat pengamanan sedemikian rupa gitu ya, dalam dalam untuk kita menggunakan itunya, apa namanya, aplikasi mereka gitu ya. Cuman masalahnya seperti biasa, kita itu banyak yang enggak literasi sehingga kita enggak tahu gitu. Oh, ternyata grup itu bisa ya kita mengunci, nggak semua orang bisa masuk ke grup, nggak semua orang bisa mengundang kita ke grup misalnya tuh, atau oh ternyata bisa ya kalau ada orang masuk ke grup adminnya harus menyetujui dulu gitu, jadi nggak asal apa ngajak orang masuk ke grup, nah, seperti itu. Itu sebetulnya sudah ada ya, kembali lagi kita kurang literasinya di situ gitu. Terus kemudian yang terakhir ini bahkan di WhatsApp itu, ini belum semua WhatsApp ya, mereka mengupdate secara ini bertahap, itu ada, nantinya itu akan ada fitur baru namanya WhatsApp Scam Alert. Jadi kalau misalnya ada yang ngirim sesuatu yang menurut AI mereka itu adalah scam, itu mereka akan memberikan peringatan gitu. Peringatannya itu ada blokir, bisa laporkan, bisa lanjutkan, atau bisa percayai. Jadi mereka nggak asal langsung diblokir gitu ya. Tetap yang memutuskan adalah kita, itu balik lagi tadi, memutuskan bahwa ini scam atau enggak, itu padahal mereka udah ngasih tahu gitu kan ya. Nah itu, jadi fitur-fitur ini akan selalu berkembang sebetulnya dari platform gitu ya. Hanya kita ini terlambat, selalu terlambat, atau kemudian di FYP kita pada saat kita membuka medsos itu enggak gitu pemberitahuan tentang itu kan gitu ya. FYP kita algoritmanya malah yang lain-lain gitu. Nah, itu. Nah, sebetulnya di Pandu Literasi Digital, yang mana kami adalah relawan dari Kementerian Kondiki, itu salah satu tugasnya itu yaitu Mbak untuk memberikan sosialisasi tentang update-update yang seperti itu, kayak misalnya bagagaimana melindungi anak di ruang digital dari 7 risiko gitu, melalui PP Tunas. Kemudian ada juga bagaimana caranya kita memberikan pengetahuan mendasar sekali tentang penggunaan medsos itu, gimana cara nguncinya, IG itu gimana kalau supaya anak-anak nggak boleh apa, nggak harus didampingi, seperti itu. Itu sebetulnya salah satu tugas dari relawan. Jadi kalau misalnya pun, misalnya kalau ada kelompok-kelompok komunitas gitu ya yang ingin mendapatkan pengetahuan tentang literasi digital gitu, baik secara online ataupun offline, itu bisa melalui memberikan semacam undangan atau apa kepada kami gitu. Kalau misalnya kami ada waktu atau kemudian ada yang bisa memfasilitasi itu, kami dengan senang hati ya mau memberikan sosialisasi seperti itu gitu.
1: Baik. Menarik sekali, terima kasih banyak, karena kita juga tidak terasa ini sudah di sesi akhir acara ya, mungkin sebagai penutup. Jadi ketika sebuah informasi datang kemudian terlihat meyakinkan, sebenarnya kita punya dua hal yang perlu dijaga, jangan sampai salah percaya, dan jangan sampai karena percaya kita justru menyerahkan data pribadi. Nah, kalau dirangkum dalam satu pesan, apa yang ingin disampaikan dari Bu Diana dan juga Pak Aulia kepada kawan-kawan CityGate di siang hari ini? Silahkan mungkin dari Bu Diana dulu.
0: Ya, kalau menyambung tadi ya, jangan lupa bahwa sekarang data itu adalah jenis kekayaan baru ya, yang lebih berharga dari uang. Kalau dulu misalnya ngomongnya, oh nggak apa-apa, saya nggak ada uang kok gitu. Tapi karena punya data, berarti itu ada harganya gitu. Jadi setiap kali mendapat sebuah informasi yang menjadi isu bagi diri kita atau dari atau menjadi isu bagi lingkungan kita, selalu cek itu tadi, cek sumbernya dulu, siapa yang membagikan, dari mana referensinya, terus kemudian kapan informasi itu disebarkan atau diupload gitu ya, terus di mana tempatnya sebetulnya itu kejadiannya gitu. Kalau misalnya bansos, berarti kita harus carinya di apa namanya dinas sosial atau sesuatu yang terkait dengan itu gitu ya. Lalu yang ketiga ya balik lagi kayak tadi, cari di luar sumber informasi yang pertama, itu namanya korporasi. Setidaknya ada 2 atau 3 lebih ya, sumber yang mendukung.
1: Kembali lagi ke 3C tadi ya Bu Diana ya, cek sumber, cek kapan dan tempatnya, dan juga cek sumber lainnya gitu. Oke, okay. Bu Diana, dan terakhir juga dari Pak Aulia, silakan apa yang ingin dia sampaikan, Pak Aulia?
8: Ya, mungkin menambahkan tadi yang dari Bu sampaikan Bu Diana, memang itu tadi pokoknya intinya jangan gampang tergiur sama apa yang iming-iming dari WhatsApp, SMS atau apa itu, jangan mudah tergiur. Istilahnya kalau too good to be true pasti mostly zonk. Jadi kalau dapat iming-iming apapun yang terlalu bagus itu sebaiknya dihindari, dan jangan mudah untuk melakukan mengisi, jangan mudah mengisi data pribadi kita, password atau memberikan PIN atau OTP di suatu website yang kita diberikan di pesan informasi dari WhatsApp atau SMS, itu kita nggak boleh sembarangan seperti itu aja sih kalau saya Mbak.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Aulia dan juga terima kasih banyak Bu Diana. Kawan, informasi yang akan terus datang kepada kita ya setiap hari dari berbagai arah, maka tugas kita bukan untuk mencurigai semua info, tapi membiasakan diri untuk berhenti sejenak seperti tadi yang disampaikan Bu Diana, berhenti sejenak ya, kemudian tarik nafas, memeriksa, lalu menentukan apa yang aman untuk dipercaya dan dibagikan. Karena memang di ruang digital yang perlu kita lindungi itu bukan hanya kebenaran sebuah info, tapi juga data dan keamanan diri kita sendiri. Bijak berbagi informasi, cerdas melindungi data pribadi. Saya Wulan Indriani, sampai jumpa di Cek Dulu berikutnya. Sebelum percaya, sebelum berbagi, cek dulu. Selamat siang kawan-kawan City Guide.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, tadi ada beberapa informasi dari kawan pendengar ya. Nah ini katanya ada di Adiputro kawan, Pom Adiputro ya, itu antri sampai ke jalan. Ini antrian solar, ada truk bis agak tersendat. Jadi ada truk, bis, dan lalu lintas ini agak tersendat. Jadi mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu kalau misalkan kita lihat kawan, ada Pak Ferry Zufan juga yang mengirimkan voice note.
1: Assalamualaikum, selamat siang City Guide dengan Bapak Pras. Ini mau menanyakan, mungkin City Guide ya bisa bantu mencarikan info tentang pengisian BBM di area Kepanjen. Soalnya dari tadi saya muter dari SPBU 1 ke SPBU yang lainnya di area Kepanjen semuanya. Itu pertalet kosong. Sampai mobil riwa-riwi pada tanya, akhirnya ini masih mau mencari di area kota. Mungkin City Gate bisa menanyakan atau mencarikan info apakah memang lagi langkah atau gimana. Begitu. Baik. Terima kasih. Selamat siang. Sehat selalu.
0: Baik, terima kasih Pak Ferry Zufan. Nah, ini di mana saja gitu ya. Pengisian BBM di daerah Kepanjen, karena dari satu pom ke pom lainnya itu kosong semua pertalite-nya. Nah, mungkin kalau misalkan yang di daerah kota bagaimana kawan, Anda boleh tambahkan juga di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: People Talk, informasi seputar jantung.
1: Kau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas dan juga cuaca untuk di siang hari ini yang ada di ruas tol. Tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Halo kawan, kali ini saya lagi ada di salah satu destinasi alam yang masih asri di Kabupaten Malang. Dari kejauhan saja, suara gemuruh airnya sudah terdengar. Udaranya sejuk dan pemandangan hijau di sekelilingnya langsung bikin pikiran terasa lebih rileks. Tempat yang saya kunjungi ini Coban Kembar, berada di kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sesuai namanya, air terjun ini punya dua aliran air yang jatuh berdampingan dari tebing yang sama. Pemandangan seperti ini cukup jarang ditemui. Makanya, banyak pengunjung sengaja datang untuk menikmati keunikannya sekaligus mengabadikan momen. Sekarang saya berdiri tidak jauh dari air terjunnya. Percikan airnya terasa sampai ke wajah. Suara alamnya begitu menenangkan. Ditambah pepohonan yang masih rimbun membuat suasananya benar-benar terasa alami. Tempatnya cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota, menikmati udara segar, atau sekedar duduk mendengarkan suara air yang terus mengalir. Kalau berencana datang ke sini, sebaiknya gunakan alas kaki yang nyaman, karena ada sedikit trekking menuju lokasi air terjun. Jangan lupa ya, bawa baju ganti kalau ingin bermain air, dan tetap jaga kebersihan supaya keindahan Coban Kembar tetap terawat. Dari kota Malang, perjalanan menuju Coban Kembar memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ambil jalur menuju Kota Batu, lanjut ke arah Pujon, kemudian ikuti petunjuk menuju lokasi wisata. Setelah tiba di area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan panorama indahnya menyambut di depan mata. Kalau Anda sedang mencari destinasi masih alami dengan suasana tenang dan pemandangan yang berbeda, jawabannya Coban Kembar. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
3: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
4: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Siang hari ini kawan di sekitaran Kota Malang ya, ini terpantau sangat panas sekali kawan, luar biasa ya. Dan kalau misalkan kita cek, memang kalau misalkan saat ini cuaca panas ini akibat kemarau juga kawan di sekitaran Malang Raya ya. Dan hingga di tanggal 29 September ini potensinya masih kemarau juga kawan. Nah, saya akan membahas gitu ya tentang satu hal yang mungkin perlu kita atensi juga kawan. Jadi BMKG kawan ini memperkirakan awal musim hujan Jawa Timur itu mundur hingga Desember. Jadi dikatakan oleh Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur BMKG Anung Suprayitno, BMKG itu mengatakan awal musim hujan di Jawa Timur itu diperkirakan mundur. Awal musim hujan diprediksi akan terjadi secara merata di Jawa Timur di Desember 2026, seperti itu. Jadi Anung ini mengatakan kalau misalkan mundurnya awal musim hujan ini diakibatkan oleh El Nino yang sangat kuat pada 2026 ini, tapi masih ditemui hujan lokal di beberapa titik yang ada di Jawa Timur pada bulan Oktober sampai November 2026. Jadi 11,8% luas wilayah di Jawa Timur itu mengalami kemunduran musim hujan hingga 2 bulan. Dan lebih lanjut, Anung mengatakan puncak musim hujan diprediksi akan terjadi pada bulan Februari 2027 dan curah hujan tertinggi diprediksi akan terjadi di Februari 2027 juga. Jadi inilah yang perlu kita waspadai. Jadi di curah hujan itu mulai meningkat ya sejak Januari, Februari hingga Maret dan puncaknya ada di Februari. Mungkin Anda pun juga bisa menambahkan pendapat Anda tentang hal ini kawan, karena curah hujan kali ini itu diprediksi mirip musim dengan 2023-2024 ya, jadi lebih kering dibanding 2 tahun belakangan. Anda boleh tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan tadi ada beberapa informasi dari Pak Anto ya di 1217 Ngoro Mojokerto. Aduh ampun sumuknya, kalau di Malkot kisaran berapa ya? Ini di Mojokerto 35 derajat Celcius, luar biasa. Untuk saat ini saya juga ingin cek BMKG ya jadinya. Kita coba cek BMKG di Mojokerto bagaimana, dan di Tlogomas ini saat ini 29 derajat Celcius dan di titik lain ada yang 32 derajat Celcius Pak Anto di Kota Malang ya, yang paling panas itu di 32 derajat Celcius. Lalu kalau misalkan kita cek, ada informasi juga dari Pak Dani di 12 lebih 22 menit.
1: Selamat siang yang panas teman-teman.
0: Ya.
1: Ini di depannya Stadion Gajayana ini ya, seputar stadion lah.
0: Ya.
1: Jalan Bromo, Welirang, banyak daun berguguran ya. Ini saya lihat pasukan kebersihan ini daerah yang bertugas di situ untuk membersihkan daun-daun itu juga. Tampangnya barusan gesturnya itu pusing sampai akhirnya mereka berhenti melihati karena habis disapu turun lagi kotor lagi. Jadi kalau nggak gitu habis disapu ditaruh pinggir, kena angin, kena mobil lewat, kendaraan lewat, berhamburan lagi. Jadi kayak sih mau istirahat dulu gitu.
0: Baik.
1: Kayak musim gugur ini.
0: Baik, terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan potensi cuaca dan juga lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau UNIRA. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 UNIRA Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. UNIRA Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Nah, selain itu kawan, saya juga ada informasi ya sebelum kita lanjutkan masuk ke segmen-segmen selanjutnya. Kawan, beli properti malah boncos dan tidak produktif? Makanya pilih yang pasti-pasti aja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas sekaligus bisa menikmati udara sejuk pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatim Park Group dan legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: Wisdom.
1: Hampir setiap orang di dunia ini pasti pernah merasakan fase di mana kenyataan tidak sejalan dengan harapan. Apa yang kita rancang dengan begitu indah dalam benak kita, ada terkadang patah begitu saja saat dihadapkan pada realitas. Pengalaman pahit manis itulah yang juga membentuk perjalanan hidup kita semua tentu, dan termasuk saya. Ada dari sekian pengalaman dalam tanda petik pahit itu yang pernah saya alami. Begitu ada program beasiswa S2 di Kementerian Agama, saya sebagai orang yang kebetulan menjadi salah seorang wisudawan terbaik di program studi saya, dan kebetulan saya juga pernah diamanai menjadi ketua umum senat mahasiswa, tentu orang punya ekspektasi lebih dari saya. Tetapi yang menarik, setelah dinyatakan lolos administrasi, ujian pun digelar, dan kami bersama beberapa teman berdoa agar muara yang kita inginkan lulus itu terwujud dalam diri kita. Maka ada 6 orang waktu itu yang tidak segera pulang, dan kita ke masjid iktikaf, membaca Quran 30 juz dibagi 5 juz 5 juz, dan kebetulan teman-teman juga mempercayakan saya untuk memulai, sampai kemudian berdoa untuk kelulusan kita bersama. Di saat hari pengumuman, nama saya tidak tercantum di dalam daftar mereka yang diterima, dan alhamdulillah 5 orang teman yang bersama saya berdoa itu diterima. Tentu kita semua bersyukur. Tetapi bagi sementara orang ya, mungkin merasakan janggal atau bahkan menjatuhkan mental saya, karena ekspektasi mereka sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Dan saya meyakini Allah sedang merencanakan dan merancang sesuatu yang lain. Artinya ketika pintu yang kita inginkan tertutup, Allah justru membuka pintu yang kita butuhkan. Jadi antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan terkadang berbeda. Dan benar saja, selang beberapa waktu kemudian, takdir mulai menunjukkan wajah indahnya. Ada penerimaan calon dosen. Ada banyak, sekitar ratusan orang yang mendaftar. Namun yang lolos administrasi hanya beberapa puluh saja, dan termasuk saya di antaranya. Alhamdulillah setelah berjuang, saya dinyatakan diterima. Dan lebih mengejutkan lagi, saya ditempatkan di Malang. Artinya pemerintah punya kewenangan untuk menempatkan siapa saja di beberapa tempat, Surabaya, Mataram, atau di kota-kota yang lain. Tapi alhamdulillah saya dikembalikan di Malang ini, di mana saya terlahir, di Malang ini saya kuliah, dan di Malang ini kemudian saya dipercaya mengabdi. Dan setelah seluruh pemberkasan selesai, saya kembali mencoba peruntungan di program S2 Kementerian Agama waktu itu. Pilihan saya ada di IAIN Tuan Kalijaga waktu itu, dan alhamdulillah saya diterima sesuai dengan harapan. Itu artinya saya kemudian memastikan bahwa tidak ada yang gagal dalam kehidupan kita. Yang ada adalah ketertundaan. Tentu pengalaman spiritual ini tidak sekali dalam hidup, tapi ada pelajaran yang berharga. Ketika rencana yang kita inginkan tidak terrealisasi, Allah selalu punya pilihan yang jauh lebih baik untuk hamba-Nya. Saya Isyur Kunnaja, Ketua Umum MUI Kota Malang, untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di

0: persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin?
3: Oh no.
2: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
1: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang cuaca di Malang, di Jatim ya lebih tepatnya, yang memang ini cuaca penghujannya mundur kawan sampai bulan Desember nanti ya. Itu dikatakan oleh Kepala Stasiun Klimatologi Jatim BMKG Anung Suprayitno. Jadi kemunduran ini dipicu oleh fenomena El Nino yang memang cukup kuat. Dan mungkin untuk Anda kawan boleh sharing-sharing apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat, misalnya menghemat air, atau mungkin Anda biasanya kalau punya tips gitu ya, tips-tips menghemat air, boleh nih ya, tambahkan ke WhatsApp kami. Karena semuanya ini harus dilakukan bersama-sama kawan. Khususnya kita perlu melakukan, takutnya ya kalau misalkan kita tidak melakukan hal-hal yang mungkin dilakukan bersama, contohnya menghemat air, ini akan terjadi kekeringan, takutnya seperti itu kawan. Dan mungkin Anda pun juga boleh menambahkan informasi lalu lintas yang ada di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami. Dan untuk siang hari ini di 12.47 saya pantau lalu lintas yang ada di wilayah Malang Raya. Kalau misalkan kita cek di sekitaran MT Haryono ini cukup ramai, Tunggul Mas ini sedikit melandai, dan di titik-titik lain juga sedikit ada penurunan volume kawan, seperti di Raden Panji Suroso, LA Sucipto, lalu sekitaran TLMCC dan TL Sabilillah itu ada penurunan volume, tapi masih cukup ramai. Dan kalau misalkan yang cukup ramai juga di sekitaran Karya Timur, sekitaran Legend S Parman mengarah ke selatan, di TL Ciliwung ya, itu ada sedikit antrian. Begitu juga di TL Kaliurang dari arah selatan ke utara, dari JA Suprapto mengarah ke utara, itu ada antrian juga. Anda boleh nih bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 360 911. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 999 62. Pilih sehat, pilih RSUB. Nah, untuk di siang hari ini juga mungkin Anda yang ingin liburan, ingin berjalan-jalan gitu ya, meskipun hari Selasa mungkin ada yang juga libur hari ini, Anda boleh tambahkan. Biasanya kalau misalkan jalan-jalan khususnya saat weekend nanti itu naik apa? Nah, saya sendiri punya rekomendasi ya Sobat Jatim. Sudah punya rencana keliling Malang, ayo bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Transjatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Transjatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun pun non tunai. Dari Transjatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayutangan, BNS, Jatim Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Transjatim terdekat, lalu naik Transjatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Transjatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Transjatim, transportasi andalane Jawa Timur.
1: Jalan-jalan plus. Malang tidak hanya dikenal dengan wisatanya loh, akan tetapi Malang juga memiliki desa yang tak kalah menariknya. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu desa, tepatnya di Kabupaten Malang. Ini dia, Desa Mangliawan. Mengunjungi wilayah Kabupaten Malang yang luas tentunya tidak lengkap kalau tidak mengunjungi Desa Mangliawan, di mana desa ini memiliki daya tarik yang belum Anda ketahui. Ingin tahu tentang Desa Mangliawan ini? Yuk ikuti saya. Desa Mangliawan menjadi bagian dari Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Nama Desa Mangliawan ini ternyata diambil dari nama sebuah wilayah yang dulunya pernah menjadi lokasi perkemahan Sri Rama dalam sebuah kisah pewayangan. Saat itu, nama Mangliawan ternyata juga berupa nama seorang tokoh Raden Mangliawan. Dia adik Prabu Sumali, Raja Kerajaan Selogringgi. Dari berbagai sumber, cerita asal-usul namanya memang semua mengacu pada cerita pewayangan. Desa Mangliawan sendiri terdapat 4 dusun, Dusun Kerajaan, Dusun Lobok Suruh, Dusun Jabon, dan juga ada Dusun Kedoya. Di Desa Mangliawan terhampar banyak persawahan di sepanjang jalan. Kalau Anda berkunjung ke Mangliawan terdapat pemandian yang terkenal akan habitat monyet yang bernama Taman Wisata Wendit. Selain terkenal dengan wisata pemandian, di sini juga terkenal dengan wisata budayanya. Kalau Anda beruntung, Anda bisa menyaksikan berbagai budaya di sini, seperti budaya Malam Satu Suro, Kira Budaya, Sumpah Ikrar Bukti kepada Desa Baru, dan ada juga kegiatan pawai umbul-umbul Mangliawan di setiap hari jadi desa. Tidak hanya itu, ada bermacam-macam aksi budaya yang bisa dipertontonkan, mulai dari tari-tarian, prosesi, doa, dan prosesi-prosesi lain khas dari masyarakat desa di sini. Gimana? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Yuk rencanakan kunjunganmu di Desa Mangliawan, dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
8: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
7: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
8: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
7: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
0: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Follow kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Setelah ini saya akan digeser kawan oleh Wulan ya di segmen selanjutnya. Dan untuk saat ini saya ingin baca-baca informasi terlebih dahulu. Ini tadi ada informasi dari Pak Mwin ya, Kabak Umum Perumda Tirta Kanjuruhan, setelah kita meneruskan laporan. Jadi izin menyampaikan bahwa pada jaringan pipa DP2 di blok A tersebut dipasang aksesoris air rilis manual yang digunakan untuk mengeluarkan udara terjebak dalam pipa untuk menambah tekanan aliran air dalam pipa sebagai upaya optimalisasi pengaliran air ke pelanggan. Jadi bukan bocor kawan ya, tapi itu memang sistemnya seperti itu. Dan ini ada informasi juga dari Pak Arya Pondra tentang adanya gangguan listrik kawan, dan ini terjadi besok ya. Oh, hari ini kawan, hari ini dari jam 9 sampai jam 12. Nah, ini apakah masih mati atau tidak di daerah sekitaran Perumda Tugu Tirta, Ponpes Internasional IMF, Jalan Atletik, Jalan Golf, SMP IT Insan Permata, Jalan Bulu Tangkis, Akhtara Residen, Kantor Kelurahan Tasikmadu, SDN Tasikmadu 2, PR Greenview, PR The Egg Residen, Jalan Tenis Meja, Jalan Basket, dan lain-lain. Apakah di sana itu masih padam kawan? Mungkin Anda boleh tambahkan ya di WhatsApp kami. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi dari Pak Ferry Zufan tadi ya, menginformasikan kalau misalkan pengisian BBM dari Kepanjen dan di wilayah-wilayah kabupaten yang selatan itu kosong. Nah, akhirnya di Lowokdoro baru ketemu ini kawan. Dapat Pertalite di SPBU Lowokdoro, dan berarti di wilayah Kota Malang masih aman, tapi belum tahu untuk wilayah kabupaten bagaimana. Nah, tadi ini ada komentar kawan. Saya coba cek ya. Ini dari Bu Lina. Daerah Sojajar, Sulfat, Pertalite juga kosong, Dirgantara juga kosong. Nah, seperti itu. Terima kasih informasinya Bu Lina. Dan untuk Anda yang mungkin mengalami kekosongan Pertalite ini juga kawan, saat ingin mengisi boleh tambahkan ya di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat untuk saat ini ada informasi juga dari Pak Hani Rahmadi. Siang hari ini di kawasan Dampit Malang Selatan, alhamdulillah cerah sedikit berawan. Terima kasih Pak Hani. Lalu ada Pak Li juga menginformasikan ya tentang Pertalite ini.
9: Info Pertalite masih banyak yang di SPBU samping Royal ATK Ciliwung ya.
0: Baik, di Ciliwung, SPBU Ciliwung, itu masih cukup banyak kawan. Terima kasih informasinya Pak Li. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya beserta cuaca untuk di siang hari ini bagaimana, kirimkan di 0811 3600 911. Dan saat ini saya ingin terhubung terlebih dahulu dengan reporter Sidigat FM Asrul Rozi yang akan membawakan kabar harga beras dan bahan pokok naik, pedagang Pasar Batu ubah pola penjualan.
6: Segera kita ikuti laporan reporter Sidigat 911 FM.
0: Silakan Nasrur.
10: Kawan, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Among Tani Kota Batu mulai berimbas pada daya beli masyarakat. Menyiasati kondisi tersebut, para pedagang terpaksa mengubah pola penjualan agar barang dagangan mereka tetap terserap oleh konsumen. Cuma ya, salah satu pedagang menyebut lonjakan harga sudah dirasakan dalam 2 pekan terakhir. Harga beras misalnya mengalami kenaikan hingga Rp15.000 tergantung jenis kemasannya. Tingginya harga ini membuat Jumaiyah kini lebih memilih menyediakan penjualan dalam ukuran eceran yang lebih kecil agar terjangkau oleh pembeli.
11: Jadi daya belinya berkurang ya?
12: Iya, untuk beras 10 kilo saja katino, jadi lebih sama jelotak atau kiloan.
10: Selain beras, lonjakan harga yang cukup tajam juga terjadi pada komoditas cabai yang kini menembus angka Rp65.000 per kilogram. Kenaikan serupa turut merambah komoditas kubis, kacang, hingga minyak goreng kemasan. Merespon tren harga di pasaran, pemerintah Kota Batu memastikan ketersediaan stok bahan pokok saat ini masih aman. Pemkot juga akan menginstruksikan tim pengendali inflasi daerah untuk terus memantau pasokan dan distribusi guna mengantisipasi tekanan harga lebih lanjut. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
6: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, sistem pendidikan harus bisa menampung keluhan-keluhan. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, dosen administrasi pendidikan via UB, Aulia Lukman menjelaskan, menangani siswa itu harus mengikuti perkembangan. Begitupun soal parenting, itu ada banyak ilmu yang bisa diupgrade oleh kepala sekolah dan guru. Sehingga tidak bisa ketika harus membandingkan cara mengajar zaman sekarang dengan zaman dulu. Aulia menjelaskan juga untuk kejadian yang dilakukan oknum kepala sekolah di Kota Malang sudah mengarah ke fisik. Ada kemungkinan rentetan kejadian yang sebelumnya terjadi. Kata Aulia, seharusnya tanda-tanda yang mengarah pada kekerasan fisik bisa dibaca oleh para staf maupun guru dengan cara menyampaikan aduan ke tingkat yang lebih tinggi, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Jadi seharusnya kanal-kanal untuk pengaduan itu harus ada, sehingga pencegahan atau respon bisa segera dilakukan. Kawan, digitalisasi Perlinsos Jatim jangkau ratusan ribu kepala keluarga. Program digitalisasi perlindungan sosial di Jawa Timur mencatat progres signifikan dengan menjangkau lebih dari 938.000 kepala keluarga lewat 39.000 agen terdaftar. Kepala Dinsos Jatim Restu Novi Widiani mengatakan, masyarakat bisa mendaftar mandiri lewat identitas kependudukan digital atau meminta bantuan agen resmi dari perangkat desa hingga SN. Lebih lanjut, sistem ini bersifat partisipatif, sehingga warga bisa mengusulkan tetangga yang berhak menerima bansos maupun menyanggah penerima yang dianggap tidak tepat sasaran. Kawan, dua wakil Indonesia berebut emas bulu tangkis di Asian Games. Kontingen Indonesia kembali bertarung di Asian Games 2026 dengan dua pasangan bulu tangkis yang tampil di partai final, yakni Amri Syahnawi dan Nita Violina, serta Leo Roli dan Daniel Martin. Amri dan Nita akan tampil di final ganda campuran pukul 9 WIB, sementara Leo dan Daniel menyusul di sesi yang sama untuk final ganda putra. Selain bulu tangkis, atlet Indonesia juga bertanding di sejumlah cabang lain, diantaranya panahan, e-sport, tenis, bola voli pantai, sprint kano, balap sepeda, menembak, padel, dan selancar. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: One Hot News.

0: City Guideline, Warwan FM Guidance for Your Life, kawan. Siang hari ini dengan saya, Bulan Indriani. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Terima kasih banyak juga untuk Anda yang tadi juga sempat ikutan gabung ya, dan mengikuti apa yang jadi perbincangan di Ijen Talk pagi hari tadi. Rasanya satu hal yang menarik ya untuk diperbincangkan ketika kita bicara soal bagaimana mewujudkan sekolah yang aman dan berkarakter, bahkan peraturannya juga sudah ada, dan bagaimana kemudian pengawasan yang saat ini dilakukan tentu sebagai langkah pencegahan ya, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus yang sempat yang bahkan sama gitu terjadi di sekitar ini ya, di salah satu sekolah yang ada di Kota Malang begitu. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya nanti Anda juga masih bisa gabung bersama dengan kami di siang hari ini. Kita akan coba terhubung kembali dulu dengan reporter City Guide FM, ada Asrur ya. Jadi kali ini kawan, informasi yang akan dibawakan, masih ada akses sanitasi tak layak. Pemerintah Kota Batu masukkan sanitasi dalam intervensi stunting.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrur, silakan.
2: Kawan, pemerintah Kota Batu kini memperluas fokus penanganan stunting. Tidak hanya berkutat pada pemenuhan gizi anak, kondisi sanitasi lingkungan tempat tinggal warga kini turut menjadi sasaran intervensi utama. Sekretaris Daerah Kota Batu Alvin Rudayat menegaskan bahwa sanitasi sangat berpengaruh terhadap pola hidup sehat masyarakat. Oleh karenanya, upaya pengentasan stunting tidak hanya dibebankan pada sektor kesehatan, melainkan butuh campur tangan langsung dari dinas teknis terkait untuk turun ke masyarakat.
3: Apakah hanya cukup dari makan saja? Tidak. Dari sanitasi yang baik itu sangat berpengaruh terhadap pola-pola hidup sehat di masyarakat. Maka
2: selain persoalan fasilitas lingkungan, Avi juga menyoroti faktor ekonomi keluarga yang sangat membutuhkan kepedulian dan gotong royong lintas sektoral. Intervensi kebersihan lingkungan ini sendiri menjadi langkah mendesak, mengingat berdasarkan data Pemkot Batu tercatat masih ada sekitar 13% rumah tangga yang memiliki akses sanitasi tidak layak. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Dance for your life. Citygate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Gate 911 FM, guidance for your life. Kawan, hati-hati akses Jalan Mustari Kota Batu dilakukan penutupan sementara. Jadi dilakukan secara bergantian gitu ya, terhitung mulai 24 September sampai 16 Oktober 2026. Jadi penutupan ini dilakukan untuk mendukung pekerjaan pembangunan pedestrian Jalan Abdul Ghani Bawah yang memasuki tahap pemasangan unit menuju Jalan Mustari. Dari pernyataan yang sempat disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Batu, Esti Dwi Astuti. Jadi pengaturan akses ini dilakukan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sekaligus menjaga keselamatan di sekitar lokasi proyek. Esti juga menjelaskan kalau penutupan ini tidak berlangsung sepanjang hari, jadi akses Jalan Mustari ini akan dibuka dan ditutup mengikuti tahapan pekerjaan yang ada di lapangan. Jadi catatannya di sini, pagi hari jalan ditutup mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kemudian akses dibuka sementara selama 1 jam mulai dari jam 12 sampai jam 3 siang sebelum kembali ditutup di jam 1 sampai jam 4 sore. Nah, nanti setelah jam 4 sore, pengaturan akses ini akan disesuaikan kawan dengan kondisi pekerjaan dan arahan petugas yang ada di lokasi. Jadi pengguna jalan di sini diminta supaya mengikuti pengaturan yang sudah disusun ya selama pekerjaan berlangsung. Sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi masih bisa digunakan masyarakat dan tidak terdapat penutupan. Jalur ini meliputi Jalan Sultan Agung, kemudian Jalan Stadion Utara, Jalan Mohsahar, Jalan Suropati, dan Jalan Karate. Esti juga meminta supaya masyarakat nanti bisa menyesuaikan ya waktu perjalanan selama periode pekerjaan dan menggunakan jalur alternatif yang masih terbuka. Itu catatan siang hari ini khususnya buat kawan-kawan City Guide yang berencana mengarah ke sekitar Kota Batu. Untuk beberapa informasi lainnya, boleh nanti Anda sampaikan bagaimana kondisi di siang hari ini. Ini tadi ada Pak Lim, mungkin kawan-kawan City Gate yang menanyakan ya soal bagaimana ketersediaan Pertalite di Kota Malang ini, kira-kira SPBU mana saja yang masih ada. Informasi dari Pak Li tadi jam 12:52 memantau masih tersedia Pertalite di SPBU samping Royal ATK Ciliwung gitu ya. Terima kasih Pak Li dan kawan-kawan City Gate lain yang masih bersama dengan kami. Bagaimana di sekitar tol, saatnya siang hari ini kita kembali berbagi update informasi seputar jalan tol.

Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Info Tol didukung oleh Klinik Utama Istalaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istalaram Eye Center, harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istalaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Mungkin yang pagi tadi juga sempat terjebak ya, khususnya antrian yang ada di sekitar UMM. Nah, memang kalau sesuai dengan agenda, hari ini dan juga hari Kamis itu ada kegiatan ya, wisuda di sana, jadi lebih baik antisipasi karena tadi juga luar biasa mobilitas di sekitar ya. Tapi untuk siang hari ini di sana sudah terkondisikan. Untuk Anda yang mau mengarah ke Kota Batu, Anda bisa gunakan jalur utama, masih relatif lancar di sekitar Universitas Muhammadiyah Malang Kampus 3 sampai di area Jatimpak 3, termasuk juga di beberapa titik yang ada di sekitar Kota Batu juga masih lancar. Kawan, semakin siang semakin terik ya, luar biasa panasnya di luar. Tolgomas ini juga kerasa sekali teriknya. Tapi mungkin 2 hari yang lalu waktu saya melintas di area Galunggung sekitar jam 2:30, itu kondisinya juga sempat gerimis di sana, jadi sempat mendung juga. Tapi tidak lama hujannya kemudian reda. Nah, bicara soal cuaca, BMKG Juanda ini juga menyampaikan imbauan untuk masyarakat supaya lebih meningkatkan kewaspadaan menghadapi dampak El Nino. Nah, fenomena iklim alamiah ini diperkirakan terjadi hingga Februari 2027 dan berpotensi memundurkan awal musim hujan di Jawa Timur, bahkan khususnya untuk wilayah Surabaya. Kalau dari statement Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo Taufik Hermawan menjelaskan, jadi El Nino ini ditandai dengan peningkatan suhu permukaan laut di wilayah Pasifik bagian tengah dan timur. Jadi kondisi ini menurunkan curah hujan dan membuat musim kemarau akan lebih kering. Taufik juga menjelaskan kalau kemarau yang bersamaan dengan El Nino ini berpotensi lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Dampak buruk yang perlu diwaspadai dengan resiko kekeringan, kemudian berkurangnya ketersediaan air bersih sampai potensi karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Kemudian kawan dari prakirawan BMKG Juanda Siska Anggra ini juga menjelaskan kalau melihat di sekitar Surabaya sih masih berada di puncak musim kemarau ya, dengan kondisi teriknya matahari siang hari dan rendahnya kelembapan udara yang membuat suhu akan terasa semakin panas. Bahkan pada periode September sampai November yang seharusnya masuk musim penghujan, curah hujan ini diperkirakan relatif rendah akibat pengaruh El Nino yang memang masih cukup menguat. Nah, menurutnya minimnya tutupan awan ini bisa menyebabkan radiasi matahari langsung menerpa permukaan bumi. Di wilayah perkotaan seperti mungkin kita bicara Surabaya, ini kondisinya juga diperparah oleh efek urban heat atau pemanasan perkotaan. Itu kawan, kalau kita melihat informasi yang disampaikan dari BMKG Juanda khususnya ketika bicara bagaimana kondisi cuaca untuk kedepannya terkait prediksi awal musim hujan yang ada yang berpotensi ini mundur ya, khususnya di wilayah Surabaya. Nah, kemudian untuk catatan lainnya nanti kita akan kembali hadirkan untuk menemani perjalanan Anda di siang hari ini. Yang punya informasi dan ingin berbagi boleh, Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp dan bisa juga Anda jumpai kami ya di berbagai sosial media di @cityguide911fm.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Sekolah semestinya menjadi tempat anak untuk belajar. Tempat mereka mengenal aturan, belajar bertanggung jawab, sekaligus memahami setiap kesalahan bisa diperbaiki dengan cara yang mendidik. Tapi bagaimana jika sebuah persoalan disiplin justru berujung pada dugaan kekerasan? Peristiwa ini terjadi di SMP Negeri 18 Kota Malang. Bermula pada Kamis 24 September 2026 ketika sejumlah siswa disebut tidak mengenakan seragam lurik yang ditetapkan untuk hari itu. Dari persoalan ini muncul laporan dugaan tindakan kekerasan terhadap siswa yang menyeret kepala sekolah. Awalnya dua siswa yang melaporkan dugaan kekerasan itu. Hingga Sabtu 26 September, 6 siswa lainnya ikut melapor ke polisi. Kini ada 8 siswa dari kelas 7, 8, dan 9 yang membuat laporan. Mereka disebut melaporkan dugaan tindakan berupa tamparan dan pukulan. Sementara itu masih ada siswa lain yang disebut belum bersedia melapor. Di sisi lain, Pemkot Malang sudah memberhentikan Kepala SMP Negeri 18 Malang dari jabatannya. PJ Sekretaris Daerah Kota Malang Dandu Zulharyanto menyampaikan seperti apa langkah Pemkot Malang setelah menerima laporan dugaan kekerasan terhadap siswa, termasuk keputusan memberhentikan Kepala Sekolah.
2: Atas kejadian yang terjadi di SMP Negeri 18 ini, kami sangat prihatin, yang mana harusnya lingkungan sekolah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semuanya, terutama bagi para siswa. Justru ada kejadian dan ini tadi juga disampaikan bahwa hari ini juga kepala sekolah yang diindikasikan melakukan pelanggaran tersebut dilakukan pemberhentian.
1: Di tengah bertambahnya laporan, perhatian tidak hanya tertuju pada dugaan tindakan fisiknya. Karena persoalan ini juga membuka pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana seharusnya aturan dan tata tertib diterapkan di lingkungan sekolah? Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan sekolah agar penerapan aturan seragam tidak dilakukan dengan pemaksaan.
3: Yang jelas dari kami sudah selalu menyarankan,
2: tidak ada pemaksaan.
3: Sampai di seragam di kelas 7 itu sampai kapan harus memakai biru putih dan pramuka sampai punya kok. Statement saya itu sudah saya munculkan kering. Nanti ternyata di sekolah kami justru malah sedikit memaksa kan gitu lah. Ini kan evaluasi juga buat kami. Kami harus cross-check.
1: Dan kini aturan seragam maupun tata tertib di SMP Negeri 18 Kota Malang akan dievaluasi. Sementara di sisi lain perkara dugaan kekerasan ini juga masuk dalam penanganan kepolisian. Polresta Malang Kota bersama Polda Jawa Timur masih mengumpulkan keterangan korban dan saksi, mengamankan rekaman CCTV, serta menunggu hasil visum yang sampai hari Minggu 27 September masih belum keluar. Direktur Reserse PPA PPU Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gani Setianingrum bersama dengan tim PPA Polresta Malang Kota sudah menemui para siswa yang diduga menjadi korban. Dia menjelaskan penanganan perkara tidak hanya diarahkan untuk mengungkap fakta hukum, tapi juga memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan selama proses berjalan.
4: Kami dari Direktorat Reserse PPA PPU Polda Jatim berikan penguatan kepada anak-anak ya terkait dengan apa yang telah dialami kasus yang dilaporkan di Polresta Malang. Nah tentunya di sini juga kita akan memberikan yang terbaiklah kepada anak-anak, makanya hadir ada dinas dan dinas sosial untuk memberikan pendampingan dan pemulihan kepada anak.
1: Di sekolah sebuah aturan memang perlu ditegakkan.

0: Aku seger. Sing diet diundur di sini. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Kucing gak boleh sering dimandiin. Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
4: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Kawan, angka stunting di Kota Batu mengalami kenaikan 2% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi dari rakor percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kota Batu yang dilakukan di Balai Kota Among Tani kemarin, dari Sekda Kota Batu Alvin Nur Hidayat menyampaikan temuan ini. Jadi ada gambaran juga yang lebih jelas mengenai kondisi pertumbuhan anak di Kota Batu. Pemerintah Kota Batu sekarang masih terus melakukan pendataan secara lebih masif ya, lewat survei status Gizi Indonesia dan beberapa instrumen lainnya. Di sini Alvi mengaku kalau kenaikan ini tetap menjadi persoalan yang memang perlu perhatian lebih, tapi menurutnya data yang lebih akurat membuat pemerintah ini bisa mengetahui kondisi anak yang mengalami stunting lebih dini. Nah, untuk penanganan stunting ini tidak hanya memenuhi asupan gizi anak, tetapi juga kondisi lingkungan tempat keluarga tinggal. Bahkan Alfi juga mengatakan kalau kondisi kesehatan anak ini tidak hanya berkaitan dengan makanan. Nah, maka penanganan stunting pada akhirnya ini perlu melibatkan perangkat daerah di luar sektor kesehatan. Dinas yang menangani perumahan dan kawasan permukiman maupun bidang cipta karya ini juga harus ikut melakukan intervensi untuk memastikan kondisi sanitasi masyarakat sekitar. Selain persoalan sanitasi, Alfi juga sempat menyinggung ya terkait kondisi ekonomi sebagian keluarga yang dinilai tidak selalu mudah dalam memenuhi kebutuhan anak. Kondisi ini menurutnya perlu adanya kepedulian bersama dari lingkungan masyarakat hingga pemerintah daerah. Seperti itu kalau kita melihat potret angka stunting ya di Kota Batu. Dan sekali lagi dengan adanya kenaikan 2% ini masih bisa dikatakan sebagai data sementara karena masih terus ya akan disesuaikan dengan pendataan pembaruan begitu kawan. Dan kemudian untuk beberapa catatan lainnya, Anda juga hati-hati yang sekarang juga masih melanjutkan perjalanan di sekitar Kota Malang khususnya yang mau mengarah ke S. Supriyadi karena nantinya tepatnya di area Kacu ya, ini tampak terjadi peningkatan volume, ini kayaknya hanya karena peningkatan volume dan karena persimpangan, karena selepas dari itu kondisinya sudah kembali normal. Kalaupun Anda akan menjumpai antrian, itu hanya imbas karena traffic light ya, seperti di area TL Jantini khususnya dari arah Kota Malang. Bagaimana di sekitar Anda yang sekarang lagi jalan-jalan di sekitar Kota Batu termasuk juga di Kabupaten Malang, boleh nanti Anda sampaikan informasinya. Mungkin juga untuk kondisi cuaca kawan di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal sudut-sudut kota Malang yang kaya cerita dan budaya. Kita akan berkunjung ke sebuah kampung tematik yang unik, syarat nilai sejarah sekaligus menjadi ruang hidup kebudayaan lokal. Inilah Kampung Tematik Budaya Polowijen yang berada di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kampung Budaya Polowijen bukan sekedar kampung wisata biasa. Disinilah jejak sejarah Empu Purwa, pujangga besar di era Kerajaan Singasari, dipercaya bermukim dan berkarya. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah karya sastra Kakawin Smaradana yang hingga kini menjadi bagian penting dalam sejarah sastra Nusantara. Nilai sejarah itu kemudian dirawat oleh warga lewat berbagai aktivitas budaya, mulai dari tari topeng Malangan, karawitan, macapat, seni bantengan, sampai tradisi ruwetan dan ritual budaya Jawa yang masih lestari. Semua dikelola secara swadaya oleh masyarakat, menjadikan Polowijen sebagai contoh kampung budaya yang hidup dan berdaya. Saat berkunjung ke sini, Anda tidak hanya melihat pertunjukan seni, tapi juga bisa belajar langsung tentang filosofi Jawa, mengikuti workshop seni, hingga menyusuri kampung yang penuh mural, ornamen budaya, dan ruang-ruang kreatif warga. Nah, untuk rutenya kawan, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Blimbing. Setelah itu, masuk ke kawasan Kelurahan Polowijen, ikuti petunjuk arah menuju Makam Empu Purwa, karena Kampung Budaya Polowijen berada di sekitar area tersebut. Akses jalannya cukup mudah, bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil belajar sejarah, merasakan denyut budaya lokal dan melihat bagaimana warga menjaga warisan leluhur dengan penuh cinta, Kampung Tematik Budaya Polowijen wajib masuk daftar kunjungan Anda. Sampai jumpa di perjalanan seru berikutnya ya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, Dinas Pendidikan Kota Malang perlu memanggil seluruh kepala sekolah untuk sosialisasi mitigasi kekerasan. Hari ini pada talk show Radio City Guide, anggota Komisi D DPRD Kota Malang Suyadi menjelaskan, setelah ada peristiwa oknum kepala sekolah SMP Negeri 18 Malang melakukan tindakan kekerasan pada siswa, maka seharusnya jadi evaluasi bersama. Suyadi menjelaskan juga dalam waktu dekat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang perlu mengundang seluruh kepala sekolah SD dan SMP, negeri maupun swasta, untuk kembali mengingatkan tentang kekerasan seperti ini tidak lagi terjadi. Suyadi menambahkan, ini bisa jadi momentum untuk semua pihak mengambil sikap kooperatif. Kawan, awal musim hujan di Jatim diprediksi mundur ke bulan Desember. BMKG memperkirakan awal musim hujan di Jawa Timur bakal mundur dan baru terjadi secara merata pada bulan Desember mendatang. Kepala Stasiun Klimatologi Jatim BMKG Anung Supriyatna mengatakan, kemunduran ini dipicu oleh fenomena El Nino yang cukup kuat dengan puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Februari 2027. Lebih lanjut, durasi musim hujan kali ini diperkirakan bakal lebih pendek dan cenderung lebih kering dibanding kondisi 2 tahun belakangan. Kawan, bisa dimanfaatkan untuk energi hijau, potensi biomasa Indonesia tembus lebih dari 80 juta ton. PT PLN Energi Primer Indonesia mengajak pelaku usaha memperkuat kolaborasi energi hijau, memanfaatkan potensi biomasa nasional yang mencapai 83,4 juta ton per tahun. Direktur Biomasa PLN Epi Hokop Sutingkar mengatakan, melimpahnya bahan baku residu pertanian dan limbah di sekitar pembangkit menjadi modal penting untuk membangun ekosistem ekonomi sirkular. Lebih lanjut, pengembangan rantai pasok biomasa tercatat telah melibatkan ratusan UMKM daerah, sekaligus berpotensi menciptakan hingga 150 ribu lapangan kerja hijau. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report. Kawan, di musim kemarau yang sangat panjang ini menyebabkan ya beberapa daerah yang berada di Kabupaten Malang itu mengalami kekeringan ya. Ada 13 desa dan itu tersebar di 6 kecamatan ya, sebanyak 5.702 kepala keluarga ataupun KK ya di 17.230 jiwa itu terdampak kesulitan air bersih. Menurut dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun BBBD Kabupaten Malang, ini juga terus menyalurkan bantuan air bersih secara berkala. Ini guna untuk memenuhi kebutuhan warganya. Lalu dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menyampaikan bahwa ada total air bersih itu sudah didistribusikan ya sebanyak 3.033.250 liter dan juga penyaluran itu masih berlangsung menyesuaikan kebutuhan di setiap wilayah. Lalu beberapa wilayah ini yang sudah menerima bantuan dalam volume besar itu berada di Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Desa Sumber Agung, itu ada 400.000 liter ya. Ada 3.777 jiwa. Lalu Desa Siti Arjo di 275.000 liter. Puskesmas Darjo itu 205.000 liter. Lalu Desa Kedung Banteng sebanyak 285.000 liter atau bisa dibilang di 2.184 jiwa kawan. Lalu untuk Kecamatan Gedangan sendiri yang berada di Desa Tumpak Rejo itu 445.000 liter dan Kecamatan Sumber Pucung Desa Karangkates menjadi wilayah ya yang paling terbanyak itu dengan 793.650 liter untuk 985 KK atau 3.055 jiwa. Lalu sedangkan untuk di Kecamatan Donomulyo sendiri, Desa Sumberoto sebanyak 277 liter untuk 377 KK ya ataupun 773 jiwa. Lalu untuk penyaluran air juga menjangkau di Desa Sumberjo, Kecamatan Paga, lalu serta Desa Kalirejo, Sumber Petung ya. Ada Putuarjo juga dan juga Arjosari. Untuk volumenya kapan? Di sini disesuaikan ya dengan jumlah yang terdampak dan kebutuhan masing-masing desa. Lalu untuk kolaborasi lintas pihak ini juga terus diperkuat ya. Polres Malang bersama BBBD ini menyalurkan air bersih ke Desa Sumber Petung, Kecamatan Kalipare pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Lalu satu tangki ini didistribusikan untuk warga ya di RT 37 hingga RT 45 yang dikawal langsung oleh Kapolsek Kalipare AKP Faris Kautsar Ramadhani. Lalu ada personil kepolisian juga, BBBD, pemerintah desa dan juga masyarakat supaya ini agar berjalan tertib dan tepat sasaran kawan. Lalu untuk warga ini yang membutuhkan air bersih, lalu segera melapor ya ke pemerintah desa ataupun polsek terdekat. Di siang hari ini bagaimana kawan pantauan traffic di kawasan Anda? Anda juga bisa share ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh,
2: kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

City 9.11 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report. Kawan, di sini masalah sektor parkir ya yang berada di Kota Malang sendiri kembali menjadi perhatian. Nah, karena untuk diketahui ya, parkir di tepi jalan umum yang menggunakan skema retribusi itu, masyarakat membayar ke dinas perhubungan ataupun dishub melalui juru parkir. Dan kemudian kawan, sebagian pendapatan itu juga akan di-store melalui kepada Kasda Kota Malang ya. Sedangkan parkir untuk tempat usaha sendiri itu menggunakan sistem pajak parkir yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah ataupun Bapenda. Lalu Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang sendiri, Dito Arif Nurahmadi, menerangkan ya masih banyak beberapa titik parkir yang berstatus itu masih abu-abu. Lalu belum diketahui juga merupakan kategori pajak ya, pajak parkir maupun retribusi parkir. Dan untuk status abu-abu ini selanjutnya itu menimbulkan masalah yang berada di lapangan. Kawan, terdapat miskomunikasi ini ya, antara juru parkirnya dan juga masyarakat. Lalu Dito juga mencontohkan petugas parkir yang berkawasan di Dinoyo yang viral beberapa waktu yang lalu kawan. Dalam video tersebut beredar ya, terjadi perdebatan ya antara petugas parkir itu dengan pelanggan yang meminta karcis parkir. Nah, juru parkir sendiri mengaku bahwa sebagai petugas resmi Pemkot Malang, namun ketika diminta karcis itu dia mengatakan bahwa kawasan tersebut sudah merupakan wilayah pajak parkir, sehingga ketika diminta karcis mengatakan itu ya tidak menerapkan karcis retribusi kawan. Dan setelah ditelusuri ternyata untuk titik tersebut itu merupakan wilayah yang menerapkan skema pajak parkir. Nah, kalau kita lihat kondisi itu, pasti perbedaan retribusi parkir dan juga pajak parkir sendiri perlu kita pahami ya, tidak hanya oleh masyarakat saja, tetapi juga petugas parkir yang berada di lapangan, kawan. Nah, sebetulnya itu penentuan titik parkir ini selanjutnya akan dicantumkan pada peraturan wali kota ataupun perwali tentang perda penyelenggaraan parkir regulasi tersebut. Dan untuk selanjutnya ini menjadi pedoman yang teknis ya, yang berada di lapangan. Kira-kira kawan, pernahkah Anda dikasih karcis parkir ya? Entah itu dengan kondisi yang kusut atau bahkan tidak diberikan karcis. Ini juga bisa sampaikan pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami kawan di 0811-3600-911. Tentunya siang hari ini saya mempunyai informasi juga untuk Anda. Apakah buah hati ataupun keluarga Anda itu mengalami gangguan pendengaran berat hingga sangat berat? Implan koklea ataupun cochlear implant ini ya merupakan perangkat yang ditanam melalui tindakan operasi dan juga bekerja dengan memberikan stimulasi langsung pada saraf pendengaran melalui koklea ataupun rumah siput. Implan koklea ini juga dapat menjadi pilihan bagi anak maupun orang dewasa dengan gangguan pendengaran berat atau sangat berat ini ya, terutama pada anak dengan gangguan pendengaran berat ataupun sangat berat ya, terutama pada anak dengan gangguan pendengaran sejak lahir. Dengan penanganan yang tepat kawan, implan koklea juga dapat membantu meningkatkan kemampuan mendengar, memahami percakapan, serta mendukung perkembangan bahasa dan juga komunikasi. Implan koklea sendiri dapat dipertimbangkan bagi pasien dengan gangguan pendengaran berat hingga total ya pada kedua telinga yang tidak cukup terbantu dengan alat bantu dengar. Jika Anda ingin mengetahui apakah implan koklea itu sesuai untuk Anda ataupun buah hati Anda kawan, bisa Anda konsultasikan dengan dokter di Persada Hospital. Untuk informasi dan juga pendaftaran, Anda bisa menghubungi Persada Hospital di nomornya 0811 3058 8585.

0: Jarto, informasi seputar Jarto.
1: Untuk Anda yang menuju ke Tol Padaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 367

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. KAI Logistik atau Kalok resmi memulai uji coba pengoperasian kereta api angkutan hasil bumi dengan relasi stasiun Argopuro Banyuwangi menuju Jakarta Gudang pada Senin 28 September. Langkah strategis ini dirancang untuk memperkuat rantai pasok nasional sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi komoditas unggulan daerah. Direktur Operasi KAI Logistik, Bro Rizal, menjelaskan bahwa layanan ini dikembangkan untuk mengintegrasikan distribusi komoditas pertanian dan peternakan langsung dari sentra produksi di Jawa Timur menuju ibu kota. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyambut baik inovasi moda transportasi logistik ini. Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani menilai kehadiran layanan kereta api logistik akan menjadi solusi distribusi yang sangat diandalkan oleh para petani lokal.
2: Selanjutnya kawan, dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Satlantas Polres Situbondo memasang sejumlah papan himbauan di beberapa titik, khususnya di jalur Pantura di Kecamatan Suboh dan Kecamatan Besuki. Papan himbauan itu bertuliskan agar kendaraan dari arah Surabaya melewati jalur arak-arak Bondowoso menuju jalur Gumitir ke Banyuwangi. Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra bilang, papan himbauan bagi pengguna jalan itu dilakukan seiring dengan kepadatan yang terjadi di jalur Ketapang Banyuwangi yang terjadi dan hingga saat ini antrian panjang kendaraan hingga kiloan meter terjadi dari arah Situbondo hingga ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wali Kota Batu beri ruang anak belajar pemerintahan. Wali Kota Batu, Nur Rohman, memberikan kesempatan kepada siswa SMA Negeri 2 Batu, Habib Wirazuda, untuk mengikuti program Ajudan Cilik, ADC, dan belajar langsung mengenai pemerintahan. Program tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal tugas kepala daerah, mengikuti sejumlah agenda pemerintahan, sekaligus memperoleh pengalaman mengenai kepemimpinan dan pelayanan publik. Nur Rohman berharap pengalaman ini dapat menumbuhkan wawasan, keberanian, serta kepedulian anak muda terhadap pemerintahan dan pembangunan di Kota Batu.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Iya kawan, untuk Anda selamat menunaikan ibadah sholat asyar ya. Bagi yang menjalankannya, semoga amal ibadah Anda diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kawan, kita akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa informasi yang sudah kami terima di jam 13.54. Ada Pak Isa ya. Pak Isa ini tadi mengirimkan voice note. Kita coba play dulu ya voice note-nya dari Pak Isa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Info traffic.
0: Gimana Pak?
1: Ini tadi saya dari Malang Town Square menuju ke Cengkir Ayam. Lalu lintas lancar ya, bahkan di stompan Betek yang menuju arah ke Soekarno Hatta lancar. Di antrian sedikit ada antrian, dan di Soekarno Hatta lalu lintasnya lancar. Untuk cuaca terik ya, panas. Kemudian di sini saya mau menanggapi ya tentang kejadian di SMP Negeri 18 Kota Malang yang kebetulan tadi dibahas di Jentok juga.
0: Ya.
1: Bagaimana? Jadi kalau saya menanggap ya dari kejadian di SMP Negeri 18 Kota Malang ini ada 3 poin. Poin pertama ini adalah penganiayaan berkedok disiplin, bukan pendidikan. Menampar, mencubit, menjambak, menghina ekonomi siswa hingga melukai anak inklusi, itu bukanlah maksud saya itu adalah tindak pidana dan pelanggaran hak anak.

0: memberi ruang sedikit pun bagi kepala sekolah untuk main hakim sendiri. Kemudian poin yang kedua, pencopotan jabatan itu tidak sama dengan keadilan hukum. Jadi sanksi administratif hanya menyelamatkan citra institusi, bukan memulihkan luka korban. Jadi tepat sekali ya yang dilakukan oleh polisi, kepolisian untuk saat ini, yaitu polisi wajib memproses dugaan penganiayaan, intimidasi, dan upaya penghapusan bukti, maksudnya penghapusan bukti secara transparan, tanpa tebang pilih dan tanpa dalih, sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian poin yang terakhir, ini adalah alarm sistemik, bukan sekedar kasus tunggal. Selama sekolah masih memakai kekerasan sebagai alat disiplin dan menutupi kejahatan demi nama baik, sekolah bukan ramah aman, melainkan ruang relasi kuasa yang menakutkan. Reformasi disiplin, mekanisme pengaduan independen, dan perlindungan saksi anak itu adalah harga mati. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kawan Pak Isa yang menanggapi tema Ijen Talk tadi pagi tentang di SMPN 18 Kota Malang. Nah, itu dari pendapatnya Pak Aji, Pak Isa kawan ya. Pendapatnya Pak Isa. Lalu bagaimana? Atau mungkin di siang hari ini Anda mempunyai pendapat lain atau opini lain, bisa Anda share juga ya ke WhatsApp kami 0811 3600 911. Di jam 14 lebih 14 menit ada Pak Hari Yulianto kawan yang berkabar dari Pasar Gadang, dibuat buka tutup karena dibuat parkir mobil sisi kanan. Kalau dari arah barat, tadi malam pas lewat sini meskipun gak ada tong itu mobil bisa jalan. Ini gak tahu konsepnya bagaimana. Lalu Pak Hari Yulianto ini terjebak macet ya selama 30 menit. Nah, ini kasihan pengguna jalan yang urgent, ekornya sampai tembus jalan raya. Oke, baik, kita play dulu kawan videonya dari Pak Hari Yulianto. Bisa Anda simak juga di Radio Visual Live. Kondisinya parkir mobil ya, sebelah kanan ini kalau dari arah barat. Jadi modelnya tidak teratur ya, datongnya juga. Nah, ini yang membuat kemacetan ini. Nah itu ada tongnya, jadi susah kawan untuk kita play lagi ya. Nah, bisa Anda simak di Radio Visual Live. Kalau kita lihat ada tongnya dan sebelah kanan itu dibuat parkir-parkir mobil. Ini tujuannya apa itu tongnya berada di tengah ya? Nah itu Pak Hari Yulianto menunjuk ya, menunjuk tong. Oke, baik, terima kasih Pak Hari Yulianto. Kira-kira kawan-kawan yang sedang melintas di area Pasar Gadang ini juga bisa berbagi bagaimana pantauannya traffic di area Pasar Gadang ya. Katanya Pak Hari Yulianto itu sudah ekornya tembus di jalan raya. Bisa Anda berbagi ya, bisa Anda share infonya ke nomor WhatsApp kami 0811 3600 911.
2: City Guides Inside.
3: Gate parkir di kawasan alun-alun Kota Batu mulai dioptimalkan untuk menata parkir sekaligus meningkatkan pengawasan retribusi. Saat ini, ada 3 gate parkir yang beroperasi dengan transaksi yang masih dilakukan secara tunai. Menurut Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Batu, Chilman Soeidi, Sistem GATE sudah diuji coba sejak Desember 2025 dan sejak Agustus 2026 operasionalnya dinilai berjalan sesuai harapan. Untuk menekan potensi kebocoran, transaksi harian juga sudah bisa diverifikasi melalui sistem. Chilman juga menyebut bahwa sejumlah kendaraan dan pendapatan dapat dikoreksi, sementara skema pembayaran non-tunai melalui KRIS juga sedang disiapkan.

0: dengan pemasangan gate parkir ini efektivitasnya sangat luar biasa. Jadi perlu kami sampaikan, dulu sebelum kita menggunakan gate parkir itu rata-rata setoran jukir yang ada di kawasan alun-alun itu kurang lebih kisaran 20 juta sekian per bulan. Setelah dilaksanakan menggunakan gate parkir ini bisa naik minimal 3 kali lipat dari yang sebelumnya tanpa menggunakan gate parkir. Ini sudah naik meningkat minimal 3 kali lipat, yang tentunya ini masih banyak evaluasi yang perlu kita benahi, bagaimana nanti skema ke depan gate parkir alun-alun yang sudah ada sarana-prasarana palang pintu secara digital ini nanti akan kita sinergikan dengan pembayaran yang non-tunai, baik itu menggunakan kris maupun e-money, dan itu tidak suatu hal yang mustahil karena sarpras kami insya Allah mendukung.
1: Namun pembayaran tunai dinilai masih menyisakan celah. Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik via Unisma, Retno Wulan Sekarsari, menilai sistem akan lebih efektif jika pembayaran langsung dilakukan secara cashless melalui mesin gate, sementara petugas cukup mengawasi. Retno juga menyoroti operasional gate yang masih terbatas hingga malam hari. Menurutnya, integrasi kris langsung dengan mesin gate bisa semakin memperkecil peluang kebocoran.
2: Kekuatannya, setelah dibuat gate parkir di alun-alun Kota Batu, yang pertama transparansi transaksi jelas nih. Jadi in dan out dari orang-orang yang membawa kendaraan yang masuk tuh tercatat di sistem, dan ini sangat sistematis. Lalu pengawasannya terpusat, jadi yang merekam semua adalah sistem, dan ini mempermudah audit. Nanti akan diadakan rekap data retribusi, terutama di dinas parkir, ini mempermudah audit. Lalu standar tarifnya jelas. Lalu kelemahan sistem gate parkir ini menurut saya itu adalah ketergantungan terhadap infrastruktur dan jaringan. Jadi jika mungkin listrik padam, lalu error aplikasi pencatatannya di mesinnya itu, lalu internet trouble, lalu kerusakan palang pintu, nah ini bisa menjadi masalah.
1: Gate parkir menjadi langkah awal menuju sistem retribusi yang lebih transparan, namun efektivitasnya tetap bergantung pada digitalisasi, pembayaran, pengawasan sistem, serta konsistensi operasional di lapangan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat siang menjelang sore hari kawan. Masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang menjelang siang jelang sore hari Anda ya. Tentunya saya mempunyai informasi untuk Anda. Pasti internet lemot bikin Anda emosi. Nah, kita saatnya pindah ke Kapten Naratel kawan. Nikmati internet real speed bukan up to streaming lancar ya. Gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online itu semakin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624 jika gangguan itu tidak ditangani dalam 6 jam. Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade ataupun downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa menghubungi customer service di 0882-1202-2222 atau bisa kunjungi website di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Kita akan move terlebih dahulu kawan, beberapa informasi yang sudah kami terima. Oh, kita sudah mau bergabung ya. Kita mau bergabung kepada reporter City Gate FM, ada Asrul Rozi yang akan membawakan kabar di Stan KP Kota Batu Gandeng Brin untuk teliti pemanfaatan silase untuk pakan ternak.
7: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
6: Ya, Surur, silakan.
8: Kawan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Distan KP Kota Batu menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN untuk meneliti pemanfaatan silase sebagai alternatif pakan ternak. Langkah strategis ini sekaligus menjadi solusi atas kelangkaan pakan hijau yang kerap melanda saat musim kemarau. Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan di Distan KP Kota Batu, Sri Nur Cahyani Rahayu menyebut pengembangan pakan awetan ini tidak sebatas pada penelitian. Pihaknya juga aktif memberikan sosialisasi serta pendampingan praktik langsung di tingkat peternak.
9: Di dalam melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada peternak, tidak hanya secara teori, tetapi juga melakukan praktek langsung bersama peternak. Peternak diajarkan mulai dari pemilihan bahan, pencacahan, proses fermentasi sampai dengan penyimpanan.
8: Melalui kolaborasi riset dan BRIN, serta pendampingan yang berkelanjutan, Pekop Batu berharap pemanfaatan silase dapat semakin optimal. Kedepan, para peternak ditargetkan tidak lagi kesulitan mencari pakan berkualitas, sekaligus mampu memproduksi pakan awetan secara mandiri untuk kebutuhan sepanjang tahun. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
6: Baik, terima kasih Asrul dan selamat bertugas kembali.
7: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News, jam 3 sore. Kawan, kasus kekerasan pada siswa di Kota Malang direspon cepat Pemkot Malang hari ini. Pada talk show Radio City Guide, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suarjana menyampaikan, pasca adanya laporan aksi kekerasan anak didik yang dilakukan oknum kepala sekolah di lingkungan SMP Negeri 18 Malang, Pemkot Malang langsung merespon dengan menggantikan nya dengan PLH, sehingga dipastikan kepala sekolah tidak dipindahkan melainkan statusnya non-job. Kata Suarjana, saat ini masih proses pengusulan BKPSDM Kota Malang untuk segera menugaskan kepala sekolah definitif, tapi memang semua itu butuh proses. Sementara itu, Suarjana menambahkan, pihaknya bersama jajaran lain memastikan adanya pendampingan psikologi korban anak didik. Sedangkan untuk tuntutan dan laporan ke pihak berwajib itu tidak bisa dicegah karena menjadi hak warga negara. Hanya saja di kondisi ini perlu tenang dan sabar karena efeknya pada anak didik. Kawan, 1000 buruh bakal gelar aksi di Surabaya di awal bulan nanti. Sekitar 1000 buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur dijadwalkan bakal menggelar aksi demonstrasi di Surabaya pada Kamis nanti. Ketua DPW FSPMI Jatim Jazuli mengatakan, massa bakal berkumpul di Jalan Frontage Ahmad Yani sebelum bergerak menuju kantor DPRD dan kantor Gubernur Jatim untuk menyuarakan revisi RUU Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, para buruh menuntut kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak serta meminta kenaikan UMK Jawa Timur 2027 hingga 9%. Mendagri gerakan ratusan Pemda agar ASN ikut Komcat. Kementerian Dalam Negeri atau Mendagri menyampaikan siap menggerakkan 552 pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mengikut sertakan para ASN dalam program komponen cadangan atau Komcat. Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pelibatan aparatur sipil negara atau ASN dalam latihan militer ini merupakan upaya memperkuat strategi pertahanan negara berbasis rakyat semesta. Lebih lanjut, sebanyak 2.241 ASN dicatat telah resmi menjadi anggota Komcat setelah menyelesaikan latihan dasar kemiliteran selama 37 hari. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

Sidigate Night 11 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report. Dan tentunya kawan, kita pantau terlebih dahulu suhu cuaca ya. Di sore hari ini yang berada di sekitaran Trogomas itu di 26 derajat Celcius. Nah itu panas ya, panas terik apalagi tadi siang. Wow, panasnya luar biasa, menyengat ya. Lalu untuk kelembapan udaranya itu berada di 54%. Dan kecepatan angin berada di 14,2 km per jam. Nah ini kecepatan angin kencang ya. Maka dari itu kawan-kawan harus berhati-hati, jangan sampai membakar sampah sembarangan, lalu membuang puntung rokoknya sembarangan juga ya. Nah, karena di musimnya seperti saat ini rawan terjadi kebakaran. Kita harus aware ya kepada diri kita sendiri. Lalu untuk pantauan sendiri arus lalu lintas di area Trogomas, kalau kami lihat kondisi trafiknya ramai lancar ini ya, dari arah Malang Kota maupun mau mengarah ke Batu, arah kota mau mengarah ke Batu ataupun arah Batu menuju ke Malang Kota, ini juga masih ramai lancar. Ini bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda? Ini bisa Anda share juga ke WhatsApp kami di 0811 36 9111.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report. Kawan, ini mengenai kasus dugaan kekerasan terhadap siswa yang berada di SMPN 18 Kota Malang sendiri memasuki babak baru ya. Di sini selain pencopotan kepala sekolah yang berinisial AH dari jabatannya, ia juga telah dilaporkan oleh sejumlah wali murid ke kepolisian untuk diproses pidana. Menurut dari Ketua Dewan Pakar Lembaga Perlindungan Anak Indonesia ataupun LPAI, Seto Mulyadi, atau bisa kita sebut Kak Seto. Nah, di sini menilai Pemkot Malang itu melalui Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan ataupun Disdikbud perlu memberikan dukungan yang terhadap laporan polisi yang telah dibuat oleh wali murid kawan. Ini menurutnya ya, langkah tersebut sangat penting untuk memastikan komitmen Pemkot Malang terhadap perlindungan anak tidak berhenti pada sanksi administratif saja. Nah, ini apabila dugaan-dugaan terhadap siswa terbukti sah secara hukum, ini penangannya tentu tidak cukup hanya dengan mencopot atau memberhentikan kepala sekolahnya saja dari jabatan. Kak Seto pun mendorong agar proses hukum pidana ini tetap berjalan sesuai ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu Kak Seto ya, itu bahwa persoalan tersebut bukan sekedar hanya menyangkut perilaku seorang kepala sekolah, tetapi juga menyentuh beberapa wajah yang berada wajah pendidikan ya, yang berada di Kota Malang yang selama ini itu kita kenal sebagai salah satu kota pendidikan. Lalu ia menilai bahwa kepala sekolah itu semestinya menjadi sebuah figur ya yang memberikan contoh pendidikan yang ramah terhadap anak, bukan justru melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi mencederai hak dan juga rasa aman peserta didiknya. Lalu menurut dari Kak Seto sendiri ya, kepala sekolah, bahwa harus menunjukkan cara yang edukatif, yang mendidik, dan mendidik itu ya yang mengajar dengan ramah anak ya, dengan santun, apalagi itu sudah mengarah kepada kota pendidikan kawan. Dan sementara itu, menurut Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin menegaskan bahwa Pemkot Malang tidak akan mencampuri untuk proses hukum yang sudah kini berjalan. Terkait beberapa laporan wali murid ya terhadap mantan kepala sekolah SMP 18 ke kepolisian ini, Ali mengatakan untuk proses sepenuhnya itu sudah diserahkan kepada kepada aparat penegak hukum ataupun APH. Nah, meski demikian, Pemkot Malang menyatakan siap kooperatif ya apabila penyidik itu membutuhkan keterangan maupun dokumen dari pemerintah daerah. Lalu Ali itu juga memberi dukungan agar diberikan sesuai kebutuhan dan kewenangan dalam proses penyidikan tersebut kawan. Lalu kejadian tersebut pasti viral ya di media sosial di hari Jumat ya, tanggal 24 September 2026. Dan hingga sejumlah wali murid itu melakukan demo ke sekolah. Pada saat yang bersamaan kawan, Pemkot Malang di sini melalui Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan ataupun Disdikbud Kota Malang di sini datang ke lokasi dan langsung mencopot kepala sekolah yang berinisial A. Bahkan sejumlah wali murid melaporkan langsung ini ke Polresta Malang Kota pada hari Jumat sore tanggal 25 September 2026. Hingga saat sekarang ini kawan, pihak kepolisian juga masih terus melakukan penyelidikannya atas laporan-laporan dugaan kekerasan tersebut, dan setidaknya itu ada 6 orang yang sudah melaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan kekerasan itu. Di sore hari ini kawan, bagaimana pantauan di kawasan Anda, pantauan traffic ya, bisa Anda share juga ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau juga bisa mention di sosial media kami di @city911fm. Saya sore hari ini juga sedang live TikTok kawan, di akun sosial medianya CityGate ya, bisa Anda simak. Anda juga bisa komentar melalui live TikTok. Nah, bisa Anda simak juga live TikToknya di @city911fm. Kita akan move terlebih dahulu ke newsroom kawan, akan memantau pantauan traffic di seputar jalan tol.
1: Infotalk, informasi seputar jalan tol.
2: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Kempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan di sekitaran beberapa getol yang ada di Kota Malang dan Kabupaten Malang ini terpantau masih aman ya, dari Madiopuro, Pakis, Singosari, Lawang aman terkendali. Lalu kalau misalkan kita lihat di titik-titik lain seperti Gempol Rembang sampai Pasuruan Probolinggo ya, Anda tidak perlu khawatir karena masih ramai lancar. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
1: Info, informasi seputar jalan.
3: Jalan Plus.

0: Halo kawan, kali ini saya lagi ada di salah satu destinasi alam yang masih asri di Kabupaten Malang. Dari kejauhan saja, suara gemuruh airnya sudah terdengar. Udaranya sejuk dan pemandangan hijau di sekelilingnya langsung bikin pikiran terasa lebih rileks. Tempat yang saya kunjungi ini Coban Kembar, berada di kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sesuai namanya, air terjun ini punya dua aliran air yang jatuh berdampingan dari tebing yang sama. Pemandangan seperti ini cukup jarang ditemui. Makanya, banyak pengunjung sengaja datang untuk menikmati keunikannya sekaligus mengabadikan momen. Sekarang saya berdiri tidak jauh dari air terjunnya. Percikan airnya terasa sampai ke wajah. Suara alamnya begitu menenangkan. Ditambah pepohonan yang masih rimbun membuat suasananya benar-benar terasa alami. Tempatnya cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota, menikmati udara segar, atau sekedar duduk mendengarkan suara air yang terus mengalir. Kalau berencana datang ke sini, sebaiknya gunakan alas kaki yang nyaman, karena ada sedikit trekking menuju lokasi air terjun. Jangan lupa ya, bawa baju ganti kalau ingin bermain air, dan tetap jaga kebersihan supaya keindahan Coban Kembar tetap terawat. Dari Kota Malang, perjalanan menuju Coban Kembar memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ambil jalur menuju Kota Batu, lanjut ke arah Pujon, kemudian ikuti petunjuk menuju lokasi wisata. Setelah tiba di area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan panorama indahnya menyambut di depan mata. Kalau Anda sedang mencari destinasi masih alami dengan suasana tenang dan pemandangan yang berbeda, jawabannya Coban Kembar. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kenapa hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
8: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
7: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
8: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
7: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
8: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
7: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
0: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Vitamins for your life. City Guide FM.

Silikat 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan. Masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report ya. Nah kawan, ini keluhan ya mengenai dampak operasional bus Trans Jatim Koridor 1 ini terhadap pendapatan pengemudi angkutan kota ataupun angkot. Mencuat ya dalam menyampaikan aspirasinya para supir yang berada di Kota Malang di hari Senin ya, tanggal 28 September 2026. Nah, di sini kawan, sejumlah pengemudi angkot meminta adanya evaluasi terhadap operasional bus Trans Jatim Koridor 1 dan sebelum pengoperasian rencana koridor berikutnya, itu di koridor 2 ya. Dan para sejumlah pengemudi angkot itu menilai keberadaan layanan transportasi itu turut mempengaruhi ya jumlah penumpang yang selama ini menjadi sumber penghasilan pengemudi angkot. Lalu salah satu seorang sopir angkot dari jalur Arjosari menuju Gadang, Sony Junaidi ini mengatakan ya bahwa dirinya itu merasakan adanya penurunan pendapatan sejak Trans Jatim Koridor 1 itu beroperasi. Dan menurut Sony, pendapatan hariannya yang sebelumnya berada di kisaran 60.000 disebut turun menjadi 30.000, dan ia menyebut kondisi itu pastinya menduga salah satu faktor yang mempengaruhi itu keberadaan beberapa halte bus Trans Jatim di sejumlah ruas jalan. Lalu untuk pelayanan tersebut kawan, memungkinkan calon penumpang itu mengakses Trans Jatim secara langsung tanpa terlebih dahulu menggunakan angkot. Nah tentu saja ia berpandangan kondisi tersebut akan berada apabila berbeda apabila layanan Trans Jatim hanya menghubungkan satu terminal dengan terminal lainnya. Itu dalam skema seperti itu ya. Menurut Sony pun angkot masih dapat berfungsi sebagai angkutan pengumpan bagi masyarakat yang hendak melanjutkan perjalanan menggunakan bus Trans Jatim. Nah, namun untuk angka penurunan tersendiri itu sekitar 50% kawan, dan itu merupakan pengalaman dan perkiraan yang disampaikan oleh Sony ini sebagai pengemudi jalur AG, dan angka itu tidak secara otomatis ya menggambarkan kondisi seluruh pengemudi angkot yang berada di Kota Malang belum disertai data agregat ya mengenai pendapatan seluruh sopir angkot. Ini soal selain soal pendapatan para sopir, juga meminta agar hasil pertemuan di sebelumnya yang disebut yang berlangsung pada tanggal 29 Juli 2026 itu dapat ditindaklanjuti. Nah, menurut Sony kawan, hingga saat ini para sopir juga belum menerima beberapa laporan mengenai evaluasi yang mereka persoalkan ya, yang mereka persoalkan maksud saya, karena belum mendapat titik temu. Nah, para pihak itu akan kembali melakukan pembahasan dengan melibatkan pemerintah Provinsi Jawa Timur, lalu ada DPRD Kota Malang dan Dinas Perhubungan Kota Malang. Ini pertemuan lanjutan tersebut ini diharapkan dapat menjadi beberapa ruang dialog kawan ya. Tentunya membahas dampak operasional bus Trans Jatim sekaligus mencari beberapa solusi terhadap persoalan yang disampaikan para pengemudi angkot. Dari anggota DPRD Kota Malang, Saniman Wafi ini ya mengatakan pimpinan DPRD bersama perwakilan fraksi juga telah menerima perwakilan komunitas angkot yang menyampaikan keluhan-keluhannya itu dampak Trans Jatim Koridor 1. Nah ini menurut Saniman sendiri, persoalan juga dapat menjadi salah satu hal yang disampaikan oleh para sopir angkot. Nah aspirasi tersebut semakin mengemuka karena di tengah keluhan mengenai koridor 1 terdapat informasi mengenai rencana pengoperasian koridor 2 bus Trans Jatim.
Ini langkah-langkah Saniman mengatakan ya bahwa DPRD Kota Malang itu berencana untuk mempertemukan kepada pihak-pihak yang terkait ya membahas persoalan itu. Lalu langkah tersebut diharapkan menjadi ruang pembahasan bersama untuk mendengarkan secara langsung ya persoalan yang dihadapi para pengemudi angkot sekaligus membahas keberlanjutan layanan transportasi umum yang berada di Kota Malang. Lalu sebelumnya, ini beberapa ratusan pengemudi angkot pun juga menggelar aksi ya yang berada di kantor Dinas Perhubungan Kota Malang. Mereka juga menyampaikan tuntutan supaya operasional Trans Jatim koridor 1 dievaluasi sebelum koridor 2 itu beroperasi, kawan. Lalu kita move terlebih dahulu beberapa informasi yang sudah kami terima melalui pesan WhatsApp di jam 15.21. Ada Bu Titi ya. Bu Titi Rido mengabarkan Jalan Patimura Sudara itu di 37 derajat Celcius. Nah, ini katanya menggoreng tanpa kompor bisa nih irit LPG. Bu Titi Rido mengirimkan foto juga ya. Kita bisa lihat di Radio Visual Live. Nah, ini suhunya di 37 derajat Celcius. Itu di Jalan Patimura ya. Luar biasa, ini 37 derajat tidak kebayang ya panasnya itu bagaimana, kawan. Terima kasih untuk Bu Titi Rido informasinya. Lalu kawan-kawan bisa sampaikan juga beberapa informasi pantauan traffic ya. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, mungkin pernah Anda merasa isi kepalanya penuh banget sampai rasanya mau meledak. Padahal belum mulai mengerjakan apa-apa. Punya to-do list yang panjang memang kadang bikin kita overwhelmed duluan. Ujung-ujungnya malah prokrastinasi alias menunda pekerjaan. Nah kawan, biar mental health Anda tetap terjaga di tengah tumpukan tugas dan kerjaan, cobain The 2-Minute Rules atau Aturan 2 Menit. Konsepnya begini, kalau Anda melihat ada satu tugas yang bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, jangan dicatat, jangan ditunda, kerjakan detik itu juga. Misalnya, membalas pesan WhatsApp konfirmasi ke klien, menyetujui dokumen via email, atau sekedar membereskan meja kerja. Kenapa ini efektif? Karena dengan menyelesaikan hal-hal kecil secara langsung, Anda mengurangi beban kognitif di otak. Mental load Anda akan jauh lebih ringan dan Anda juga punya kapasitas fokus yang lebih besar untuk memikirkan strategi yang lebih penting. Jadi, jangan biarkan hal sepele menumpuk jadi beban pikiran. Lakukan sekarang dan nikmati ketenangan isi kepala Anda.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Kawan, siap-siap masuk ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jatibak 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @megasciencecenter atau kanal resmi Jawa Timur Park Group.
4: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru. RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumah sakit ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.
5: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
6: Serius? Dari mana infonya?
5: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
6: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
5: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan

0: City 91 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore, kawan. Bersama saya, Ilham Riza, menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report. Dan di sini menurut Badan Meteorologi dan juga Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG, Stasiun Klimatologi Jawa Timur, di sini memperkirakan sebagian besar wilayah Jatim itu mengalami kemunduran datangnya musim hujan ya, yang baru terjadi pada bulan Desember 2026. Menurut dari Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Jawa Timur, ada Anung Suprianto mengatakan ya, karena faktor utama itu mundurnya awal musim hujan dipengaruhi oleh menguatnya fenomena El Nino, kawan. Lalu berdasarkan analisa dari BMKG sendiri, sebanyak 68 dari 74 zona musim di Jawa Timur itu sekitar 90,6% wilayah diprediksi baru memasuki musim hujan pada bulan Desember. Dan namun ini juga terdapat 9 zona musim ya, atau sekitar 11,8% luas daratan awal musimnya. Nah, awal musim hujannya itu mundur lebih dari 2 bulan dari kondisi normal, dan wilayah itu meliputi ada Pacitan, Trenggalek, ada Tulungagung, Malang, Lumajang, dan juga Jember. Nah, di sini sebanyak 5 zoom ya, ataupun 8,5% luas daratan Jawa Timur itu diprediksi mulai memasuki musim hujan pada dasarian 3, yaitu di bulan November. Dan kemudian di bulan Desember itu, awal musim hujan terjadi secara bertahap sebanyak 29 zoom atau 44,6% luas daratan diprediksi memasuki musim hujan pada dasarian 1 bulan Desember. Lalu selanjutnya 28 zoom ataupun 29,9% ini luas daratan diprediksi memasuki musim hujan pada dasarian 2 Desember. Dan sementara 11 zoom itu atau 16,1% luas daratan baru memasuki musim hujan pada dasarian 3 bulan Desember. Lalu sementara untuk sebagian wilayah di kawasan beberapa tapal kuda itu baru masuki musim hujan pada Januari 2027. Ini salah satunya Kabupaten Situbondo yang secara klimatologis itu memiliki karakter iklim yang relatif kering, kawan. Nah, ini meski demikian, muncul kemunculan dan menguatnya El Nino juga diperkirakan bakal memengaruhi pola musim di Jawa Timur ya, berdasarkan analisis 3 bulan terakhir sejak bulan Juli sampai September, indeks El Nino itu tercatat kategori yang sangat kuat dinilai 2,63. Nah, ini Anang menyatakan ya, kondisi tersebut masih akan dipantau untuk melihat seberapa kuat pengaruh El Nino terhadap pola monsun di Jawa Timur, kawan. Baik, kita akan move terlebih dahulu beberapa informasi yang sudah kami terima di jam 15:31. Ini nomor 2434 ini ya, mengirimkan sebuah video. Kita play dulu videonya.
1: Selamat sore, City Guys.
0: Selamat sore, Pak.
1: Ini dari di bawah flyover
0: Arjosari.
1: Saya sedikit melaporkan, ini menjadi satu apa namanya, udah jadi kebiasaan nih.
0: Gimana, Pak?
1: Maaf ya buat angkot yang ngetem.
0: Sih,
1: kalau minggir di lebih minggir kayak gini sih masih oke. Okay. Tapi masalahnya itu, nah itu bis, itu dia nggak bisa lewat karena di depannya itu ada angkot yang ngetem. Jadi angkotnya ini ngetem persis setelah traffic light itu

0: diambil jalan.
1: Oh, mengambil jalan, badan jalan ya.
0: Akses untuk ke arah Surabaya. Nah, mungkin bisa dilihat nih ya, seperti ini. Nah, mungkin dari pihak Dishub bisa merapikan lagi lah hal-hal seperti ini.
1: Nah, itu dia kawan ya, beberapa laporan dari pendengar, ada angkot yang ngetem sampai di bahu jalan. Nah, sampai busnya itu terganggu untuk mau lewat ya. Terima kasih untuk laporannya. Lalu ada Pak Sandi ya, Pak Sandi menanggapi persoalan bus Transjatim dan juga angkot. Ini komuter pasti pilih yang nyaman ya, pakai AC, lalu sopir tidak merokok saat mengemudi. Itu tarif lebih pasti, berhenti hanya di halte. Tidak suka ngetem seenaknya, itu jalan tidak di depan, tidak dipelan-pelankan. Jadi wajar, misal angkot Arjosari Gadang penumpangnya turun. Itu komentar dari Pak Sandi. Nah, ini mungkin yang perlu dihitung itu sejauh mana Transjatim ini mengurai traffic di rute yang dilalui. Baik, terima kasih untuk Pak Sandi menanggapi persoalan bus Transjatim dan juga angkot ya, tadi yang sempat saya bahas. Atau mungkin kawan-kawan di sore hari ini ingin menambahkan pendapat Anda, bisa Anda share melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tentunya City Report didukung oleh Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lebih lengkapnya bisa Anda cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: Jalan-Jalan Plus. Malang tidak hanya dikenal dengan wisatanya loh, akan tetapi Malang juga memiliki desa yang tak kalah menariknya. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu desa, tepatnya di Kabupaten Malang. Ini dia, Desa Mangliawan. Mengunjungi wilayah Kabupaten Malang yang luas tentunya tidak lengkap kalau tidak mengunjungi Desa Mangliawan, di mana desa ini memiliki daya tarik yang belum Anda ketahui. Ingin tahu tentang Desa Mangliawan ini? Yuk ikuti saya. Desa Mangliawan menjadi bagian dari Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Nama Desa Mangliawan ini ternyata diambil dari nama sebuah wilayah yang dulunya pernah menjadi lokasi perkemahan Sri Rama dalam sebuah kisah pewayangan. Saat itu, nama Mangliawan ternyata juga berupa nama seorang tokoh Raden Mangliawan. Dia adik Prabu Sumali, Raja Kerajaan Selogringgi. Dari berbagai sumber, cerita asal-usul namanya memang semua mengacu pada cerita pewayangan. Desa Mangliawan sendiri terdapat 4 dusun, Dusun Kerajan, Dusun Lobok Suruh, Dusun Jabon, dan juga ada Dusun Kedoya. Di Desa Mangliawan terhampar banyak persawahan di sepanjang jalan. Kalau Anda berkunjung ke Mangliawan, terdapat pemandian yang terkenal akan habitat monyet yang bernama Taman Wisata Wendit. Selain terkenal dengan wisata pemandian, di sini juga terkenal dengan wisata budayanya. Kalau Anda beruntung, Anda bisa menyaksikan berbagai budaya di sini, seperti budaya Malam Satu Suro, Kira Budaya, Sumpah Ikrar Bukti kepada Desa Baru, dan ada juga kegiatan pawai umbul-umbul Mangliawan di setiap hari jadi desa. Tidak hanya itu, ada bermacam-macam aksi budaya yang bisa dipertontonkan, mulai dari tari-tarian, prosesi, doa, dan prosesi-prosesi lain khas dari masyarakat desa di sini. Gimana? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Yuk rencanakan kunjunganmu di Desa Mangliawan, dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
5: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
4: Loh,

0: gimana?
1: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
0: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
1: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
0: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya Pak.
2: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
3: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jat.
0: Udah siap? Yuk berangkat.
4: Siap. Bentar.
0: Kenapa? Dompet ketinggalan?
4: Bukan.
0: HP?
4: Bukan.
0: Pacar?
4: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
0: Terus apa dong?
4: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan nggak diklik, nah bisa repot kita.
0: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
4: Kecelakaan kan juga nggak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
0: Iya sih.
4: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik, bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
0: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Ini menginfokan ada laka di gadang
6: PKL-PKL turunnya diobrai veteran.
7: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
8: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
9: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
10: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini tak lapar tusuk ke teman-teman living ya.
8: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 89.1 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report. Di sore hari ini kawan, kita akan move terlebih dahulu bergabung bersama reporter City Guide FM, ada Asru Rozi yang akan membawakan kabar warga protes fasilitas umum di Jalan Bromo Kota Batu beralih fungsi jadi warung nasi goreng. Kita akan simak laporan dari reporter City Guide FM, ada Asru Rozi.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, Asrur, silakan.
2: Kawan, puluhan warga Kelurahan Sisir menggelar aksi unjuk rasa di depan sebuah warung nasi goreng di Jalan Bromo Kota Batu pada Selasa siang. Mereka memprotes alih fungsi lahan fasilitas umum atau FASUM yang kini menjadi tempat usaha, sehingga menghambat aktivitas masyarakat sekitar. Ketua RT setempat Mahfud membenarkan bahwa pembangunan permanen warung tersebut telah berdiri sejak 5 tahun terakhir dan menutup akses warga, termasuk jalur yang membawa keranda jenazah. Menurutnya, polemik dan kekecewaan warga ini bermula dari terbitnya sertifikat hak milik atas lahan yang selama ini diketahui murni sebagai fasilitas umum. Berikut adalah keterangan Mahfud.
3: Yang jelas, yang dikeluhkan warga itu fasum bisa timbul muncul jadi sertifikat itu aja, Mas.
2: Oh, jadi fasumnya itu jadi milik pribadi, Pak ya?
3: Iya.
2: Akibat alih fungsi lahan dan penutupan jalan ini, warga setempat sama sekali tidak diperbolehkan lagi melintas di area tersebut. Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait status lahan dan keabsahan sertifikat yang menjadi akar permasalahan, pihak Kelurahan Sisir hingga saat ini belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, Disdik Kota Malang juga menyayangkan adanya oknum kekerasan di lingkungan sekolah. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana menyampaikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang pihaknya menyampaikan permohonan maaf atas kejadian seorang oknum kepala sekolah SMP Negeri 18 Malang yang diduga melakukan kekerasan pada beberapa anak didik. Suwarjana menjelaskan sebenarnya pihaknya juga sudah sering memberikan arahan dan bimbingan pada para guru dan kepala sekolah agar memberikan kasih sayang dan menganggap para anak didik seperti anak sendiri. Lebih lanjut, peningkatan SDM sudah dilakukan dengan salah satunya memastikan mayoritas guru di Kota Malang sudah tersertifikasi. Informasi lain kawan, menyetarakan hak, Raperda Disabilitas Jatim resmi disetujui. Pemprov Jatim bersama DPRD Jawa Timur resmi menyepakati Raperda tentang hak penyandang disabilitas untuk memperkuat akses pendidikan kesehatan hingga kesempatan kerja bagi disabilitas. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan regulasi ini membawa perubahan paradigma agar warga disabilitas tidak lagi hanya dianggap sebagai penerima bantuan, melainkan subjek pembangunan. Lebih lanjut, Khofifah mendorong koordinasi ketat bersama pemerintah kabupaten dan kota agar penerapan aturan teknis di lapangan bisa berjalan optimal. Informasi terakhir kawan, puluhan Rabbi Israel desak Netanyahu batalkan Dewan Perdamaian Gaza. Puluhan Rabbi senior Israel mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk membatalkan rencana pembentukan Dewan Perdamaian atau Board of Peace di jalur Gaza. Para Rabbi mengingatkan keterlibatan pihak luar dalam mengelola keamanan berpotensi membuka jalan bagi pembentukan negara Palestina. Lebih lanjut, kelompok Hamas justru mengatakan komunitas internasional untuk menerapkan peta jalan tersebut, sementara para Rabbi menegaskan agar Israel tidak mengulangi kesalahan di masa lalu. Demikian 911 News jam 4 sore, saya Mufti Akmal, selamat sore.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini jam 16.07 ya kawan, kita coba lihat kalau misalkan kita cek ya, Indonesia ini kan akan membuat data center. Jadi kita itu akan bahas tentang alam lah intinya ya, atau sumber daya alam. Jadi termasuk juga lingkungan kawan, kita akan bahas. Nah kalau misalkan kita lihat memang Indonesia ini akan membuat kapasitas data center Indonesia yang memang diproyeksi mencapai 1,5 gigawatt. Dan kalau misalkan kita lihat kapasitas pusat data atau data center dalam kecerdasan buatan atau AI yang sedang disiapkan oleh Indonesia itu mencapai sekitar 1,5 gigawatt dalam waktu dekat. Dan memang pengembangan pusat data ini dinilai menjadi salah satu sektor yang akan tumbuh dalam 3 hingga 4 tahun ke depan seiring meningkatnya kebutuhan digitalisasi. Nah, mungkin Anda pun juga bisa tambahkan bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut sebelum kita masuk lebih dalam mengenai topik bahasan kita di sore hari ini. Dan saya ada informasi terlebih dahulu, Anda kawan yang punya properti, beli properti, tapi kok malah boncos, tidak produktif. Makanya Anda perlu pilih yang pasti-pasti aja. Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatimba Group dan Leg legalitas aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat ya, kita akan bahas tentang pusat data atau data center untuk kecerdasan buatan atau AI yang sedang disiapkan di Indonesia. Dan dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, pertumbuhan pusat data ini perlu didukung dengan ketersediaan energi dan jaringan listrik kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, pemerintah juga mendorong pembangunan jaringan listrik termasuk smart grid untuk memenuhi kebutuhan industri. Jadi kalau misalkan energinya tersedia, nah, jadi kalau misalkan energinya tersedia, maka untuk mendukung artificial intelligence atau digitalisasi, data center itu sangat penting katanya. Dan data center ini, kalau misalkan kita lihat, ini industri yang momentumnya 3-4 tahun ke depan. Jadi kali ini kapasitasnya sekitar 800 GW dan dimonitor BKMP diperkirakan 1,5 GW dalam waktu dekat. Dan kalau misalkan kita lihat, pengembangannya dilakukan di beberapa kawasan, termasuk pengembangan pusat data berlangsung di Nongsa Digital Park serta wilayah Karawang dan Bekasi. Dan kalau misalkan kita lihat, Erlangga ini mengatakan ekspansi pusat data di Nongsa Digital Park tengah diproses setelah seluruh kapasitas pada fase pertama itu terjual. Jadi pengembangan ini menunjukkan kebutuhan pada infrastruktur pusat data yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan aktivitas digital dan pemanfaatan AI. Dan kalau misalkan kita lihat, memang pengembangan pusat data ini dinilai menjadi salah satu sektor yang akan tumbuh dalam 3-4 tahun ke depan seiring meningkatnya kebutuhan digitalisasi. Dan mungkin itu akan kita akan coba lihat ya dampak dari data center kawan. Kalau misalkan kita lihat, data center ini haus air kawan ya, kalau misalkan bisa dilihat. Jadi data center ini cukup banyak, dan kalau misalkan kita lihat, data center ini luar biasa sekali untuk kebutuhan airnya atau keperluan airnya. Dan kalau misalkan kita lihat, perkembangan kecerdasan buatan ternyata tidak hanya membutuhkan energi dalam jumlah besar, dan teknologi ini juga menuntut konsumsi air yang tinggi untuk mendinginkan pusat data atau data center. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan kita akan coba pantau terlebih dahulu bagaimana lalu lintas di sekitaran Malang Raya, di sekitaran Tlogo Mas kawan. Untuk saat ini masih ramai lancar ya, termasuk di TL Tunggul Mas. Ternyata ini antriannya baru saya update, ternyata padat ya, dari arah Batu, dari Tunggul Masnya sendiri, dan juga dari arah Tlogo Mas padat semuanya. Saksofon pun juga sama, padat kawan. Di sekitaran TL Sabilila dari arah Jalan Borobudur mengarah ke pertigaan Sabilillah atau TL Sabilillah, ini juga luar biasa panjang kawan antriannya, bahkan sampai ke simpang Borobudur. Lalu kalau misalkan kita cek dari arah utara di TLMCC juga ramai, Raden Panji Suroso itu luar biasa padat. Dan mungkin Anda bisa tambahkan, hati-hati di jalan juga, untuk pantau lalu lintas kali ini bagaimana? Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau UNIRA. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 UNIRA Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. UNIRA Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol ya, bagi Anda yang mau mengarah ke Tol Padaan Malang lalu melanjutkan perjalanan sore hari Anda ke Tol Kejapanan Gempol. Nah, ini kondisi trafik ramai lancar ya, tidak ada hambatan. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa berbagi update bagaimana cuaca dan juga trafik di kawasan ruas tol, bisa Anda share ke WhatsApp kami 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karir mau bisa-bisa stuck di tempat.
5: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
6: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
5: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
6: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, untuk sore hari ini ya, kita bahas tentang data center. Dan tadi ini ada Pak Leo yang berkomentar di WhatsApp ya. Oh, di komentar di TikTok maksud saya. Ini ya, data center perlu banyak air karena harus direndam atau dimasukkan ke dalam air mesinnya. Nah, hal itulah yang membuat data center ini sangat haus air, kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat World Economic Forum atau WEF mengungkapkan data center berkapasitas 1 MW. 1 MW ini, kawan. Kalau misalkan yang mau dibangun di Indonesia kan 1,5 MW. Nah, ini 1 MW saja itu bisa menghabiskan hingga 25,5 juta liter air per tahun hanya untuk kebutuhan pendinginan. Jadi, jumlah tersebut itu setara dengan konsumsi air harian sekitar 300 ribu orang. Jadi, konsumsi air semacam ini memperparah tekanan terhadap ketersediaan air ya, terutama di wilayah rentan yang sudah menghadapi masalah kelangkaan air. Dan data center membutuhkan air untuk berbagai sistem pendingin seperti chiller, cooling tower, liquid cooling. Dan konsumsi air juga terjadi secara tidak langsung melalui pembangkit listrik yang menggunakan proses intensif air, termasuk untuk menghasilkan uap. Dan WEF menyebut data center berukuran menengah dengan kapasitas 15 MW dapat mengonsumsi air dalam setahun setara dengan kebutuhan tahunan 3 rumah sakit berukuran rata-rata atau lebih dari 2 lapangan golf dengan 18 lubang. Dan besarnya konsumsi air ini salah satunya disebabkan terbatasnya penggunaan kembali air dalam sistem pendinginan. Jadi sebagian air tawar itu menguap selama proses pendinginan, sementara sisanya berubah menjadi air limbah yang dapat tercemar debu, bahan kimia, dan mineral. Dan kondisi inilah yang membuat air limbah tidak selalu dapat langsung digunakan kembali karena bisa menurunkan efisiensi sistem pendinginan. Jadi pertumbuhan AI ini turut memperbesar persoalan ini, kawan. Model AI seperti GPT-3, GPT-4 itu membutuhkan daya komputasi yang sangat besar, yang kemudian meningkatkan kebutuhan energi dan air untuk menjaga mesin tetap dingin. Dan kalau misalkan kita lihat, WEF ini memperkirakan permintaan AI global pada 2027 dapat menyebabkan pengambilan air mencapai 1,1 sampai 1,7 triliun galon atau sekitar 4,2 sampai 6,6 miliar meter kubik. Dan angka tersebut lebih dari 4 sampai 6 kali total pengambilan air tahunan di Denmark, kawan. Dan menurut WEF, konsumsi air data center selama ini masih sering luput ya dibandingkan emisi karbon. Karena itu, pengelolaan air secara sirkular, termasuk optimalisasi dan penggantian kembali sumber air, ini menjadi salah satu peluang untuk menekan dampak lingkungan industri data center. Jadi solusi tersebut itu melibatkan penggunaan kembali dan daur ulang air untuk menciptakan sistem pengelolaan air yang berkelanjutan dan efisien. Jadi praktik-praktik seperti sistem pendingin yang melibatkan daur ulang air limbah atau pemanenan air hujan telah terbukti secara signifikan mengurangi penggunaan air tawar dengan potensi penghematan sebesar 50-70% di lokasi penerapannya. Jadi integrasi prinsip inilah yang perlu ditetapkan di Indonesia juga nantinya. Pengelolaan air sirkular ini merupakan langkah krusial untuk memastikan pusat data ini tetap mampu mendukung gelombang kemajuan teknologi berikutnya di tengah dunia yang memang sudah mulai kekurangan daya air karena banyaknya kekeringan. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan ini ada informasi dari Pak Yudi ya. Tirto Yudo, arah Dampit macet, belum tahu ada apa, mungkin info saja. Nah katanya seperti itu. Maaf sudah di area Dampit, mulai depan sekawan motor ke arah barat, katanya seperti itu. Wah ini ada apa ya, terima kasih Pak Yudi untuk informasinya. Nanti kita coba tanyakan ke pihak-pihak terkait. Dan untuk Anda pun juga boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk sore hari ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kawan, saya ada informasi untuk Anda Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang? Nah ayo bepergian dengan nyaman, aman dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis terdiri dari 14 bis operasional dan 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim ini bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economies Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.

0: Wisdom.
1: Hampir setiap orang di dunia ini pasti pernah merasakan fase di mana kenyataan tidak sejalan dengan harapan. Apa yang kita rancang dengan begitu indah dalam benak kita, ada terkadang patah begitu saja saat dihadapkan pada realitas. Pengalaman pahit manis itulah yang juga membentuk perjalanan hidup kita semua tentu, dan termasuk saya. Ada dari sekian pengalaman dalam tanda petik pahit itu yang pernah saya alami. Begitu ada program beasiswa S2 di Kementerian Agama, saya sebagai orang yang kebetulan menjadi salah seorang wisudawan terbaik di program studi saya, dan kebetulan saya juga pernah diamanai menjadi ketua umum senat mahasiswa, tentu orang punya ekspektasi lebih dari saya. Tetapi yang menarik, setelah dinyatakan lolos administrasi, ujian pun digelar, dan kami bersama beberapa teman berdoa agar muara yang kita inginkan lulus itu terwujud dalam diri kita. Maka ada 6 orang waktu itu yang tidak segera pulang, dan kita ke masjid iktikaf, membaca Quran 30 juz dibagi 5 juz 5 juz, dan kebetulan teman-teman juga mempercayakan saya untuk memulai, sampai kemudian berdoa untuk kelulusan kita bersama. Di saat hari pengumuman, nama saya tidak tercantum di dalam daftar mereka yang diterima, dan alhamdulillah 5 orang teman yang bersama saya berdoa itu diterima. Tentu kita semua bersyukur. Tetapi bagi sementara orang ya, mungkin merasakan janggal atau bahkan menjatuhkan mental saya, karena ekspektasi mereka sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Dan saya meyakini Allah sedang merencanakan dan merancang sesuatu yang lain. Artinya ketika pintu yang kita inginkan tertutup, Allah justru membuka pintu yang kita butuhkan. Jadi antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan terkait

yang berbeda. Dan benar saja, selang beberapa waktu kemudian, takdir mulai menunjukkan wajah indahnya. Ada penerimaan calon dosen. Ada banyak, sekitar ratusan orang yang mendaftar. Namun yang lolos administrasi hanya beberapa puluh saja. Dan termasuk saya di antaranya. Alhamdulillah, setelah berjuang, saya dinyatakan diterima. Dan lebih mengejutkan lagi, saya ditempatkan di Malang. Artinya, pemerintah punya kewenangan untuk menempatkan siapa saja di beberapa tempat, Surabaya, Mataram, atau di kota-kota yang lain. Tapi alhamdulillah, saya dikembalikan di Malang ini, di mana saya terlahir, di Malang ini saya kuliah, dan di Malang ini kemudian saya dipercaya mengabdi. Dan setelah seluruh pemberkasan selesai, saya kembali mencoba peruntungan di program S2 Kementerian Agama waktu itu. Pilihan saya ada di IAIN Sunan Kalijaga waktu itu, dan alhamdulillah saya diterima sesuai dengan harapan. Itu artinya saya kemudian memastikan bahwa tidak ada yang gagal dalam kehidupan kita. Yang ada adalah ketertundaan. Tentu pengalaman spiritual ini tidak sekali dalam hidup, tapi ada pelajaran yang berharga. Ketika rencana yang kita inginkan tidak terrealisasi, Allah selalu punya pilihan yang jauh lebih baik untuk hambanya. Saya Isyur Kun Najah, Ketua Umum MUI Kota Malang, untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: program komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
1: Saat sebagian warga kota Malang sedang tidur, ada sistem yang tetap bekerja, memantau perjalanan air dari rumah ke rumah pelanggan. Disinilah Twin Command Center berperan, sebuah pusat kendali yang memantau kondisi jaringan air secara real-time selama 24 jam. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
2: Twin Command Center ini penemuan baru ya mas. Jadi ketika TCC di-upload oleh para pelanggan, maka pelanggan itu bisa bertanya di situ. Contoh paling gampang, berapa sih tagihan saya bulan ini? Terus contoh paling gampang, saya harus di mana? Pemakaian saya berapa? Terus apa yang bisa saya dapatkan? Ini ada keunggulan di mana? Bisa di TCC langsung.
1: Yang dipantau bukan hanya apakah air mengalir atau tidak, sistem ini juga membaca kondisi seperti aliran, tekanan, level air, hingga status pompa. Data tersebut kemudian menjadi alarm awal ketika ada potensi gangguan, sehingga petugas bisa mengambil tindakan sebelum masalah semakin besar.
2: Otomatis perkembangan perbaikan. Jadi ketika ada bocoran, makanya tadi ada timeline waktu maksimal 1x24 jam. Mereka bisa mengakses sampai dimana sih progresnya. Itu bisa terpantau di sini. Ketika saya terapkan, maka mereka akan menjalankan. Kalau tidak menjalankan atau lemot, maka tidak mendapatkan KPI. Jadi itu merupakan bentuk dari apresiasi ketika staf kami bisa menyelesaikan tugasnya sesuai dengan timeline waktu. Khususnya Tania, mas. Mereka bisa mengupdate, menanyakan semuanya lewat WhatsApp. Kadang mereka, pelanggan tidak tahu, kok aku dijawab robot? Itu bukan robot, itu robot yang terintegrasi. Jadi ketika ada kebocoran, mereka semua bagian ini saya memberikan input terupdate yang ada di saat itu juga. Jadi mereka jawabnya, si Tania ini memang butuh waktu 10 detik lah kurang lebih untuk menanyakan ini bagian mana yang mereka tanya secara terupdate. Itu langsung diupload ke pertanyaan tadi.

0: masa depan. Dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi City Guide 911 FM, dan didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Eri Ali Davi. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember mulai mengembalikan arus lalu lintas Jalan Samanhudi. Arus yang sebelumnya dari utara menuju selatan kini kembali diberlakukan dari selatan menuju utara. Kepala Dishub Jember, Gatot Riono, mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut kesepakatan pemerintah daerah bersama pedagang pasar Tanjung dan mahasiswa. Perubahan arus masih dalam tahap uji coba maksimal 30 hari dengan evaluasi setiap pekan. Dishub bersama Satlantas dan Satpol PP juga menyiagakan personil di sejumlah titik rawan, terutama saat jam sibuk. Sementara sosialisasi dilakukan melalui VMS, media sosial, serta pembagian pamflet di kawasan Pasar Tanjung.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Suyadi meminta Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang segera memanggil seluruh kepala sekolah untuk sosialisasi mitigasi kekerasan. Menurutnya ini perlu dilakukan sebagai tindak lanjut adanya kasus yang viral.

0: dikumpulkan. Ini menjadi momentum untuk saling mengingatkan bagaimana kepala sekolah menjadi garda terdepan lembaga pendidikan.
1: Dari GV Madiun bersama Raffi, kawan PT KAI Daop 7 Madiun akan merelokasi fasilitas gate face recognition guna memberikan kenyamanan dan optimalisasi alur pelayanan selama masa penataan stasiun Madiun mulai 29 September sampai 1 Oktober 2026. Tohari, manajer humas KAI Daop 7 Madiun mengatakan, selama relokasi tersebut seluruh proses boarding pelanggan akan dilayani secara manual oleh petugas di lapangan. Fasilitas gate face recognition untuk sementara dinonaktifkan untuk keperluan pemindahan dan penataan lokasi baru. Tohari menyampaikan permohonan maaf untuk ke depan supaya bisa meningkatkan fasilitas dan mengoptimalkan pelayanan publik di lingkungan Stasiun Madiun mulai 2 Oktober 2026.
2: Dan sekarang kita simak dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Pemerintah Kota Surabaya kawan memperketat pengawasan perusahaan penyalur asisten rumah tangga atau ART. Itu sesudah ada perusahaan penyalur ART ilegal. Kata Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, penyaluran ART harus dilakukan lewat lembaga legal demi melindungi pekerja maupun keluarga yang memakai jasa ART. Masyarakat terus diingatkan lebih hati-hati memilih penyalur ART. Jangan hanya tergiur cepat dan murah, tapi juga memastikan perusahaan penyalur ART mempunyai izin jelas.
3: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang data center AI yang memang ini sangat haus air kawan. Karena kalau misalkan kita lihat 1 MW saja itu bisa menyedot air untuk kebutuhan satu kota kawan, 300 ribu orang dalam per tahun ya. Jadi luar biasa sekali. Dan kalau misalkan kita lihat di Indonesia itu akan dibangun diperkirakan 1,5 gigawatt dalam waktu dekat. Nah inilah yang perlu kita lihat ya. Dan ternyata banyak tanggapan dari berbagai pihak termasuk dari Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia. Jadi meningkatnya aksi korporasi dalam memperbanyak investasi pada infrastruktur pusat data atau data center ini sebenarnya menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi digital nasional, tapi ekspansi data center ini membawa konsekuensi pada kebutuhan air dan listrik yang perlu diperhitungkan sejak awal. Dan Kadin Indonesia menilai investasi data center memiliki nilai strategis seiring meningkatnya kebutuhan terhadap cloud computing, lalu kecerdasan buatan atau AI, e-commerce, layanan keuangan digital, serta penyimpanan dan pengolahan data. Dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa, Indonesia ini punya peluang menjadi lokasi penting dalam jaringan infrastruktur digital regional. Posisinya geografis, jumlah penduduknya besar, pertumbuhan ekonomi digitalnya ini menjadi pendukungnya. Nah, tapi Erwin juga mengingatkan dampak investasi data center tidak seharusnya hanya diukur dari nilai pembangunan atau kapasitas listrik yang digunakan. Investasi ini juga perlu mendorong konektivitas digital, lalu investasi lanjutan dan pengembangan cloud dan AI-nya, bahkan sampai peningkatan produktivitas industri dalam negeri. Jadi kalau misalkan kita lihat, Kadin ini melihat juga kebutuhan air sebagai salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam ekspansi data center. Jadi sistem pendingin yang beroperasi secara terus-menerus dengan kebutuhan air yang bergantung pada teknologi, kapasitas, kondisi iklim, dan sistem pendingin yang digunakan. Dan untuk proyek data center di kawasan Jatiluhur, Kadin menilai ketersediaan air ini perlu dikaji dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Meskipun di situ ada waduk Jatiluhur kawan, tapi pasti akan memakan air-air yang sebenarnya bisa digunakan untuk pertanian dan masyarakat. Dan kalau misalkan kita lihat, perlu dilihat juga selain hal-hal yang tadi saya sebutkan ya, masyarakat, pertanian, irigasi bagaimana, perikanannya bagaimana, kelestarian ekosistemnya bagaimana. Ditambah juga investasi baru ini tidak boleh mengurangi kepastian pasokan air untuk kebutuhan dasar. Karena itu

0: diperlukan kajian raca air sebelum fasilitas beroperasi penuh, termasuk dengan memperhitungkan kondisi musim kemarau, lalu potensi kekeringan dan perubahan iklim. Selain air, kebutuhan listrik menjadi tantangan lain karena data center itu beroperasi selama 24 jam dengan tuntutan pasokan yang stabil dan tingkat keandalan yang tinggi. Dan hal inilah yang memang didorong oleh Kadin agar kebutuhan listrik dari sejumlah proyek data center yang berada dalam satu kawasan itu dihitung secara kumulatif. Baik pertumbuhan fasilitas itu ya pasti kan jelas ada kesiapannya ya, kesiapan pembangkit, jaringan transmisi, gardu induk, sistem cadangannya, kebutuhannya dan masih banyak lagi. Anda pun juga boleh memberikan opini kawan tentang AI, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat untuk saat ini ada informasi yang masuk di WhatsApp. Ini ada dari Pak Didi Hadi. Update info situasi lalin di dekat jembatan Berantas menuju ke arah utara. Kita coba lihat.
1: Sudah punya rencana?
0: Luar biasa padat. Berhenti kawan. Berhenti ya lalu lintasnya.
1: Tim koridor 1 Malang Raya.
0: Saat ini luar biasa ini merambat. Tadi berhenti, berjalan sebentar, lalu berhenti lagi. Ini merambat panjang, jadi perlu waspadai. Dan kalau misalkan kita lihat tadi ada informasi tentang kemacetan ya di Dampit. Nah, ternyata penyebab kemacetan di Jalan Semeru Dampit ini diinformasikan oleh Pak Arya Gustianto. Ada truk muat tebu patah as, terus apa ini? Lalu dilakukan pembongkaran ke mobil lain. Jadi jalur dibuka tutup untuk mengurai kemacetan. Terima kasih informasinya Pak Ari. Ada Burusi menginformasikan Bukluduk Kampung Warna-Warni arah utara macet, sebaliknya ramai lancar. Sepertinya karena volume saja. Terima kasih Burus untuk informasinya. Dan untuk Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lain, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan sebelum saya lanjut ke segmen selanjutnya, ada informasi untuk Anda kawan yang punya internet tapi internetnya ini lemot dan bikin emosi. Saatnya ini pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan abtu, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal sudut-sudut Kota Malang yang kaya cerita dan budaya. Kita akan berkunjung ke sebuah kampung tematik yang unik, syarat nilai sejarah sekaligus menjadi ruang hidup kebudayaan lokal. Inilah Kampung Tematik Budaya Polowijen yang berada di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kampung Budaya Polowijen bukan sekedar kampung wisata biasa. Disinilah jejak sejarah Mpu Purwa, pujangga besar di era Kerajaan Singasari, dipercaya bermukim dan berkarya. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah karya sastra Kakawin Smaradana yang hingga kini menjadi bagian penting dalam sejarah sastra Nusantara. Nilai sejarah itu kemudian dirawat oleh warga lewat berbagai aktivitas budaya, mulai dari tari topeng Malangan, karawitan, macapat, seni bantengan, sampai tradisi ruwetan dan ritual budaya Jawa yang masih lestari. Semua dikelola secara swadaya oleh masyarakat, menjadikan Polowijen sebagai contoh kampung budaya yang hidup dan berdaya. Saat berkunjung ke sini, Anda tidak hanya melihat pertunjukan seni, tapi juga bisa belajar langsung tentang filosofi Jawa, mengikuti workshop seni, hingga menyusuri kampung yang penuh mural, ornamen budaya, dan ruang-ruang kreatif warga. Nah, untuk rutenya kawan, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Blimbing. Setelah itu, masuk ke kawasan Kelurahan Polowijen, ikuti petunjuk arah menuju Makam Mpu Purwa, karena Kampung Budaya Polowijen berada di sekitar area tersebut. Akses jalannya cukup mudah, bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil belajar sejarah, merasakan denyut budaya lokal dan melihat bagaimana warga menjaga warisan leluhur dengan penuh cinta, Kampung Tematik Budaya Polowijen wajib masuk daftar kunjungan Anda. Sampai jumpa di perjalanan seru berikutnya ya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

City891 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Sore hari ini memang kita pembahasannya masuk ke data center ya, tapi nanti di segmen selanjutnya kita bakal bahas tentang karhutla lagi kawan, lagi-lagi karhutla. Nah, jadi karhutla ini dampaknya sampai ke negara tetangga dan nanti kita akan coba bahas lebih lanjut ya. Dan memang kalau misalkan kita cek, karhutla ini sangat luar biasa banyak kawan. Bahkan Kementerian Kehutanan ini mencatat belasan ribu titik panas terdeteksi di sejumlah wilayah Indonesia seiring meningkatnya kebakaran hutan dan lahan. Dan itu pantauan dalam 24 jam terakhir kawan. Dan nanti kita akan coba bahas lebih lanjut tentang hal tersebut. Kirimkan saja pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan juga untuk pantauan lalu lintas kali ini ya, Anda boleh sharing-sharing di sosial media kami di @cityguide911 FM.

Silakan untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang sampai ke Tol Sidoarjo, Porong, Kejapanan, sampai di Waru Utama juga masih terpantau lancar. Untuk cuaca, kawan di sekitar Tol Pandan Malang di sore hari ini terpantau cukup mendung ya. Cukup mendung dan berawan. Dan belum ada untuk informasi hujan, dan kalau kita cek di perakiraan BMKG memang belum tidak ada potensi hujan untuk di sore hari ini. Dan info tol kawan didukung oleh Klinik Utama Istolarm Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolarm Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolarm Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan kepala sekolah sebagai penentu iklim sebuah sekolah. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, dosen administrasi pendidikan via UB, Aulia Lukman menjelaskan, kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga sekolah, maka dari itu harusnya kepala sekolah bisa bersikap dan berkomunikasi dengan baik. Aulia juga menjelaskan dengan adanya kasus dugaan kekerasan di salah satu sekolah di Kota Malang, dengan oknum kepala sekolah sebagai terduga pelaku juga menjadi hal yang cukup mengejutkan di Kota Malang sebagai kota pendidikan. Lebih lanjut, seharusnya pihak sekolah, khususnya kepala sekolah dan guru, harus lebih mendukung perkembangan siswa-siswinya dengan sepenuh hati. Informasi lain, kawan, menyetarakan hak, Raperda Disabilitas Jatim resmi disetujui. Pemprov bersama DPRD Jawa Timur resmi menyepakati Raperda tentang hak penyandang disabilitas untuk memperkuat akses pendidikan, kesehatan, hingga kesempatan kerja bagi disabilitas. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan regulasi ini membawa perubahan paradigma agar warga disabilitas tidak lagi hanya dianggap sebagai penerima bantuan, melainkan subjek pembangunan. Lebih lanjut, Khofifah mendorong koordinasi ketat bersama pemerintah kabupaten dan kota agar penerapan aturan teknis di lapangan bisa berjalan optimal. Informasi terakhir, kawan, ancaman karhutla masih ada, belasan ribu titik panas terdeteksi di Indonesia. Kementerian Kehutanan mencatat belasan ribu titik panas terdeteksi di sejumlah wilayah Indonesia seiring meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pemantauan satelit Sipongi, terdapat 14.172 titik panas yang terpantau dengan sebaran terbanyak berada di Papua Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan. Lebih lanjut, kenaikan jumlah titik panas ini diimbau menjadi peringatan kewaspadaan bagi pemerintah daerah untuk memperketat patroli di kawasan rawan api. Demikian 911 Hot News jam 5 sore, saya Mufti Akmal, selamat sore.
1: One Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kita membahas tentang karhutla. Tadi sudah saya spill sedikit di segmen sebelumnya ya. Dan kalau misalkan kita lihat, memang berdasarkan sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan atau SIPONGI Kementerian Kehutanan atau Kemenhut, pemantauan 24 jam terakhir itu menunjukkan ada 14.172 titik panas atau hotspot terdeteksi di Indonesia. Jumlah titik panas ini bertambah 4.661 titik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Data tersebut merupakan hasil pencitraan satelit Terra atau Aqua SNPP NNOAA yang diakses pada Selasa hari ini jam 11.15. Jadi dari 14.172 titik titik panas terdeteksi kawan ya. Jadi saya ulang lagi, dari 14.172 titik panas yang terdeteksi, 603 titik ini dengan tingkat kepercayaan hotspot tinggi, lalu 12.264 titik skala sedang dan 1.305 titik skala rendah. Dan tingkat kepercayaan hotspot terbagi menjadi 3 skala. Skala rendah memiliki rentang 0-29, skala sedang 30-79, skala tinggi 80-100. Semakin tinggi tingkat kepercayaan hotspot tersebut, semakin tinggi juga kemungkinan wilayah tertentu terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan titik panas terdeteksi paling banyak berada di Papua Selatan sebanyak 4.808 titik. Kalimantan Tengah menempati posisi kedua terbanyak ya dengan 2.492 titik. Dan Sumatera Selatan berada di posisi ketiga sebanyak 1.794 titik panas. Sebanyak 649 titik panas terdeteksi di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, menyusul dengan 617 titik panas, serta Maluku dan Jambi masing-masing 487 dan 416 titik panas terdeteksi. Dan titik panas ini merupakan titik koordinat suatu daerah yang memiliki temperatur permukaan lebih tinggi dibandingkan sekitarnya dan bukan jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan. Tapi banyaknya jumlah titik panas dan bergerombol pada suatu wilayah mengindikasikan adanya kejadian kebakaran hutan dan lahan. Artinya, data titik panas hasil deteksi satelit penginderaan jauh ini masih paling efektif dalam memantau kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah yang luas. Dan nanti kita akan bahas juga apa sih dampaknya dengan puluhan ribu titik panas ini. Artinya masih banyak titik-titik karhutla yang terjadi di Indonesia. Apa dampaknya kawan? Dan negara mana yang masih terdampak? Kita akan coba bahas di segmen selanjutnya. Anda pun boleh tambahkan informasi-informasi mengenai lalu lintas dan juga cuaca untuk sore hari di sekitaran Anda. Dan juga kirimkan opini serta pendapat tentang pembahasan, topik pembahasan kita sore hari ini di 0811 360911.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kita tadi membahas tentang kebakaran hutan dan lahan. Jadi setelah ada ribuan titik hotspot atau titik panas, dan kalau misalkan kita lihat kawan, dampaknya itu kemana sih? Jadi karhutlah di Indonesia ini membuat udara semua wilayah Singapura tidak sehat kawan. Jadi dampaknya itu ke Singapura ya. Dan kalau misalkan kita lihat kualitas udara di Singapura ini menuju kembali memburuk ya pada hari ini, setelah seluruh 5 wilayah di negara tersebut masuk kategori tidak sehat untuk udaranya. Dan kondisi ini terjadi bersamaan meningkatnya aktivitas titik panas dan kepulan asap di beberapa wilayah Indonesia termasuk Sumatera dan Kalimantan. Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura melaporkan adanya kabut asap lintas batas dengan intensitas sedang yang menutupi sebagian Singapura, semenanjung Malaysia, dan bagian barat laut Kalimantan. Sejumlah stasiun pemantauan bahkan mencatat kualitas udara pada tingkat tidak sehat hingga berbahaya. Nah inilah yang perlu kita waspadai kawan ya. Bahkan kemarin itu ada informasinya kalau misalkan dalam beberapa hari ke depan kalau anginnya konsisten, karhutlah di Kalimantan itu bisa mencapai Jawa. Tapi kalau misalkan anginnya konsisten kawan. Nah sekarang sudah sampai di Singapura nih ya. Dan kalau misalkan kita lihat seberapa parah sih udara tidak sehat yang terjadi di Singapura. Jadi kualitas udara di Singapura ini seluruh wilayahnya, Singapura bagian tengah, selatan, barat, timur, dan utara itu masuk kategori tidak sehat atau unhealthy. Kondisi tersebut terlihat dari angka 24 Hour Pollutant Standard Index atau PSI yang digunakan untuk menggambarkan kualitas udara berdasarkan rata-rata bergerak 24 jam. Dan wilayah tengah mencatat angka tertinggi sebesar 155 pada pukul 7 pagi tadi. Dan wilayah utara menyusul masuk kategori tidak sehat pada waktu yang sama dengan PSI 101. Dan kondisi ini juga terjadi di wilayah lain, yaitu 139 PSI di barat dan 129 PSI di selatan dan 128 PSI di timur. Kalau misalkan kita lihat, The Straits Times itu melaporkan 3 jam kemudian atau jam 10 pagi tadi, kualitas udara di semua wilayah Singapura itu masih berada dalam kategori tidak sehat. Bahkan PSI wilayah tengah meningkat menjadi 164 dari 155 tadi ya. Dan wilayah utara meningkat menjadi 106, selatan meningkat 131, timur 134, dan barat 148. Selain PSI 24 hour, indikator PM2.5 ini per jam juga menunjukkan konsentrasi partikel halus yang meningkat di seluruh Singapura. Di jam 9 pagi tadi, pembacaan PM2.5 per jam itu berada pada kisaran 61 hingga 112 di 5 wilayah. Pada pukul 10 pagi, kisarannya tercatat sekitar 57 hingga 95. Angka tersebut memang lebih rendah dibandingkan puncaknya pada tengah malam. Jadi tengah malam ini malah puncak-puncaknya. Ketika PM2.5 per jam itu berada di kisaran 85 hingga 165, tapi masih berada dalam kategori konsentrasi yang meningkat atau elevated. Dan bagaimana update cuaca dan kabut asap Singapura hari ini? Ya, kalau misalkan kita cek dari National Environment Agency atau NEA Singapura memperbarui kondisi cuaca dan kabut asap regional pada Selasa hari ini di 10.33 itu menunjukkan datanya dalam pembaruan ini. NEA menyebut cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah ASEAN bagian selatan sepanjang malam kecuali wilayah utara Sumatera yang masih mengalami hujan. Dan kondisi kering ini menjadi salah satu faktor yang memungkinkan aktivitas titik panas atau hotspot dan kabut asap tetap bertahan di beberapa wilayah. Dan NEA mendeteksi sejumlah titik panas di Kalimantan dan Sumatera, sedangkan beberapa titik panas lainnya ditemukan di wilayah ASEAN bagian selatan. Nah mungkin Anda pun bisa kirimkan bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut di 0811-3600-911 atau kirimkan di sosial media kami di @cityguide911fm.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, kembali kita update untuk informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang sampai ke Kejapanan, Sidoarjo, Waru Utama juga masih terpantau lancar. Bagi yang mau ke Probolinggo melalui Tol Gempol Rembang sampai ke Paspro, Pasuruan Probolinggo di exit Tol Leces, di sore hari ini juga masih terpantau lancar. Anda boleh berkabar bagaimana kondisinya di sekitar tol di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singasari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Untuk menuju Stupa Sumberawan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumberawan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumberawan bisa jadi tujuan yang pas untuk Anda.

0: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
7: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
6: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
7: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore menuju petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini kita coba lihat di WhatsApp secara langsung kawan. Ada informasi dari Pak Joko. Selamat petang, melaporkan ada kebocoran saluran pipa PDAM di Jalan Raya Saujajar dekat perempatan Lampu Merah, katanya seperti itu. Nah ini kawan informasinya ya. Ada videonya juga. Oh luar biasa ya.
1: Kebocoran PDAM di Jalan Raya Saujajar.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Joko. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini langsung diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom ke Bu Firly, Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta. Dan kalau misalkan kita lihat, siap kami cek ke lokasi. Terima kasih atas informasinya. Dan kalau misalkan kita lihat juga kawan, hal ini perlu kita atensi juga ya. Tadi ada beberapa kebocoran memang. Jadi Anda pun juga bisa sharing-sharing kalau misalkan ada titik-titik lainnya yang mengalami kebocoran. Dan kalau misalkan kita cek di sekitaran Malang Kota kawan, untuk lalu lintasnya di jam 17.26 kali ini itu sudah mulai ramai, termasuk di sekitaran Jalan Gajayana di pertigaan Sardu dari arah selatan ke utara itu sudah mulai padat. Perempatan ITN dari arah Bendungan Sutami maupun Veteran sudah mulai panjang juga. Di sekitaran Jalan Bandung lalu Jalan Veteran itu juga cukup ramai. Titik-titik lain Ijen menuju ke Kawi, dan di sekitaran Kawi perempatan itu juga sudah mulai ada antrian. Yang memanjang ini di sekitaran pertigaan ya, pertigaan Bukluduk itu kawan. Jadi yang Anda mengarah ke Anda mengarah dari selatan ke utara di sekitaran Bukluduk itu cukup waspadai saja, waspadai di jembatan Berantasnya, antriannya memanjang. Lalu di titik-titik lain ini juga cukup padat kawan, di Raden Panji Suroso, lalu sekitaran Jalan Borobudur menuju ke TL Sabilillah, dan masih banyak lagi. Anda boleh tambah-tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 360 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm untuk pantauan lalu lintas dan juga cuaca di petang hari ini. City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Nah, kalau misalkan kita lihat kawan, untuk saat ini karhutla ini masih terus berulang ya di Indonesia. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat, kan waktu itu kita sempat kabar tentang kalau misalkan Jepang ini membantu operasi pemadaman karhutla di Indonesia. Nah ternyata kawan, setelah 40 kali operasi padamkan karhutla di Indonesia, Jepang ini menarik pasukannya. Nanti kita akan coba bahas hal tersebut lebih lanjut ya di segmen selanjutnya. Anda pun juga boleh sharing-sharing di WhatsApp kami di 0811 360 911. Dan saat ini kita akan coba dengarkan terlebih dahulu kawan lantunan azan maghrib untuk wilayah Malang Raya.
2: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Sekolah semestinya menjadi tempat anak untuk belajar. Tempat mereka mengenal aturan, belajar bertanggung jawab, sekaligus memahami setiap kesalahan bisa diperbaiki dengan cara yang mendidik. Tapi bagaimana jika sebuah persoalan disiplin justru berujung pada dugaan kekerasan? Peristiwa ini terjadi di SMP Negeri 18 Kota Malang. Bermula pada Kamis 24 September 2026 ketika sejumlah siswa disebut tidak mengenakan seragam lurik yang ditetapkan untuk hari itu. Dari persoalan ini muncul laporan dugaan tindakan kekerasan terhadap siswa yang menyeret kepala sekolah. Awalnya dua siswa yang melaporkan dugaan kekerasan itu. Hingga Sabtu 26 September, 6 siswa lainnya ikut melapor ke polisi. Kini ada 8 siswa dari kelas 7, 8, dan 9 yang membuat laporan. Mereka disebut melaporkan dugaan tindakan berupa tamparan dan pukulan. Sementara itu masih ada siswa lain yang disebut belum bersedia melapor. Di sisi lain, Pemkot Malang sudah memberhentikan Kepala SMP Negeri 18 Malang dari jabatannya. PJ Sekretaris Daerah Kota Malang Dandu Zulharyanto menyampaikan seperti apa langkah Pemkot Malang setelah menerima laporan dugaan kekerasan terhadap siswa, termasuk keputusan memberhentikan Kepala Sekolah.
2: Atas kejadian yang terjadi di SMP Negeri 18 ini, kami sangat prihatin, yang mana harusnya lingkungan sekolah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semuanya, terutama bagi para siswa. Justru ada kejadian dan ini tadi juga disampaikan bahwa hari ini juga kepala sekolah yang diindikasikan melakukan pelanggaran tersebut dilakukan pemberhentian.
1: Di tengah bertambahnya laporan, perhatian tidak hanya tertuju pada dugaan tindakan fisiknya. Karena persoalan ini juga membuka pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana seharusnya aturan dan tata tertib diterapkan di lingkungan sekolah? Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan sekolah agar penerapan aturan seragam tidak dilakukan dengan pemaksaan.
3: Yang jelas dari kami sudah selalu menyarankan,
4: tidak ada pemaksaan.
3: Sampai di seragam di kelas 7 itu sampai kapan harus memakai biru putih dan pramuka, sampai punya kok. Statement saya itu sudah saya munculkan kering. Nanti ternyata di sekolah kami justru malah sedikit memaksa, kan gitu lah. Ini kan evaluasi juga buat kami harus protes.
1: Dan kini aturan seragam maupun tata tertib di SMP Negeri 18 Kota Malang akan dievaluasi. Sementara di sisi lain, perkara dugaan kekerasan ini juga masuk dalam penanganan kepolisian. Polresta Malang Kota bersama Polda Jawa Timur masih mengumpulkan keterangan korban dan saksi, mengamankan rekaman CCTV, serta menunggu hasil visum yang sampai hari Minggu 27 September masih belum keluar. Direktur Reserse PPA PPU Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gani Setianingrum bersama dengan tim PPA Polresta Malang Kota sudah menemui para siswa yang diduga menjadi korban. Dia menjelaskan penanganan perkara tidak hanya diarahkan untuk mengungkap fakta hukum, tapi juga memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan selama proses berjalan.
5: Kami dari Direktorat Reserse PPA PPU Polda Jatim berikan penguatan kepada anak-anak ya, terkait dengan apa yang telah dialami kasus yang dilaporkan di Polresta Malang. Nah, tentunya di sini juga kita akan memberikan yang terbaiklah kepada anak-anak, makanya hadir ada dinas dan dinas sosial untuk memberikan pendampingan dan pemulihan kepada anak.
1: Di sekolah, sebuah aturan memang perlu ditegakkan, tapi cara menegakkannya juga menjadi bagian dari pendidikan. Anak bukan hanya sekedar belajar tentang seragam, tata tertib, atau konsekuensi dari sebuah pelanggaran. Karena sekolah bukan sekedar tempat untuk menuntut anak patuh pada aturan, tapi tempat di mana mereka belajar, tumbuh, dan merasa aman.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore menuju petang. Dan untuk kali ini Anda juga bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas dan juga cuaca di titik-titik lainnya. Dan kalau misalkan kita lihat, tadi kita akan membahas tentang Jepang ya, yang menarik pasukan setelah 40 kali operasi memadamkan karhutla di Indonesia. Jadi Jepang itu mengakhiri operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia setelah mengerahkan 3 helikopter CH-47 untuk membantu penanganan kebakaran di Kalimantan Barat. Shinjiro Koizumi, Menteri Pertahanan Jepang, pada Selasa hari ini ya, memerintahkan pasukan bela diri Jepang mengakhiri operasi tersebut setelah Indonesia menyampaikan misi bantuan itu efektif menahan laju karhutla dan penanganan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indonesia. Dan operasi pemadaman udara menggunakan helikopter CH-47 itu telah berlangsung sejak 16 September 2026. Dan misi ini menjadi penugasan pertama pasukan bela diri Jepang untuk operasi bantuan bencana di luar negeri. Koizumi mengatakan 3 helikopter CH-47 itu telah melaksanakan lebih dari 40 operasi pemadaman kebakaran udara hingga Senin kemarin. Dan kalau misalkan kita lihat, ada informasi juga memangnya selama operasi helikopter itu mengangkut sekitar 220 ton air untuk membantu memadamkan karhutla. Kementerian Pertahanan dan Pasukan Bela Diri ingin memperdalam kerjasama pertahanan dengan Indonesia berdasarkan kepercayaan yang telah dibangun dari operasi tersebut. Jadi 3 helikopter ini diberangkatkan menggunakan kapal angkut Kunisaki, kapal kelas Osumi berbobot 8.900 ton milik Pasukan Bela Diri Maritim Jepang. Dan Kunisaki berangkat dari pangkalan Pasukan Bela Diri Maritim Jepang di Kure, Prefektur Hiroshima, Jepang Barat pada 30 Agustus 2026. Dan kapal tersebut kemudian tiba di Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat pada 10 September 2026. Dan misi bantuan pemadaman karhutla ini merupakan bagian dari peningkatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Jepang. Dan kalau misalkan kita lihat, kerjasama ini sebenarnya ada perjanjiannya juga yang ditandatangani oleh Koizumi dan Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin pada Mei 2026. Kesepakatan ini mencakup perluasan kerjasama pertahanan termasuk pelatihan bersama dan operasi bantuan bencana. Nah, mungkin untuk Anda pun juga boleh tambahkan kawan pendapat Anda tentang hal tersebut ya di WhatsApp kami di 0811 3600 91.

satu. Dan kalau misalkan kita lihat memang karhutlah ini semakin meluas kawan, dan sekarang hukum kita itu sedang diuji ya. Jadi bagaimana caranya orang-orang yang membakar-membakar itu bisa diberantas dengan baik dan juga bisa dihukum seberat-beratnya mungkin ya, kalau misalkan banyak orang yang ingin mengatakannya. Dan kalau misalkan kita lihat penanganan karhutlah di Indonesia ini, keberhasilannya tidak diukur dari hilangnya nyala api di permukaan saja kawan. Jadi bagaimana supaya tidak terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini. Dikatakan oleh Himpunan Ilmu Tanah Indonesia atau HITI, menyoroti keberhasilan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan gambut tidak cukup diukur dari hilangnya nyala api di permukaan dan asap di atasnya saja. Kebakaran bisa kembali terulang dengan waktu dan tempat yang sulit diprediksi. Jika kita tidak mampu melakukan upaya pencegahan berdasarkan jenis bahan yang mudah terbakar, tata air, dan perilaku masyarakat baik secara individu, kelompok, maupun dalam dukungan korporasi, kalau misalkan kita lihat Ketua HITI ya, Muhammad Kundarto itu mengatakan kalau gambut adalah tanah kaya bahan organik ya, yang menyimpan air, yang kondisinya itu relatif aman apabila tetap dalam suasana tergenang. Nah, ketika kanal dibuat untuk mengeringkan lahan dan muka air tanah turun, disitulah mulai posisi rawan yang utama, karena lapisan atas gambut itu akan kehilangan kelembapan dan mudah menjadi kering. Dan suasana kering inilah yang menjadikan mudah mengalami pembakaran membara atau smoldering kawan, di mana api itu merambat baik secara horizontal maupun vertikal seiring terjadinya sedikit nyala tapi menghasilkan asap terus menerus. Dan menurutnya inilah yang menyebabkan penyiraman permukaan itu sering kurang efektif karena tidak bisa menjangkau ke semua sumber panas, terutama yang berada di jauh di dalam kedalaman. Maka sangat penting melakukan pembasahan bagian gambut itu yang benar-benar membara, dan kontrol terhadap kedalaman muka air tanah itu adalah kunci mengurangi risiko kebakaran dan jaminan keamanan yang berlaku di semua tempat. Kedalaman muka air tanah ini perlu dipertahankan maksimal 40 cm di bawah permukaan, tapi risiko kebakaran pada kondisi terlalu kering seperti El Nino tahun ini harus dibuat lebih, maka air harus dibuat lebih dangkal lagi, katanya seperti itu. Dan mungkin untuk Anda pun juga bisa tambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami kawan tentang kebakaran hutan dan lahan ini. Anda bisa sharing-sharing di 0811 3600 911. Dan saya ada informasi untuk Anda, apakah buah hati atau keluarga Anda mengalami gangguan pendengaran berat hingga sangat berat? Implan koklea atau cochlear implant merupakan perangkat yang ditanam melalui tindakan operasi dan bekerja dengan memberikan stimulasi langsung pada syaraf pendengaran lewat koklea atau rumah siput. Implan koklea bisa menjadi pilihan bagi anak maupun orang dewasa dengan gangguan pendengaran berat atau sangat berat, terutama pada anak yang dengan gangguan pendengaran sejak lahir. Dengan penanganan yang tepat, implan koklea dapat membantu meningkatkan kemampuan mendengar, memahami percakapan, serta mendukung perkembangan bahasa dan komunikasi. Implan koklea dapat dipertimbangkan bagi pasien dengan gangguan pendengaran berat hingga total pada kedua telinga yang tidak cukup terbantu dengan alat bantu dengar. Jika Anda ingin mengetahui apakah implan koklea sesuai untuk Anda atau buah hati Anda, konsultasikan dengan dokter di Persada Hospital. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftarannya, hubungi Persada di 0811 3058 8585. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Halo kawan, kali ini saya lagi ada di salah satu destinasi alam yang masih asri di Kabupaten Malang. Dari kejauhan saja, suara gemuruh airnya sudah terdengar. Udaranya sejuk dan pemandangan hijau di sekelilingnya langsung bikin pikiran terasa lebih rileks. Tempat yang saya kunjungi ini Coban Kembar, berada di kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sesuai namanya, air terjun ini punya dua aliran air yang jatuh berdampingan dari tebing yang sama. Pemandangan seperti ini cukup jarang ditemui. Makanya, banyak pengunjung sengaja datang untuk menikmati keunikannya sekaligus mengabadikan momen. Sekarang saya berdiri tidak jauh dari air terjunnya. Percikan airnya terasa sampai ke wajah. Suara alamnya begitu menenangkan. Ditambah pepohonan yang masih rimbun membuat suasananya benar-benar terasa alami. Tempatnya cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota, menikmati udara segar, atau sekedar duduk mendengarkan suara air yang terus mengalir. Kalau berencana datang ke sini, sebaiknya gunakan alas kaki yang nyaman, karena ada sedikit trekking menuju lokasi air terjun. Jangan lupa ya, bawa baju ganti kalau ingin bermain air, dan tetap jaga kebersihan supaya keindahan Coban Kembar tetap terawat. Dari Kota Malang, perjalanan menuju Coban Kembar memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ambil jalur menuju Kota Batu, lanjut ke arah Pujon, kemudian ikuti petunjuk menuju lokasi wisata. Setelah tiba di area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan panorama indahnya menyambut di depan mata. Kalau Anda sedang mencari destinasi masih alami dengan suasana tenang dan pemandangan yang berbeda, jawabannya Coban Kembar. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
1: Sabar dong.
0: Keburu aku telat, udah ditungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
1: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
0: Males banget, aku gak mau pakai, terjadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
1: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
0: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
2: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: C391 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 6 petang. Kawan, pendapatan sopir angkot di Malang disebut turun hingga 50%. Salah seorang sopir angkot jalur Arjosari Gadang atau AG, Sony Junaidi, mengaku merasakan penurunan pendapatan sejak Trans Jatim Koridor 1 beroperasi di wilayah Malang Raya. Sony menyebut sebelum adanya Trans Jatim, pendapatan bersih yang ia bawa pulang rata-rata sekitar Rp60.000 per hari. Namun kini pendapatannya disebut hanya sekitar Rp30.000 per hari. Artinya, berdasarkan pengakuan Sony, terjadi penurunan pendapatan sekitar 50%. Sony berharap ada solusi yang bisa mengakomodasi keberadaan angkot sekaligus memberikan kepastian bagi para pengemudi yang menggantungkan penghasilan dari trayek tersebut. Kawan, DJB mengingatkan kepada konsultan pajak agar bersikap bijak. Ketua Pangda IKPI Jawa Timur Zeti Arina menyampaikan pihaknya mengingatkan kepada seluruh konsultan pajak agar bersikap profesional dan bijak dalam menjalankan tugasnya. Ia menyebut peringatan ini disampaikan karena penting untuk para konsultan bisa meningkatkan kualitas layanan dan juga objektif agar masyarakat juga merasa nyaman dan aman. Lebih lanjut, dirinya berharap para konsultan pajak di Jawa Timur bisa terus memberikan pelayanan yang optimal. Kawan, KRI Sriwijaya 100 siap dukung operasi militer dan kemanusiaan. Indonesia resmi memperkuat armada lautnya lewat kehadiran KRI Sriwijaya 100 yang merupakan kapal induk milik Indonesia yang diproyeksikan untuk mendukung operasi pertahanan sekaligus penanggulangan bencana. Kepala Badan Komunikasi RI Muhammad Kodari mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan modifikasi kapal agar mampu mengoperasikan helikopter serta pesawat nirawak secara optimal. Lebih lanjut, kemampuan operasional drone dan helikopter ini diprioritaskan untuk mempercepat pengiriman logistik medis dan bantuan ke wilayah bencana yang sulit terjangkau. Demikian 911 Hot News, jam 6 petang. Saya Ilham Riza, selamat petang.
1: One Hot News.

City Gate 9, Wadon FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat petang. Saya Mufti Akmal di City Report jam 6 petang. Dan di petang hari ini kawan ya, beberapa informasi terkait dengan lalu lintas dan juga cuaca di sekitaran Malang Raya masih terpantau aman lancar. Kalau misalkan Anda saat ini sedang mobile juga di sekitaran Kepanjen, lalu sampai di Gondanglegi juga masih terpantau aman, tidak ada kendala. Kalau di sekitaran Kota Malang kawan, untuk beberapa titik yang cukup rawan ya dan langganan macet, biasanya kita cek juga saat ini ada sedikit perlambatan di pertigaan Sardo sampai di traffic light MT Haryono atau di Gajayana. Lalu kalau di ruas jalan Panji Suroso, kemudian LA Sucipto sampai di Sunan Darpriyo, untuk yang menuju ke selatan juga sore hari ini cenderung lancar kawan ya, dua arah, nggak begitu padat dan juga nggak begitu ramai. Hari apa ini? Hari Selasa ya. Mungkin masyarakat juga masih belum banyak untuk beraktivitas, atau mungkin beraktivitas tadi padat-padatnya di pagi sampai siang hari. Jadi menuju sore sampai peralihan ke malam hari sudah mulai lengang untuk lalu lintasnya, tidak sebegitu macet seperti tadi siang ya. Sampai di Bali Arjosari juga masih terpantau aman lancar kawan untuk di petang hari ini. Kalau yang di Kota Batu kawan, bagaimana kabarnya yang saat ini sedang melintas juga di Kota Batu, nanti boleh untuk berkabar ya untuk kondisi lalu lintas maupun juga cuacanya, nanti boleh untuk di update di sore hari ini. Dan untuk menemani sore hari Anda kawan, atau di sore menuju malam ya, satu komposisi dari Charlie Puth featuring Meghan Trainor, Melvin Gaye.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Kawan, beberapa hari ini dari Pemprov Jatim maupun juga dari DPRD Jawa Timur barusan meresmikan ya raperda baru terkait dengan terhadap penyandang disabilitas. Jadi adanya upaya penghormatan lalu juga perlindungan serta pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam rapat paripurna tanggal 28 September 2026. Berarti kemarin kawan, di hari Senin. Dan terkait dengan raperda yang dibahas oleh DPRD Jawa Timur melalui proses pembahasan Komisi E, sebelumnya pada tanggal 31 Agustus 2026 juga Komisi E sempat menyampaikan laporan pembahasan raperda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas P3 terhadap hak penyandang disabilitas. Dan di hari Senin kemarin di tanggal 28, barusan agenda paripurna masuk ke pembicaraan tingkat 2 yang mencakup pendapat akhir dari seluruh fraksi, kemudian juga pengambilan keputusan dari DPRD dan pendapat akhir gubernur hingga persetujuan bersama DPRD dan Gubernur Jawa Timur. Dan kira-kira apa tujuan ataupun latar belakang dari disahkannya raperda tersebut kawan? Dan apakah selama ini persoalan tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi di Jawa Timur? Dan kita berharap juga nantinya setelah ada raperda ini bisa menjadi perda yang bisa memberikan perubahan konkret untuk seluruh penyandang disabilitas setidaknya dalam 1-2 tahun ke depan. Dan kalau kita melihat juga latar belakang mengapa kok sampai dilakukan adanya raperda terhadap penyandang disabilitas tersebut kawan, karena perda ini, perda baru ini kawan ya, menggantikan perda Jatim sebelumnya di perda nomor 3 tahun 2013 yang DPRD menyebut regulasi baru memang diperlukan agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan salah satu perubahan besar yang dibawa adalah bagaimana perubahan paradigma dari pendekatan yang cenderung melihat penyandang disabilitas yang awalnya sebagai objek bantuan sekarang berubah menjadi subjek yang memiliki hak dan kedudukan setara. Nah, ini akhirnya ada juga perubahan maupun juga aspirasi dari masyarakat Jawa Timur. Karena sebelumnya kawan, mungkin saudara-saudara kita atau rekan-rekan kita yang menyandang disabilitas ataupun juga spesial masih dipandang sebagai penerima bantuan saja. Jadi belum ada undang-undang ataupun perda yang konkret dan resmi sehingga para penyandang disabilitas bisa mendapatkan hak yang sama, bisa bekerja selayaknya rekan-rekannya yang lain dan lain sebagainya, karena sebelumnya masih dianggap berbeda. Tapi setelah adanya raperda yang sudah disahkan juga oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Kedepannya kawan dari Pemprov Jatim berharap ini nanti bisa menjadi sebuah solusi bagi seluruh penyandang disabilitas di Jawa Timur. Setidaknya mereka bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rekan-rekannya, oleh teman-temannya, maupun juga oleh saudara-saudaranya yang lain. Jadi tidak ada bedanya antara kita, antara mereka, seperti itu. Jadi penyetaraan antara hak yang didapatkan oleh penyandang disabilitas ini bisa setara dan bisa sama. Dan bagaimana kawan untuk pendapat Anda terkait dengan Raperda yang baru saja disahkan oleh Gubernur Jawa Timur ini? Nanti Anda boleh untuk berkomentar di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kita akan update terlebih dahulu untuk informasi seputar di ruas jalan tol.
0: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Selamat petang kawan, kita kembali update arus lalu lintas ya seputar jalan tol. Kalau kami pantau bagi Anda yang sedang mengarah ke Tol Padan Malang, kondisi traffic petang hari ini lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke Tol Kecapanan Gempol, kondisi trafik juga lancar, tidak ada hambatan. Bagi Anda kawan yang sudah mobile di ruas jalan tol juga bisa berbagi update bagaimana pantauan-pantauannya di seputar jalan tol. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami 0811-3600-911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
3: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi CityGate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jat.
5: CityGate 911 FM. Guidance for your life.

Isyana Sarasvati featuring Rayi Putra, Kau Adalah Yang Terindah. Waduh, kalau di hari Selasa ini emang cukup cerah kawan ya. Dari pagi sampai malam cukup panas sebetulnya cuacanya. Kalau kemarin di hari Senin, kemudian juga di hari Minggu, beberapa wilayah di Malang Raya dikabarkan turun hujan, termasuk juga di Sawojajar, kemudian Bandara Abdurrahman Saleh, Blimbing, dan di sekitaran Lokwaru. Kemarin di hari Senin maupun juga hari Minggu dikabarkan ada turun hujan. Tapi kalau di hari Selasa ini kawan ya, cukup panas. Bahkan yang berkegiatan dari pagi sampai malam mungkin juga merasakan ya, hawanya panasnya di jalanan. Waduh, luar biasa panas kawan di hari ini ya, di hari Selasa. Dan kita juga masih membahas kawan terkait dengan Raperda yang sudah disahkan oleh Gubernur Jawa Timur terhadap masyarakat penyandang disabilitas, yang awalnya masyarakat disabilitas dipandang sebagai objek bantuan, kini sudah dirubah, sudah diputar balikan menjadi setara dengan melihat masyarakat sebagai disabilitas menjadi subjek yang memiliki hak dan kedudukan setara. Dan masalahnya, beberapa data yang menarik adalah dalam pembahasan Raperda kemarin, DPRD Jawa Timur juga menyoroti bahwa peluang kerja bagi penyandang disabilitas yang pernah disiapkan hingga 100.000 lapangan kerja belum terrealisasi sampai 2%. Nah, ini kan menjadi pertanyaan kawan. Dan menurut pernyataan Sri Untari yang disampaikan melalui Raperda kemarin bersama DPRD Jawa Timur, salah satu persoalan yang disebut adalah keterbatasan informasi mengenai peluang kerja. Padahal sekarang sudah banyak sekali kawan ya, media sosial dan penyebaran informasi juga cukup cepat. Tapi dari DPRD Jawa Timur malah menyampaikan kurangnya akses keterbukaan informasi mengenai peluang kerja bagi disabilitas ini masih menjadi sebuah penghambat, masih menjadi sebuah tembok ya, sehingga masyarakat penyandang disabilitas belum bisa menerima pekerjaan, belum bisa mendapatkan pekerjaan bahkan. Padahal kalau dengan realita saat ini ya, sudah banyak sekali media sosial, ada TikTok, Instagram, Facebook, dan banyak sekali medsos lainnya yang bisa diakses juga oleh DPRD Jawa Timur maupun juga nanti yang membuka lowongan pekerjaan untuk disabilitas. Jadi ya sebetulnya ini bisa menjadi sebuah evaluasi ya dari Pemprov maupun juga DPRD, karena sebuah alasan terkait dengan keterbatasan informasi mengenai peluang kerja tentunya kurang make sense kawan kalau dilihat ya dengan zaman sekarang. Dan karena itu kawan, Raperda baru memberikan ketentuan dengan Pemprov dan BUMD harus setidaknya minimal 2% mengambil tenaga kerja dari penyandang disabilitas, dan perusahaan swasta minimal 1% juga mengambil tenaga kerja dari penyandang disabilitas. Dan kita berharap nanti bagaimana untuk memastikan kuota tersebut benar-benar terisi ya. Jadi jangan sampai secara administratif tertulis ada karyawan sebagai penyandang disabilitas, tapi dalam realitanya tidak ada. Lah, kita berharap nanti jangan sampai terjadi seperti itu. Dan untuk kebutuhan layanan ketenaga kerjaan terkait dengan disabilitas juga masih terbatas kawan. Data indikator yang dirilis oleh BPS atau Badan Pusat Statistik yang bersumber dari Dinas Tenaga Kerja mencatat 315 tenaga kerja penyandang disabilitas mendapatkan fasilitas layanan unit layanan disabilitas atau ULD pada tahun 2025. Dan indikator ini yang akhirnya bisa menjadi tolak ukur ya penyandang disabilitas yang mendapat layanan atau fasilitas untuk akses, penempatan, perlindungan maupun juga nanti ada pengembangan kesempatan kerja. Jadi hal ini bukan hanya terkait dengan soal pekerjaan saja, tapi akses layanan publik juga bisa menjadi sebuah persoalan dan perhatian yang perlu untuk dibenahi nantinya oleh DPRD Jawa Timur dan juga Pemprov. Karena di samping itu juga, DPRD Jatim menyoroti kawan perlunya fasilitas publik yang lebih ramah disabilitas. Kemarin beberapa informasi juga ya di beredar di media sosial adanya stasiun yang di tangganya atau trap tangganya itu ada stiker untuk tongkat tunanetra, tapi berbentuk stiker kawan, jadi tidak bisa diraba ya.
Kalau secara visual memang warnanya warna kuning seperti rute atau jalur khusus tunanetra meraba menggunakan tongkat. Tapi ketika didekatkan, ketika dihampiri, ternyata stiker tersebut atau rute perjalanan tunanetra tersebut adalah berupa stiker, bukan seperti keramik ataupun juga tekel yang bisa diraba menggunakan tongkat tunanetra. Hal-hal kecil seperti ini kawan, kalau tidak segera dibereskan, tidak segera diluruskan ya, akan menjadi sebuah problem juga. Karena dari Pemprov, dari DPRD Jatim sudah memberikan layanan, sudah memaksimalkan usaha untuk memberikan hak yang setara oleh penyandang disabilitas, tapi malah fasilitas publiknya masih belum memadai. Misalkan ada yang menggunakan kursi roda dan untuk naik ke trotoar atau ke pedestrian masih belum ada jalur untuk kursi roda. Jadi strapnya masih berbentuk tangga, tidak ada yang lurus untuk kursi roda. Di samping itu juga kalau kita melihat di Kota Malang sendiri kawan, untuk trotoar kemudian juga pedestrian masih banyak yang digunakan untuk berdagang, berjualan, parkir. Lalu kemarin kami juga menerima laporan dari pendengar kami Pak Tejo terkait dengan trotoar yang ada di sekitaran Jalan Trunojoyo dekatnya stasiun Malang Kota Baru, itu malah digunakan untuk menumpuk barang bekas kawan. Jadi barang-barang yang habis digunakan untuk las gitu ya, habis mengelas, dan barang-barangnya ditumpuk sampai menutup pedestrian ataupun juga trotoar yang ada di sekitaran Jalan Trunojoyo. Dan kami sudah laporkan juga ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Malang Pak Mustaqim Jaya untuk segera ditindaklanjuti terkait dengan laporan tersebut. Dan kita berharap nantinya terkait dengan Raperda maupun juga yang sudah disahkan oleh Gubernur Jawa Timur terkait dengan penyandang disabilitas yang bisa mendapatkan hak setara bersama masyarakat umum lainnya bisa direalisasikan, salah satunya juga penunjang dari fasilitas publik yang harus ramah disabilitas.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Tahapan persiapan pemilihan kepala desa Pilkada Serentak 2027 di Kabupaten Sumenep mulai dipercepat. Penelaah teknis kebijakan DPMD Sumenep Muhammad Fahmi Firmansyah mengatakan, pemerintah daerah saat ini fokus menyiapkan regulasi sebab pemerintah pusat baru menerbitkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026 tentang penyelenggaraan Pilkades. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Sumenep masih menunggu peraturan Menteri Dalam Negeri karena diperlukan sebagai acuan dalam menyusun aturan di tingkat daerah.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Satgas MBG Provinsi Jawa Tengah menegaskan kewenangannya masih terbatas dalam menangani kasus dugaan keracunan program makan bergizi gratis di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus Kepala Satgas MBG Provinsi Jawa Tengah bilang, Satgas Provinsi hanya bertugas melakukan monitoring dan pendataan. Maka dari itu, Taj Yasin berharap pemerintah pusat memberikan ruang kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk melakukan penertiban terhadap SPBG yang bermasalah.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Puluhan ASN di Dinas Sosial Bojonegoro melakukan donasi air bersih untuk warga terdampak kekeringan. Hal itu dilakukan sukarela mengingat bencana kekeringan di Bojonegoro terus meluas. Kepala Dinsos Bojonegoro Agus Susetyo Hardianto mengatakan, aksi tersebut lahir dari inisiatif internal pegawai sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dengan menyasar sejumlah titik yang membutuhkan pasokan air bersih.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Distribusi. Saat ini, ada 3 gate parkir yang beroperasi dengan transaksi yang masih dilakukan secara tunai. Menurut Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Batu, Chilman Soeidi, sistem gate sudah diuji coba sejak Desember 2025 dan sejak Agustus 2026 operasionalnya dinilai berjalan sesuai harapan. Untuk menekan potensi kebocoran, transaksi harian juga sudah bisa diverifikasi melalui sistem. Chilman juga menyebut bahwa sejumlah kendaraan dan pendapatan dapat dikoreksi, sementara skema pembayaran non-tunai melalui kris juga sedang disiapkan.
1: Dengan pemasangan gate parkir ini, efektivitasnya sangat luar biasa. Jadi perlu kami sampaikan, dulu sebelum kita menggunakan gate parkir, itu rata-rata setoran jukir yang ada di kawasan alun-alun, itu kurang lebih kisaran 20 juta sekian per bulan. Setelah dilaksanakan menggunakan gate parkir, ini bisa naik minimal 3 kali lipat dari yang sebelumnya tanpa menggunakan gate parkir. Ini sudah naik, meningkat minimal 3 kali lipat, yang tentunya ini masih banyak evaluasi yang perlu kita benahi, bagaimana nanti skema ke depan gate parkir alun-alun yang sudah ada sarana-prasarana palang pintu secara digital ini nanti akan kita sinergikan dengan pembayaran yang non-tunai, baik itu menggunakan kris maupun e-money, dan itu tidak suatu hal yang mustahil karena sarpras kami insya Allah mendukung.
0: Namun pembayaran tunai dinilai masih menyisakan celah. Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik VIA Unisma, Retno Wulan Sekarsari, menilai sistem akan lebih efektif jika pembayaran langsung dilakukan secara cashless melalui mesin gate, sementara petugas cukup mengawasi. Retno juga menyoroti operasional gate yang masih terbatas hingga malam hari. Menurutnya, integrasi kris langsung dengan mesin gate bisa semakin memperkecil peluang kebocoran.
2: Kekuatannya, setelah dibuat gate parkir di alun-alun Kota Batu, yang pertama transparansi transaksi jelas nggih. Jadi in dan out dari orang-orang yang membawa kendaraan yang masuk tuh tercatat di sistem, dan ini sangat sistematis. Lalu pengawasannya terpusat. Jadi yang merekam semua adalah sistem, dan ini mempermudah audit. Nanti akan diadakan rekap data retribusi, terutama di dinas parkir, ini mempermudah audit. Lalu standar tarifnya jelas. Lalu kelemahan sistem gate parkir ini menurut saya itu adalah ketergantungan terhadap infrastruktur dan jaringan. Jadi jika mungkin listrik padam, lalu error aplikasi pencatatannya di mesinnya itu, lalu internet trouble, lalu kerusakan palang pintu, nah ini bisa menjadi masalah.
0: Gate parkir menjadi langkah awal menuju sistem retribusi yang lebih transparan, namun efektivitasnya tetap bergantung pada digitalisasi, pembayaran, pengawasan sistem, serta konsistensi operasional di lapangan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Update dari petugas pos pantau Gunung Semeru, kawan, barusan terjadi erupsi ya di Gunung Semeru di tanggal 29 September pukul 18:14. Dan untuk tinggi kolom abu tidak teramati karena cuaca di sekitaran Gunung Semeru saat ini cukup berkabut, kawan. Dan untuk durasi dari erupsinya terekam di seismogram dengan durasi waktu 2:16. Wow, cukup lama, kawan. Dan saat ini Gunung Semeru juga masih berada di status level 3 atau siaga. Kalau kita berbicara terkait dengan Gunung Semeru, memang beberapa waktu ini, bukan beberapa waktu, kawan, bahkan hampir setiap hari Gunung Semeru terjadi erupsi. Kalau di hari ini saja, di tanggal 29, coba kita cek ya laporan yang sudah direkap oleh petugas pos pantau Semeru di tanggal 29. Ada 7 kali, kawan. Ada 7 kali erupsi terkait dengan Gunung Semeru di hari ini saja, di hari Selasa. Dan kemarin di hari Senin juga terjadi sebanyak 9 kali Gunung Semeru erupsi dengan tinggi kolom abu yang cukup tinggi, mencapai 900 meter di atas puncak untuk abu erupsinya. Kalau di hari ini di jam 6:14 ya, 18:14 tadi tidak terlihat untuk tinggi kolom abu karena cuacanya sedang berkabut. Kalau tadi pagi, kawan, di jam 9:30 pagi juga terjadi erupsi ya dari Gunung Semeru untuk tinggi kolom abu mencapai 700 meter di atas puncak dengan durasi erupsi sepanjang 2:07. Dan ini masih menjadi sebuah alarm bagi masyarakat di Jawa Timur khususnya, karena kita tidak bisa untuk melihat, kawan, tidak bisa melihat kapan Gunung Semeru akan erupsi cukup besar ya. Tapi kita berharap nantinya untuk Gunung Semeru bisa segera pulih, walaupun pada kenyataannya akan selalu terjadi erupsi dari Gunung Semeru karena memang dari karakteristiknya merupakan gunung vulkano dengan isian magma yang masih akan terus penuh ya. Jadi akan selalu terjadi erupsi. Kalau misalkan Anda punya pengalaman, kawan, punya pengalaman ketika mendaki Gunung Semeru begitu ya, dan memang ada batasannya untuk di Gunung Semeru maksimal jam 10. Kalau misalkan sekarang sudah dibuka, tapi kan sekarang masih ditutup, kawan ya. Kalau misalkan sudah dibuka sampai di puncak Mahameru, untuk batas waktu pendaki bisa berada di puncak adalah sampai jam 10 pagi. Karena selepas dari jam 10, putaran angin atau yang biasa dikenal dengan Wedhus Gembel di puncak Gunung Semeru ini akan mengarah ke barat, yang mana arah barat ini adalah posisi dari plakat puncak Gunung Semeru. Jadi memang ada batasannya, boleh sampai jam 10 pagi saja kalau misalkan sudah dibuka. Atau mungkin Anda punya pengalaman nih, pernah mendaki Gunung Semeru begitu ya. Dan Gunung Semeru akan terus melakukan erupsi seperti itu, kawan. Tapi kita berharap nantinya untuk erupsinya yang kecil-kecil aja, jangan sampai yang besar ya. Karena di masyarakat Jawa Timur, apalagi di Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, dan Malang, banyak sekali untuk pemukiman yang tinggal di dekat Gunung Semeru maupun juga dekat dari jembatan Besukobokan di Lumajang ya, yang menjadi salah satu jembatan dengan kerentanan yang cukup tinggi karena menjadi aliran dari lahar dingin maupun juga lahar panas apabila Gunung Semeru kembali erupsi yang cukup besar seperti di tahun 2026 di awal tahun kemarin, kawan ya. Sampai di sekitaran Lumajang, bahkan rumah dari teman saya sendiri sempat tertutupi oleh abu vulkanik yang cukup tebal dari erupsi di Gunung Semeru.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Selamat malam, kawan. Kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang mau memasuki tol Pandan Malang, kondisi trafiknya juga aman ya, lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang mau meneruskan perjalanannya ke tol kecapanan gempol, kondisi trafik juga lancar, tidak ada hambatan. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, kawan juga bisa update bagaimana kondisi trafik maupun cuaca, bisa Anda share ke WhatsApp kami 0811 3600 911.
2: Info Tol, informasi seputar jalan.

Jalan-Jalan Plus. Malang tidak hanya dikenal dengan wisatanya loh, akan tetapi Malang juga memiliki desa yang tak kalah menariknya. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu desa, tepatnya di Kabupaten Malang. Ini dia, Desa Mangliawan. Mengunjungi wilayah Kabupaten Malang yang luas tentunya tidak lengkap kalau tidak mengunjungi Desa Mangliawan, di mana desa ini memiliki daya tarik yang belum Anda ketahui. Ingin tahu tentang Desa Mangliawan ini? Yuk ikuti saya. Desa Mangliawan menjadi bagian dari Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Nama Desa Mangliawan ini ternyata diambil dari nama sebuah wilayah yang dulunya pernah menjadi lokasi perkemahan Sri Rama dalam sebuah kisah pewayangan. Saat itu, nama Mangliawan ternyata juga berupa nama seorang tokoh Raden Mangliawan. Dia adik Prabu Sumali, Raja Kerajaan Selogringgi. Dari berbagai sumber, cerita asal-usul namanya memang semua mengacu pada cerita pewayangan. Desa Mangliawan sendiri terdapat 4 dusun, Dusun Kerajaan, Dusun Lobok Suruh, Dusun Jabon, dan juga ada Dusun Kedoya. Di Desa Mangliawan terhampar banyak persawahan di sepanjang jalan. Kalau Anda berkunjung ke Mangliawan, terdapat pemandian yang terkenal akan habitat monyet yang bernama Taman Wisata Wendit. Selain terkenal dengan wisata pemandian, di sini juga terkenal dengan wisata budayanya. Kalau Anda beruntung, Anda bisa menyaksikan berbagai budaya di sini, seperti budaya Malam Satu Suro, Kira Budaya, Sumpah Ikrar Bukti kepada Desa Baru, dan ada juga kegiatan pawai umbul-umbul Mangliawan di setiap hari jadi desa. Tidak hanya itu, ada bermacam-macam aksi budaya yang bisa dipertontonkan, mulai dari tari-tarian, prosesi, doa, dan prosesi-prosesi lain khas dari masyarakat desa di sini. Gimana? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Yuk rencanakan kunjunganmu di Desa Mangliawan, dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sidiga 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 7 malam. Kawan, Pemkot Malang tidak akan beri pendampingan kepada ex kepala sekolah yang melakukan kekerasan. Wali Kota Malang, Wahyu Dayat, menyampaikan pihaknya menegaskan tidak akan memberikan pendampingan hukum terhadap ex kepala sekolah SMPN 18 Kota Malang yang sebelumnya melakukan tindak kekerasan kepada siswanya. Wahyu menyebut setidaknya ada 8 pelajar SMPN 18 yang sudah melapor ke Polresta Malang Kota terkait kejadian kekerasan yang dialami oleh para siswa-siswi. Lebih lanjut, Wahyu mengingatkan kepada para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk selalu mengedepankan rasa humanis dan memastikan lingkungan sekolah bersih dari kekerasan. Kawan, Pusdikjat

Tim minta Perda Disabilitas tidak disalahgunakan, Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik Jawa Timur Asep Suraiman menyampaikan. Pihaknya meminta Perda terhadap disabilitas yang baru saja disahkan tidak disalahgunakan. Ia menyebut pengesahan Perda bukan akhir dari kebijakan, namun awal dari tanggung jawab terhadap peraturan yang harus terus dijalankan dan ditingkatkan. Lebih lanjut, dirinya berharap langkah ini bisa memberikan kesetaraan kepada masyarakat penyandang disabilitas agar mendapatkan hak yang sama dengan seluruh masyarakat. Kawan, Mojtaba Khamenei klaim Iran kini jadi negara adidaya. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, mengklaim negaranya kini telah berkembang menjadi salah satu kekuatan adidaya utama di dunia. Kota Mojtaba, seluruh upaya musuh seluruh upaya musuh untuk menundukkan Iran dipastikan gagal karena kapasitas pertahanan militer Iran saat ini telah mengubah keseimbangan kekuatan secara mendasar. Lebih lanjut, pihak Iran menegaskan masa depan negara akan kian solid berkat dukungan penuh masyarakat serta ketegasan posisi Iran di kawasan Selat Hormuz. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.

Kembali kawan bersama saya Mufti Akmal di City Report jam 7 malam hari ini. Beberapa laporan ya dari Pak Ferry Setiawan, mohon info di Lawang apakah ada macet, kenapa ya? Coba kita lihat, belum ada informasi yang masuk sebetulnya Pak di Lawang. Boleh disebutkan mungkin Pak Ferry, Lawangnya yang sebelah mana? Karena kita pantau dari aplikasi pemantau traffic, mulai dari flyover Lawang sampai masuk ke Singosari di Mondoroko di malam hari ini masih terpantau cukup lancar ya. Ada sedikit perlambatan sebetulnya di sekitar di Randu Agung ya. Di sekitar Randu Agung untuk yang menuju ke selatan. Tapi kalau untuk yang menuju ke utara tidak ada hambatan sebetulnya Pak Ferry. Nanti boleh untuk kembali Anda update kawan. Untuk kepadatan perlambatannya yang di Lawang di sekitaran Masjid Islam Bedali kawan, untuk yang menuju ke selatan ya. Tapi kalau yang menuju ke utara di Singosari sampai Lawang sampai selepas dari flyover Lawang ke Purwosari ya, tidak ada hambatan. Barangkali pendengar City Guide yang saat ini masih melintas di jalan yang di sekitar Lawang, bagaimana untuk update-nya, nanti boleh untuk kembali berkabar ya. Terima kasih Pak Ferry untuk informasinya. Dan beberapa laporan kawan kami pantau ya di informasi grup dari Relawan Malang ST Anget untuk Relawan Ambulan. Barusan ada laka ya, laka di sekitaran SMKN 1 Janti. Ada satu korban yang tergeletak begitu. Masih belum jelas untuk kronologinya. Tadi disampaikan oleh Kepala Damkar Kota Malang ya, Pak Pandu, di grup Relawan Ambulans, karena membutuhkan unit untuk penanganan korban. Satu korban tergeletak dan tidak sadarkan diri. Kalau untuk di sekitaran ruas Janti di malam hari ini sudah mulai lancar kawan, tidak begitu padat ya. Antisipasi saja, barangkali nanti ada sedikit perlambatan di sekitaran SMKN 1 Janti di malam hari ini. Dan untuk Anda kawan yang sudah mobile juga di perjalanan, satu komposisi menemani malam hari Anda dari Miley Cyrus, Flowers.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom ae ta lah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Bukah, ya wis ta, cari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Eh, ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin?
5: Oh no.
4: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener nggak sih yang dibahas para netizen ini?
6: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Kawan, hari ini ada informasi terkait dengan pendakian ilegal di sekitaran Gunung Kawi melalui base camp Precet ya di Kabupaten Malang. Dan bahkan tadi oleh rekan-rekan ambulans juga sampai datang ke base camp Gunung Kawi via Precet atau pos pendakian Batu Tulis ya di Kabupaten Malang di Wagir, karena dikabarkan ada satu pendaki yang mengalami hipotermia di sekitaran pos 4 puncak Batu Tulis. Bahkan untuk petugas dari kepolisian maupun juga relawan ambulans yang hadir kawan, baik dari Kapolsek Wagir lalu juga Wakapolsek Wagir yang juga bahkan hadir ya di base camp pendakian, karena memang untuk pendakian di sekitaran pegunungan Putri Tidur, baik dari Gunung Kawi, Gunung Butak, maupun juga Gunung Panderman, memang masih ditutup akibat dari karhutla yang beberapa waktu lalu sempat terjadi. Dan masih dilakukan untuk pemulihan kawan ya, dari hutannya maupun juga dari yang lain. Sehingga pendakian ilegal ini perlu menjadi sorotan oleh masyarakat, karena wilayah Malang Raya ini terkenal dengan banyak sekali pendakian. Mulai dari, kalau dari utara ada Gunung Arjuno, kemudian Welirang, ada Buduk Asu, kemudian juga banyak sekali ya. Kalau misalkan di wilayah Bromo ada Bukit Premium pendakiannya, kalau di wilayah tengah ataupun sampai ke selatan ada Gunung Butak, lalu Kawinajang, Gunung Kawi, Bukit Jabal, dan banyak sekali cuban-cuban di wilayah Malang Raya yang bisa dilakukan untuk pendakian. Sehingga kalau misalkan masih ada pendakian yang dilakukan secara ilegal, tentunya akan sangat memprihatinkan dan membahayakan. Membahayakan baik dari petugasnya maupun dari pendakinya sendiri, kawan. Coba bayangkan ya, melakukan pendakian ilegal lalu jangan sampai hilang begitu ya. Hilang lalu yang susah adalah baik dari tim SAR dan tim relawan gabungan yang harus mencari pendaki tersebut. Dan kalau misalkan yang terjadi saat ini di sekitaran Gunung Kawi yang melakukan pendakian ilegal sebanyak 9 orang. Bayangkan kawan ya, ini memang sepertinya sudah janjian ini, sudah niat untuk melakukan pendakian secara ilegal, bukan dari base camp resmi dan tidak melakukan pembayaran simaksi atau karcis masuk begitu ya. Dan dari 9 orang ini, dari 9 rombongan ini, satu di antaranya mengalami hipotermia karena kelelahan di pos 4 Puncak Batu Tulis, Dusun Precet, Desa Sumber Suko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Bahkan dari rekan-rekan kepolisian, dari Kapolsek Wagir, AKP Sigit Kurniawan, maupun juga dari Wakapolsek Wagir, ada Ibda Heru Wahono, beserta dari Kanit Reskrim, Kanit Samapta, dan juga dari BBKTM, Aibda Aris, juga turut hadir kawan di basecamp ya, untuk mengecek langsung bagaimana kondisi dari pendaki ilegal tersebut. 9 orang ya total pendakiannya, dengan perempuannya ada 2, laki-lakinya ada 7, dan satu korban yang terkena hipotermia adalah berinisial D, laki-laki dari 9 rombongan tersebut. Dan tentunya hal ini bisa menjadi sebuah atensi kawan bagi seluruh masyarakat maupun juga pegiat olahraga yang cukup ekstrim ya. Karena pendakian itu bisa disebut sebagai olahraga yang ekstrim kawan. Karena memaksa tubuh untuk bisa olahraga secara berat, karena elevasi maupun juga kenaikan dari kontur tanah tentunya akan memaksa jantung untuk memompa darah lebih cepat dibanding biasanya. Sehingga hal tersebut seperti olahraga pendakian bisa dibilang olahraga ekstrim ya. Jadi tidak boleh untuk sampai diremehkan. Wah, saya sudah pernah nih mendaki Gunung Kawi, bisa deh ini saya mendaki secara ilegal. Nah, pikiran-pikiran tersebut yang harus dihindari, yang harus dijauhi oleh masyarakat, sehingga nantinya ketika mendaki tentunya dipastikan melalui jalur yang aman, jalur yang resmi, dan bisa dipantau oleh petugas dari base camp. Dan di malam hari ini kawan, ada satu komposisi untuk Anda dari James Arthur, Say You Won't Let Go.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
7: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
8: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijentol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijentol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, mungkin pernah Anda merasa isi kepalanya penuh banget sampai rasanya mau meledak. Padahal belum mulai mengerjakan apa-apa. Punya to-do list yang panjang memang kadang bikin kita overwhelmed duluan. Ujung-ujungnya malah prokrastinasi alias menunda pekerjaan. Nah kawan, biar mental health Anda tetap terjaga di tengah tumpukan tugas dan kerjaan, cobain The 2-Minute Rules atau Aturan 2 Menit. Konsepnya begini, kalau Anda melihat ada satu tugas yang bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, jangan dicatat, jangan ditunda, kerjakan detik itu juga. Misalnya, membalas pesan WhatsApp konfirmasi ke klien, menyetujui dokumen via email, atau sekedar membereskan meja kerja. Kenapa ini efektif? Karena dengan menyelesaikan hal-hal kecil secara langsung, Anda mengurangi beban kognitif di otak. Mental load Anda akan jauh lebih ringan dan Anda juga punya kapasitas fokus yang lebih besar untuk memikirkan strategi yang lebih penting. Jadi, jangan biarkan hal sepele menumpuk jadi beban pikiran. Lakukan sekarang dan nikmati ketenangan isi kepala Anda.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Kawan, untuk Anda Sobat Jawa Timur, kira-kira sudah punya rencana belum untuk keliling Malang besok di akhir pekan? Nah, kalau belum, pas banget. Yuk berpergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini kawan, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari sampai ke Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah. Anda bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jawa Timur bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economies Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya juga mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim. Tahun ini, Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.
4: Kembali kawan di malam hari ini menuju setengah delapan malam ya. Ada informasi dari Mas Akbar selaku relawan ambulans siaga utara. Barusan terjadi laka kawan di sekitaran rel Singosari, utaranya rel Singosari. Satu korban tergeletak seperti itu kawan ya, perempuan. Dan ada info juga ini dari Pak Anggoro, kecelakaan depan rel Singosari, tergeletak cewek dan belum ada ambulan di tengah jalan kawan. Dari Pak Anggoro maupun juga dari relawan siaga utara, kami sempat update juga kawan di grup relawan siaga utara ya untuk rekan-rekan ambulans. Dan setelah ini akan ada satu ambulans ya, satu unit dari PSC 119 Kabupaten Malang untuk 10-8 ya, atau OTW menuju TKP. Terima kasih untuk Pak Anggoro dan juga relawan ambulans yang sudah sigap ya. Lalu ada informasi kawan dari Pak Budi.
5: Selamat malam.
4: Malam. Iya Pak Budi.
5: Izin share info traffic. Mm-hmm. Perjalanan saya dari Malang Kota ke arah Sumber Pocong.
4: Oke.
5: Saya lihat di setelah pabrik gula Kebonagung, sebelum Bulog ada truk mogok. Truk muat tebu, truk gandeng lagi mogok.
3: Waduh, jadi
5: terlihat sementara tadi sudah ada dari teman-teman pabrik gula Kebun Agung kalau nggak salah.
3: Oke.
5: Ada rencana mau ditarik sama traktor. Kalau tidak saya lihat. Ya, bagi teman-teman hati-hati, nggak usah buru-buru jika melintas. Untuk jalurnya sementara aman, ramai, lancar, tidak ada hambatan, hanya ada potensi perlambatan di tempat truk mogok. Terima kasih, selamat pagi.
3: Terima kasih Pak Budi, selamat malam ya. Pak Budi sepertinya sudah kelelahan ini, apa namanya, beraktivitas dari pagi sampai malam. Terima kasih Pak Budi. Kalau kita lihat emang kawan saat ini ya, menuju jam 8 malam di sekitaran pabrik gula Kebun Agung ini sudah mulai ada macet ya. Untuk yang menuju ke utara, kalau dari utara yang ke selatan sedikit padat merayap, tapi nggak begitu panjang. Yang panjang justru kalau Anda dari selatan yang menuju ke Kota Malang. Terima kasih Pak Budi untuk informasinya. Dan kawan Traffic Report di malam hari ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Parama Land. Villa 2 lantai view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi di 0822-3331-4447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
4: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
5: Oh no.
4: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. CityGuide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Di sini kita bakal

0: membedah isu-isu viral pekan ini. Klarifikasi fakta berbasis data resmi sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di C389 Wallon FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at C389-11FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Ingat informasi, ingat cek dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
2: For your life. City Guide FM.
3: Kawan, untuk City Report di malam hari ini didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar sampai di gelombang 3 di bulan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh untuk datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Dan untuk beberapa informasi kawan lalu lintas di malam hari ini, tadi yang sudah disampaikan ya oleh Pak Budi juga tadi, di sekitaran pabrik gula Kebun Agung ada truk yang mogok ya, truk tebu. Dan kalau kita pantau kawan dari aplikasi pemantau traffic, memang di malam hari ini menuju jam 8 malam, semakin malam sepertinya semakin padat ini untuk di depannya pabrik gula Kebun Agung yang menuju ke utara. Didominasi kepadatannya untuk yang menuju ke utara. Lalu ada Pak Ferry tadi yang sempat menyampaikan juga ada truk trailer terbuka muat beton besi besar sepertinya mengalami trouble posisi dari arah Lawang menuju Malang di seberang Auto 2000 Randu Agung atau sebelum pom bensin Randu Agung, berhenti di lajur kiri, lalu lintas agak tersendat. Oh, tadi Pak Ferry sempat menanyakan juga kawan sebelumnya di jam 19:09 ya. Tadi Pak Ferry sempat tanya, di Lawang kok macet ya Mas, ada apa? Dan 40 menit setelahnya barusan ya di 19:49 Pak Ferry, ternyata ada truk trailer yang terbuka muatan beton besi besar dan mengalami trouble. Terima kasih Pak Ferry. Kalau untuk saat ini bagaimana kawan untuk situasinya yang di Lawang? Karena di Singosari ya, di setelahnya rel kereta ada laka begitu, ada perempuan ya, mbak-mbak yang tergeletak di tengah jalan, tidak bergerak. Kalau kita lihat memang di sekitaran rel kereta api Singosari, di depannya pasar Singosari juga sudah mulai ada perlambatan kawan, dua arah, baik dari selatan maupun dari utara. Kalau dari selatan kemacetannya sampai sebelum gacoan Singosari kiri jalan. Kalau misalkan Anda melintas nanti ya di sekitaran Jalan Raya Mondoroko untuk yang menuju ke utara, itu sudah mulai ada antrian untuk melewati rel kereta api. Update-nya bagaimana kawan untuk yang di Singosari? Karena kalau kita lihat memang dari grup relawan ambulans siaga utara sudah 10.8 ya infonya, sudah OTW menuju ke TKP. Kita berharap nanti korban sudah bisa segera diberikan pertolongan tercepat kawan ya, agar bisa cepat pulih dari insidennya. Kalau untuk beberapa ruas di Lawang tadi yang sempat diinformasikan Pak Ferry, ada perlambatan di sekitaran Bedali ya, untuk yang menuju ke selatan saat ini sudah terpantau lancar dua arah, di Bedali juga tidak ada hambatan. Yang di Kota Malang kawan juga cukup lancar ya, baik Jalan Soekarno-Hatta, lalu kalau biasanya di Panji Suroso ke Araya ataupun juga Panji Suroso ke perempatan Ela Sucipto sampai di Sunandar Priyo, di malam hari ini juga cukup lancar dua arah, tidak ada kendala. Yang sedang mobile di perjalanan kawan boleh nanti berkabar kembali bagaimana kondisi lalu lintas di sekitar Anda, cuacanya bagaimana, juga boleh nanti berkabar ya di WhatsApp City Gate di 0811 3600 911. Dan di malam hari ini, Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 3699962. Pilih sehat, pilih RSUB.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal sudut-sudut kota Malang yang kaya cerita dan budaya. Kita akan berkunjung ke sebuah kampung tematik yang unik, syarat nilai sejarah sekaligus menjadi ruang hidup kebudayaan lokal. Inilah Kampung Tematik Budaya Polowijen yang berada di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kampung Budaya Polowijen bukan sekedar kampung wisata biasa. Disinilah jejak sejarah Mpu Purwa, pujangga besar di era Kerajaan Singasari, dipercaya bermukim dan berkarya. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah karya sastra Kakawin Smaradana yang hingga kini menjadi bagian penting dalam sejarah sastra Nusantara. Nilai sejarah itu kemudian dirawat oleh warga lewat berbagai aktivitas budaya, mulai dari tari topeng Malangan, karawitan, macapat, seni bantengan, sampai tradisi ruwetan dan ritual budaya Jawa yang masih lestari. Semua dikelola secara swadaya oleh masyarakat, menjadikan Polowijen sebagai contoh kampung budaya yang hidup dan berdaya. Saat berkunjung ke sini, Anda tidak hanya melihat pertunjukan seni, tapi juga bisa belajar langsung tentang filosofi Jawa, mengikuti workshop seni, hingga menyusuri kampung yang penuh mural, ornamen budaya, dan ruang-ruang kreatif warga. Nah, untuk rutenya kawan, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Blimbing. Setelah itu, masuk ke kawasan Kelurahan Polowijen, ikuti petunjuk arah menuju Makam Mpu Purwa, karena Kampung Budaya Polowijen berada di sekitar area tersebut. Akses jalannya cukup mudah, bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil belajar sejarah, merasakan denyut budaya lokal dan melihat bagaimana warga menjaga warisan leluhur dengan penuh cinta, Kampung Tematik Budaya Polowijen wajib masuk daftar kunjungan Anda. Sampai jumpa di perjalanan seru berikutnya ya.

0: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 8 malam. Kawan, puluhan siswa di Kota Malang sempat mengalami flu, kini kondisi berangsur pulih. Sekitar 50 siswa di salah satu sekolah di Kecamatan Blimbing, Kota Malang sempat mengalami keluhan flu dalam sepekan terakhir. PLT Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Muflih Adim, mengatakan kondisi para siswa tersebut kini berangsur membaik dan sebagian sudah kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Sebagai langkah antisipasi, Disdikbud Kota Malang juga meminta seluruh sekolah untuk memperkuat edukasi kesehatan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga etika batuk dan bersin, serta menggunakan masker di lingkungan yang berisiko terhadap penularan penyakit pernafasan. Kawan, BMKG perkirakan musim hujan di Jawa Timur mundur hingga Desember. BMKG Jawa Timur memperkirakan sebagian besar wilayah Jawa Timur mengalami kemunduran musim hujan tahun ini hingga bulan Desember. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Jawa Timur, Anung Suprayitno menyampaikan, faktor utama musim hujan yang telah di Jawa Timur adalah fenomena El Nino yang semakin kuat di bulan September ini. Lebih lanjut, pihaknya berharap masyarakat Jawa Timur bisa mempersiapkan musim hujan dengan baik, seperti membersihkan saluran irigasi dan tidak membuang sampah ke sungai agar tidak terjadi banjir. Kabar terakhir kawan, stabilitas moneter dipertanyakan Bank Indonesia klarifikasi soal pelemahan rupiah. Bank Indonesia memastikan bakal terus melakukan intervensi di pasar moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh angka 18.000 per dolar Amerika Serikat. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, pelemahan rupiah terjadi akibat naiknya harga minyak dunia serta tingginya ketidakpastian ekonomi global. Lebih lanjut, Bank Indonesia terus mengoptimalkan transaksi pasar uang dan cadangan devisa agar pergerakan mata uang nasional tetap terjaga sesuai fundamentalnya. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
1: Adios.

CityCat 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report. Kawan, untuk menghadapi ancaman kekeringan, di sini Bakorwil Malang ajak BBBD untuk menyiapkan logistik. Ancaman kekeringan yang terjadi ya di sejumlah daerah pada saat sekarang ini di musim kemarau yang sangat panjang. Dan ini jadi perhatian Kepala Badan Koordinasi Wilayah ataupun Bakorwil 3 Malang, Asep Kusdinar, meminta BBBD segera menangani kekeringan, jadi harus tanggap terhadap kebutuhan akan logistik bagi para korban. Nah, itu disampaikan Asep saat memberikan paparan depan tim BBBD dari berbagai daerah yang hadir di kantor Bakorwil 3 Malang. Nah, di sini nantinya sebelum terjadi puncak kekeringan, bahwa ketersediaan logistik itu harus sudah disiapkan. Nah, untuk persiapan lainnya, Asep meminta para tim BBBD itu harus sudah paham terkait ketersediaan air yang dibutuhkan jika sewaktu-waktu itu dibutuhkan untuk mengedrop ke lokasi kekeringan, kawan. Dan saat ini kekeringan yang berada di wilayah Bakorwil 3 Malang, diantaranya di Kabupaten Pasuruan, yaitu melanda Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Lumbang, lalu Kecamatan Kejayan, Kecamatan Gempol, dan Kecamatan Winongan. Selain itu, juga terjadi di Kabupaten Malang. Nah, ini sekitar 17.000 jiwa atau 5.702 KK saat ini mengalami kesulitan air bersih ya buat kebutuhan tiap harinya. Dan itu melanda di 13 desa di 6 kecamatan. Di antaranya ada Sumber Manjing Wetan, itu ada 5 desa ya. Ada Kecamatan Gedangan, lalu ada juga di Desa Tumparejo, Kecamatan Kalipare, itu ada 5 desa. Lalu Kecamatan Donomulyo, itu ada 2 desa, dan Kecamatan Paga, dan lain-lainnya. Untuk total air kawan yang sudah didistribusikan oleh BBBD Pemkab Malang itu sekitar 3.033.250 liter air bersih. Di malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa menyampaikan pantauan-pantauan trafik di kawasan Anda. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Tentunya kawan, City Report didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yusgra daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lebih lengkapnya bisa Anda cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 91 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report ya. Nah, di sini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang mengungkap bahwa alasan sejumlah guru di SMPN 18 Kota Malang ini tidak segera melaporkan dugaan tindakan intimidasi di sini yang terjadi di lingkungan sekolah tersebut. Katanya ini ya, adanya ancaman pemecatan terhadap guru PTT dan juga GTT kawan. Dan menurutnya ancaman tersebut tidak serta-merta ya dapat digunakan untuk memberhentikan guru. Lalu dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang ada Suarjana mengatakan, tentunya pengangkatan guru itu juga merupakan tidak serta-merta ya dapat digunakan untuk memberhentikan guru. Lalu ia kembali menjelaskan untuk pengangkatan guru itu merupakan kewenangan pemerintah daerah serta Dinas Pendidikan itu berperan untuk mengusulkan kawan. Lalu Suarjana juga kembali menambahkan sebelumnya pihak Disdikbud itu tidak mengetahui persoalan tersebut karena tidak menerima laporan dari pihak sekolah. Nah, karena setelah kasus itu mencuat dan viral di media sosial, pihaknya kemudian mengumpulkan para guru untuk mendengarkan berbagai keluhannya kawan. Dan selain persoalan tersebut, Suarjana juga menyebut bentuk intimidasi yang terungkap tidak hanya berkaitan dengan tindakan fisik, tetapi juga secara verbal. Nah, keluhan mengenai hal itu yang disampaikan oleh guru maupun siswa terkait dugaan adanya luka pada siswa. Di sini Suarjana mengatakan hingga kini belum menerima laporan mengenai kondisi tersebut. Di malam hari ini kawan, kita akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa informasi masuk yang sudah kami terima di jam 19.53. Ada Bu Firly ya, Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta. Ini izin menginformasikan gangguan layanan. Nah, itu tadi Bu Firly mengirimkan sebuah foto, kita bisa lihat kawan di radio visual live. Nah, ini penyebabnya karena perbaikan pipa yang bocor tadi di jalan raya Sawo Jajar ya. Informasinya dari Pak Joko tadi. Nah, karena wilayah yang terdampak ini ada di Sawo Jajar, Ranugrati, terus ada di Maninjau, Odano Maninjau, lalu ada juga di kawasan Bratan, Touti, Poso, Kerinci, Asabri, Buyan dan juga Singkarak, Laut Tawar, Tambingan, K.H. Abdul Qadir Jailani, serta Ruko Sawo Jajar Mas dan lokasi di sekitarnya. Nah, ini untuk lokasi perbaikan kawan itu 4 jam dan normalisasi itu 4 jam. Nah, mulainya barusan saja ya jam 8 malam sampai selesai. Nah, itu tadi karena dampak perbaikan pipa yang bocor di Jalan Raya Sawo Jajar. Jadi mungkin di malam hari ini kawan-kawan yang terkena imbas airnya mati. Nah, itu karena adanya perbaikan pipa bocor yang berada di Jalan Raya Sawo Jajar. Untuk estimasi perbaikan itu 4 jam dan untuk normalisasi itu 4 jam kawan. Begitu untuk informasinya dari Bu Firly, Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta. Terima kasih untuk Bu Firly informasinya malam hari ini. Lalu di jam 20 lebih 10 menit ada Pak Nizard ya mengirimkan sebuah voice note. Kita bisa play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Nizard.
1: Halo, selamat malam Sedikit.
0: Selamat malam Pak.
1: Saya Nizard.
0: Baik,
1: dari Mbak Tu, ini melaporkan terkait kasus kejadian solar tumpah di Jalan Dr. Andes Muhammad Hatta, tepatnya setelah jembatan dari arah Kota Batu. Banyak korban jatuh tadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nizar. Kalau kami lihat juga di beberapa informasi yang sudah masuk ya, di kawan-kawan relawan ST Hangat. Nah, ini ada Pak Syaifuddin mengabarkan ya, jembatan Pendem minta tolong Damkar Kota Batu ini banyak yang terpleset, ada tumpahan oli. Kita play dulu videonya dari Pak Muhammad Syaifuddin. Nah, ini terlihat kawan ada tumpahan solar ya. Nah, ini untuk fotonya bisa Anda simak juga. Ini banyak yang terpleset. Nah, itu dia. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah melaporkan traffic di malam hari ini. Dan juga Anda masih bisa menyampaikan info traffic ya. Bisa Anda share juga bagaimana pantauan-pantauan di kawasan Anda. Bisa Anda kirim ke nomor WhatsApp kami 0811-3600-911.
2: Informasi seputar jantung.
0: Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Di sini untuk Anda yang mau melakukan perjalanannya melalui tol Pandan Malang, kondisi trafiknya lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang meneruskan juga perjalanannya menuju ke tol Gempol, tol Kejabaran Gempol, lalu tol Porong Gempol dan tol Surabaya ya. Nah, ini bagi tol Surabaya Porong untuk kondisi trafik malam hari ini ramai lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda kawan yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update bagaimana kondisi trafik di sana, bisa Anda share melalui WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Raih gelar magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-dasia.ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Ya kawan, komposisi dari Laskar Pelangi, OST Ku Bahagia yang sudah hadir menemani perjalanan malam hari ini di menit 33 ya, lepas dari jam 8 malam. Kawan, di sini Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan ataupun Disdikbud Kota Malang ini resmi menerbitkan surat edaran ataupun SE tentang kewaspadaan ISPA dan influenza untuk seluruh satuan pendidikan. Nah, ini surat edaran diterbitkan sejak akhir pekan lalu di tanggal 25 September 2026. Nah, ini menginstruksikan untuk kepada setiap sekolah mengoptimalkan edukasi kesehatan, lalu memperketat perilaku hidup bersih dan sehat ataupun PHBS, serta menegakkan etika batuk dan bersin yang berada di lingkungan sekolah. Menurut dari PLT Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ataupun Sekdindikbud Kota Malang, Muflik Adim SEMM, ini membenarkan ya adanya laporan penularan flu di sekolah yang diterima melalui rujukan puskesmas tempat pada pekan lalu. Dan berdasarkan data pendukung dari pihak sekolah sendiri dan juga Dinas Kesehatan atau Diskes Kota Malang, untuk lonjakan kasus di SMP Taman Siswa itu sempat mencatat angka tertinggi pada awal pekan lalu, itu sebanyak 224 siswa dari total 460 murid itu dilaporkan tidak masuk sekolah akibat ada gejala demam, batuk dan juga flu ya. Nah, di sini untuk memutus rantai penularannya, pihak sekolah bersama Dinkes Kota Malang dan juga Puskesmas ini sempat merespon ya dengan memperketat protokol kesehatan. Selain membagikan masker serta hand sanitizer, sekolah juga menyesuaikan jam pembelajaran serta memulangkan siswa lebih awal setelah program makan bergizi gratis kawan. Di sini melalui edaran yang telah disebar, Disdikbud juga meminta seluruh kepala sekolah di Kota Malang tidak mengabaikan potensi penularan ISPA dan aktif berkoordinasi dengan puskesmas terdekat kawan. Nah, untuk mengenai sebaran yang berada di kawasan lain, Adim juga menyampaikan ya, hingga kini pihaknya belum menerima beberapa laporan lagi tentang kasus signifikan dari wilayah lain ya, termasuk Kecamatan Kedung Kandang. Nah, maka dari itu untuk pendataan dan pemantauan itu terus berjalan secara berkala. Lalu tadi kawan, di jam 20 lebih 26 menit sempat kami teruskan beberapa informasi dari Pak Nizar. Nah, karena ada tumpahan solar, kawan-kawan di newsroom juga sudah meneruskan informasinya ke Damkar Kota Batu. Dan malam hari ini masih belum ada respon ya dari Damkar Kota Batu. Kita tunggu saja informasinya lebih lanjut. Baik, terima kasih untuk Pak Nizar berbagi informasi ke kami. Dan kawan-kawan di malam hari ini juga masih bisa berbagi pantauan-pantauan traffic bagaimana di kawasan Anda. Bisa Anda share juga ke nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911 atau juga bisa mention di sosial media kami di @cityguide911fm.

0: wisdom.
1: Hampir setiap orang di dunia ini pasti pernah merasakan fase di mana kenyataan tidak sejalan dengan harapan. Apa yang kita rancang dengan begitu indah dalam benak kita, ada terkadang patah begitu saja saat dihadapkan pada realitas. Pengalaman pahit manis itulah yang juga membentuk perjalanan hidup kita semua tentu, dan termasuk saya. Ada dari sekian pengalaman dalam tanda petik pahit itu yang pernah saya alami. Begitu ada program beasiswa S2 di Kementerian Agama, saya sebagai orang yang kebetulan menjadi salah seorang wisudawan terbaik di program studi saya, dan kebetulan saya juga pernah diamanai menjadi ketua umum senat mahasiswa, tentu orang punya ekspektasi lebih dari saya. Tetapi yang menarik, setelah dinyatakan lolos administrasi, ujian pun digelar, dan kami bersama beberapa teman berdoa agar muara yang kita inginkan lulus itu terwujud dalam diri kita. Maka ada 6 orang waktu itu yang tidak segera pulang, dan kita ke masjid iktikaf, membaca Quran 30 juz dibagi 5 juz 5 juz, dan kebetulan teman-teman juga mempercayakan saya untuk memulai, sampai kemudian berdoa untuk kelulusan kita bersama. Di saat hari pengumuman, nama saya tidak tercantum di dalam daftar mereka yang diterima, dan alhamdulillah 5 orang teman yang bersama saya berdoa itu diterima. Tentu kita semua bersyukur. Tetapi bagi sementara orang ya, mungkin merasakan janggal atau bahkan menjatuhkan mental saya, karena ekspektasi mereka sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Dan saya meyakini Allah sedang merencanakan dan merancang sesuatu yang lain. Artinya ketika pintu yang kita inginkan tertutup, Allah justru membuka pintu yang kita butuhkan. Jadi antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan terkadang berbeda. Dan benar saja, selang beberapa waktu kemudian, takdir mulai menunjukkan wajah indahnya. Ada penerimaan calon dosen. Ada banyak, sekitar ratusan orang yang mendaftar. Namun yang lolos administrasi hanya beberapa puluh saja. Dan termasuk saya di antaranya. Alhamdulillah setelah berjuang, saya dinyatakan diterima. Dan lebih mengejutkan lagi, saya ditempatkan di Malang. Artinya pemerintah punya kewenangan untuk menempatkan siapa saja di beberapa tempat, Surabaya, Mataram, atau di kota-kota yang lain. Tapi alhamdulillah saya dikembalikan di Malang ini, di mana saya terlahir, di Malang ini saya kuliah, dan di Malang ini kemudian saya dipercaya mengabdi. Dan setelah seluruh pemberkasan selesai, saya kembali mencoba peruntungan di program S2 Kementerian Agama waktu itu. Pilihan saya ada di IAIN Sunan Kalijaga waktu itu, dan alhamdulillah saya diterima sesuai dengan harapan. Itu artinya saya kemudian memastikan bahwa tidak ada yang gagal dalam kehidupan kita. Yang ada adalah ketertundaan. Tentu pengalaman spiritual ini tidak sekali dalam hidup, tapi ada pelajaran yang berharga. Ketika rencana yang kita inginkan tidak terrealisasi, Allah selalu punya pilihan yang jauh lebih baik untuk hambanya. Saya Isyur Kunnaja, Ketua Umum MUI Kota Malang, untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Kawan, siap-siap masuk ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @megascientecenter atau kanal resmi Jawa Timur Park Group.
0: Cadence for your life. City Guide FM.

89.11 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report. Nah ini karhutla yang berada di Jawa Timur juga sudah mereda kawan, dan titik api ini tersisa hanya di kaki Gunung Ijen saja. Ini menurut dari Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gadot Subroto mengatakan ya. Dan yang terbaru untuk kobaran api yang ada di kawasan Gunung Bancak, Kabupaten Magetan, yang telah menghanguskan 5 hektar lahan itu berhasil dipadamkan sepenuhnya. Dan kini seluruh tim gabungan itu digeser untuk memadamkan api yang berada di kawah Ilalang, Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso. Nah, ini karena kawasan itu berada di kaki Gunung Ijen. Lalu kebakaran yang terjadi sejak hari Minggu, tanggal 27 September 2026 ini diduga bermula dari lahan ladang yang biasa digunakan warga setempat. Dan api itu cepat untuk merambat

akibat kondisi vegetasi yang kering ditambah embusan angin yang kencang ya yang berada di lokasi. Untuk pemadaman saat ini menyasar hanya di sisa titik api ya di area petak 87AB dan C88 Dusun Curah Macan, Desa Kalianyar. Lalu petugas gabungan sendiri yang terdiri dari BBBD, Perhutani, hingga BKSDA, Kawah Ijen juga terus menjangkau beberapa titik-titik lokasi yang masih memungkinkan untuk dipadamkan secara manual, kawan. Meski demikian ya, untuk upaya pemadaman di Bondowoso tidak mudah karena petugas harus memadamkan ataupun berhadapan dengan medan yang terjal serta angin yang kencang. Jadi sewaktu-waktu itu dapat memicu munculnya titik api baru lagi. Nah, di jam 20.43 tadi kawan, Damkar Emergency Kota Batu juga sudah membalas pesan yang kami laporkan ya dari info Pak Nizat. Itu dalam penanganan kak, anggota sudah meluncur ke TKP. Baik, terima kasih untuk Damkar Emergency Kota Batu. Dan malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami 0811-360-911. Kalau kami lihat kawasan Plogoma sendiri, ini masih ramai lancar ya, tidak ada hambatan. Nah, ini bagaimana untuk kawasan Anda? Bisa Anda berbagi, bisa Anda share ke 0811-360-911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singosari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Untuk menuju Stupa Sumberawan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumberawan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu, Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumberawan bisa jadi tujuan yang pas untuk Anda.

0: 911 Hot News.
1: CityGate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, layanan angkot pelajar gratis di Kota Malang berencana ditambah pada tahun 2027. Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra mengatakan anggaran untuk program tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Wijaya menyebut untuk jumlah armada yang nantinya ditambahkan masih menyesuaikan kemampuan anggaran dan kebutuhan pada masing-masing rute. Maka dari itu kesempatan bagi pengemudi angkot untuk terlibat dalam program ini masih terbuka dengan syarat kendaraan dan pengemudi memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Informasi lain kawan, DPRD Jatim tunggu kepastian gaji P3K yang akan ditanggung APBN. Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansyah menyampaikan pihaknya masih menanti kepastian terkait wacana pembayaran gaji P3K yang akan diambil melalui dana APBN. Ia menyebut DPRD akan menganalisis terkait kebijakan tersebut karena persoalan gaji P3K menyangkut kepentingan banyak orang dan menjadi hal yang harus dipersiapkan secara serius. Lebih lanjut, dirinya berharap jika wacana ini direalisasikan, maka paling cepat adalah dimulai di tahun 2027 dengan pengalihan beban gaji P3K akan bisa mengurangi belanja pegawai sekitar 15%. Informasi terakhir kawan, Indonesia bantah tudingan adanya pelanggaran HAM di Papua. Pemerintah Indonesia membantah keras tudingan perwakilan Kepulauan Solomon dan Vanuatu mengenai pelanggaran HAM sistematis di Papua saat menyampaikan hak jawab dalam sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Delegasi Indonesia menegaskan setiap laporan pelanggaran ditangani secara serius lewat Komnas HAM dan mengingatkan kelompok bersenjata di Papua telah menewaskan warga sipil dan ASN. Lebih lanjut, Indonesia menekankan pentingnya melihat situasi Papua secara utuh serta menegaskan komitmen penegakan hukum untuk melindungi seluruh warga negara. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.

City 9 11 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report. Kawan, kita pantau terlebih dahulu untuk pantauan suhu cuaca ya, yang berada di kawasan area Tlogoma sendiri. Kondisinya malam ini di 20 derajat Celcius ya. Untuk kelembapan udara itu berada di 93% dan kecepatan angin di 3 km per jam kawan. Sedangkan kalau kami lihat beberapa pantauan traffic ya di seputaran Jalan MT Haryono lalu ke Jalan Gajayana, kondisi trafiknya rambe lancar ya, sudahan ya. Dan bagaimana kawan kondisi trafik kawasan Anda? Ini juga bisa Anda share pantauan-pantauannya melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu pemerintah Kota Malang sendiri menyatakan ya bahwa kebijakan sertifikasi halal itu wajib ya, yang akan diberlakukan pada Oktober 2026. Di sini memberikan kepastian akses pasar, ini khususnya produk dari pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Menurut dari Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskopindag Kota Malang, Farid Suadi mengatakan, nah ini kebijakan wajib halal menyangkut legalitas halal itu akan memudahkan untuk pelaku usaha itu memasarkan produknya dan juga membangun jaringan pasar yang lebih luas seperti ke toko retail modern, lalu oleh-oleh dan ke semua tempat. Nah, di sini dinas terkait menilai apabila semakin dengan banyaknya produk UMKM saat ini yang terakomodasi di pasar, maka akan menghadirkan nilai tambah ya kepada para pelaku usahanya sendiri. Dan sebenarnya syarat wajib yang menyangkut legalitas halal suatu produk merupakan aturan yang sudah diterapkan sejak lama itu ya. Namun dengan berlakunya wajib halal bulan depan, maka akan lebih meningkatkan pemahaman pelaku usaha agar memenuhi ketentuan. Dan berdasarkan catatan tahun dari tahunan ya dari dinas terkait, jumlah UMKM yang berada di Kota Malang sendiri di tahun 2025 itu mencapai 49.420 usaha dan 71,32% atau sebanyak 35.244 usaha itu bergerak di bidang kuliner. Sementara untuk pengawasan jaminan produk halal, ahli pertama Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal PJPH Provinsi Jawa Timur Amalia Sari mengatakan bahwa pelaku usaha yang berada di Kota Malang baik dalam konteks UKM, UMKM hingga usaha besar itu harus memiliki kesadaran ya dalam memenuhi syarat halal tersebut. Dari angka itu kawan, nah ini menurut dari data, berdasarkan data hingga 11 September 2026, data ini sebanyak 19.906 sertifikat bagi halal. Ini bagi 15.439 pelaku usaha. Nah ini dari angka itu ya, menggambarkan bahwa satu pelaku usaha dimungkinkan memiliki hingga 2 sertifikat halal. Lalu berdasarkan rekap data kuota sertifikat halal gratis ataupun sehati ini di laman bpjph.halal.go.id per hari ini di jam 4 sore tadi ya, Provinsi Jawa Timur sudah mendapatkan kuota program itu pada tahun 2026 sebanyak 175.324 sertifikat halal. Maka dari sejumlah sebanyak 150.800 sertifikat juga telah terpakai dan tersisa 24.524 sertifikat. Dan dia kembali menambahkan ya, untuk kuota penerbitan sertifikat yang tersisa akan kembali lagi ke pusat untuk didistribusikan sebagai kuota nasional. Di malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa
memantau pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda, bisa Anda berbagi, bisa Anda share ke WhatsApp kami 0811-3600-911 atau juga bisa mention di sosial media kami di @city_guide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
0: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
5: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
4: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
5: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
6: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

City 9 11 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report ya. Nah, di sini kawan, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menghimbau masyarakat mengibarkan bendera merah putih setengah tiang ya pada besok hari, karena besok itu di tanggal 30 September 2026 untuk mengenang peristiwa 30 September gerakan 30 September ataupun G30S. Nah, Kofifah juga mengajak seluruh instansi pemerintah, lalu ada satuan pendidikan juga, pengelola perkantoran dan masyarakat ini memperhatikan ketentuan pengibaran bendera pada kedua tanggal itu kawan. Jadi tanggal 30 dan juga tanggal 1 Oktober 2026. Ini menurut Kofifah ya, pengibaran bendera tersebut menjadi kesempatan untuk kita itu mengingat kembali bagaimana sih perjalanan bangsa dan juga meneguhkan komitmen menjaga persatuan. Lalu ketentuan pengibaran bendera tersebut mengacu pada Surat Menteri Kebudayaan Republik Indonesia nomor B garis miring 668 garis miring MK garis miring TU titik 02 titik 03 garis miring 2026 ini tertanggal 23 September 2026 tentang pedoman penyelenggaraan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Nah, di sini peringatan tahun ini tentunya mengusung tema ya, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa itu mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur. Nah, di sini Kofifah juga berharap ya, tema tersebut bisa diwujudkan melalui sikap saling menghargai, lalu juga kepedulian dan juga gotong royong dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, lalu pemedoman tersebut juga mengatur pelaksanaan upacara di Hari Kesaktian Pancasila di kantor beberapa pemerintah ya, provinsi, kabupaten dan juga kota pada tanggal 1 Oktober 2026. Selain itu kawan, masyarakat juga diajak ya untuk mendengarkan pidatonya dari Menteri Kebudayaan melalui kanal YouTube juga. Nah, ini kanal YouTube Kementerian Kebudayaan ataupun Indonesiana TV begitu untuk informasinya. Dan di malam ini bagaimana kawan pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda? Anda juga bisa share pantauan Anda, apakah di malam hari ini arus lalu lintasnya masih terpantau lengang atau masih ada juga beberapa titik-titik kemacetan di kawasan Anda. Bisa Anda share melalui WhatsApp kami 0811 3600 911, atau juga bisa mention di sosial media kami di @city9 11 FM.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa rileks?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
4: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
3: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
4: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya kawan, di malam hari ini ada Pak Adi Prayugo yang berbagi informasi kepada kami ini ya. Di jam 21 lebih 27 menit dekat jembatan Pendem. Ini ada apa ya? Kok banyak polisi juga ada damkar. Nah, ini Pak Adi Prayugo mengirimkan sebuah video, kita bisa tampilkan di Radio Musola. Nah, di sini jalannya terlihat basah dan ada pihak kepolisian serta damkar Kota Batu. Ini hati-hati kawan bagi yang mau melintasi ke jembatan Pendem ya. Karena barusan saja ada tumpahan solar. Jadi untuk kawan-kawan yang mau melintasi area jembatan Pendem, dimohon untuk berhati-hati ya, karena proses pembersihan tumpahan solar itu masih berlanjut ya sampai malam hari ini. Dan sekarang Pak Adi Prayogo sudah sampai mana Pak? Ini juga bisa berbagi kabar ya, bagaimana informasi traffic di kawasan Batu, bisa kabarkan kembali Pak Adi, bisa share ke WhatsApp kami 0811 3600 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Sekolah semestinya menjadi tempat anak untuk belajar. Tempat mereka mengenal aturan, belajar bertanggung jawab, sekaligus memahami setiap kesalahan bisa diperbaiki dengan cara yang mendidik. Tapi bagaimana jika sebuah persoalan disiplin justru berujung pada dugaan kekerasan? Peristiwa ini terjadi di SMP Negeri 18 Kota Malang. Bermula pada Kamis 24 September 2026 ketika sejumlah siswa disebut tidak mengenakan seragam lurik yang ditetapkan untuk hari itu. Dari persoalan ini muncul laporan dugaan tindakan kekerasan terhadap siswa yang menyeret kepala sekolah. Awalnya dua siswa yang melaporkan dugaan kekerasan itu. Hingga Sabtu 26 September, 6 siswa lainnya ikut melapor ke polisi. Kini ada 8 siswa dari kelas 7, 8, dan 9 yang membuat laporan. Mereka disebut melaporkan dugaan tindakan berupa tamparan dan pukulan. Sementara itu masih ada siswa lain yang disebut belum bersedia melapor. Di sisi lain, Pemkot Malang sudah memberhentikan Kepala SMP Negeri 18 Malang dari jabatannya. PJ Sekretaris Daerah Kota Malang Dandu Zulharyanto menyampaikan seperti apa langkah Pemkot Malang setelah menerima laporan dugaan kekerasan terhadap siswa, termasuk keputusan memberhentikan kepala sekolah.
3: Atas kejadian yang terjadi di SMP Negeri 18 ini, kami sangat prihatin, yang mana harusnya lingkungan sekolah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semuanya, terutama bagi para siswa. Justru ada kejadian dan ini tadi juga disampaikan bahwa hari ini juga kepala sekolah yang diindikasikan melakukan pelanggaran tersebut dilakukan pemberhentian.
2: Di tengah bertambahnya laporan, perhatian tidak hanya tertuju pada dugaan tindakan fisiknya. Karena persoalan ini juga membuka pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana seharusnya aturan dan tata tertib diterapkan di lingkungan sekolah? Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan sekolah agar penerapan aturan seragam tidak dilakukan dengan pemaksaan.
4: Yang jelas dari kami sudah selalu menyarankan,
5: tidak ada pemaksaan.
4: Sampai di seragam di kelas 7 itu sampai kapan harus memakai biru putih dan pramuka sampai punya kok. Statement saya itu sudah saya munculkan kering. Nanti ternyata di sekolah kami justru malah sedikit memaksa kan itulah. Ini kan evaluasi juga buat kami. Kami harus cross-check.
2: Dan kini aturan seragam maupun tata tertib di SMP Negeri 18 Kota Malang akan dievaluasi. Sementara di sisi lain, perkara dugaan kekerasan ini juga masuk dalam penanganan kepolisian. Polresta Malang Kota bersama Polda Jawa Timur masih mengumpulkan keterangan korban dan saksi, mengamankan rekaman CCTV, serta menunggu hasil visum yang sampai hari Minggu 27 September masih belum keluar. Direktur Reserse PPA PPU Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gani Setianingrum bersama dengan tim PPA Polresta Malangkota sudah menemui para siswa yang diduga menjadi korban. Dia menjelaskan penanganan perkara tidak hanya diarahkan untuk mengungkap fakta hukum, tapi juga memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan selama proses berjalan.
6: Kami dari Direktorat Reserse PPA Polda Jatim berikan penguatan kepada anak-anak ya terkait dengan apa yang telah dialami kasus yang dilaporkan di Polresta Malang. Nah, tentunya di sini juga kita akan memberikan yang terbaiklah kepada anak-anak, makanya hadir ada dinas dan dinas sosial untuk memberikan pendampingan dan pemulihan kepada anak.
2: Di sekolah, sebuah aturan memang perlu ditegakkan, tapi cara menegakkannya juga menjadi bagian dari pendidikan. Anak bukan hanya sekedar belajar tentang seragam, tata tertib, atau konsekuensi dari sebuah pelanggaran. Karena sekolah bukan sekedar tempat untuk menuntut anak patuh pada aturan, tapi tempat di mana mereka belajar, tumbuh, dan merasa aman.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh, ada diskon 80%, OMG.

0: Panjang.
1: Saldo Anda tidak cukup.
2: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
2: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
1: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Yeah, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

CD99 11FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya ya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report. Nah, kalau masalah angkutan kota, nah yang sempat protes ya tentang peluncuran Trans Jatim Koridor 2 Malang Raya, menurut dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur memastikan bahwa Trans Jatim Koridor 2 Malang Raya itu tetap diluncurkan sesuai jadwal. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Timur itu berencana untuk meluncurkan layanan transportasi publik itu di akhir Oktober 2026. Menurut Kepala Seksi Angkutan Dishub Provinsi Jawa Timur, ada Cito Eko Yuli Saputro. Nah, ini mengatakan ya, kehadiran Trans Jatim merupakan upaya pemerintah untuk kebutuhan masyarakat ya terhadap layanan transportasi yang lebih baik. Nah, untuk terkait penolakan dan dari supir angkot untuk koridor 2 yang kemarin, nah, apakah Trans Jatim tersebut akan ditunda atau tidak, tetapi tetap dijalankan sesuai dengan timeline. Menurutnya, kehadiran Trans Jatim juga dilatar belakangi kebutuhan untuk meningkatkan standar pelayanan itu minimal transportasi di wilayah Malang Raya. Meski demikian, kawan di Sub Jatim menyiapkan beberapa skema integrasi dengan angkutan yang sudah beroperasi. Langkah ini bertujuan agar kehadiran Trans Jatim itu tidak mengabaikan keberadaan yang namanya angkutan lokal. Nah, untuk skema penanganan koridor 2 itu berbeda dengan koridor 1 yang sebelumnya menghadapi penolakan dari pengemudi angkot. Nah, ini pada Koridor 1, Pemkab Malang menghadirkan program angkutan pelajar dengan memberdayakan angkot yang memenuhi persyaratan. Angkot yang memiliki izin aktif, lalu memenuhi standar serta taat pajak disewa oleh Pemkab Malang untuk mengangkut pelajar. Nah, ini pemilik angkot kemudian menerima pembayaran atas jasa tersebut, kawan. Namun untuk koridor 2, pemerintah juga lagi menyiapkan layanan angkutan pengumpan ataupun feeder yang berada di Kota Malang. Dan Dishub Jatim merencanakan pengadaan 18 unit feeder untuk mendukung integrasi layanan transportasi yang berada di kawasan Malang Raya. Nah, ini feeder tersebut juga akan dibiayai oleh Pemprov Jatim selama 1 tahun atau 12 bulan pertama. Nah, untuk setelah periode tersebut itu berakhir, untuk pembiayaan operasional feeder itu direncanakan dilanjutkan oleh pemerintah Kota Malang mulai bulan ke-13, kawan. Di sisi lain ya, Cito mengatakan respon masyarakat terhadap rencana kehadiran Trans Jatim yang berada di Malang Raya itu dinilai positif. Karena apa? Masyarakat itu membutuhkan layanan transportasi yang memiliki ketepatan waktu, tarif yang jelas, serta kenyamanan juga, kawan. Nah, itu karena di Trans Jatim kan tidak boleh merokok ya, apalagi supirnya. Nah, ia menambahkan dukungan terhadap Trans Jatim juga terlihat dari tanggapan masyarakat setelah aksi penolakan itu dilakukan sejumlah pengemudi yang namanya supir angkot itu. Lalu sebelumnya, kawan, sejumlah pengemudi angkutan kota Malang yang berada di Malang

menggelar aksi demonstrasi adanya penolakan peluncuran Trans Jatim Koridor 2 yang berada di Malang Raya. Mereka juga kembali menyuarakan terhadap kehadiran layanan transportasi baru itu ya, karena dinilai berpotensi akan berdampak pada keberlangsungan usaha angkutan konvensional. Nah, kalau menurut kawan sendiri bagaimana? Peluncuran koridor 2 untuk Trans Jatim di Malang Raya itu kira-kira membantu apa enggak nih? Atau bagaimana pandangan Anda? Bisa Anda share juga pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau juga bisa mention di sosial media kita ya di @cityguide911fm.

Halo kawan, kali ini saya lagi ada di salah satu destinasi alam yang masih asri di Kabupaten Malang. Dari kejauhan saja, suara gemuruh airnya sudah terdengar. Udaranya sejuk dan pemandangan hijau di sekelilingnya langsung bikin pikiran terasa lebih rileks. Tempat yang saya kunjungi ini Coban Kembar, berada di kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sesuai namanya, air terjun ini punya dua aliran air yang jatuh berdampingan dari tebing yang sama. Pemandangan seperti ini cukup jarang ditemui. Makanya, banyak pengunjung sengaja datang untuk menikmati keunikannya sekaligus mengabadikan momen. Sekarang saya berdiri tidak jauh dari air terjunnya. Percikan airnya terasa sampai ke wajah. Suara alamnya begitu menenangkan. Ditambah pepohonan yang masih rimbun membuat suasananya benar-benar terasa alami. Tempatnya cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota, menikmati udara segar, atau sekedar duduk mendengarkan suara air yang terus mengalir. Kalau berencana datang ke sini, sebaiknya gunakan alas kaki yang nyaman, karena ada sedikit trekking menuju lokasi air terjun. Jangan lupa ya, bawa baju ganti kalau ingin bermain air, dan tetap jaga kebersihan supaya keindahan Coban Kembar tetap terawat. Dari Kota Malang, perjalanan menuju Coban Kembar memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ambil jalur menuju Kota Batu, lanjut ke arah Pujon, kemudian ikuti petunjuk menuju lokasi wisata. Setelah tiba di area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan panorama indahnya menyambut di depan mata. Kalau Anda sedang mencari destinasi masih alami dengan suasana tenang dan pemandangan yang berbeda, jawabannya Coban Kembar. Jalan-Jalan Plus.

City Guide 9 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 9 News jam 10 malam. Kawan, Polres Malang melibatkan berbagai unsur untuk mendukung keberlanjutan rantai pangan di Kabupaten Malang. Kasihumas Polres Malang AKP M. Budiono mengatakan upaya menjaga ketahanan pangan tidak hanya dilakukan melalui produksi di tingkat pertanian, namun juga membutuhkan keterlibatan berbagai unsur untuk mendukung aktivitas pertanian warga. Budiono menambahkan keterlibatan dilakukan melalui pendampingan dan pengawasan terhadap aktivitas pertanian di sejumlah wilayah Kabupaten Malang. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga sektor pangan dari tingkat desa hingga distribusi hasil pertanian. Informasi lain, kawan, puluhan hektar lahan jagung di Jawa Timur terdampak kekeringan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Suseno, menyampaikan sekitar 92 hektar lahan jagung di Provinsi Jawa Timur terdampak kekeringan dan gagal panen. Ia menyebut faktor El Nino membuat banyak ladang jagung menjadi cepat kering, kurang air, serta memperkecil kemungkinan untuk bisa panen di tahun ini. Lebih lanjut, Pemprov Jatim berupaya dengan intervensi irigasi, serta memberikan bantuan benih jagung untuk memitigasi dampak kekeringan dan memastikan kesinambungan produksi jagung. Informasi terakhir, kawan, Garuda bersiap hadapi Bangladesh di laga terakhir grup ASEAN FIFA Cup. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang dalam lanjutan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga ini menjadi pertandingan terakhir Indonesia di fase grup Divisi 1 setelah sebelumnya menghadapi Singapura dan Malaysia. Hasil pertandingan melawan Bangladesh akan menjadi bagian dari penentuan posisi Indonesia di grup A. Jika menjadi juara grup, Indonesia akan melaju ke final yang dijadwalkan berlangsung 5 Oktober 2026. Demikian 9 News jam 10 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam. 9 News.

0: for your life. Citygate FM.
1: Memory Lex. City 89 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Mufti Akmal di Memory Lex di malam hari ini. Kembali kita hadir di hari Selasa, kawan ya. Di hari Selasa yang cukup cerah ini di Kota Malang maupun juga di wilayah Malang Raya, tentunya akan semakin seru kalau kita coba untuk mengingat-ingat di masa lalu. Berbagai kejadian, berbagai pengalaman, dan berbagai cerita yang mungkin nanti akan Anda sampaikan juga. Namun sebelum itu kawan, kita akan bersambung dulu dengan siaran Relay This Way This Morning bersama Dahlan Iskan tentang pembahasan dan antara mendirikan BUMN Tekstil. Dahlan Iskan menjadi khawatir. Dan kita akan sambungkan dulu kawan bersama Relay This Way.

0: Selamat pagi.
1: Pagi, Kakak.
0: Pagi Abah. Terlihat terpantau sudah berada di tengah jalan yang sepertinya bukan Surabaya. Karena di Surabaya punya jalan yang lebar-lebar seperti itu jarang sekali. Hah, terlihat sudah ada sebuah tugu di depan sana. yang diperkirakan emasnya cukup berat tapi
1: 74
0: tidak seberat.
1: kilogram,
0: Iya.
1: itu emasnya di atasnya Monas itu 74 kilogram.
0: Benar, yang cukup berat tapi tidak
1: Bukan,
0: seberat
1: bukan.
0: kasus kemarin.
1: Iya, jadi kalah itu kalah berat sama emasnya Febri. Nah.
0: Baik. Hebat itu kalau seumpama Pak Febri itu jadi pengusaha itu kan itu ya bahaya. Kalau Sasa motivasinya, aku akan punya emas lebih besar dari Tugu Monas. Wah, motivasi banget. Tapi ternyata ada yang
1: Cita-cita yang
0: bisa.
1: baik, ya. Mungkin
0: Benar.
1: dia cita-citanya ya punya emas lebih besar dari emas di atas Tugu Monas gitu.
0: Iya, itu motivasi yang konkret itu. Tapi semoga ya, ya banyak orang yang menempuh jalan yang sama kayak Pak Febri lah ya, Pak. Abah, ada apa pagi-pagi ke Monas ini hari ini?
1: Ya, olahraga. Kan saya olahraga senam pertama dulu sama istri di sini ketika menjadi sesuatu itu di Monas ini tiap jam 5 pagi berangkat dari rumah kemudian 6:30 mulai senam, habis senam istri pulang saya langsung jalan kaki nyebrang karena kantornya persis di seberang Monas ini, kemudian saya mandi di kantor, mungkin istri ke pasar. Oh, pas dulu saya ingat istri saya sukanya ke pasar itu pasar Santa namanya.
0: Pasar ya. Santa itu barang-barang antik ya, Pak?
1: Di Kebayoran Baru.
0: Iya.
1: Karena
0: tinggal tidak
1: juga.
0: Oh begitu. Abah ini sebelum kita masuk ke tema hari ini, Sasa mau bertanya, apakah Abah pernah ke Perpustakaan Nasional yang ada di situ, enggak, Abah? Lantai 24.
1: Tentu pernah.
0: Pernah ya, Pak, ya. Ngelihat Monas dari lantai 24 cantik sekali.
1: Oh, ke yang baru saya belum, ke yang baru. Saya di Perpustakaan Nasional yang lama, ya.
0: Oh, Abah harus coba, Abah naik ke lantai 24 di situ. Wah, udah kalah pemandangan bintang 5 hotel-hotel yang ada di SCBD. SCBD itu kalah.
1: Nggak tahu
0: itu.
1: Ya, apa bedanya dengan dari ruang kerja saya dulu ya?
0: Wah, itu saya juga nggak tahu. Soalnya saya nggak pernah ke ruang kerja Abah.
1: Kira-kira nggak seberapa beda lah ruang kerja saya kan di lantai 20.
0: Oh, kalau begitu Sasa juga mohon maaf nggak tahu soalnya. Sasa taunya ke Perpusnas. Abah, kalau kita bicara tentang perkembangan-perkembangan yang ada ya di Indonesia ini kan banyak juga yang membanggakan. Kok Sasa kan bangga dengan Perpustakaan Nasional yang baru ya. Oh, maaf. Nah, bangga. Nah, sekarang ini juga katanya ada
1: bangga isinya atau bangga gedungnya?
0: Bangga dua-duanya, Abah, karena bagus sekali. Ya. Menurut saya bagus sekali. Nah, ini maksudnya suatu hal yang memang harus di terus-terusan diupdate begitu ya, karena nah itu Perpustakaan Nasional. Langsung loh ya, Abah. Abah tahu aja cara pancing Sasa nih.
1: Dan itu kantor saya yang dulu.
0: Oh, ya kalau gitu nggak ada bedanya, Pak.
1: Kapan Anda naik ke Perpustakaan Nasional?
0: Setiap saya ke Jakarta, saya selalu ke sana karena update ya, Bas. Kan kita harus update berita tentang apapun itu sekarang.
1: Hebat sekali Anda. Jadi sudah beberapa kali Anda ke Perpustakaan Nasional?
0: Iya, setiap Sasa ke Jakarta, Sasa selalu menyempatkan ke situ, gitu. Karena di situ juga banyak kenalan-kenalan Sasa, kan orang-orang Perpustakaan Nasional yang update tentang kondisi literasi Indonesia.
1: Hebat, Sasa. Ya.
0: Terima kasih.
1: Kan biasanya wanita jalannya kan ke mall. Ini jalannya ke perpustakaan, luar biasa.
0: Oh, Sasa juga suka mah ke mall, bah, dibagi aja waktunya, bah. Nah, Abah, ini kan kita berbicara mengenai ada hal-hal baru yang membanggakan. Ini katanya Danantara juga mau mengeluarkan suatu program baru ini ya, katanya mau pembentukan apa ini? Pabrik tekstil, betul nggak, Abah ya?
1: Ya.
0: Apa,
1: ya? Ya, ya, Anda betul. Saya juga baca bahwa Danantara akan membentuk BUMN di bidang tekstil. Begitu. Nah, saya kaget terus terang. Saya kaget, Tasha. Karena kenapa ya Danantara mau membentuk BUMN di bidang tekstil ya? Kenapa ya? Begitu. Terus saya pikirkan kenapa, kenapa, kenapa. Nah, mungkin dugaan saya, mungkin karena tekstil adalah industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Dugaan saya itu. Dan sekarang ini tenaga kerja kan problem. Artinya penyediaan tenaga kerja, penyediaan lapangan kerja kan problem. Sehingga yang terpikir apa yang terbanyak bisa menyerap tenaga kerja itu tekstil. Itu literatur semua tahulah, pengalaman juga tahu bahwa tekstil itu kemudian nanti hilirnya tekstil itu garment itu sangat menyerap tenaga kerja luar biasa banyaknya. Nah, kemudian kita juga masih ingat ada peristiwa yang tahun lalu sangat menghebohkan, yaitu tutupnya perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Namanya Anda masih ingat kan ya, Sritek.
0: Iya, ya. Sritek yang kemarin akhirnya Sritek tutup
1: yang setengah di Solo ya, itu. Iya. Ya. Ya, ya. Nah, dulu ada guyon begini. Ada orang pejabat tinggi pidato. Pak, bukan Sritek, Pak. Sritex, ada S di belakangnya, Pak. Enggak ada pabrik S di belakangnya katanya. Saking terkenalnya Sritek itu sampai jadi bahan humor juga begitu. Nah, kemudian industri tekstil yang lain juga berguguran. Anda tahu penyebabnya kalah dengan impor tekstil dari Tiongkok. Kemudian ada juga pemberitaan yang selalu hangat, yaitu penyelundupan pakaian bekas atau dapat izin impor pakaian bekas, pokoknya macem-macem sehingga akhirnya industri tekstil di dalam negeri itu boleh dikata hancur begitu. Nah, sekarang ingatan bahwa tekstil adalah penyerap tenaga kerja terbanyak itu kelihatannya terpatri di benak pemerintah. Pemerintah ini saya tidak tahu siapa. Atau bisa jadi Kementerian Tenaga Kerja, bisa jadi Kementerian Perindustrian, saya tidak tahu. Tapi bahwa kenapa Danantara akan membangun BUMN tekstil, itu menarik bagi saya, apakah bisa? Begitu. Menariknya itu apakah bisa? Karena industri tekstil itu industri yang harus untuk mengucapkan ini saya nggak menemukan kata-kata yang sangat tepat, harus efisiensi atau mati itu industri tekstil. Artinya manajemennya itu harus manajemen yang begitu ketatnya, begitu bukan pelit ya apa ya, begitu
0: terbatasnya. Jadi ruang geraknya itu benar-benar harus efisien. Ya. Kalau memang nggak mau ini jadi mati gitu ya, Bah ya. Benar-benar ya, harus detail. Gitu.
1: Karena marginnya itu, karena industri tekstil itu bertumpu kepada volume. Siapa yang volumenya besar, dia yang survive. Besar tapi efisien ya, bukan besar tapi tidak efisien. Bukan hanya besar begitu, besar tapi efisien itu akan survive. Kalau nanggung-nanggung akan tergulung oleh industri tekstil yang raksasa-raksasa terutama di Tiongkok. Apalagi di Tiongkok terjadi yang disebut over capacity. Kapasitasnya itu luar biasa besar sampai kelebihan kapasitas. Nah, dan itu di sana efisiennya luar biasa. Efisien luar biasa itu mulai dari teknologi mesinnya sampai bahan bakunya. Di sana misalnya riset mengenai bahan baku sintetis dari rayon, itu luar biasa hebatnya. Nah, kemudian mereka sudah lebih dari 10 tahun, mungkin 15 tahun, itu mulai memproduksi kapas sendiri. Di Xinjiang sana, di satu provinsi di daerah paling barat Tiongkok, itu nama Xinjiang. Saya pernah jalan darat di provinsi Xinjiang itu selama hampir 12 jam. Dan beberapa jam di antaranya itu selalu berada di kebun kapas, kanan kirinya itu kapas, berjam-jam. Nah, berarti mereka mempunyai bahan baku yang sangat-sangat cukup. Ya, pertama, ya, riset mengenai tekstil ya, sintetis, benang sintetisnya sangat maju dan produksinya besar. Yang kedua, yang tidak sintetis pun punya perkebunan yang luar biasa besar di Xinjiang. Nah, pertanyaannya, kalau kita punya BUMN tekstil, nanti industri tekstil, dari mana dapat bahan baku? Nih. Apakah Sasa pernah tahu di mana orang Indonesia menanam kapas?
0: Nggak terlalu terdengar, meskipun mungkin ada pun tidak terlalu tergaung ya, Sasa nggak pernah tahu.
1: Saya nggak tahu di mana. Rasanya sudah nggak ada lagi orang tanam kapas. Dulu ada yang tanam kapas di NTT, rasanya sudah tidak ada lagi. Berarti harus impor, impor kapas. Impor kapas mungkin dari Pakistan, atau dari India, atau nggak tahu dari mana. Tetapi impor itu saja kan sudah... bagaimana bisa bersaing kalau kita bahan bakunya impor. Kemudian yang sintetis, mungkin kita bisa punya yang sintetis. Misalnya pabrik-pabrik pulp di Riau, di Jambi, itu di sana ada pabrik pulp miliknya Raja Garuda Mas, kemudian miliknya Sinarmas, itu ada pabrik pulp. Pabrik pulp itu bahan baku untuk kertas itu. Nah, itu di sana ada hutan tanaman industri, artinya sengaja menanam pohon untuk menjadi bahan baku pabrik pulp itu. Kemudian itu menjadi rayon, menjadi bahan baku benang sintetis. Bisa juga dari petrochemical. Jadi misalnya sekarang kan lagi dibangun besar-besaran oleh swasta, oleh Barito Pacific. Mungkin dia sekarang salah satu konglomerat tiga besar lah di Indonesia. Nah, dia membangun petrochemical di Cilegon sana, di dekat-dekat di sekitar Cilegon. Dan itu hilirnya lagi memang bisa untuk sintetis. Apakah dikaitkan dengan Barito Pacific ya? Nah, artinya nanti BUMN akan membeli bahan baku untuk tekstil ini dari petrochemical. Jadi bahan bakunya itu nanti minyak mentah yang diolah. Salah satu hilirnya itu adalah bisa jadi benang sintetis. Nah, berarti harus membeli bahan baku dari Barito Pacific. Begitu. Yang menarik adalah BUMN ini pernah mempunyai BUMN tekstil. Namanya mungkin masih banyak orang yang ingat, namanya PN Sandang. PN Sandang itu ada di Bandung, ada di sekitar Jakarta, ada di Pasuruan, ada di banyak tempat. Itu ada di Lawang rasanya juga, dekat Malang sana. Tapi itu sudah sangat-sangat lama. Itu Sudah sangat-sangat lama. Kemudian lama-lama redup, dan ketika saya menjadi sesuatu dulu, sudah tidak ada. Masih hidup perusahaannya, masih ada namanya, tetapi sudah enggak ada kegiatannya, yang waktu itu saya istilahkan sudah menjadi mayat, cuma belum dikubur, begitu. Nah, dan sudah jadi mayatnya itu bukan sebentar, sudah bertahun-tahun menjadi mayat, cuma belum dikubur. Nah, tentu semua orang ingat itu, bahwa BUMN pernah punya PN Sandang, perusahaan negara Sandang, dan nasibnya seperti itu. Kenapa? Kalah dengan swasta, kalah efisien, karena tekstil ini betul-betul harus efisien. Hitungannya itu sen itu dihitung. Tetapi bahwa dulu banyak pabrik tekstil besar itu, pertama waktu itu belum ada saingan dari Tiongkok. Kedua, kebijakannya memang sangat pro industri tekstil. Nah, belakangan impor itu luar biasa, dan bahkan industri tekstil dalam negeri menjerit-jerit. Tetapi tetap saja ada perusahaan-perusahaan tekstil besar seperti Sritek, yang pasarnya itu seluruh dunia, dia ekspor, tidak hanya untuk dalam negeri, dia ekspor. Dan ekspornya itu ke seluruh dunia, termasuk pakaian-pakaian militer dari banyak negara di dunia ini buatan Sritek. Itu seragam-seragam militer itu. Nah, kemudian terjadi bencana, tentu sudah banyak pabrik tekstil. Misalnya saya pernah ke Ungaran mengunjungi pabrik tekstil yang raksasa juga, dan sudah lama tidak terdengar. Nah, ini sebetulnya kalau pemikiran saya, apakah perlu BUMN punya BUMN tekstil? Apakah bisa efisien? Apakah bisa bersaing dengan Tiongkok? Kenapa tidak mendukung pabrik-pabrik tekstil swasta yang selama ini sudah berjuang untuk Indonesia, untuk tenaga kerja dan seterusnya? Tapi mengapa swasta itu mati? Kenapa tidak swasta itu didukung untuk hidup? Termasuk apa keluhan-keluhan swasta terhadap pemerintah, termasuk tata niaga, peraturan impor, dan seterusnya. Itu apa saja keluhan itu? Menurut saya kok lebih baik dengarkan itu. Ya sudah, Sritek sudah terlanjur bangkrut, sudah tutup. Tetapi mesin-mesinnya, gedung-gedungnya, itu semua masih ada di sana. Dan tutupnya kan baru sekitar 1 tahun. Mestinya masih bisa diperbaiki. Mestinya. Kenapa tidak dicarikan swasta yang berada di bidang itu? Kan banyak pengusaha berdarah India yang bergerak di bidang tekstil di Indonesia. Kenapa tidak swasta ini dikatakanlah diajak, ayo kita hidup industri tekstil kita. Kalian kan lebih tahu. Saya terus terang pesimistis kalau BUMN yang bergerak di bidang tekstil. Pertanyaannya cuma satu, apakah bisa efisien? Dan apakah bisa efisien seperti swasta? Udah sampai segitu dulu deh ya.
0: Iya, Papa. Iya. Yang jelas memang mungkin ini adalah salah satu bentuk usaha dari penyerapan janji gitu kan, Mbak, 19 juta lapangan kerja. Mungkin kalau Sasa lihatnya dari situ ya, Mbak, mungkin ya ini kan orang awam melihat. Cuma kan apakah memang beneran bisa terserap gitu kan, karena kan ya itu mungkin fokusnya ke situ sih, Mbak, kan sudah janji ya 19 lapangan kerja kan, kalau nggak ada usaha ke situ kan nanti semakin banyak juga nih yang akan ditagih-tagih oleh rakyat.
1: Ya harus cari cara lain karena itu menurut saya bencana. bisa membuat bleeding namanya. Kalau para dokter itu kalau menerima pasien melihat pasien ini bleeding, pendarahan, pasti dokter menghentikan pendarahan itu dulu sebelum menyembuhkan penyakitnya. Sementara kita itu maksudnya saya dan beberapa banyak orang itu kan menilai Indonesia ini kan sekarang lagi bleeding. Bleeding ini kan harus di stop untuk bisa sehat. Nah, ini bleedingnya belum di stop akan membuat bleeding baru lagi. Dokter pasti marah kalau melihat pasien yang lagi bleeding, tetapi bleedingnya tidak dihentikan, malah akan ada bleeding baru, begitu.
0: Itu kan kalau kesadaran dokternya tinggi, bakal dokternya bilang, enggak, belum tentu bleeding ya, kan repot banget.
1: Enggak, ini darah yang jadi, yang keluar dari dubur, darah yang keluar dari mulut, yang dari telinga, ini bukan karena bleeding ini karena santet, begitu misalnya.
0: Iya, itu makanya, nanti, masa gitu aja dibilang bleeding, belum tentu bleeding, jangan sok tahu, waduh susah ya Pak ya.
1: Ya gitulah, ya sudah terserah saja. Ya, kalau begitu ya terserah saja. Silahkan bikin BUMN tekstil. Ya, artinya mengulangi sejarah PN Sandang, begitu.
0: Ya. Terima kasih Abah. Apakah Abah sudah mau memulai atau boleh ini teman-teman nanya satu atau dua?
1: Boleh satu pertanyaan.
0: Boleh. Monggo loh redaksi, menarik sekali loh ini tentang the next retake. Maksudnya yang ini ya?
1: Yang sandang.
0: Dengan perempuan. Enggak maksud Sasa bilang tadi the next retake kan baru setahun kok enggak belajar dari retake gitu maksudnya Sasa tadi maunya gitu.
1: Ya betul Caca betul. Ya.
2: Dari akun Mohami Ujia mengatakan sudah memprediksi bang, karena kita bukan produsen kapas jadi kemungkinan kita akan kalah dengan pasar produsen dari luar negeri itu yang jadi catatan bang.
1: Ya, tapi kan Danantara bisa bilang enggak, kita mau pakai sintetis dan Barito Pasifik bisa memproduksi itu kelak, begitu misalnya bisa juga begitu. Terserah.
0: Iya. Kalau nanti Barito Pasifik, kalau saya bilang itu nanti yang pusing Baritonya, bah. Nanti akan ada patriot-patriot walaupun bukan bond yang akan di-offerkan ke Barito. Buat negara kok, ayolah jadi pahlawan gitu. Yang pusing ya yang sana, bah, yang swasta.
1: Oke, okay. Makasih.
0: Terima kasih Abah.
1: Lapangan parkir Irti, ya makasih.
0: Lapangan parkir Irti, terima kasih Abah. Selamat berolahraga dan teman-teman hari ini bisa didengarkan dan C3 di C3 dan 11 FM Malang. Menarik ya hari ini yang Abah katakan ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dibahas oleh calon-calon ilmuwan dokter ini gitu kan. Ilmuwan dokter tekstil ya gitu di Indonesia ini harus dijawab loh. Dari mana nih potensi bleedingnya, sudah dikasih apa nih persiapannya biar nggak bleeding, kalau sudah andaikan memang beneran bleeding, seberapa besar bleedingnya, itu kan harusnya ada ya, dan semoga saja memang sudah ada. Sekalian kita sebagai orang luar yang hanya menebak-nebak ke arah mana sih sebenarnya program-program yang terlihat bombastis ini, tapi apakah memang jadi bombastis secara positif atau malah justru bombastis dan jadi bom? Itu kan yang kita tidak inginkan bersama-sama. Tapi anyway, apapun itu, sebenarnya kalau dari awal untuk penyerapan 19 juta ya semoga saja benar-benar menyerap ya, nggak cuma nyerap di tahun pertama terus ternyata tahun kedua kayak kita harus efisiensi karena APBN-nya dikurangi. Itu yang terjadi kan, itu namanya orang sudah dikasih harapan setinggi langit dan tiba-tiba jatuhnya juga ya lumayan ya, nggak sakit lagi ya, berbleeding-bleeding benar kata Abah. Oke, terima kasih teman-teman, masih ada besok, kita coba besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa penasaranmu gak ada habisnya? Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jati Park 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @megascientecenter atau kanal resmi Jawa Timur Park Group.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: City Guides Inside.
3: Gate parkir di kawasan alun-alun Kota Batu mulai dioptimalkan untuk menata parkir sekaligus meningkatkan pengawasan retribusi. Saat ini, ada 3 gate parkir yang beroperasi dengan transaksi yang masih dilakukan secara tunai. Menurut Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Batu, Chilmansu Aidi, sistem gate sudah diuji coba sejak Desember 2025 dan sejak Agustus 2026 operasionalnya dinilai berjalan sesuai harapan. Untuk menekan potensi kebocoran, transaksi harian juga sudah bisa diverifikasi melalui sistem. Chilman juga menyebut bahwa sejumlah kendaraan dan pendapatan dapat dikoreksi, sementara skema pembayaran non-tunai melalui kris juga sedang disiapkan.
4: Dengan pemasangan gate parkir ini, efektivitasnya sangat luar biasa. Jadi perlu kami sampaikan, dulu sebelum kita menggunakan gate parkir, itu rata-rata setoran jukir yang ada di kawasan alun-alun, itu kurang lebih kisaran 20 juta sekian per bulan. Setelah dilaksanakan menggunakan gate parkir, ini bisa naik minimal 3 kali lipat dari yang sebelumnya tanpa menggunakan gate parkir. Ini sudah naik, meningkat minimal 3 kali lipat, yang tentunya ini masih banyak evaluasi yang perlu kita benahi, bagaimana nanti skema ke depan gate parkir alun-alun yang sudah ada sarana-prasarana palang pintu secara digital ini nanti akan kita sinergikan dengan pembayaran yang non-tunai, baik itu menggunakan kris maupun e-money. Dan itu tidak suatu hal yang mustahil karena sarpras kami insya Allah mendukung.
3: Namun pembayaran tunai dinilai masih menyisakan celah. Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik VIA Unisma, Retno Wulan Sekarsari, menilai sistem akan lebih efektif jika pembayaran langsung dilakukan secara cashless melalui mesin gate, sementara petugas cukup mengawasi. Retno juga menyoroti operasional gate yang masih terbatas hingga malam hari. Menurutnya, integrasi kris langsung dengan mesin gate bisa semakin memperkecil peluang kebocoran.
5: Kekuatannya, setelah dibuat gate parkir di alun-alun Kota Batu, yang pertama transparansi transaksi jelas nih. Jadi in dan out dari orang-orang yang membawa kendaraan yang masuk tuh tercatat di sistem, dan ini sangat sistematis. Lalu pengawasannya terpusat, jadi yang merekam semua adalah sistem, dan ini mempermudah audit. Nanti akan diadakan rekap data retribusi, terutama di dinas parkir, ini mempermudah audit. Lalu standar tarifnya jelas. Lalu kelemahan sistem gate parkir ini menurut saya itu adalah ketergantungan terhadap infrastruktur dan jaringan. Jadi jika mungkin listrik padam, lalu error aplikasi pencatatannya di mesinnya itu, lalu internet trouble, lalu kerusakan palang pintu, nah ini bisa menjadi masalah.
3: Gate parkir menjadi langkah awal menuju sistem retribusi yang lebih transparan. Namun efektivitasnya tetap bergantung pada digitalisasi, pembayaran, pengawasan sistem, serta konsistensi operasional di lapangan.

0: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
1: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
0: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
1: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
0: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.utac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru. RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

Ya kawan, lagu dari Toto Rosana di malam hari ini menjelang jam 11 malam ya. Anda masih di Memory Lex kawan di hari Selasa 29 September. Beberapa jam lagi kita akan masuk di tanggal 30 September, yang berarti kita sudah melewati hampir 2/3 tahun 2026. Wah, gak kerasa kawan ya. Sepertinya baru kemarin kita masuk di tahun 2026 itu. Kayaknya baru kemarin deh ngerayain tahun baru begitu ya. Terus juga bakar-bakar bersama keluarga, ataupun juga ada yang liburan nih akhir tahun bareng keluarganya, suami istri dan pasangan anak tercinta. Dan kalau misalkan kita sudah menuju ke akhir tahun kawan ya, berarti berapa bulan lagi? Oktober, November, Desember. 3 bulan lagi kawan, dalam hitungan jam kita sudah akan masuk ke tahun baru ya. Dan sangat tidak kerasa, walaupun mungkin ada yang kerasa mungkin ya. Ada yang kerasa, wah capek banget mas, tahun 2026 tuh rasanya gak kayak zaman dulu. Atau mungkin ada yang bilang 2026 itu rasanya panas sekali mas. Rasa-rasanya panas dan gak ada musim dinginnya, gak ada musim hujan dan musim-musim lainnya, musim durian, musim rambutan.

0: Tapi yang jelas kawan ya, tahun 2026 menjadi sebuah tahun yang cukup berarti untuk masyarakat kita sendiri, untuk warga Malang Raya ataupun juga pendengar City Guide 9 Warun FM. Karena kalau melihat dari perkembangan yang ada di Malang Raya, mulai dari Kabupaten Malang, kemudian Kota Malang, Kota Batu, banyak sekali pertumbuhan yang cukup pesat di tahun 2026. Salah satunya yang sudah direalisasikan adalah terkait dengan angkot pelajar gratis yang di tahun ini barusan diresmikan juga. Kalau misalkan kita melihat kawan ke tahun-tahun sebelumnya ya, di awal tahun 90-an atau di masa Orde Baru di Kota Malang, waduh, luar biasa kosong ya. Luar biasa kosong maksudnya adalah ketika wilayah di Kota Malang ini tidak sepadat sekarang, tidak sepenuh sekarang. Kalau sekarang bukan penuh lagi kawan ya, rasanya malah seperti penuh sesak sekarang ya. Karena sedikit-sedikit sudah kos-kosan, jalan sedikit sudah kontrakan, jalan sedikit sudah toko bangunan dan lain sebagainya. Kalau dulu masih bisa melihat lahan, masih bisa melihat rawa-rawa, lalu juga sawah dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan berkendara di Kota Malang begitu ya, rasanya cukup sejuk, cukup dingin seperti itu. Karena ketika kita berkendara misalkan menggunakan mobil tanpa AC sekalipun, rasanya juga cukup dingin ya. Karena kanan kiri kita masih banyak tumbuhan-tumbuhan, masih banyak pohon, masih jarang lah untuk bangunan. Apalagi juga masyarakatnya, kalau di Kota Malang semakin tahun juga rasa-rasanya semakin penuh ya. Karena setiap tahun juga kita bertambah kawan untuk jumlah penduduknya, dari sektor pendidikan, dari sektor ekonomi. Jadi tentunya setiap tahun di Kota Malang, di Malang Raya juga akan bertambah untuk jumlah penduduk maupun juga luas bangunan. Waduh, kira-kira kalau 5 tahun lagi ke depan ya, 5 tahun ke depan gitu-gitu, kira-kira Anda bisa membayangkan gak kawan, Malang Raya ini akan menjadi seperti apa? Mengingat juga untuk pertumbuhan penduduk tidak bisa kita hindari kawan, tidak bisa kita lari ya dari jumlah penduduk yang setiap tahun akan terus bertambah. Karena sektor pendidikan di Kota Malang juga terus dikembangkan, sektor ekonomi juga terus dikembangkan. Kalau misalkan dulu Anda merasa loh mas, di Kota Malang itu loh, dulu itu masih jarang ya ada makanan-makanan viral, terus juga toko-toko dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya kawan, di tahun 2026 atau bahkan dalam kedipan mata gitu ya, dalam beberapa kedipan mata saja, kita sudah akan masuk di tahun 2027. Tentunya dari sektor teknologi maupun juga lintas sektor ya, akan selalu ada perkembangan dan perubahan. Namanya juga manusia kawan, pasti ada evaluasi, ada sinergi untuk selalu pingin berkembang dan terus meningkatkan kapasitas dari dompetnya, dari otaknya dan lain sebagainya. Jadi kira-kira kalau misalkan Anda yang saat ini sedang mobile di perjalanan atau sedang bersantai di rumah sebelum istirahat, kira-kira Anda bisa membayangkan tidak kawan, 5 tahun ke depan, jangan panjang-panjang deh, 1-2 tahun ke depan, kira-kira Kota Malang ini akan semaju apa? Atau mungkin Anda mau membandingkan nih Kota Malang di tahun 2026 dengan Kota Malang yang ada di tahun 80, era 90 atau di era 2000-an. Nanti boleh untuk Anda berkabar bersama kami. Mau on air juga boleh kawan, ngobrol-ngobrol ya. Kita berbincang terkait dengan perbedaan antara Kota Malang yang sekarang dengan yang tahun 80-an, tahun 90-an atau tahun 2000-an, ketika Anda masih merasakan sepeda kebo sebagai alat transportasi utama. Ataupun kalau mau berangkat jalan-jalan begitu ya, nggak pakai ojek online, pakainya Delman dulu. Karena mau punya mobil juga harganya mahal. Atau mungkin ada cerita menggunakan mikrolet di zaman dulu kawan, karena dulu sebutannya belum angkot ya, mikrolet. Atau beberapa daerah seperti di Sidoarjo, di Surabaya, di Pasuruan menyebutnya bukan mikrolet tapi len, numpak len. Nah seperti itu. Kalau misalkan nanti Anda punya cerita kawan, boleh on air bersama kami di City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Malang tidak hanya dikenal dengan wisatanya loh, akan tetapi Malang juga memiliki desa yang tak kalah menariknya. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu desa, tepatnya di Kabupaten Malang. Ini dia, Desa Mangliawan. Mengunjungi wilayah Kabupaten Malang yang luas tentunya tidak lengkap kalau tidak mengunjungi Desa Mangliawan, di mana desa ini memiliki daya tarik yang belum Anda ketahui. Ingin tahu tentang Desa Mangliawan ini? Yuk ikuti saya. Desa Mangliawan menjadi bagian dari Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Nama Desa Mangliawan ini ternyata diambil dari nama sebuah wilayah yang dulunya pernah menjadi lokasi perkemahan Sri Rama dalam sebuah kisah pewayangan. Saat itu, nama Mangliawan ternyata juga berupa nama seorang tokoh Raden Mangliawan. Dia adik Prabu Sumali, Raja Kerajaan Selogringgi. Dari berbagai sumber, cerita asal-usul namanya memang semua mengacu pada cerita pewayangan. Desa Mangliawan sendiri terdapat 4 dusun, Dusun Kerajan, Dusun Lobok Suruh, Dusun Jabon, dan juga ada Dusun Kedoya. Di Desa Mangliawan terhampar banyak persawahan di sepanjang jalan. Kalau Anda berkunjung ke Mangliawan terdapat pemandian yang terkenal akan habitat monyet yang bernama Taman Wisata Wendit. Selain terkenal dengan wisata pemandian, di sini juga terkenal dengan wisata budayanya. Kalau Anda beruntung, Anda bisa menyaksikan berbagai budaya di sini, seperti budaya Malam Satu Suro, Kira Budaya, Sumpah Ikrar Bukti kepada Desa Baru, dan ada juga kegiatan pawai umbul-umbul Mangliawan di setiap hari jadi desa. Tidak hanya itu, ada bermacam-macam aksi budaya yang bisa dipertontonkan, mulai dari tari-tarian, prosesi, doa, dan prosesi-prosesi lain khas dari masyarakat desa di sini. Gimana? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Yuk rencanakan kunjunganmu di Desa Mangliawan, dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

911 Hot News. City Gate 911 FM guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, Polres Malang mengungkap puluhan kasus narkotika. Kasatres Narkoba Polres Malang AKP Agus Yulianto mengungkap 32 kasus narkotika dengan mengamankan 49 tersangka serta menyita sabu seberat 1.261 gram, ganja 11 gram, serta 2.122 butir inex atau ekstasi. Di samping itu ada 168 cartridge vape yang berisi cairan etomidit dengan berat bersih 448 gram dan 54 unit handphone. Agus menambahkan barang tersebut dibawa dari Jakarta menuju Malang dan diduga akan diedarkan di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Lebih lanjut, Agus mengimbau kepada masyarakat untuk ikut berperan dalam pemberantasan peredaran narkoba dengan melaporkan apabila menemukan indikasi transaksi atau peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Kawan, Pansus Jamsostek Surabaya soroti pekerja kasar belum terlindungi kesehatannya. Sekretaris Panitia Khusus Johari Mustawan menyampaikan pihaknya menyoroti perlindungan jaminan sosial bagi pekerja non-formal perlu untuk diperhatikan juga. Ia menyebut hal ini karena pasal 28 Raperda memiliki posisi penting dalam mengatur kriteria kelompok pekerja yang menjadi sasaran perlindungan seperti tukang sampah, tukang sapu, hingga penggali makam kuburan. Lebih lanjut, dirinya berharap usulan ini bisa segera diterapkan agar perlindungan kesehatan bisa menyasar luas kepada para pekerja, baik pekerja formal maupun non-formal. Informasi terakhir kawan, Timnas MLBB menang 2-0 atas Arab Saudi. Tim nasional Mobile Legends Bang Bang Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 dalam ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang hari ini. Sebanyak 11 tim mengikuti pertandingan nomor MLBB pada fase utama, dengan Indonesia dalam grup B bersama Malaysia dan Arab Saudi. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi menjadi catatan positif bagi skuad merah putih untuk melaju ke babak berikutnya. Demikian 911 News jam 11 malam, saya Mufti Akmal. Selamat malam. 911 Hot News.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. Kembali kawan di malam hari ini, Anda masih di Memory Lex bersama saya Mufti Akmal di jam 11 malam. Waduh, kalau sudah masuk di jam 11 malam memang waktunya yang pas untuk kita berada di atas ranjang, kemudian bersiap untuk tidur karena tubuh sudah lelah berkegiatan dari pagi sampai malam. Tapi pernah gak sih kawan, Anda sebelum tidur tiba-tiba terasa masuk ke dalam kapsul waktu di mana Anda mengingat-ingat di zaman dahulu, khususnya ada yang di Kota Malang ya, terkait dengan perkembangan yang cukup pesat yang ada di Kota Malang. Salah satunya adalah dari segi bangunan. Coba kita atau Anda deh coba bayangkan, dulu sebelum adanya sosial media, sebelum adanya internet dan lain sebagainya ya, sebelum ada medsos, handphone, model-model bangunan yang ada di Malang Raya sangat beragam. Beragam dalam artian adalah unik kawan ya, dan bermacam-macam. Bahkan untuk masyarakat sendiri banyak sekali terkait dengan selera. Lalu juga model dari arsitek di zaman dahulu yang sebetulnya cukup unik dan cukup memorable untuk diingat kembali. Apalagi kalau misalkan Anda kelahiran tahun 70-an misalnya, atau kelahiran tahun 80 sampai di era 90-an. Banyak sekali model-model bangunan yang masih bekas peninggalan zaman kolonial Belanda yang di Kota Malang. Apalagi kalau misalkan sampai hari ini, detik ini Anda melintas di sekitar Jalan Kayu Tangan, lalu juga di sekitar Jalan Ijen, Ijen Boulevard. Wah, banyak sekali ya rumah-rumah, bentuk rumah dan bangunan yang modelnya sangat unik dan cukup nyentrik kalau diingat-ingat, karena punya ciri khas kawan ya, tidak seperti di era zaman sekarang yang sudah ada perkembangan digital, ada media sosial, ada internet. Tapi yang terjadi adalah bentuk dari sebuah bangunan yang ada di Kota Malang ini menjadi mirip-mirip, menjadi cukup flat ya, seperti itu bentuknya. Apalagi kalau misalkan Anda melintas di sebuah perumahan yang ada di Malang Raya. Misalkan ada sebuah lahan yang kemudian dibangun sebuah perumahan baru di dalamnya. Pasti Anda sudah menduga dan bisa menebak kalau isi rumahnya pasti bakalan sama dan flat seperti itu ya. Ataupun juga kalau misalkan di tanah kavling atau di wilayah banyak kampus ya, pasti ada klaster kos-kosan atau klaster kontrakan untuk anak-anak mahasiswa. Tapi modelnya cukup mirip-mirip dan pasti sama semua modelnya, yang minimalis, yang mezzanine, atau model-model zaman sekarang kawan ya. Dan hal itu kawan yang menjadi sebuah ciri khas di Kota Malang di zaman dulu ya, ketika masih belum berkembang sebuah media sosial, belum berkembang sebuah perkembangan teknologi digital, sehingga kalau rasa-rasanya Anda melihat, waduh mas, di Kota Malang sekarang itu bangunannya sama-sama semua, warnanya didominasi sama hitam putih, warna abu-abu, warna-warna krem dan sebagainya gitu ya. Jadi kurang colorful kalau kata orang zaman sekarang. Dan hal itu juga menjadi sebuah bahan renungan kawan ya, apakah perkembangan teknologi digital maupun juga perkembangan dari bentuk bangunan yang ada di Malang Raya saat ini adalah sebuah kemajuan atau justru menjadi sebuah kemunduran nih kawan, kira-kira menurut Anda. Kalau misalkan Anda punya cerita juga nih, mas dulu di zaman saya sebuah bangunan rumah itu pasti proses pembangunannya lama sekali, ada tradisinya mas, sebelum bangun rumah itu harus potong tumpeng misalkan, atau potong ayam dulu mas, dan membangunnya juga harus di tanggal-tanggal tertentu, misalkan di tanggal 1 Legi, 1 Pon Legi hari Jumat, atau di tanggal 1 Kliwon Legi mas, di tanggal 1 Jumat Kliwon misalkan, seperti itu. Nah, karena banyak sekali sebetulnya tradisi-tradisi untuk membangun sebuah bangunan, untuk membangun sebuah rumah ya di wilayah Malang Raya ini. Bahkan kalau misalkan Anda ke Malang Selatan kawan, di sekitar Kalipare, kemudian juga di Donomulyo, Gondanglegi sampai di Bantur ya, Sumawe, masih bisa ditemukan banyak sekali kompleks rumah ataupun rumah warga yang bentuknya masih utuh jadulnya dan otentik, luar biasa istimewa. Kalau misalkan Anda mau melihat juga boleh, nanti bisa melintas di sekitaran Malang Selatan. Nah, itu bisa menjadi sebuah ciri khas juga kawan dari perkembangan bangunan di wilayah sebuah kota ya. Khususnya juga di wilayah Malang Raya, seperti di Kabupaten Malang, Kota Malang, maupun juga Kota Batu. Karena hal tersebut menjadi sebuah ciri khas identiknya sebuah kota itu bagaimana. Apakah identiknya sebuah kota itu bisa dilihat dari bangunannya, dari makanannya, atau dari orang-orangnya, budayanya misalkan. Lah bagaimana kawan kalau menurut Anda? Nanti boleh untuk bercerita bersama kami di City Guide 911 FM. Namun sebelum itu kawan, ada satu komposisi untuk Anda di malam hari ini, Westlife, Flying Without Wings.

0: kawan, kali ini saya lagi ada di salah satu destinasi alam yang masih asri di Kabupaten Malang. Dari kejauhan saja, suara gemuruh airnya sudah terdengar. Udaranya sejuk dan pemandangan hijau di sekelilingnya langsung bikin pikiran terasa lebih rileks. Tempat yang saya kunjungi ini Coban Kembar, berada di kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sesuai namanya, air terjun ini punya dua aliran air yang jatuh berdampingan dari tebing yang sama. Pemandangan seperti ini cukup jarang ditemui. Makanya, banyak pengunjung sengaja datang untuk menikmati keunikannya sekaligus mengabadikan momen. Sekarang saya berdiri tidak jauh dari air terjunnya. Percikan airnya terasa sampai ke wajah. Suara alamnya begitu menenangkan. Ditambah pepohonan yang masih rimbun membuat suasananya benar-benar terasa alami. Tempatnya cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota, menikmati udara segar, atau sekedar duduk mendengarkan suara air yang terus mengalir. Kalau berencana datang ke sini, sebaiknya gunakan alas kaki yang nyaman, karena ada sedikit trekking menuju lokasi air terjun. Jangan lupa ya, bawa baju ganti kalau ingin bermain air, dan tetap jaga kebersihan supaya keindahan Coban Kembar tetap terawat. Dari kota Malang, perjalanan menuju Coban Kembar memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ambil jalur menuju Kota Batu, lanjut ke arah Pujon, kemudian ikuti petunjuk menuju lokasi wisata. Setelah tiba di area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan panorama indahnya menyambut di depan mata. Kalau Anda sedang mencari destinasi masih alami dengan suasana tenang dan pemandangan yang berbeda, jawabannya Coban Kembar. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
2: Emang tahu itu siapa?
0: Enggak.
2: Tahu ceritanya?
0: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok.
2: Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
0: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Ingin menginfokan ada laka di gadang
5: PKL-PKL tuanya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 soundboard siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
9: Oke mbak, terima kasih infonya. Ini kita 87 ke teman-teman living ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Memory Lex. Untuk beberapa lokasi, untuk beberapa wilayah, memang di Kota Malang ini menjadi sebuah cerita, kawan ya. Menjadi sebuah cagar budaya maupun juga peninggalan di masa kolonial. Salah satunya adalah yang ada di sekitaran Kayu Tangan. Ada gereja, kawan, gereja yang cukup besar di sekitaran Kayu Tangan yang dulu juga dibangun oleh Belanda. Bahkan untuk kacanya, bahan kacanya juga langsung diimpor ya dari Belanda. Dan untuk beberapa ceritanya, kawan, terkait dengan gereja Hati Kudus ya, yang ada di Kayu Tangan juga menjadi sebuah sejarah. Karena hal tersebut pernah menjadi salah satu gereja yang cukup megah di zamannya, di mana beberapa wilayah di Jawa Timur masih belum punya model gereja seperti itu. Lalu juga model bentuk bangunan yang cukup jadul dan otentik ya, dengan bergaya Eropa. Bahkan untuk gereja Kayu Tangan sendiri, kawan, sudah berdiri ya sebagai paroki di tanggal 4 Juni tahun 1897. Wah, bayangkan sudah berapa abad, kawan, gereja tersebut sudah berdiri ya. Bahkan sebelum nenek moyang kita ada ya, gerejanya sudah ada duluan. Dan untuk perancang atau arsiteknya adalah Marius Hulswit bersama Van Pat dan Borkingen yang langsung berangkat dari Belanda untuk membangun sebuah gereja yang ada di sekitaran Kayu Tangan, Kota Malang. Dan coba Anda bayangkan, kawan, bersama mungkin Anda sekarang sedang mobile ya di perjalanan, yang sedang melintasi juga di sekitaran jalan tol, mungkin sempat merenungi sebuah bangunan yang ada di Kota Malang. Karena sekarang bentuknya sudah ini ya, sudah template semua. Kadang kotak-kotak semua, ada yang segitiga-segitiga semua, bentuk atapnya, kemudian gentengnya bagaimana. Lalu juga berbagai bentuk-bentuk lainnya seperti pagar, bentuk jendela, dan yang lainnya di Kota Malang sekarang sudah jauh berubah dengan yang ada di zaman Anda dulu. Tapi di samping ada bangunan Eropa yang cukup khas juga di Kota Malang tentunya. Kalau berbicara tentang bangunan zaman dulu, gak pernah lepas dengan yang namanya tembok besek. Nah, kira-kira Anda masih ingat gak, kawan, tinggal di sebuah rumah dengan dindingnya dari besek bambu? Tentunya hal tersebut menjadi sebuah ingatan ya, karena jarang loh ada orang yang punya pengalaman tinggal di sebuah rumah besek. Atau mungkin di Malang sudah cukup modern, ada yang rumah neneknya, rumah kakeknya terbuat dari kayu jati. Atau mungkin sampai sekarang masih ada yang rumahnya dindingnya terbuat dari kayu, kawan. Boleh untuk cerita juga. Kalau saya dulu, kawan ya, di awal 90-an ketika KKN, saya dulu pernah KKN di Malang Selatan juga. Dan posko dari KKN saya itu masih terbuat dari kayu. Beberapa waktu yang lalu, di akhir tahun 2025, saya sempat menyambangi kembali untuk rumah posko yang dulu pernah saya gunakan untuk KKN ya, di tahun 90-an. Dan ternyata rumahnya juga masih asli, kawan. Masih terbuat dari kayu jati dan belum direnovasi ya, hanya dirubah saja untuk catnya seperti itu karena lebih segar. Dan mungkin Anda punya cerita nih, kawan, ketika datang ke rumah kakek nenek, atau bahkan rumah Anda sekarang juga masih terbuat dari kayu ya dindingnya. Lah, itu menjadi sebuah kekayaan, kawan. Kenapa kok bisa kekayaan, mas? Kan temboknya dari kayu. Justru ketika rumah kita terbuat dari kayu, temboknya bukan dari batu bata, yang bisa dipastikan adalah kayunya berarti cukup kuat ya, dan kayunya pasti akan awet hingga sekitaran 50-100 tahun. Karena kayu yang digunakan untuk membuat sebuah bangunan, kayu yang digunakan untuk menjadi sebuah dinding rumah,
10: biasanya terbuat dari kayu mahoni dan kayu jati, yang mana kekuatan dari kayu-kayu tersebut bisa bertahan setidaknya 50 sampai 100 tahun ke depan. Kalau di TikTok ini ada yang bertanya juga kawan ya, apa nggak dimakan rayap untuk kayunya? Nah ini yang menjadi sebuah ciri khas dan keunikan dari arsitek di zaman dulu kawan. Karena masyarakat di zaman dulu ketika akan membuat sebuah bangunan, akan membangun sebuah rumah seperti itu ya, sudah dipikirkan jauh-jauh ke depan apa yang akan terjadi. Sebelum disusun untuk kayunya menjadi sebuah dinding, pasti dilapisi dengan lapisan anti rayap, kemudian juga diberi warna yang sekiranya nanti kalau langsung terkena sinar matahari, kayunya tidak mudah lapuk. Lalu kalau misalkan dinding dari rumahnya sering terkena hujan, tidak mudah untuk rembes. Dan kalau misalkan kayunya sudah menjadi dinding, ini bagaimana caranya supaya tidak cepat kena rayap. Lah inilah keunikan dan kecerdasan masyarakat kita di zaman dahulu kawan. Kalau dipikir-pikir dulu kan gak ada AI, gak ada internet. Lalu juga belum ada kemajuan teknologi di zaman sekarang. Tapi justru kecerdasan di zaman dahulu ini bisa menjadi sebuah tolak ukur ya, menjadi sebuah motivasi juga untuk kita kawan sebagai masyarakat yang hidup di era serba digital, semuanya serba maju dan teknologi berkembang begitu cepatnya.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin?
6: Oh no.
5: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
4: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Noah separuh aku di malam hari ini kawan ya, menuju jam 12 malam. Anda masih mobile bersama kami di Memory Lex. Dan beberapa pendengar kawan yang sudah bergabung juga di malam hari ini, karena kita sambil live TikTok juga ya. Saya coba absen dulu ini kawan sebelum lanjut ya. Ada Bu Farah, ada Pak Faldi, ada Bu Bella dan juga Pak Fahmi ini di malam hari ini yang sudah bergabung. Tadi ada Pak Faldi juga kawan yang coba cerita terkait dengan rumahnya ternyata asli Indonesia. Bahkan rumah dari Pak Faldi berbentuk jengki. Saya coba cek tadi ya, rumah model jengki itu seperti apa. Dan ternyata rumah model jengki ini kawan terinspirasi dari rumah yang ada di Belanda. Jadi menggunakan genteng atau atap yang miringnya hampir 90 derajat, sekitar 75 sampai 80 derajat, karena untuk mempercepat sirkulasi udara maupun juga angin yang ada di dalam rumah ini bisa bergerak secara optimal dan sirkulasinya cukup lancar. Dan ternyata unik sekali kawan ya, bagaimana rumah yang ada di Indonesia, di Jawa Timur, bahkan di Malang Raya ini banyak sekali terinspirasi dan asimilasi, bahkan ada sebutan akulturasi dari berbagai budaya di belahan dunia, salah satunya dari Belanda, lalu juga rumah dari Cina, model rumah dari Arab dan lain sebagainya, kemudian diterapkan di dalam sebuah bangunan rumah Jawa. Tapi kawan, coba kita menelisik ke belakang ya, kita flashback dulu sebelum kita membahas ke sebuah bangunannya. Sebetulnya kalau orang Jawa, banyak sekali ritual yang dilakukan bukan hanya di hari-hari tertentu, tapi dalam sektor membangun rumah pun orang Jawa tentunya punya sebuah budaya kawan. Dan budayanya coba kita ingat-ingat ya, atau mungkin Anda ketika kecil ya di tahun 80-an, di tahun 90-an pernah mengalami. Yang pertama ada menentukan hari baik. Kalau bahasa Jawanya itu ndayani. Lah ndayani ini kawan biasanya kita memilih hari sesuai dengan pemilik rumah. Lalu juga niat dari pemilik rumah ini diniatkan mulai kapan. Dan biasanya berkonsultasi juga dengan hitungan primbon Jawa berdasarkan weton atau kelahiran, tanggal kelahiran pemilik rumahnya. Dan tujuannya dari menentukan hari baik atau undayani untuk mencari hari dan pasaran yang dianggap baik, guna nanti bisa menghindari kesialan atau mara bahaya untuk kelangsungan hidup di dalam rumah baru nantinya. Jadi sampai segitunya loh kawan, ternyata orang Jawa ketika akan membangun sebuah budaya rumah, yang bahkan kalau misalkan dipikir, walah mas, mau bangun rumah kok sampai kayak gitu lah. Tapi justru seperti itu kawan, yang menjadi sebuah ciri khas ya, kentalnya sebuah budaya tidak hanya diwariskan melalui sebuah pusaka, tidak hanya diwariskan melalui sebuah pakaian atau jati diri, tapi bagaimana implementasi dari budaya seseorang itu bisa dilakukan dari seluruh aktivitas kegiatannya, salah satunya adalah dengan membangun sebuah rumah. Lalu setelah masyarakat sudah menentukan hari baik atau undayani, nanti juga akan ada yang namanya selamatan, buka tablek atau duduk pondasi, atau bahasa Indonesianya gali pondasi. Dan gali pondasi ini dilakukan tepat sebelum tanah mulai digali untuk pondasi pertama, dan punya makna juga sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa agar proses pembangunan diberi keselamatan tanpa halangan suatu apapun. Biasanya kawan, kalau Anda melihat ada peresmian sebuah kantor, lalu juga peletakan batu pertama dari sebuah pembangunan gedung gitu ya, pasti ada potong tumpengnya. Ada potong tumpengnya, ada doa bersamanya, dan gak jarang juga beberapa ritual ada yang ditambah dengan potong pita, lalu peletakan batu pertama dan ditutup dengan doa bersama. Lah hal tersebut kawan yang sebetulnya merupakan adaptasi dari budaya Jawa yang kental. Jadi masyarakat Jawa itu ternyata zaman dulu ya, sebelum membangun sebuah rumah harus banyak sekali ritualnya. Mulai dari menentukan hari baik seperti ndayani. Jadi kira-kira kalau misalkan saya lahirnya di tanggal 3 hari Rabu Legi misalkan, nah nanti weton yang baik
1: tanggal berapa untuk sekiranya saya mulai pertama kali membangun sebuah rumah. Kalau misalkan Anda juga punya cerita kawan, nanti boleh untuk berkabar ya. Atau mau on air juga menanggapi dari cerita di malam hari ini, boleh nanti bisa hubungi di City Guide 911 FM.
2: City Guide Life Hacks.
1: Kawan, mungkin pernah Anda merasa isi kepalanya penuh banget sampai rasanya mau meledak. Padahal belum mulai mengerjakan apa-apa. Punya to-do list yang panjang memang kadang bikin kita overwhelmed duluan. Ujung-ujungnya malah prokrastinasi alias menunda pekerjaan. Nah kawan, biar mental health Anda tetap terjaga di tengah tumpukan tugas dan kerjaan, cobain the 2-minute rules atau aturan 2 menit. Konsepnya begini, kalau Anda melihat ada satu tugas yang bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, jangan dicatat, jangan ditunda, kerjakan detik itu juga. Misalnya, membalas pesan WhatsApp konfirmasi ke klien, menyetujui dokumen via email, atau sekedar membereskan meja kerja. Kenapa ini efektif? Karena dengan menyelesaikan hal-hal kecil secara langsung, Anda mengurangkan

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
5: Oh no.
4: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, saring informasi, sebarkan fakta. Di sini kita bakal

0: bedah isu-isu viral pekan ini. Klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City89 Wallon FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City89 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Ingat informasi, ingat cek dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. For your life. City Guide FM.
2: Memory Lex. Beranjak ke pukul 12 dini hari, kawan, Anda masih mobile bersama kami di Memory Lex. Dan kalau misalkan tadi kita bercerita, kawan, ya, terkait dengan ternyata orang di zaman 80-an, di zaman 90-an ketika membangun sebuah rumah itu bukan hanya sekedar membangun, tapi ada filosofis yang hidup di dalamnya. Karena masyarakat di zaman dahulu tentu percaya, kawan, kalau misalkan sesuatu yang nantinya akan menjadi sebuah tempat tinggal ataupun tempat kembali ketika kita sudah berusia lanjut nanti, tentu harus dipersiapkan dengan serius mungkin. Salah satunya adalah dengan beberapa ritual yang awalnya perlu untuk menentukan hari baik atau ndayani. Lah, ndayani ini, kawan, sebelum memulai fisik bangunan apapun, pemilik rumah biasanya berkonsultasi dengan hitungan primbon Jawa berdasarkan weton atau hari kelahiran pemilik, yang tujuannya untuk mencari hari dan pasaran yang dianggap baik agar nanti bisa terhindar dari kesialan atau mara bahaya yang akan dirasakan oleh pemilik rumahnya. Lalu setelah ada ndayani, juga ada buka tablek atau duduk pondasi. Lah, duduk pondasi ini sebetulnya juga banyak, ya, masih dilakukan di zaman modern. Singkatnya atau ringkasnya adalah seperti tumpengan, kemudian peletakan batu pertama. Lah, itu yang disebut dengan buka tablek atau duduk pondasi. Dan setelah itu juga ada yang namanya ritual munggah molo atau pemasangan rangka atap. Jadi pemasangan rangka atap ini, kawan, oleh tukangnya bukan hanya sekedar dipasang begitu saja, ya, tapi juga dilakukan saat tahap menaikkan kerangka atau balok utama atap rumah. Nah, kalau biasanya bahasa Jawanya adalah molo, ya, atau beberapa daerah nyebutnya mulu. Karena kata molo berasal dari kata polo atau kepolo, ya, kepala atau bagian atas. Dan itu juga ada ritualnya, kawan. Biasanya akan dipasang sebuah paku emas atau benda tertentu penolak bala. Lah, ternyata untuk membangun sebuah rumah, ya, di wilayah Malang, di wilayah Jawa, banyak sekali ritual-ritual adat yang jarang sudah dilestarikan oleh masyarakat. Karena mungkin sudah berbeda dengan pola pikirnya. Perkembangan teknologi dan juga digital semakin berkembang, tentunya masyarakat juga akan semakin berubah. Ada perubahan, ada adaptasi, ada perkembangan juga dari masyarakat di wilayah Malang Raya. Tapi yang menjadi sebuah ciri khas, kawan, bukan hanya dari bagaimana cara kita untuk membangun sebuah rumah, tapi nantinya diharapkan ketika kita sudah membangun sebuah rumah, begitu, ya, ada kesinambungan dari apa yang kita lakukan di awal-awal. Jadi kalau misalkan di zaman sekarang mungkin orang mau bangun rumah, ya udah tinggal bangun gitu aja, kan, langsung manggil tukang, dirancang pakai arsitek, besok langsung dieksekusi, mas, langsung dibangun begitu untuk bangunannya. Tapi kalau ternyata, kawan, di zaman dulu, mungkin di zaman kakek nenek Anda atau di zaman orang tua Anda, begitu, ya, ketika di tahun 80-an, di tahun 90-an masih eksisnya sebuah ritual yang ada di wilayah Malang Raya, tentunya akan menjadi sebuah bahan nostalgia yang akan teringat sampai kapanpun, sampai Anda punya anak cucu nantinya, bisa menjadi sebuah cerita, bapak dulu, nak, kalau misalkan bangun

halaman rumah ya. Panjang ritualnya, mulai dari dayani, terus juga duduk pondasi, munggah molo, masang paku emas di atas atap. Lah, hal-hal tersebut kawan, budaya-budaya tersebut yang ternyata di kemudian hari menjadi sebuah keseruan ya, untuk kita ingat-ingat, untuk kita ceritakan kepada anak-anak kita nantinya ketika sudah masuk di masa-masa kepala 4 ataupun juga pas kita sudah berumur kepala 5 seperti itu. Jadi budaya-budaya yang ada di zaman sekarang itu tentunya perlu untuk menjadi sebuah bahan renungan betapa berbedanya, maupun juga salah satu faktornya adalah karena perkembangan teknologi digital yang membuat masyarakat kita tentunya semakin berkembang dan berubah ya. Tapi tidak apa-apa kawan, bukan berarti perubahan yang ada di zaman modern sekarang ini berdampak buruk, belum tentu. Yang penting adalah bagaimana kita, kalau kata orang Jawa zaman dulu ya, wong Jowo ojo sampai ilang Jowo nih. Lah ini bukan hanya terpaku dalam sebuah ritual bagaimana cara kita membangun sebuah rumah atau bangunan, tapi bagaimana kita tetap bisa bersikap baik kepada seseorang, kita bersikap lemah lembut ketika kita disakiti, ketika kita dijahati, kita juga masih bisa membalas dengan yang berbudi luhur. Lah itu yang dimaksud adalah wong Jowo ojo sampai ilang Jowo nih. Wah, tapi sebelum kita berakhir, kawan ada cerita juga ya dari pendengar ini di TikTok. Ada dari Kak Ocha, rumahnya harus dipageri. Waduh, dipageri gimana ini? Kak Ocha maksudnya, dipageri pakai pagar besi atau dipageri dengan doa-doa? Karena masyarakat Jawa kan tentunya banyak sekali ya ritualnya dan keunikan-keunikan lainnya yang mungkin dulu pernah Anda lakukan dan pernah menangi juga, atau mungkin pernah mengalami juga masa-masa di mana ketika Anda akan membangun sebuah rumah tapi banyak sekali ritual-ritual adatnya. Dan kawan, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami di Memory Lex di malam hari ini. Waktunya kita untuk pamit undur diri, dan besok di hari Rabu sampai di hari Jumat masih ada Memory Lex di jam yang sama, di jam 10 sampai jam 12 malam, hanya di City Guide 9 11 FM.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singosari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, Stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Untuk menuju Stupa Sumberawan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumberawan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumberawan bisa jadi tujuan yang pas untuk Anda.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide Life Hacks.
1: Kawan, mungkin pernah Anda merasa isi kepalanya penuh banget sampai rasanya mau meledak. Padahal belum mulai mengerjakan apa-apa. Punya to-do list yang panjang memang kadang bikin kita overwhelm duluan. Ujung-ujungnya malah prokrastinasi alias menunda pekerjaan. Nah kawan, biar mental health Anda tetap terjaga di tengah tumpukan tugas dan kerjaan, cobain The 2-Minute Rules atau Aturan 2 Menit. Konsepnya begini, kalau Anda melihat ada satu tugas yang bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, jangan dicatat, jangan ditunda, kerjakan detik itu juga. Misalnya, membalas pesan WhatsApp konfirmasi ke klien, menyetujui dokumen via email, atau sekedar membereskan meja kerja. Kenapa ini efektif? Karena dengan menyelesaikan hal-hal kecil secara langsung, Anda mengurangi beban kognitif di otak. Mental load Anda akan jauh lebih ringan dan Anda juga punya kapasitas fokus yang lebih besar untuk memikirkan strategi yang lebih penting. Jadi, jangan biarkan hal sepele menumpuk jadi beban pikiran. Lakukan sekarang dan nikmati ketenangan isi kepala Anda.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Halo kawan, kali ini saya lagi ada di salah satu destinasi alam yang masih asri di Kabupaten Malang. Dari kejauhan saja, suara gemuruh airnya sudah terdengar. Udaranya sejuk dan pemandangan hijau di sekelilingnya langsung bikin pikiran terasa lebih rileks. Tempat yang saya kunjungi ini Coban Kembar, berada di kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sesuai namanya, air terjun ini punya dua aliran air yang jatuh berdampingan dari tebing yang sama. Pemandangan seperti ini cukup jarang ditemui. Makanya, banyak pengunjung sengaja datang untuk menikmati keunikannya sekaligus mengabadikan momen. Sekarang saya berdiri tidak jauh dari air terjunnya. Percikan airnya terasa sampai ke wajah. Suara alamnya begitu menenangkan. Ditambah pepohonan yang masih rimbun membuat suasananya benar-benar terasa alami. Tempatnya cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota, menikmati udara segar, atau sekedar duduk mendengarkan suara air yang terus mengalir. Kalau berencana datang ke sini, sebaiknya gunakan alas kaki yang nyaman, karena ada sedikit trekking menuju lokasi air terjun. Jangan lupa ya, bawa baju ganti kalau ingin bermain air, dan tetap jaga kebersihan supaya keindahan Coban Kembar tetap terawat. Dari Kota Malang, perjalanan menuju Coban Kembar memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ambil jalur menuju Kota Batu, lanjut ke arah Pujon, kemudian ikuti petunjuk menuju lokasi wisata. Setelah tiba di area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan panorama indahnya menyambut di depan mata. Kalau Anda sedang mencari destinasi masih alami dengan suasana tenang dan pemandangan yang berbeda, jawabannya Coban Kembar. Jalan-Jalan Plus.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Sekolah semestinya menjadi tempat anak untuk belajar. Tempat mereka mengenal aturan, belajar bertanggung jawab, sekaligus memahami setiap kesalahan bisa diperbaiki dengan cara yang mendidik. Tapi bagaimana jika sebuah persoalan disiplin justru berujung pada dugaan kekerasan? Peristiwa ini terjadi di SMP Negeri 18 Kota Malang. Bermula pada Kamis 24 September 2026 ketika sejumlah siswa disebut tidak mengenakan seragam lurik yang ditetapkan untuk hari itu. Dari persoalan ini muncul laporan dugaan tindakan kekerasan terhadap siswa yang menyeret kepala sekolah. Awalnya dua siswa yang melaporkan dugaan kekerasan itu. Hingga Sabtu 26 September, 6 siswa lainnya ikut melapor ke polisi. Kini ada 8 siswa dari kelas 7, 8, dan 9 yang membuat laporan. Mereka disebut melaporkan dugaan tindakan berupa tamparan dan pukulan. Sementara itu masih ada siswa lain yang disebut belum bersedia melapor. Di sisi lain, Pemkot Malang sudah memberhentikan kepala SMP Negeri 18 Malang dari jabatannya. PJ Sekretaris Daerah Kota Malang Dandung Zulharyanto menyampaikan seperti apa langkah Pemkot Malang setelah menerima laporan dugaan kekerasan terhadap siswa, termasuk keputusan memberhentikan kepala sekolah.
2: Atas kejadian yang terjadi di SMP Negeri 18 ini, kami sangat prihatin, yang mana harusnya lingkungan sekolah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semuanya, terutama bagi para siswa. Justru ada kejadian dan ini tadi sudah disampaikan bahwa hari ini juga kepala sekolah yang diindikasikan melakukan pelanggaran tersebut dilakukan pemberhentian.
1: Di tengah bertambahnya laporan, perhatian tidak hanya tertuju pada dugaan tindakan fisiknya. Karena persoalan ini juga membuka pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana seharusnya aturan dan tata tertib diterapkan di lingkungan sekolah? Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan sekolah agar penerapan aturan seragam tidak dilakukan dengan pemaksaan.
3: Yang jelas dari kami sudah selalu menyarankan,
4: tidak ada pemaksaan.
3: Sampai di seragam di kelas 7 itu sampai kapan harus memakai biru putih dan pramuka sampai punya kok. Statement saya itu sudah saya munculkan sering. Nanti ternyata di sekolah kami justru malah sedikit memaksa kan itu lah. Ini kan evaluasi juga buat kami. Kami harus cross-check.
1: Dan kini aturan seragam maupun tata tertib di SMP Negeri 18 Kota Malang akan dievaluasi. Sementara di sisi lain perkara dugaan kekerasan ini juga masuk dalam penanganan kepolisian.

0: Polresta Malang Kota bersama Polda Jawa Timur masih mengumpulkan keterangan korban dan saksi, mengamankan rekaman CCTV, serta menunggu hasil visum yang sampai hari Minggu 27 September masih belum keluar. Direktur Reserse PPA PPU Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gani Setianingrum bersama dengan tim PPA Polresta Malang Kota, sudah menemui para siswa yang diduga menjadi korban. Dia menjelaskan penanganan perkara tidak hanya diarahkan untuk mengungkap fakta hukum, tapi juga memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan selama proses berjalan.
1: Kami dari Direktorat Reserse PPA PPU Polda Jatim berikan penguatan kepada anak-anak ya terkait dengan apa yang telah dialami kasus yang dilaporkan di Polresta Malang. Nah, tentunya di sini juga kita akan memberikan yang terbaiklah kepada anak-anak, makanya hadir ada dinas dan dinas sosial untuk memberikan pendampingan dan pemulihan kepada anak.
0: Di sekolah, sebuah aturan memang perlu ditegakkan, tapi cara menegakkannya juga menjadi bagian dari pendidikan. Anak bukan hanya sekedar belajar tentang seragam, tata tertib, atau konsekuensi dari sebuah pelanggaran. Karena sekolah bukan sekedar tempat untuk menuntut anak patuh pada aturan, tapi tempat di mana mereka belajar, tumbuh, dan merasa aman.

0: happens for your life. City Guide FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan. Seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar.

City Gear FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Malang tidak hanya dikenal dengan wisatanya loh, akan tetapi Malang juga memiliki desa yang tak kalah menariknya. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu desa, tepatnya di Kabupaten Malang. Ini dia, Desa Mangliawan. Mengunjungi wilayah Kabupaten Malang yang luas tentunya tidak lengkap kalau tidak mengunjungi Desa Mangliawan, di mana desa ini memiliki daya tarik yang belum Anda ketahui. Ingin tahu tentang Desa Mangliawan ini? Yuk ikuti saya. Desa Mangliawan menjadi bagian dari Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Nama Desa Mangliawan ini ternyata diambil dari nama sebuah wilayah yang dulunya pernah menjadi lokasi perkemahan Sri Rama dalam sebuah kisah pewayangan. Saat itu, nama Mangliawan ternyata juga berupa nama seorang tokoh Raden Mangliawan. Dia adik Prabu Sumali, Raja Kerajaan Selogringgi. Dari berbagai sumber, cerita asal-usul namanya memang semua mengacu pada cerita pewayangan. Desa Mangliawan sendiri terdapat 4 dusun, Dusun Kerajaan, Dusun Lobok Suruh, Dusun Jabon, dan juga ada Dusun Kedoya. Di Desa Mangliawan terhampar banyak persawahan di sepanjang jalan. Kalau Anda berkunjung ke Mangliawan, terdapat pemandian yang terkenal akan habitat monyet yang bernama Taman Wisata Wendit. Selain terkenal dengan wisata pemandian, di sini juga terkenal dengan wisata budayanya. Kalau Anda beruntung, Anda bisa menyaksikan berbagai budaya di sini, seperti budaya Malam Satu Suro, Kira Budaya, Sumpah Ikrar Bukti kepada Desa Baru, dan ada juga kegiatan pawai umbul-umbul Mangliawan di setiap hari jadi desa. Tidak hanya itu, ada bermacam-macam aksi budaya yang bisa dipertontonkan, mulai dari tari-tarian, prosesi, doa, dan prosesi-prosesi lain khas dari masyarakat desa di sini. Gimana? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Yuk rencanakan kunjunganmu di Desa Mangliawan, dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, mungkin pernah Anda merasa isi kepalanya penuh banget sampai rasanya mau meledak. Padahal belum mulai mengerjakan apa-apa. Punya to-do list yang panjang memang kadang bikin kita overwhelmed duluan. Ujung-ujungnya malah prokrastinasi alias menunda pekerjaan. Nah kawan, biar mental health Anda tetap terjaga di tengah tumpukan tugas dan kerjaan, cobain The 2-Minute Rules atau Aturan 2 Menit. Konsepnya begini, kalau Anda melihat ada satu tugas yang bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, jangan dicatat, jangan ditunda, kerjakan detik itu juga. Misalnya, membalas pesan WhatsApp konfirmasi ke klien, menyetujui dokumen via email, atau sekedar membereskan meja kerja. Kenapa ini efektif? Karena dengan menyelesaikan hal-hal kecil secara langsung, Anda mengurangi beban kognitif di otak. Mental load Anda akan jauh lebih ringan dan Anda juga punya kapasitas fokus yang lebih besar untuk memikirkan strategi yang lebih penting. Jadi, jangan biarkan hal sepele menumpuk jadi beban pikiran. Lakukan sekarang dan nikmati ketenangan isi kepala Anda.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom metalah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Suka, ya wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Menginfokan ada laka di gadang
2: PKL-PKL tukangnya diobrai veteran.
3: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
4: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
5: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
6: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini kita 87 ke teman-teman living ya.
4: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Sekolah semestinya menjadi tempat anak untuk belajar. Tempat mereka mengenal aturan, belajar bertanggung jawab, sekaligus memahami setiap kesalahan bisa diperbaiki dengan cara yang mendidik. Tapi bagaimana jika sebuah persoalan disiplin justru berujung pada dugaan kekerasan? Peristiwa ini terjadi di SMP Negeri 18 Kota Malang. Bermula pada Kamis 24 September 2026 ketika sejumlah siswa disebut tidak mengenakan seragam lurik yang ditetapkan untuk hari itu. Dari persoalan ini muncul laporan dugaan tindakan kekerasan terhadap siswa yang menyeret kepala sekolah. Awalnya dua siswa yang melaporkan dugaan kekerasan itu. Hingga Sabtu 26 September, 6 siswa lainnya ikut melapor ke polisi. Kini ada 8 siswa dari kelas 7, 8, dan 9 yang membuat laporan. Mereka disebut melaporkan dugaan tindakan berupa tamparan dan pukulan. Sementara itu masih ada siswa lain yang disebut belum bersedia melapor. Di sisi lain, Pemkot Malang sudah memberhentikan Kepala SMP Negeri 18 Malang dari jabatannya. PJ Sekretaris Daerah Kota Malang Dandu Zulharyanto menyampaikan seperti apa langkah Pemkot Malang setelah menerima laporan dugaan kekerasan terhadap siswa, termasuk keputusan memberhentikan Kepala Sekolah.
2: Atas kejadian yang terjadi di SMP Negeri 18 ini, kami sangat prihatin, yang mana harusnya lingkungan sekolah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semuanya, terutama bagi para siswa. Justru ada kejadian dan ini tadi juga disampaikan bahwa hari ini juga kepala sekolah yang diindikasikan melakukan pelanggaran tersebut dilakukan pemberhentian.
1: Di tengah bertambahnya laporan, perhatian tidak hanya tertuju pada dugaan tindakan fisiknya. Karena persoalan ini juga membuka pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana seharusnya aturan dan tata tertib diterapkan di lingkungan sekolah? Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan sekolah agar penerapan aturan seragam tidak dilakukan dengan pemaksaan.
3: Yang jelas dari kami sudah selalu menyarankan,
2: tidak ada pemaksaan.
3: Sampai di seragam di kelas 7 itu sampai kapan harus memakai biru putih dan pramuka sampai punya kok. Statement saya itu sudah saya munculkan sering. Nanti ternyata di sekolah kami justru malah sedikit memaksa kan gitu lah. Ini kan evaluasi juga buat kami harus prospek.
1: Dan kini aturan seragam maupun tata tertib di SMP Negeri 18 Kota Malang akan dievaluasi. Sementara di sisi lain perkara dugaan kekerasan ini juga masuk dalam penanganan kepolisian. Polresta Malang Kota bersama Polda Jawa Timur masih mengumpulkan keterangan korban dan saksi, mengamankan rekaman CCTV, serta menunggu hasil visum yang sampai hari Minggu 27 September masih belum keluar. Direktur Reserse PPA PPU Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gani Setianingrum bersama dengan tim PPA Polresta Malang Kota sudah menemui para siswa yang diduga menjadi korban. Dia menjelaskan penanganan perkara tidak hanya diarahkan untuk mengungkap fakta hukum, tapi juga memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan selama proses berjalan.
4: Kami dari Direktorat Reserse PPA PPU Polda Jatim berikan penguatan kepada anak-anak ya terkait dengan apa yang telah dialami kasus yang dilaporkan di Polresta Malang. Nah, tentunya di sini juga kita akan memberikan yang terbaiklah kepada anak-anak, makanya hadir ada dinas dan dinas sosial untuk memberikan pendampingan dan pemulihan kepada anak.
1: Di sekolah, sebuah aturan memang perlu ditegakkan, tapi cara menegakkannya juga menjadi bagian dari pendidikan. Anak bukan hanya sekedar belajar tentang seragam, tata tertib, atau konsekuensi dari sebuah pelanggaran. Karena sekolah bukan sekedar tempat untuk menuntut anak patuh pada aturan, tapi tempat di mana mereka belajar, tumbuh, dan merasa aman.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

FM Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia kembali menemani Anda di Jalan Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal sudut-sudut kota Malang yang kaya cerita dan budaya. Kita akan berkunjung ke sebuah kampung tematik yang unik, syarat nilai sejarah, sekaligus menjadi ruang hidup kebudayaan lokal. Inilah Kampung Tematik Budaya Polowijen yang berada di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kampung Budaya Polowijen bukan sekedar kampung wisata biasa. Disinilah jejak sejarah Empu Purwa, pujangga besar di era Kerajaan Singasari, dipercaya bermukim dan berkarya. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah karya sastra Kakawin Smaradana yang hingga kini menjadi bagian penting dalam sejarah sastra Nusantara. Nilai sejarah itu kemudian dirawat oleh warga lewat berbagai aktivitas budaya, mulai dari tari topeng Malangan, karawitan, macapat, seni bantengan, sampai tradisi ruwetan dan ritual budaya Jawa yang masih lestari. Semua dikelola secara swadaya oleh masyarakat, menjadikan Polowijen sebagai contoh kampung budaya yang hidup dan berdaya. Saat berkunjung ke sini, Anda tidak hanya melihat pertunjukan seni, tapi juga bisa belajar langsung tentang filosofi Jawa, mengikuti workshop seni, hingga menyusuri kampung yang penuh mural, ornamen budaya, dan ruang-ruang kreatif warga. Nah, untuk rutenya kawan, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Blimbing. Setelah itu, masuk ke kawasan Kelurahan Polowijen, ikuti petunjuk arah menuju Makam Pu Purwa, karena Kampung Budaya Polowijen berada di sekitar area tersebut. Akses jalannya cukup mudah, bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil belajar sejarah, merasakan denyut budaya lokal dan melihat bagaimana warga menjaga warisan leluhur dengan penuh cinta, Kampung Tematik Budaya Polowijen wajib masuk daftar kunjungan Anda. Sampai jumpa di perjalanan seru berikutnya ya.

Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
3: Mas, ciloknya 10.000 ya?
2: Oh iya bu, plastik biasa ta?
3: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
2: Lu keren, Bu. Saiki wong tuku cilok koyo nggowo bekal sekolah.
3: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi yo kudu dijogo.
2: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
3: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
2: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
3: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Haduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
5: Emang tahu itu siapa?
3: Enggak.
5: Tahu ceritanya?
3: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
5: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
3: Nah, itu pinter.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singosari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, Stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Untuk menuju Stupa Sumberawan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumberawan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu, Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumberawan bisa jadi tujuan yang pas untuk Anda.

0: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
4: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangannya dihadapi.
5: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Hampir setiap orang di dunia ini pasti pernah merasakan fase di mana kenyataan tidak sejalan dengan harapan. Apa yang kita rancang dengan begitu indah dalam benak kita, ada terkadang patah begitu saja saat dihadapkan pada realitas. Pengalaman pahit manis itulah yang juga membentuk perjalanan hidup kita semua tentu, dan termasuk saya. Ada dari sekian pengalaman dalam tanda petik pahit itu yang pernah saya alami. Begitu ada program beasiswa S2 di Kementerian Agama, saya sebagai orang yang kebetulan menjadi salah seorang wisudawan terbaik di program studi saya, dan kebetulan saya juga pernah diamanai menjadi ketua umum senat mahasiswa, tentu orang punya ekspektasi lebih dari saya. Tetapi yang menarik, setelah dinyatakan lolos administrasi, ujian pun digelar, dan kami bersama beberapa teman berdoa agar muara yang kita inginkan lulus itu terwujud dalam diri kita. Maka ada 6 orang waktu itu yang tidak segera pulang, dan kita ke masjid iktikaf, membaca Quran 30 juz dibagi 5 juz 5 juz, dan kebetulan teman-teman juga mempercayakan saya untuk memulai, sampai kemudian berdoa untuk kelulusan kita bersama. Di saat hari pengumuman, nama saya tidak tercantum di dalam daftar mereka yang diterima. Dan alhamdulillah, 5 orang teman yang bersama saya berdoa itu diterima. Tentu kita semua bersyukur. Tetapi bagi sementara orang, ya mungkin merasakan janggal atau bahkan menjatuhkan mental saya, karena ekspektasi mereka sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Dan saya meyakini Allah sedang merencanakan dan merancang sesuatu yang lain. Artinya ketika pintu yang kita inginkan tertutup, Allah justru membuka pintu yang kita butuhkan. Jadi antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan terkadang berbeda. Dan benar saja, selang beberapa waktu kemudian, takdir mulai menunjukkan wajah indahnya. Ada penerimaan calon dosen. Ada banyak, sekitar ratusan orang yang mendaftar. Namun yang lolos administrasi hanya beberapa puluh saja. Dan termasuk saya di antaranya. Alhamdulillah, setelah berjuang, saya dinyatakan diterima. Dan lebih mengejutkan lagi, saya ditempatkan di Malang. Artinya pemerintah punya kewenangan untuk menempatkan siapa saja di beberapa tempat, Surabaya, Mataram, atau di kota-kota yang lain. Tapi alhamdulillah saya dikembalikan di Malang ini, di mana saya terlahir, di Malang ini saya kuliah, dan di Malang ini kemudian saya dipercaya mengabdi. Dan setelah seluruh pemberkasan selesai, saya kembali mencoba peruntungan di program S2 Kementerian Agama waktu itu. Pilihan saya ada di IAIN Tuan Kalijaga waktu itu, dan alhamdulillah saya diterima sesuai dengan harapan. Itu artinya saya kemudian memastikan bahwa tidak ada yang gagal dalam kehidupan kita. Yang ada adalah ketertundaan. Tentu pengalaman spiritual ini tidak sekali dalam hidup, tapi ada pelajaran yang berharga. Ketika rencana yang kita inginkan tidak terrealisasi, Allah selalu punya pilihan yang jauh lebih baik untuk hambanya. Saya Isrokun Najah, Ketua Umum MUI Kota Malang, untuk Wisdom City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Woi, maju aye. Kiri langsung jalan.
7: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
6: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
7: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Miriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
8: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Halo kawan, kali ini saya lagi ada di salah satu destinasi alam yang masih asri di Kabupaten Malang. Dari kejauhan saja, suara gemuruh airnya sudah terdengar. Udaranya sejuk dan pemandangan hijau di sekelilingnya langsung bikin pikiran terasa lebih rileks. Tempat yang saya kunjungi ini Coban Kembar, berada di kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sesuai namanya, air terjun ini punya dua aliran air yang jatuh berdampingan dari tebing yang sama. Pemandangan seperti ini cukup jarang ditemui. Makanya, banyak pengunjung sengaja datang untuk menikmati keunikannya sekaligus mengabadikan momen. Sekarang saya berdiri tidak jauh dari air terjunnya. Percikan airnya terasa sampai ke wajah. Suara alamnya begitu menenangkan. Ditambah pepohonan yang masih rimbun membuat suasananya benar-benar terasa alami. Tempatnya cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota, menikmati udara segar, atau sekedar duduk mendengarkan suara air yang terus mengalir. Kalau berencana datang ke sini, sebaiknya gunakan alas kaki yang nyaman, karena ada sedikit trekking menuju lokasi air terjun. Jangan lupa ya, bawa baju ganti kalau ingin bermain air, dan tetap jaga kebersihan supaya keindahan Coban Kembar tetap terawat. Dari kota Malang, perjalanan menuju Coban Kembar memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ambil jalur menuju Kota Batu, lanjut ke arah Pujon, kemudian ikuti petunjuk menuju lokasi wisata. Setelah tiba di area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan panorama indahnya menyambut di depan mata. Kalau Anda sedang mencari destinasi masih alami dengan suasana tenang dan pemandangan yang berbeda, jawabannya Coban Kembar. Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Hampir setiap orang di dunia ini pasti pernah merasakan fase di mana kenyataan tidak sejalan dengan harapan. Apa yang kita rancang dengan begitu indah dalam benak kita, ada terkadang patah begitu saja saat dihadapkan pada realitas. Pengalaman pahit manis itulah yang juga membentuk perjalanan hidup kita semua tentu, dan termasuk saya. Ada dari sekian pengalaman dalam tanda petik pahit itu yang pernah saya alami. Begitu ada program beasiswa S2 di Kementerian Agama, saya sebagai orang yang kebetulan menjadi salah seorang wisudawan terbaik di program studi saya, dan kebetulan saya juga pernah diamanai menjadi ketua umum senat mahasiswa, tentu orang punya ekspektasi lebih dari saya. Tetapi yang menarik, setelah dinyatakan lolos administrasi, ujian pun digelar, dan kami bersama beberapa teman berdoa agar muara yang kita inginkan lulus itu terwujud dalam diri kita. Maka ada 6 orang waktu itu yang tidak segera pulang, dan kita ke masjid, iktikaf, membaca Quran, 30 juz dibagi, 5 juz, 5 juz, dan kebetulan teman-teman juga mempercayakan saya untuk memulai, sampai kemudian berdoa untuk kelulusan kita bersama. Di saat hari pengumuman, nama saya tidak tercantum di dalam daftar mereka yang diterima. Dan alhamdulillah, 5 orang teman yang bersama saya berdoa itu diterima. Tentu kita semua bersyukur. Tetapi bagi sementara orang yang mungkin merasakan janggal atau bahkan menjatuhkan mental saya, karena ekspektasi mereka sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Dan saya meyakini Allah sedang merencanakan dan merancang sesuatu yang lain. Artinya ketika pintu yang kita inginkan tertutup, Allah justru membuka pintu yang kita butuhkan. Jadi antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan terkadang berbeda. Dan benar saja, selang beberapa waktu kemudian, takdir mulai menunjukkan wajah indahnya. Ada penerimaan calon dosen. Ada banyak, sekitar ratusan orang yang mendaftar. Namun yang lolos administrasi hanya beberapa puluh saja, dan termasuk saya di antaranya. Alhamdulillah, setelah berjuang, saya dinyatakan diterima. Dan lebih mengejutkan lagi, saya ditempatkan di Malang. Artinya, pemerintah punya kewenangan untuk menempatkan siapa saja di beberapa tempat, Surabaya, Mataram, atau di kota-kota yang lain. Tapi alhamdulillah, saya dikembalikan di Malang ini, di mana saya terlahir, di Malang ini saya kuliah, dan di Malang ini kemudian saya dipercaya mengabdi. Dan setelah seluruh pemberkasan selesai, saya kembali mencoba peruntungan di program S2 Kementerian Agama waktu itu. Pilihan saya ada di IAIN Sunan Kalijaga waktu itu, dan alhamdulillah saya diterima sesuai dengan harapan. Itu artinya saya kemudian memastikan bahwa tidak ada yang gagal dalam kehidupan kita. Yang ada adalah ketertundaan. Tentu pengalaman spiritual ini tidak sekali dalam hidup, tapi ada pelajaran yang berharga. Ketika rencana yang kita inginkan tidak terrealisasi, Allah selalu punya pilihan yang jauh lebih baik untuk hambanya. Saya Isrokun Najah, Ketua Umum MUI Kota Malang, untuk Wisdom City Guide 911 FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, masih di program Ijen Talk. Pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Dan setelah ini kita akan sambung bersama dengan narasumber. Seperti yang tadi juga saya sampaikan, hari ini topik bahasan kita evaluasi kasus kekerasan, wujudkan sekolah aman berkarakter. Hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber. Ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Ada dosen administrasi pendidikan dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Dan kami juga mengundang ada anggota Komisi D dari DPRD Kota Malang. Kita pagi hari ini juga live streaming di YouTube maupun juga di website City Guide 911 FM. Anda bisa saksikan tayangan visual radio kami. Kami juga live di TikTok Radio City Guide. Untuk yang hari ini mau ikut bergabung dalam diskusi pagi, boleh kawan, nanti bisa sambung lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Anda boleh sambung lewat voice note atau boleh juga sambung lewat line telepon.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini. Program Ijen Talk, kita bicara tentang evaluasi kasus kekerasan, wujudkan sekolah aman berkarakter. Belajar dari kasus dugaan kekerasan yang beberapa waktu lalu ramai di Kota Malang, yang terjadi di SMP Negeri 18 Kota Malang. Tentu kita tidak ingin saling menghakimi siapa yang salah dalam hal ini, tapi barangkali ini bisa menjadi evaluasi bersama. Ini menjadi sebuah ironi, karena tentunya dengan adanya kasus kekerasan yang kemarin mencuat, ini berarti menambah panjang bagaimana kasus kekerasan terhadap anak ternyata masih terjadi di sekitar kita. Ditambah lagi yang menjadi satu keprihatinan barangkali untuk kita bersama, kasus kekerasan ini ada di lingkungan sekolah, yang harusnya lingkungan sekolah ini menjadi lokasi yang aman untuk anak-anak dan juga menjadi tempat untuk pendidikan, ya. Pendidikan bukan hanya pendidikan dalam arti ilmu pengetahuan, tapi juga pendidikan karakter dalam hal ini. Nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber. Sudah bergabung bersama dengan kami, ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang yang hari ini mewakili Wali Kota Malang, ada Pak Suarjana SEMM. Tapi ini tadi Pak Suarjana menyampaikan masih ada apel, ya. Jadi kemungkinan nanti bisa join dalam diskusi pagi hari ini sekitar jam 8:30. Kalau untuk Zoom-nya sudah bergabung, tapi kalau Pak Suarjananya posisi sekarang masih ada apel di Dinas Pendidikan. Lalu kami juga mengundang ada anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Dr. Suyadi SPDMM. Pak Suyadi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suyadi, terima kasih kembali menyempatkan waktunya bersama dengan kami, walaupun lagi tugas dinas keluar kota ini, Pak, ya.
1: Ya, begitulah kira-kira. Tapi demi sekolah Kota Malang, saya tetap aktif.
0: Iya, alhamdulillah, Pak Suyadi. Semoga sehat selalu, Pak Suyadi, dan juga rekan-rekan dari Komisi D. Kami mengundang dari Komisi D karena Komisi D ini salah satunya membidangi terkait dengan pendidikan, dan Pak Suyadi ini termasuk salah satu anggota DPRD yang juga berkecimpung langsung di dunia pendidikan. Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan Pak Suyadi. Lalu kami juga mengundang dari akademisi, kawan. Ada dosen administrasi pendidikan dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Aulia Lukman Aziz, SS, SPD, MPD. Pak Aulia, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, Pak Aulia, terima kasih juga. Terima kasih juga, Pak Aulia, pagi hari ini menyempatkan waktunya ngobrol lagi bersama dengan Radio City Guide. Ini posisi lagi di kampus atau gimana nih, Pak Aulia?
2: Masih di rumah menyelesaikan laporan-laporan penelitian, pengabdian.
0: Baik, alhamdulillah ada waktu bersama dengan kami. Terima kasih banyak, Pak. Nanti kita diskusi sama-sama banyak Aulia juga bersama dengan Pak Aulia dari sisi akademisi. Oke, kawan, saya mengingatkan kembali Anda yang mau ikut bergabung dalam diskusi pagi hari ini, boleh nanti bisa ikut sambung juga lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Anda boleh join lewat voice note, boleh juga bergabung lewat line telepon. Nah, sebelum saya ke narasumber, ini tadi ada beberapa catatan informasi dari kawan pendengar City Guide, ya, yang belum sempat terbaca. Salah satunya ada Pak Atmoko tadi jam 7:45, ini menyampaikan rutinitas pagi perjalanan dari Malang ke Pandaan, ada sedikit kemacetan di daerah Sukorejo arah ke Surabaya. Tadi ada L300 yang kondisinya trouble, Pak Atmoko. Ini kondisi terkini bagaimana di lokasi tadi di pagi hari. Kita juga dapat informasi dari Pak Pandu, ya, ada potensi kepadatan Sukorejo arah ke Surabaya. Lalu ada juga, ini ada Pak Sigit Palwoyo tadi menyampaikan di jam 7:49 ada kepadatan di daerah Sengkaling, ini karena ada wisuda di UMM. Untuk ekor antriannya yang arah ke barat itu sudah sampai di SPBU Tlogomas. Waduh, ini sudah panjang antriannya. Hati-hati untuk Anda yang lagi perjalanan. Lalu ada juga informasi dari Pak Angga tadi menyampaikan dihindari dulu, mending cari jalur lain di arah timur Tlogomas. ini juga ada potensi kepadatan antri bensin di Telogomas dan juga di UMM ada wisuda. Oh, ada dua penyebab ya. Ada antrian pengisian BBM di SPBU Telogomas, kemudian ada wisuda juga di UMM. Terima kasih kawan untuk Anda yang sekarang ini sudah bergabung bersama dengan kami, termasuk juga yang gabung di program Ijen Talk. Nah, saya ke Pak Suyadi dulu. Pak Suyadi, bicara soal evaluasi kasus kekerasan yang kemarin terjadi ya. Kalau menurut Pak Suyadi dari DPRD sendiri, ini apakah kasus individual atau sebagai bagian dari bentuk kegagalan sistemik pengawasan pendidikan di Kota Malang, Pak?
1: Terima kasih Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk warga Malang Raya. Jadi judulnya menarik Mbak Rika. Judul diskusi hari ini wujudkan sekolah aman, nyaman dan berkarakter. Kan begitu ya? Sebenarnya kalau kita melihat kasus-kasus kekerasan di sekolah ini bukan hal baru sebenarnya. Saya yakin di sekolah manapun, di wilayah manapun, hal seperti ini bisa saja terjadi. Akan tetapi Kota Malang dalam minggu ini mendapat kejutan yang luar biasa. Tragedinya bukan bullying antar sesama anak, namun ini lebih tragis karena kejadiannya dialami oleh sebuah lembaga di Kota Malang. Ya, kita tahu semuanya peristiwa minggu lalu. Tapi alhamdulillah persoalan-persoalan yang kemarin terjadi di sebuah sekolah negeri di Kota Malang dengan gerak kami dari sisi pemerintah Kota Malang dalam DPRD Kota Malang juga langsung memberikan statement yang luar biasa terkait dengan peristiwa tadi. Namun sebenarnya begini Mbak Erika, pemerintah pusat melalui pendidikan dasar dan menengah tentang konsep sekolah aman, nyaman, berkarakter sudah ada aturan mainnya Mbak.
0: Betul.
1: Di Permendikbud nomor 6 tahun 2026 itu sudah diatur di sana sebenarnya. Bagaimana agar lembaga-lembaga pendidikan mengimplementasikan Permendikbud nomor 6 ini sebagai implementasi di sebuah lembaga bahwa sekolah yang aman, nyaman dan berkarakter itu menjadi sebuah harapan kita semua. Untuk itu barangkali ke depan bagaimana pemerintah daerah khususnya yang ada di Kota Malang mendorong betul wujud dan implementasi Permendikbud ini menjadi sebuah agenda yang harus dikawal bersama. Tentunya kami dari jajaran Komisi D DPD Kota Malang ingin ikut mendorong kepada pemerintah Kota Malang khususnya Dinas Pendidikan untuk betul-betul mencermati Permendikbud ini sebagai langkah baik, langkah yang tepat agar perwujudan sekolah yang aman, nyaman dan berkarakter itu menjadi sebuah impian. Sehingga peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang ada di lembaga seperti kasus kemarin yang baru saja terjadi bisa kita dekati, bisa kita hindari. Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang dunia pendidikan, apalagi di era seperti ini, diharapkan sekolah itu menjadi tempat yang nyaman buat anak-anak kita. Disitulah tempat di mana mereka bisa beraktivitas, termasuk membiasakan dirinya untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Akan tetapi apabila di tempat yang semestinya menjadi tempat yang positif itu menjadi menakutkan buat anak, ini barangkali yang menjadi PR kita semuanya. Jadi ada beberapa konsep sekolah aman, nyaman dan berkarakter ini Mbak Erika. Minimal ada 4 poin Mbak Erika. Yang pertama itu sekolah harus aman secara fisik. Sekolah aman secara psikologis, dan yang ketiga wujud implementasi karakter menjadi sebuah tuntutan, dan yang paling penting untuk mewujudkan semua itu harus ada kolaborasi. Siapakah itu? Tentunya lembaga pendidikan adalah sekolah. Di situ ada guru, ada kepala sekolah dan semuanya.
0: Baik.
1: Yang kedua adalah ada orang tua. Karena antara lembaga, sekolah, orang tua itu menjadi mitra yang sama-sama saling memberikan support dan dukungan. Yang ketiga adalah ada siswa di situ. Termasuk ada pihak-pihak lain yang mungkin bisa menjadi penyangga agar perwujudan sekolah ramah, aman, nyaman untuk anak itu betul-betul terjadi. Jika kolaborasi ini terjalin dengan baik antara lembaga pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah, guru, dan orang tua, insya Allah semuanya bisa kita wujudkan bersama, Mbak Erika. Itu yang barangkali kami dari DPRD Kota Malang tetap ingin mendorong bahwa kasus seperti yang terjadi baru saja minggu lalu itu tidak terulang di lembaga manapun yang ada di Kota Malang, termasuk yang ada di jenjang pendidikan dasar, baik ada SD maupun dan SMA.
0: Iya, tentu jadi,
1: itu pandangan kami, Mbak, terkait dengan bagaimana agar ini bisa kita lakukan.
0: Iya, tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Suyadi ya. Ini mengingatkan kita bersama di aturan Kemendikdasmen pun juga sebenarnya sudah sangat concern bagaimana mengatur sekolah yang aman, nyaman dan juga berkarakter. Barangkali ini menjadi pengingat kita bersama lagi bagaimana aturan-aturan itu benar-benar diterapkan. Salah satunya barangkali juga lewat pengawasan. Pak Aulia, kalau menurut Pak Aulia sendiri sebagai pengamat pendidikan, Pak ya, bagaimana Pak Aulia melihat kasus kekerasan yang melibatkan tenaga pendidik bahkan oknum kepala sekolah? Akar masalahnya ada di mana saja dalam hal ini, Pak?
2: Baik, terima kasih Mbak Erika. Tentunya ini sebuah kejadian yang mengejutkan gitu ya. Enggak ada apa-apa di Malang, aman-aman aja. Tiba-tiba ada oknum kepala sekolah pula ya.
0: Dan viral pula, Pak ya.
2: Viral pastinya, pasti viral, dan kekerasannya juga fisik ya, bukan sekedar verbal atau apa. Tentunya ini sangat tidak dibenarkan ya. Kita tidak bisa beralasan, oh zaman dulu kan lebih gini, ya itu zaman dulu gitu ya. Zaman itu berubah dan kita tidak bisa berpandangan bahwa orang yang hidup di zaman lampau harus tetap menggunakan cara-cara di zaman lampau. Bukankah kita sebagai orang tua, kalau saya juga sebagai orang tua, ketika kita mengikuti seminar-seminar parenting dan lain sebagainya, mereka selalu menekankan bahwa Anda itu hidup di zaman yang berbeda, bukan lagi di zaman Anda dulu gitu ya. Sehingga cara mendidik anak pun juga harus disesuaikan dengan kondisi zamannya. Jadi tentu saja apapun alasannya ya, sehingga sampai memukul apa dan sebagainya itu tentu sangat tidak dibenarkan, apalagi dilakukan di depan teman-temannya gitu ya, itu sungguh sangat mempermalukan ya, dan itu sangat tidak dibenarkan. Kemudian saya sepakat juga dengan Pak Suyadi tadi, dan juga dengan adanya Permendikbud tadi ya, ini sangat bagus sekali sebagai preventif dari pemerintah, dan kebetulan juga relevan dengan apa yang baru-baru ini saya sampaikan di perkuliahan saya. Jadi salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah tentang komunikasi organisasi, dan kemarin kita baru membahas tentang bagaimana seorang pemimpin ya, kalau di sekolah, kepala sekolah, di kampus ya ada rektor, direktor. Salah satu model komunikasi yang harus mereka ketahui adalah tentang model komunikasi pragmatis ya, bahwa apapun narasi pengisi lahan yang dipakai oleh pemimpin itu akan berpengaruh dan membentuk iklim di sekolah tersebut. Jadi budaya organisasi itu bahkan bisa dimulai dari pengisi lahan yang digunakan oleh pemimpinnya gitu ya. Jadi semisal ini sederhana saja, misalnya kepala sekolah ngumpulin guru, kemudian dia membahas tentang anak-anak yang dalam tanda kutip nakal atau underperform gitu ya, kemudian menggunakan istilah siswa bermasalah misalnya. Nah, kalau kita sampaikan itu kepada para guru dan seluruh warga sekolah, maka arah treatmentnya pasti akan lebih apa ya. Kalau kemarin saya cek ke mahasiswa saya, kalau misalnya kamu jadi gurunya, kemudian kepala sekolah bilang, ayo kita harus mengatasi siswa-siswa bermasalah, itu biasanya arahnya itu treatmentnya lebih ke kekerasan, lebih ke disiplin, penegakan aturan, hukuman ya dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kalau kita ubah narasinya menjadi ada beberapa anak siswa di sekolah kita yang membutuhkan dukungan yang lebih, misalnya seperti itu. Maka itu juga akan mengubah mindset, sehingga mungkin guru-guru yang terkait itu juga mungkin pendekatannya juga bisa lebih humanis, ya bahkan sampai mungkin harus rela mendatangi rumah keluarganya, orang tuanya, beraudiensi dengan orang tuanya, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan anak ini sehingga di sekolah seperti ini dan lain sebagainya. Sehingga posisi kepala sekolah itu sangat penting sekali ya untuk membentuk iklim sekolah. Nah, dengan kejadian kemarin ya tentunya merusak sekali gitu ya. Kemudian menurut saya ini juga alarm juga ya bagi sekolah-sekolah. Jadi salah satu bagian yang juga kita pelajari di kelas kami adalah terkait tentang organizational listening. Jadi bagaimana suatu organisasi itu bisa mendengarkan. Artinya begini, kalau seorang kepala sekolah sampai bertindak seperti itu kan pasti menurut saya nih ada rentetannya gitu. Jadi nggak tiba-tiba di hari itu dia langsung berbuat seperti itu. Kan pasti sebelum-sebelumnya itu mungkin ya, itu ada tanda-tanda. Dan yang mengetahui itu kan mungkin guru-guru yang ada di sekitarnya, staff-staff yang ada di sekitar sekolah. Kalau memang sudah menunjukkan hal-hal yang mencurigakan gitu ya, itu pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme menyampaikan kegelisahan ini kepada upward, kepada garis lini struktur yang ke atas gitu ya. Kalau kepala sekolahnya macet, maka mungkin ke atasnya lagi, misalnya ke dinas. Apakah memang ada mekanisme untuk menyampaikan pengaduan, keluhan, seperti itu. Atau misalnya komite sekolah juga mungkin bisa dikirimkan aduan dan mereka juga bisa bertindak dari garis non-struktural begitu kan. Jadi sebenarnya apa namanya, oh ya, dan kemarin juga sepertinya saya mendengar itu juga ada persoalan komunikasi ya antara kepala sekolah tersebut dan komitenya. Jadi kan ini sudah, sebenarnya sudah ada tanda-tanda gitu sebelumnya. Nah ini bagaimana caranya supaya struktur atau sistem pendidikan kita itu bisa menampung juga keluhan-keluhan yang sudah mencurigakan seperti ini, sehingga mungkin bisa lebih awal kita cegah terjadinya seperti ini, karena korbannya juga murid-murid gitu. Mungkin itu dulu Mbak, menurut saya Mbak.
0: Baik, ya itu tadi dari Mbak Aulia ya. Nah ini sudah gabung juga bersama dengan kami, ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suarjana SEMM, yang hari ini mewakili Pak Wali Kota. Pak Suarjana, selamat pagi. Assalamualaikum Pak.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf terlambat karena Selasa kan apel.
0: Tidak masalah Pak Suarjana, kita baru mulai di segmen 1 pagi hari ini. Terima kasih Pak Suarjana pagi hari ini menyempatkan waktunya untuk kembali bergabung bersama dengan Radio City Guide. Pak, hari ini kita bicara evaluasi kasus kekerasan, mewujudkan sekolah yang aman dan berkarakter. Tentu ini kita tidak saling menyalahkan, tapi juga bagaimana menjadi evaluasi bersama dalam hal ini. Kalau dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri, Pak Suarjana, langkah cepat seperti apa Pak yang dilakukan pasca kemarin ramai ada kasus dugaan kekerasan di salah satu SMP negeri Kota Malang?
3: Terima kasih. Mohon maaf pertama kali atas nama pemerintah Kota Malang, atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya wali siswa, orang tua dan peserta didik di SMP Negeri 18 yang sempat meramaikan dunia pendidikan di Kota Malang bahkan sampai nasional. Jadi ada sebuah insiden dugaan kekerasan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jujur kami dengar malam itu, cuma malam saya tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya pagi langsung kami berusaha untuk gerak cepat karena memang di lokasi saat itu benar-benar enggak kondusif ya, tapi alhamdulillah berkat semuanya, kesadaran semuanya, alhamdulillah sampai sekarang kondusif. Yang berikutnya, mohon maaf selama ini memang yang kami lakukan, kami itu berusaha untuk secara sekolah ramah anak, kemudian nyaman, aman sekarang dengan apa namanya kebijakan yang baru. Kami berusaha sampai di sekolah-sekolah itu sudah kami buat satgas saling apa namanya satgas anti bullying. Jujur memang ini saya agak kecolongan, ya kami agak kecolongan karena selama ini memang walaupun teman-teman juga sudah kami fokuskan, guru, mulai kepala sekolah, guru, tenaga non kependidikan di sekolah itu, setiap kami juga membuat kebijakan, setiap kayak memberi pengarahan kepada kepala sekolah, kepada teman-teman guru, ayolah kita harus bisa menjadi apa ibunya anak-anak, orang tuanya anak-anak, beri dia kasih sayang, sentuhan kasih sayang, anggap dia itu anak kandung kita sendiri. Kami kepada anak-anak juga selalu, saya kalau di sekolah itu, kalau di sekolah saya pujikan dengan murid-murid itu, biar murid-murid enjoy, happy. Ayo nak, jangan kamu saling bully, dan alhamdulillah juga Kota Malang termasuk rendah untuk bully antar siswanya. Cuma saya kaget dikala ada kepala sekolah saya yang melakukan seperti itu.
0: Ya ini dan oknum memang, Pak ya.
3: Iya itu. Sementara memang memang kalau peningkatan SDM kan juga selalu kita lakukan, karena mayoritas guru yang ada di Kota Malang mulai kepala sekolah itu kan mayoritas sudah sertifikasi. Dari hasil TPG itu 10%-nya untuk peningkatan sumber daya manusia mereka sendiri, dan mereka selalu berlatih, mereka selalu latihan. Tapi ternyata mohon maaf masih ada hal demikian. Dan gerak cepat kami kemarin memang kami enggak main-main. Dia kepala sekolah ya langsung kita nonjokkan dari kepala sekolah, dan masyarakat kan masih juga bagus masukan masyarakat, jangan-jangan nanti cuma dipindah ke sana tetap menjadi kepala sekolah. Saya tegaskan dan saya laporan ke Pak Wali sesuai tupoksi kami, dan alhamdulillah Pak Wali pun juga pemerintah Kota Malang gerak cepat, BKPSDM kemudian mengusulkan ke mana kementerian, karena sekarang by proses, tapi langsung kami apa nonjokkan dari jabatan kepala sekolah, kemudian sudah kami ganti PLH karena juga by proses sekarang ngisi kepala sekolah, mengangkat dan memberhentikan, memutasi itu juga tidak cepat apa tidak bisa cepat karena kaitannya dengan kementerian, dengan BKN kan itu. Mungkin itu Mbak, untuk sementara monggo kita berdiskusi.
0: Baik, oke, itu tadi beberapa langkah yang juga sudah dilakukan dari Dinas Pendidikan. Kalau sekarang ini Pak, terkhusus untuk sekolah yang terkait ya, di SMP Negeri 18 Kota Malang, seperti apa juga Dinas memastikan para korban, sekarang kan prosesnya masih berjalan ya di kepolisian, bagaimana memastikan para korban ini terlindungi, sementara di sisi lain proses belajar mengajar ini juga tetap berjalan kondusif?
3: Nih, makanya kemarin saya Pak Sekda kemudian dengan Kepala Dinas Sosial, kemudian dengan Kedinkes, kami hadir di sana menjamin bahwa anak-anak kita lindungi, baik secara psikologisnya dari traumatiknya, juga kami melindungi di samping dengan teman-teman yang ada di Polres dan di Polda, mereka juga mendampingi, kami juga dari Dinas Sosial, kami mendampingi. Monggo silahkan menyampaikan ke kami, mau kami datangi atau mau di sekolah atau mau dimanapun. Makanya kemarin saat apel pagi kami juga mengenalkan kepala sekolah yang baru, kami juga apa namanya menyampaikan kepada anak-anak kita, dan alhamdulillah suasana hari Jumat anak-anak kita peserta didik kita di SMP Negeri 18 dengan suasana hari Senin kemarin tanggal 28 sangat-sangat bertolak belakang. Kemarin anak-anak sudah enjoy, senang. Namun kami tetap waspada, utamanya adalah korban-korban ya. Ini juga korban kekerasan itu tetap kami dampingi, dan kalau masalah ada tuntutan kemudian ada laporan ke yang berwajib, kami tidak bisa mencegah karena itu adalah hak warga negara. Cuma kalau bisa ini kan pendidikan. Kami yang kami khawatirkan itu kalau nanti sampai ke sana kemari murid-murid kita seusia anak SMP itu juga pasti jadi saksi dan sebagainya, itu yang harus dipikirkan panjang. Karena kami menangani pendidikan ini tidak sebentar kan gitu. Dan apa, berdasarkan beberapa pengalaman juga, kami insya Allah juga sudah banyak pengalaman. Jadi kami cuma, tapi semua hak mereka, warga negara, semua hak mereka yang merasa dirugikan, merasa menjadi korban semua. Cuma ayolah kalau masih bisa kita mikir tenang, sabar dulu kan gitu ya. Efeknya adalah pasti untuk anak didik kita.
0: Iya. Terima kasih. Baik, Pak Suarjana, Pak Aulia, dan juga Pak Suyadi. Nanti kita akan lanjutkan diskusi kita pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita jeda dulu. Ini tadi ada yang menyampaikan komentarnya, Bu Kurnia ya, salah satunya. Bu Kurnia, boleh Bu kalau mau gabung di line telepon, komentarnya lumayan panjang ya. Nanti kita akan kembali di program Mijen Talk, termasuk untuk Anda yang mau bergabung, boleh kawan. Saya mengarahkan lewat voice note atau lewat line telepon supaya lebih enak ngobrol bersama dengan para narasumber yang sudah hadir hari ini. Kita masih bicara evaluasi kasus kekerasan, wujudkan sekolah aman, berkarakter.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singosari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai

sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Menuju Stupa Sumber Awan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumber Awan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumber Awan bisa jadi tujuan yang pas untuk

Dělat les. Guidance for your life. City Gate FM.

0: Bu Tirta ya?
1: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
0: Loh, terus gimana?
1: Cukup buka Tuku Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
0: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
1: Tenang, tinggal tanya Tania. Tuku Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
0: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngomong.

0: satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
1: Informasi ini kolaborasi Citygate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jatim.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya, kawan, kita kembali di program Ijen Talk. Hari ini topik bahasan kita evaluasi kasus kekerasan, wujudkan sekolah aman berkarakter. Saya masih ditemani ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Pak Suwarjana. Ada anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Dr. Suyadi. Dan juga dosen administrasi pendidikan dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, ada Pak Aulia. Untuk Anda yang mau bergabung boleh, kawan, ini tadi ada Bu Kurnia, komentarnya lumayan panjang. Boleh, Bu, kalau mau sambung lewat line telepon atau voice note ya, nanti kita sampaikan, kita bahas bersama dengan para narasumber. Saya kembali lagi ke para narasumber. Pak Aulia, menciptakan sebuah budaya dalam lingkungan ini kan bukan satu hal yang mudah tentunya ya. Tadi berbagai upaya sebenarnya sudah dilakukan dari dinas, tapi masih kecolongan. Apa, Pak, mungkin masukan dari Pak Aulia pasca kejadian ini supaya budaya sekolah yang aman, nyaman, berkarakter itu benar-benar bisa tercipta?
1: Iya, memang ini sebuah pekerjaan bersama ya, tidak hanya bisa dari sekolah saja atau juga dinas pendidikan saja, tapi juga sebenarnya secara tidak langsung masyarakat itu juga ikut mewarnai, ya, ikut membentuk budaya. Karena kemarin juga sempat saya bahas ya di mana di kelas saya bahwa budaya organisasi itu salah satu sumbernya bisa juga berasal dari budaya masyarakat setempat di lokasi di mana organisasi itu berada. Misalnya ini kelas saya gitu ya, kelas saya, kampus saya ada di Malang yang notabene masyarakatnya banyak orang Jawa, sehingga bagi mahasiswa yang tinggal atau bersuku Jawa gitu ya, dia hanya berpindah tempat saja, tapi nilai budaya yang diterapkan di sini kurang lebih sama dengan yang diterapkan di tempat tinggalnya, gitu, seperti itu. Tapi berbeda dengan mungkin mahasiswa yang berasal dari daerah lain yang budayanya mungkin ya sama-sama tetap Indonesia sih, masih nilai-nilai generalnya masih ada, tapi mungkin agak sedikit berbeda, mungkin menyapa orang yang lebih tua dan lain sebagainya, itu mungkin agak sedikit berbeda. Tapi kemudian kemarin saya berikan juga contoh yang agak lebih ekstrim, karena saya di sini juga mengelola mahasiswa asing UB gitu ya, dan mereka datang dari budaya yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya kebiasaan di sini ketika ingin bertanya sesuatu kepada dosen bisa melalui WhatsApp, itu kan sangat biasa di sini gitu ya. Tapi di negaranya sana itu ternyata mengirim chat, mengirim WhatsApp ke dosen itu sesuatu hal yang sangat sensitif gitu. Bahkan saya diceritain dia mengirim WhatsApp ke dosennya dimarahin, malah dituduh, loh, kamu itu bertanya apa nyuruh saya, kamu dapat nomor saya dari mana, ayo gitu kan, pokoknya tunggu aja, kalau saya nggak jawab ya tunggu aja gitu. Nggak ada budaya seperti itu, berbeda. Jadi itu yang secara indirect ya, tapi secara direct juga kita kembali kepada fungsi guru sebagai pendidik ya. Kepala sekolah kan juga dasarnya dari guru. Memang ini tugas kita ya sebagai guru, kalau di kampus juga sebagai dosen, bagaimana kita supaya bisa menjadi orang yang digugulan, ditiru gitu ya, meskipun singkatannya dosen nggak bisa gitu. Tapi sama, kita kan juga ada prinsipnya, kita guru, jadi kita harus sebagai guru itu harus memberikan contoh ya kepada sekitar kita, kepada siswa, bagaimana hidup yang yang humanis, yang juga menerima, yang inklusif dan lain sebagainya. Kalau kita memperlakukan siswa kita itu dengan baik, maka itu nanti akan menyebar. Semua siswa akan bercontoh kepada kita, melihat role model kita. Sebaliknya, kalau ada guru misalnya yang melakukan perbuatan yang kurang menyenangkan, misalnya katakanlah di sekolah perokokan, itu pasti ada siswanya yang akan mencontoh. Jadi sangat signifikan sekali peran dari role model ini. Makanya saya memuji ya, mengapresiasi adanya Permendikbud nomor 6 tadi. Mudah-mudahan itu tidak sekedar menjadi sebuah peraturan di atas kertas, tapi juga bisa diimplementasikan ke bawah, sehingga kita bisa mengubah behavior, kemudian attitude dan mindset para guru, supaya kita bisa memperlakukan siswa itu lebih humanis gitu ya. Dan itu tadi, zamannya sudah beda gitu ya, kita nggak bisa lagi kalau zaman saya dulu caranya biar bagus gini, nah itu nggak bisa. Kita harus up to date terus dengan ilmu-ilmu parenting atau bagaimana menangani siswa di zaman sekarang. Kira-kira seperti itu, Mbak Iri.
0: Baik, Pak Suarjana, saya kembali lagi ke Pak Suarjana ya. Tadi disampaikan oleh Pak Aulia, salah satu yang jadi kuncinya adalah bagaimana karakter guru, ada di karakter guru. Bagaimana Pak, di sini barangkali mekanisme pengawasan dari dinas, termasuk juga belajar dari kejadian kemarin.
2: Nih, terima kasih. Agak sedikit saya sambil, mohon maaf. Yang jelas, mohon maaf. Kami itu sampai untuk teman-teman guru sekolah ramah anak, karakter-karakter. Ya memang di sisi lain, memang sekarang pembelajaran karakter itu kan diikutkan di berbagai mata pelajaran. Tapi memang Kota Malang kami sepakat harus ada. Kemudian guru juga sudah kami siapkan sedemikian rupa, bahkan mohon maaf kepala sekolah, untuk orang seorang guru bisa menjadi kepala sekolah itu alhamdulillah sekarang aturannya kembali lagi kepada aturan yang lama. Dulu sebelum tahun 2020-an itu kan guru harus untuk menjadi kepala sekolah harus cakep dulu, harus CKS, harus diklat 3 bulan khusus diklat kepala sekolah. Kemudian bergantilah dengan adanya guru penggerak. Akhirnya cukup lulus guru penggerak, sudah bisa diangkat menjadi kepala sekolah. Jujur saya enggak setuju. Kota Malang orang yang enggak setuju. Karena menurut kami belum bisa. Lebih bagus ya. Sampai waktu itu saya didatangi tim pres, saya Kota Malang, Kota Jogja sama Kota Semarang untuk memberi masukan. Akhirnya mulai tahun akhir tahun kemarin semester 2 itu dirubah lagi lah sekarang CKS lagi alhamdulillah. Sebenarnya yaitu tadi kami sudah menyiapkan sedemikian rupa sebenarnya.

0: nalar, apalagi kalau untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tenaga pendidik dan non kependidikan, insya Allah diberi, walaupun tidak semuanya, tapi minimal kami diberi cantolan. Contoh sekarang ini TPG-nya teman-teman guru agama PAI itu juga mestinya kalau di guru non mata pelajaran selain PAI pendidikan agama Islam kan tidak bayar, gratis dari kementerian, tapi dari Kemenag harus bayar, ya juga kita pilih kok. Itu jadi kami memang sudah menyiapkan, kami di dalam kepelatihan-kepelatihan atau pendidikan-pendidikan mereka kami selipkan, ada kami mengundang public relation untuk mereka cara menanggapi orang tua, cara menyapa anak dan sebagainya, selalu Mbak, cuma yaitu tadi, jadi mohon maaf itu Mbak.
1: Baik, saya ke Mbak Suyadi. Mbak Suyadi masih sambung Mbak bersama dengan kami Mbak? Iya, halo Pak Suyadi. Baik, Pak Suyadi masih, bagaimana Pak Suyadi, masih bisa sambung Pak Suyadi?
2: Masih.
1: Nggih, Pak Suyadi, berbagai upaya sudah dilakukan dari dinas, tidak kurang-kurang ya, sertifikasi, kemudian tadi pelatihan PR dan lain sebagainya. Celah evaluasi dalam hal ini apa Pak, rekomendasi dari DPRD setelah ini mungkin?
2: Oke, terima kasih Pak Kadis dan sahabat dari UB, luar biasa masukannya. Kami melihat kasus kemarin menjadi sebuah tantangan bagi Malang. Ini saya yakin Pak Kadis dan Kod Malang bergerak cepat. Terima kasih Pak Kadis sudah ada pengganti sementara, walaupun kita tahu mengangkat kepala sekolah tidak seperti pada era-era tahun sebelumnya, harus berproses, semoga nanti prosesnya tidak terlalu lama Pak Kadis terkait dengan pergantian kepala sekolah, walaupun mungkin harus menunggu. Yang kedua Pak Kadis, ini barangkali pesan dari teman-teman Dewan kemarin, ini momentum kalau ada waktu kumpulilah kepala sekolah semua SMP negeri swasta untuk menyikapi ini supaya menjadi sebuah gerakan bersama, bahwa seorang kepala sekolah harus betul-betul menjaga integritasnya. Peristiwa kemarin menjadi pelajaran mahal buat warga Malang, bagaimana sekelas kota Malang ada seorang kepala sekolah yang mungkin karena akibat apa, mungkin boleh jadi yang bersangkutan lagi tidak nyaman secara psikologisnya sehingga bisa berperilaku seperti itu. Maka ini di kegiatan Pak Kadis di bulan-bulan Oktober, kalau bisa seluruh kepala sekolah, mungkin saja SD, SMP, duduk bareng sekaligus menyikapi, sekaligus membuat formulasi nice ke depan, sebagaimana yang kita harapkan Malang sebagai kota pendidikan tidak boleh dilukai, dicidrai oleh seorang oknum kepala sekolah yang notabene sebagai panutan bagi sebuah lembaga. Barangkali itu rekom kami kepada Pak Kadis. Tentunya kita bisa bersinergi dengan Komisi D bagaimana agar format-format ke depan, khususnya para pengambil kebijakan pendidikan di Kota Malang, bisa jauh lebih elegan di dalam mengelola sebuah lembaga. Dan yang terakhir Pak Kadis, kemarin kita ketemu kepada dengan Dewan Pendidikan Kota Malang yang baru, baru beraudiensi dengan kami dan pimpinan DPRD. Salah satu yang dikaji ini sebenarnya, ini masuk dalam proposalnya teman-teman Dewan Pendidikan Kota Malang, bagaimana agar bullying di Kota Malang bisa kita antisipasi. Pasca dua hari kita hearing, kejadian itu muncul. Ini kan jadi sebuah momentum untuk, momentum apa? Momentum untuk kita mengambil sikap yang lebih kooperatif, yang lebih profesional, bagaimana mengelola pendidikan Kota Malang. Sudah bukan lagi eranya kepala sekolah itu. Tadi sepakat dengan sahabat dari UB tadi bahwa hari ini dunianya sudah berbeda. Jadi jangan pernah membayangkan ilmu kita dulu kita pakai hari ini. Ini sudah luar biasa begitu cepat perubahannya, dengan satu harapan, sekalipun mungkin sudah lolos sertifikasi tidak menggaransi. Maka yang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan tetap memberikan sebuah apa ya istilahnya, adalah pertemuan-pertemuan. Kan di SMP itu

0: ada MKKS, pada forum-forum itu, sepertinya mungkin tidak kurang-kurang. Namun barangkali ini adalah apesnya kepala sekolah SMP 18 sehingga menjadi viral. Apesnya
1: kepala dinas.
0: Ini yang lagi ramai, Bu Makadis. Pernah lihat TikToknya salah satu konten kreator Malang? Yang dicopot itu kepala sekolahnya apa kepala dinasnya?
1: Kepala dinasnya.
2: Jadi tanggung jawab bersama nih, Pak ya.
0: Ini, makanya saya kemarin gini, saya waktu kejadian hari itu, Jumat pagi itu saya ditelepon oleh DPR RI kebetulan. Lagi RDP bahas tentang ini. Maka saya juga kemarin saling memberikan info, insya Allah Kota Malang segera ditangani. Persis kejadian itu, hari itu Pak Sekda, Pak Kadis ada di sekolah sehingga alhamdulillah tuntas, sekalipun PR-nya adalah belum tuntas. Kalau ngomong tuntas itu ini belum, ini tuntas di momen-momen kemarin. Ya. Mudah-mudahan anak-anak kita yang melihat demo itu kan menjadi luar biasa, kayak kayak bukan anak SMP itu, Pak.
1: Betul.
0: Wah, ini ngeri.
2: Ya.
0: Justru karena itu nanti Pak Kadis, kami teman-teman DPRD, kami juga akan hadir ke rumah orang tua wali, sekaligus kami bisa siap jadi pembina upacara, Pak Kadis.
1: Siap.
2: Mantap.
0: Gantian. Ya, paling enggak memberikan, ya untuk memberi motivasi ke Pak. Kita mikir anaknya aja, udah kepala sekolah udah Pak Kadis. Tapi bagaimana anak-anak di SMP itu tumbuh kembangnya. Yaitu perilakunya, karakternya kita coba putar kembali bahwa perilaku demo itu bukan hal yang jelek, tapi jika salah menerapkan bisa menjadi sebuah budaya yang barangkali harus kita hindari lah. Itu Pak Kadis kira-kira. Tapi sini saya break ya Mbak, ini langsung acara soalnya jam 9.
2: Gih, siap, ya. Pak.
0: Ini... Selamat Pak Kadis. Gih, Pak Kadis Kota Malang bergerak cepat. Jajarannya saya minta minggu depan agenda kita yang kita rancang kapan hari kumpulkan seluruh kepala sekolah di momentum itu. Itu kesempatan kita untuk saling sama-sama menguatkan, nggih.
1: Itu kan sudah penyelenggaraan biaya.
0: Terima kasih. Nggih. Kan sudah didok anggaran.
1: Iya, sudah. Makanya itu segera ini segera saya lakukan, nggih.
2: Ya, oke, siap.
0: Itu aja.
2: Baik, terima kasih.
0: Mbak Erika, terima kasih ya.
2: Baik, siap, terima kasih.
0: Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyadi, ini harus lanjut kegiatan yang lain ya. Kita jeda satu iklan saja Pak, nanti kita masih ada satu segmen lagi untuk sambung, termasuk nanti saya putarkan ada komentar yang masuk lewat voice note tadi ya. Oke kawan, terima kasih untuk Anda masih bersama dengan kami. Kita jeda sebentar saja, nanti kita akan segera kembali di program Bijen Talk.

0: for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik,
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Iya kawan, kita kembali lagi di program Ijen Talk. Evaluasi kasus kekerasan, wujudkan sekolah aman dan berkarakter. Itu topik bahasan kita hari ini. Tadi saya bersama dengan anggota komisi di DPRD Kota Malang, Dr. Suyadi. Tapi sayangnya Pak Suyadi harus geser ke kegiatan lain yang ada di Sragen. Jadi tidak bisa sampai selesai untuk diskusi pagi hari ini. Saya masih bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan

0: Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Pak Suarjana, dan dosen administrasi pendidikan dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, ada Pak Aulia Lukman. Sebelumnya saya mau putarkan dulu ada komentar dari kawan pendengar City Guide, tadi ada Bu Kurnia, saya putarkan dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Erika, bapak-bapak narasumber dan semuanya. Tema wujudkan sekolah aman dan berkarakter. Iya, kalau masalah seragam saja kok sampai segitunya, apalagi kepala sekolah. Yang bersangkutan harus dihukum berat supaya ada efek jera, supaya enggak ditiru guru atau kepala sekolah lainnya di sekolah lain. Sebetulnya kalau kesalahan karena enggak pakai seragam.
0: Oke, terputus ya.
1: Ya, diberi sanksi.
0: Saya
1: nggak
0: cepat
1: boleh
0: dua
1: kali istirahat sebelum mengerjakan matematika atau pekerjaan lain. Kan cukup. Sudah anak-anak sekarang ini rawan bahaya dari keracunan, geng-gengan, dan bahaya lainnya yang semuanya anak-anak sebagai korbannya. Seharusnya bapak guru, terutama kepala sekolah, bisa melindungi mereka. Ini masalah seragam saja, anak murid bisa dicederai. Demikian, mohon maaf kalau kurang berkenan.
0: Baik, iya, ini ada lagi Pak Arif tadi juga menyampaikan mau gabung lewat on air. Saya sambungkan dulu, tadi sempat terputus sambungan teleponnya. Tadi ada Bu Kurnia, ini tadi ada Pak Arif, telepon ke teman-teman yang ada di newsroom. Saya bantu sambungkan kembali. Oke, sudah sambung. Selamat pagi.
2: Halo,
0: Pak Arif.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan, Pak.
2: Ini saya sedikit menanggapi ya tentang pemukulan yang dilakukan oleh kepala sekolah SMP 18 ya. Saya memandang itu tidak terbatas pada pemukulan itu saja. Ini harus diselidiki secara tuntas ya. Artinya apa? Kalau saya dengar, saya baca di media bahwa para siswa tersebut itu tidak mempunyai ekonomi yang bagus untuk membeli seragam ya. Nah, ini harus dilihat juga gitu loh. Apakah seragam itu terlalu mahal sesuai harga pasaran atau bagaimana? Dan kemudian siapa yang menjual seragam itu? Ini harus diusut tuntas oleh dinas. Gitu loh. Ada aturan yang melarang bahwa seragam itu tidak diperbolehkan dijual di lingkungan sekolah. Nah, ini radio sedikit harus menggali. Jadi nggak bisa ya orang tidak berseragam itu kemudian disalahkan begitu ya. Kasihan para murid. Ujung-ujungnya dihantemi seperti itu, gitu loh. Ini harus diusut tuntas. Dignasnya, kepala sekolahnya, dan semua yang berurut dengan itu. Dewan sekolahnya juga harus diusut tuntas, gitu. Gitu loh. Kan selama ini kita selalu diem-diem dan diem saja melihat seperti ini. Seragam di dol, di koperasi, di mana, di lingkungan sekolah, gitu. Nah, ini harus diusut tuntas. Jadi seolah-olah pejabat itu merupakan raja-raja kecil di Indonesia ini, gitu loh. Harus dituntut, diusut tuntas. Seperti contohnya di SD Kauman 2. Hari ini di perpustakaan itu dibuat untuk warung. Nah, ini yang jual adalah guru-gurunya. Itu loh, mana sekarang dewan sekolah, dewan pendidikan ya, itu loh. Jadi nggak sekedar nyandang jabatan saja, ini kudu jabatan itu disandang kemudian dilaksanakan dengan sebaik-baik. Begitu juga di sekolahan, apakah mereka menjual seragam di lingkungan sekolah atau bagaimana sehingga tidak mampu untuk membeli? Itu Mbak, mungkin dari saya.
0: Oke, lebih ke akar masalahnya yang kemarin begitu,
2: akar
0: Pak Arief, ya?
2: Harus dituntaskan. Iya, akar masalahnya harus dituntaskan itu. Jadi enggak segmen per segmen gitu loh. Kalau kita mau membuat pendidikan ini bagus, ya harus secara tuntas gitu loh. Itu Mbak ya. Nggih.
0: Ya, baik.
2: Salam,
0: terima kasih.
2: Pak Sarjana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief dan juga Bu Kurnia tadi yang sudah bergabung. Bagaimana Pak Suarjana tanggapannya?
3: Nggih. Yang pertama untuk Bu Kurnia masalah seragam. Selama ini saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang itu membuat sebuah kebijakan. Contoh, tolong kalau nggak percaya tanya kepada teman-teman media yang biasa dengan saya. Mereka pasti utamanya di ajaran baru itu pasti tanya. Kalau yang tahun 2025 kemarin kan kelas 1 dan kelas 7 semua mendapatkan seragam gratis, utamanya biru putih, merah putih, dan pramuka. Kemudian di tahun ini kan nggak ada, hanya khusus untuk mohon maaf yang kurang beruntung di segi perekonomiannya aja. Akhirnya kami membuat kebijakan dan selalu saya menyampaikan, Pak, kapan anak itu harus pakai seragam? Saya selalu bilang, sampai mereka punya. Nggak ada batasan sebulan dari masuk, dua bulan dari masuk, tidak. Yang penting anak itu pakai baju sopan, kemudian masih pantas pakai. Nggak usah dicing, nggak usah dimarahi. Nanti kan akan kelihatan memang yang benar-benar mampu dan benar-benar tidak untuk membeli seragam. Pikiran saya tidak lebih dari 10%.
0: Iya.
3: Nah, tolong kalau sudah sekian lama anak itu memang enggak pakai seragam, memang benar-benar enggak mampu kamu deketi, hai kepala sekolah. Kamu kasih.
0: Sudah ada himbauan demikian Pak ya dari dinas padahal
3: ya. Saya anu selalu kapan. Boleh kok ditanyakan di teman-teman media. Saya selalu buat kebijakan seperti itu. Makanya saya juga kaget dikala kok masalahnya hanya seragam. Ini dari Bu Kurnia, insya Allah kami sudah membuat kebijakan itu. Tapi namanya kembali lagi ke oknum Bapak Ibu, jadi mohon maaf. Kemudian dari Pak Arief, ya kaitannya dengan harus diurus tuntas. Mohon maaf, dengan adanya masalah di SMP 18 kemarin, akhirnya kan kami tahu tuntutan masyarakat apa, ternyata di sana ada apa, contoh ada himbauan setiap hari Jumat harus ada
0: pakai baju tertentu itu.
3: Ya, istilahnya untuk anu Jumat berkah atau apa. Itu. Pikiran saya satu kelak satu anak itu 30 gitu. Sudah kami telusuri, tapi ini berita penelusuran kami ternyata satu kelas itu rata-rata 30.000. Lah ini pun juga harus berarti kan kalau 30.000 kan sekitar 1.000 lah per anak. Lah ini pun juga harus kami telusuri, mohon waktu. Kami tim kami akan menelusuri, katanya juga ada permintaan untuk bangunan dan sebagainya harus ini. Justru ini adalah pecutan buat kami ya. Penyemangat kami akan telusuri karena kami pun tidak pernah menyarankan itu. Kebijakan kami memang Kota Malang ini adalah kota pendidikan gratis SD SMP, SMA bukan ranah saya.
0: Iya.
3: Bukan ranah kami. Tapi gratis yang berstandar. Saya selalu menyampaikan gitu. Kalau standar memang gratis, tapi dikala sekolah itu mau ada tampilan, mau ada eskul drum band, mau ada eskul yang basket yang sering bertanding, ya itu pasti ada peran serta dari masyarakat. Nggak mungkin nggak cukup. Bosnas dan bosda kita tidak cukup.
0: Betul.
3: Makanya apakah boleh Pak? Silahkan kalau sifatnya tidak memaksa. Dan tolong diumumkan, dirapatkan dulu sebelumnya, diumumkan dan bisa dipertanggungjawabkan keuangannya. Usahakan yang megang jangan pihak sekolah. Siapa yang boleh komite paguyuban? Saya selalu menyampaikan itu. Dan mohon maaf teman-teman kepala sekolah dengan komite itu juga beberapa kali kami undang ke dinas semua sekolah itu untuk mengikuti sosialisasi dari tim Saber Pungli, mana yang boleh, mana yang tidak. Saya bilang yang penting kamu pertanggungjawabkan, jangan kamu main-main uangnya rakyat, uangnya masyarakat, saya bilang gitu. Berarti boleh ya Pak? Boleh, tapi jangan memaksa. Dan harus dirapatkan dulu, disepakati. Jangan sampai sama 1000-1000 semua, 2000-2000 semua, itu namanya pemaksaan. Saya bilang gitu. Sekarang contoh ya. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, banyak sekolahan yang mereka butuh sholat duhur bersama, sholat asar bersama, sementara tempat ibadahnya tidak memenuhi. Kami tidak boleh membangunkan, tidak boleh merehab dengan anggaran APBD. Caranya, pinter-pinternya pihak sekolah dan komite capak guyuban bagaimana? Ya mereka rapat, mereka mengadakan rapat, kemudian sukarela dipertanggungjawabkan, dibangun sampai setahun, dua tahun, bahkan tiga tahun. Kemarin ada di SMP Negeri 9 ya, SMP Negeri 9 itu juga bagus, mereka juga di sekian tahun. Ada beberapa juga di SD, kemudian di Noyo kemarin ya, SMP Negeri 5 itu malah alumninya kemarin diresmikan 1, sekian. Nah hal-hal seperti itu, makanya sepanjang bisa dipertanggungjawabkan dan sepanjang tidak pemaksaan, monggo-monggo saja.
0: Okay.
3: Nah ini karena ada masalah itu makanya mau kami urus kaitannya dengan kalau memang ada iuran dan sebagainya. Okay.
0: Baik, ini sebenarnya sudah segmen terakhir, tapi banyak lagi yang bergabung ya. Mohon maaf tidak semuanya bisa kita komen, tidak bisa kita komodir untuk kita bacakan sekarang. Tadi saya sudah mengingatkan, jadi lebih baik kalau yang mau ikut bergabung bisa di segmen yang awal-awal tadi ya. Ini tadi ada dua penanya, ada dua pendengar yang mau ikut berkomentar. Tapi karena waktunya terbatas, saya mau langsung saja ke para narasumber. Catatan untuk diskusi kita hari ini, terkhusus bicara soal evaluasi kasus kekerasan kemarin, bagaimana mewujudkan sekolah aman berkarakter. Dari Pak Aulia dulu, Pak. Secara keseluruhan dari diskusi hari ini, apa masukan dari Pak Aulia?
4: Ya, baik. Terima kasih. Seperti yang sudah disampaikan dan juga tadi saya mendengar beberapa masukan dari warga gitu. Kalau memang ada indikasi ada apa ya istilahnya bisnis-bisnis terselubung gitu ya. Nah ini mungkin akarnya juga kembali kepada kualitas tingkat kesejahteraan para guru yang juga ini bukan masalah Kota Malang aja, masalah nasional. Dan saya sebagai pengamat pendidikan sangat berharap ya tingkat kesejahteraan guru terus meningkat di tahun-tahun yang mendatang, sehingga guru itu benar-benar profesional, tidak memikirkan hal lain selain pekerjaan utamanya sebagai guru. Karena memang kalau kita bicara pekerjaan sebagai guru itu kan tidak hanya di sekolah saja sebenarnya, tapi juga di luar sekolah, mungkin di rumah itu kan mereka juga menyiapkan materi, belajar, upgrading diri dan lain sebagainya. Itu kalau kesejahteraannya terjamin, maka mereka akan fokus pada pekerjaannya gitu ya. Jadi tidak sibuk cari celah-celah aneh gitu ya, yang justru malah melanggar etika dan lain sebagainya. Kemudian juga kita perlu menerapkan ya apa yang sudah diinstruksikan oleh Pak Menteri melalui Permendikbud ya, dengan kepala sekolah dan guru sebagai contoh. Saya happy dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Suarjana ya, dengan jajarannya bertindak cepat untuk menangani kasus ini, sehingga setidaknya citra kita sebagai kota pendidikan tidak terlalu tercoreng berat ya, meskipun sudah sampai menjadi perhatian di nasional juga. Tapi gak apa-apa, ini nanti tugasnya pakar-pakar public relation ya, termasuk para yang ada di sekolah, bagaimana memulihkan trust antara sekolah dengan orang tua dan juga dengan siswa. Itu bisa kita lakukan, nggak ada masalah. Itu semua sudah ada ilmunya juga, jadi tinggal kita laksanakan. Dan mungkin yang terakhir, yang mungkin sedikit unpopular gitu ya, kita kembali kepada pelaku. Jadi pelaku ini kan juga pasti ada sebabnya gitu ya. Nah, mungkin kita sepakat kita akan berikan sanksi, baik itu administratif ya, atau mungkin juga sanksi yang lain sesuai hukum. Tapi saya, Pak Suarsana tadi juga pandangannya bagus juga ya, kalau diproses sampai ke polisi, terus nanti memang akan ada proses pemanggilan saksi-saksi siswa, ini juga kasihan juga, karena saya juga pernah dalam sebuah kasus, bukan kasus saya sih, dipanggil diminta keterangan, itu lama sekali duduknya. Betul, itu 3 jam, hanya kasus ringan tapi betul kan, ya 3 jam ya, kalau saya baik, kalau anak SMP duduk 3 jam di ruang penyidik itu kan kasihan.
0: Di ruang BAP, Pak
4: ya. Ya, nanti mungkin bisa kita bicarakan ya, terlepas dari ini. Ya, betul. Tapi kita mungkin juga perlu mencari akar dari apa yang terjadi pada diri tersangka tersebut, ya, oknum tersebut. Dan kita juga perlu mencari solusinya, ya, sehingga kita ini tidak hanya menyelesaikan masalah yang viralnya saja, tapi juga kita memperbaiki manusianya juga, gitu ya, sehingga hal-hal seperti ini nanti juga tidak akan terulang di kemudian hari. Kalau kita sudah tahu sebabnya, kenapa sih kok orang berbuat sampai seperti itu, kita sudah tahu sebabnya, sehingga kita kemudian bisa diimplementasikan ke ngobrol-ngobrol dengan kepala sekolah yang lain, atau dalam bentuk workshop, atau dalam bentuk apapun, itu nanti supaya mencegah terjadinya kejadian yang sama. Seperti itu mungkin, Pak Erika.
0: Baik.
4: Terus sudah diundang.
0: Terima kasih juga saya untuk Pak Aulia untuk waktunya bersama dengan kami hari ini. Terakhir dari Pak Suarjana, apa Pak catatan untuk diskusi kita hari ini?
3: Terima kasih Siti K, terima kasih masukannya teman-teman semuanya, dan tim dua narasumber tiga dengan saya. Terima kasih juga masukannya. Memang yang jujur saya betul-betul malu, Dinas Pendidikan betul-betul malu, Pemerintah Kota Malang betul-betul malu dengan nama besar Kota Malang sebagai Kota Pendidikan Nasional. Dan masyarakat sekarang juga pengen sekolahnya di Kota Malang, mulai SD bahkan SMP itu sudah pengen sekolah di Kota Malang dengan nama besarnya pendidikannya, dengan apa penghargaan-penghargaan di bidang pendidikannya. Tapi ternyata saya selaku pimpinan di Dinas Pendidikan itu kecolongan dengan satu oknum. Jadi mohon dimaafkan, tapi yakinlah bahwa monggo masyarakat kami kasih ibaratnya ajang ya. Kalau memang mereka mau mengusut dan sebagainya, saya tetap dampingi, saya tidak akan membela orang yang salah. Cuma tadi yang perlu kami sampaikan bahwa ayo mikir bareng semuanya, karena ini adalah pendidikan, jangan sampai dengan emosi kita justru jadinya tidak baik. Mungkin itu, sekali lagi mohon maaf atas semuanya kasus atau kejadian di SMP Negeri 18 Kota Malang, semoga tidak terulang.
0: Amin, itu tentu juga harapan kita bersama, semoga ini menjadi satu pembelajaran yang kedepannya juga menjadikan Kota Malang yang sudah punya branding luar biasa dengan pendidikan semakin baik lagi. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Pak Suarjana, terima kasih. Pak Aulia juga terima kasih untuk waktunya. Semoga bisa sambung di lain kesempatan lagi, Pak. Sehat selalu dan selamat pagi. Untuk Anda, kawan pendengar City Guide, mohon maaf, ini tadi ada beberapa komentar yang belum sempat terbaca ya. Ada Pak Heriono, nanti kita putarkan Pak setelah jeda. Lalu ada juga Bu Evi. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan program Ijen Talk dan yang sudah bergabung. Saya Erika Rosagawan dari program Ijen Talk. Selamat pagi, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Riza. Selamat pagi kawan. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa selawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Qur'an lewat program Tartil Quran. Dari studio Radio Stiket FM Jalan Baiduri Pandan nomor 16 Tlogomas Malang, saya Ilham Riza yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat menyimak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa

كفروا يحلونه عاما

Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti This Morning bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi, kita akan segera bergabung bersama Harian Diswi dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

0: Pagi, Abah.
1: Pagi, Sasa.
0: Selamat pagi.
1: Masih Jakarta? Enggak.
0: Masih Jakarta, tapi besok insya Allah sudah balik lagi. Ini sudah, Abah sudah balik ini. Sudah balik ke kediaman ini.
1: Ya.
0: Sudah balik ke Surabaya. Abah, ini hari ini kita mau membahas mengenai satu berita yang cukup menurut Sasa ini tadi langsung Sasa fokus bacanya karena ternyata sudah diketok ya Abah APBN 2027.
1: Wah, maaf, saya malah nggak tahu karena kemarin begitu padatnya acara ya.
0: Iya, Sasa juga ya, terima kasih kepada Diswe. Sasa tadi baru baca soalnya berita hari ini. Kan kemarin nemenin Abah ya. Sangat sibuk sekali memang, luar biasa kemarin. Nanti kita cerita di weekend ya Abah ya tentang kegiatan Abah kemarin. Nah, ini sekarang yang menjadi perhatian ternyata angka belanja naik menjadi 4.106T dan fokus 8 program prioritas nasional. Nah, ini menurut Abah suatu hal yang baik kah? Atau katanya kemarin efisiensi, tapi ternyata sekarang anggaran belanja bisa naik juga ya?
1: Beda kan efisiensi dengan anggaran belanja. Artinya kalau betul 4.000 triliun, berarti itu peningkatan yang cukup besar. Dan memang belum pernah dalam sejarah kita APBN itu tidak meningkat. Itu tidak pernah dalam sejarah kita. Dalam sejarah maksudnya sejak Orde Baru ya, yang saya tahu. Kalau yang sebelum Orde Baru terus terang saya tidak tahu. Jangan-jangan waktu itu tidak ada APBN karena ekonomi terpimpin. Lebih tidak ada demokrasi dan seterusnya. Tapi sejak Orde Baru itu kan disiplin bahwa APBN itu harus dibuat, harus disahkan yang disebut disiplin fiskal. Bagian dari disiplin fiskal. Belum seingat saya belum pernah APBN itu tidak meningkat. Pertama, karena itu kan ya kalau tidak meningkat kan langsung dihujat internasional, dihujat dalam negeri. Ini pemerintah ngapain saja kok anggarannya tidak meningkat. Artinya kalau belanjanya tidak meningkat itu kan berarti tidak ada pertumbuhan, tidak ada pembangunan, salah satunya ya. Nah, kecuali memang disengaja tidak meningkat karena misalnya nih yang disebut konsolidasi. Kalau di perusahaan biasa bahwa ini sudah 10 tahun terus ekspansi. Kemudian untuk karena ekspansi kesibukannya itu terfokus kepada ekspansinya. Belanjanya naik, belanjanya ya, ekspansi. Tapi ternyata beberapa sektor itu mengkhawatirkan. Misalnya sektor hukumnya bagaimana, misalnya sektor penyiapan SDM-nya bagaimana. Kalau penyiapan SDM itu kalau di pemerintahan kan pendidikan. Kalau sektor hukum itu kalau di pemerintahan ketaatan kepada aturan dan ketaatan kepada seluruh hukum yang terkait dengan anggaran pembangunan itu bagaimana. Jangan-jangan karena sibuk ekspansi ketaatan itu mengendor. Nah, kadang-kadang kalau di perusahaan biasa kita apalagi kalau waktunya lagi tidak baik. Misalnya ini ada tanda-tanda krisis. Kalau selama ini ekspansi, maka tiba-tiba kita hentikan ekspansi. Kita konsolidasi. Konsolidasi apa saja yang pondasi kita yang tidak kokoh. Yang kalau terkena topan nanti, terkena angin ribut, nanti kita roboh. Apa saja. Yes. Begitu. Yes. Nah itu diinventarisasi. Nah itu belanja tidak tumbuh tidak apa-apa. Karena memang sengaja konsolidasi. Atau tetap tumbuh, tapi tumbuh itu maksudnya anggarannya tetap naik, tapi alokasinya dipindah. Yang selama ini untuk ekspansi, dipindah untuk konsolidasi, pembenahan ke dalam. Gitu. Nah, tetapi sepanjang ingatan saya dan pengetahuan saya, sejak Orde Baru belum pernah APBN itu turun atau sama. Jadi kalau ini ada berita APBN naik menjadi 4.000, ya sebetulnya tidak tidak baru, kecuali naiknya itu misalnya luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan terbesar adalah apakah pendapatannya juga naik? Begitu. Jadi yang Anda bilang kan belanjanya, APBN-nya belanjanya naik. Nah, pertanyaannya adalah apakah pendapatannya juga naik? Bagi pengusaha, dua-duanya dilihat. Artinya ini kan peluang. Kalau APBN naik kan berarti ini peluang bagi pengusaha. Di mana akan memperhatikan atau di mana akan bergerak. Kemudian kalau pendapatannya juga naik, pengusaha juga melihat ini di mana, dari mana kenaikan ini gitu. Nah, yang orang rakyat pengen tahu adalah kalau belanjanya naik, itu untuk apa saja yang terbesar, begitu. Nah, di situ akan tercermin kemana prioritas pemerintah dan akan tercermin apakah antara strategi dan realitas itu seiring. Karena bisa saja strateginya bilang prioritas kita adalah ini, tapi anggaran yang terbesar tidak untuk itu misalnya. Nah, itu namanya terjadi ketidakkonsistenan antara yang dibilang prioritas dan yang dialokasikan anggarannya. Nah, itu orang akan melihat. Misalnya salah satu contoh, apakah MBG masih mendapat anggaran yang sebesar kemarin? Kalau tidak, berarti ada perbaikan, gitu, aspirasi didengar. Misalnya untuk KDMP, Koperasi Merah Putih, anggarannya berapa? Meskipun rasanya selama ini belum pernah ada anggaran yang khusus untuk KDMP, karena anggaran itu bersumber dari sistem yang berbeda, tidak di APBN, misalnya begitu. Kalau toh dari APBN, itu lewat lain. Misalnya APBN ada belanja subsidi desa, misalnya. Nah, subsidi desa ini yang sekarang dipakai untuk pembangunan di desa itu, sekarang dialihkan untuk pembangunan di bidang lain, yaitu KDMP, Koperasi Merah Putih itu. Baru nanti bagaimana penyelesaiannya, nah itu urusan KDMP, Kementerian Koperasi, dan tentu Menko dan Bapak Presiden, begitu. Nah, kita akan lihat apa yang rakyat pengen tahu juga, terutama pengamat pendidikan, kalau selama ini anggaran belanja dan anggaran pembangunan untuk pendidikan itu dipakai juga oleh MBG, dipakai juga oleh pendidikan kedinasan, dipakai juga oleh macam-macam yang bisa saja dibilang ini kan juga pendidikan, begitu. Nah, itu apakah sudah dikembalikan menjadi murni ke pendidikan, begitu. Karena dulu maksudnya anggaran pendidikan itu ditetapkan harus 20% dari APBN, itu kan untuk menyiapkan generasi ke depan ini lebih baik bagi Indonesia, karena pendidikan adalah pondasinya. Nah, tetapi sudah 2 tahun kan anggaran pendidikan ini dipakai ini, dipakai itu, yang bisa juga memang alasannya ini terkait juga dengan pendidikan. Misalnya kalau dipakai MBG, bilang ini kan yang dapat MBG kan siswa, begitu. Padahal mungkin juga siswa hanya dapat sebagian besar adalah pengusaha yang dapat, misalnya begitu. Nah, misalnya sebagian anggaran pendidikan dipakai untuk pendidikan kedinasan, yang pendidikan kedinasan itu, tapi kan bisa juga, ini kan juga pendidikan, begitu. Pendidikan kedinasan itu misalnya Kementerian Kesehatan punya lembaga pendidikan, hampir semua kementerian punya lembaga pendidikan, dan itu juga diambilkan dari anggaran pendidikan yang 20% itu, sehingga banyak protes di mana-mana. Ini anggaran pendidikan memang 20%, tetapi penggunaannya kan tidak lagi murni untuk pendidikan, tapi juga untuk yang seolah-olah pendidikan, gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Dari segi orang-orang di daerah-daerah, yang perlu diperhatikan adalah apakah anggaran perimbangan keuangan ke daerah itu juga ikut meningkat, atau ikut di, atau malah dipotong, itu yang perlu dirinci nanti. Besok kalau bisa kita undang khusus pengamat APBN, itu banyak yang ahli-ahli, nanti kita bicara tentang detailnya. Sekarang saya bicara tentang gambaran-gambaran mengenai mengapa meningkat, itu sudah biasa, meningkat tiap tahun ya meningkat. Kemudian apakah semakin kelihatan disiplin fiskal, orang akan melihat apakah belanja untuk MPG sudah dipisahkan dari anggaran pendidikan, karena Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan tidak boleh lagi untuk seperti itu. Nah, kita lihat apakah pendidikan-pendidikan yang seolah-olah pendidikan tadi juga sudah tidak lagi dibiayai oleh anggaran pendidikan. Perimbangan ke daerah bagaimana? Ini akan kita lihat rincinya seperti apa. Jadi tidak bisa ini APBN meningkat berarti kita hebat, tidak bisa begitu. Nah, sekarang dari sektor pendapatan pengeluaran tadi yang orang juga pengen tahu, meskipun sebetulnya sudah banyak yang tahu, adalah berapa belanja untuk membayar utang dan membayar bunga. Berapa? Begitu. Misalnya bisa saja anggarannya naik menjadi 4.000 triliun. Tetapi perkiraan banyak orang yang untuk bayar utang dan bunga dan cicilan itu sudah hampir 1.000 triliun sendiri. Begitu. Nah, itu gara-gara ya karena kita banyak utang. Begitu. Ya, enggak apa-apa. Yang kalau, penting
0: kalau, ya gimana? Kalau gimana? Sasa izin untuk memotong ini Sasa kan sambil mencari informasi ya Abah. Kalau memang alokasi untuk pembayaran bunga hutang tahun 2027 APBN itu mengalokasikan sebesar 650,31 T.
1: Oke.
0: Okay. Itu jadi 600 triliun. Iya, 650. Itu jadi katanya kalau di sini bilang peningkatan sekitar 11,69% begitu dibandingkan nah, tahun ya, 2026
1: pasti. Ya. Pasti. Karena utang kan tambah naik, berarti cicilan dan bunganya juga tambah naik, apalagi utang-utang yang belakangan itu bunganya tidak bisa murah lagi seperti dulu. Berarti ya sudah lah, yang 650 triliun ternyata untuk membayar cicilan dan bunga. Ya begitu. Bagus dapat angka itu. Dan tahun lalu rasanya hampir 600 triliun juga, sehingga ya terus naik lah. Dari segi pendapatan yang diperhatikan oleh pengusaha adalah dari mana? Kan kita sejak Orde Baru itu menganut yang disebut anggaran berimbang. Artinya antara pengeluaran dan pemasukan itu harus seimbang. Nah, tetapi belakangan kita menganut sistem anggaran defisit, defisit terbatas. Artinya anggaran belanja boleh lebih tinggi dari pendapatan asal tidak melebihi 3%. Ini undang-undang. Begitu. Nah, tahun-tahun kemarin kita bisa bertahan, sejak reformasi ya, kita bisa bertahan defisitnya tidak sampai 3%, 2%. 2,5%. Nah, yang menarik adalah belakangan ini ada suara-suara agar undang-undang itu diubah sehingga defisitnya boleh di atas 3%. Begitu. Nah, ini bahaya. Nanti tambah nggak disiplin fiskalnya. Jadi mudah-mudahan DPR tidak menyetujui ini. Tetapi ya siapa tahu seperti undang-undang yang lain, karena ini keinginan, misalnya ini keinginan pemerintah, saya tidak tahu siapa yang punya keinginan batas 3% defisit itu dinaikkan. Artinya belanjanya boleh lebih besar dari pendapatan. Ya dari mana ya? Dari utang. Berarti kalau nanti disetujui undang-undang diubah menjadi defisit boleh di atas 3%, berarti utang ini akan naik lagi. Begitu.
0: Begitu.
1: Sekarang saja untuk menutupi itu kan kita harus lihat pendapatan ini dari mana saja. Misalnya pendapatan terbesar dari pajak, karena peningkatannya misalnya saya belum pajak, misalnya pendapatannya pajak, wah berarti pengusaha ampun deh ini nanti pajak akan digenjot lagi, begitu. Wah, bisa khawatir begitu. Dan misalnya pengusaha akan bersuara nanti begini biasanya. udahlah pajak ini jangan berburu di kebun binatang lah. Maksudnya bahwa jangan yang selama ini taat bayar pajak itu terus bagaimana ya supaya pajaknya dia naik terus lah, apa yang jangan begitu. Itu namanya istilah di istilah di teman-teman ekonomi disebut pajak ini seperti berburu di kebun binatang. Artinya cari enaknya. Yang sudah taat, yang sudah bayar besar itu bagaimana dia bisa bayar lebih besar lagi, besar lagi, tetapi tidak mau mengusahakan pertambahan wajib pajak begitu. Memang itu lebih susah kerjanya, tapi harus kerja. Sehingga istilah mereka ini enak aja pajak ini. Berburu di kebun binatang. Enak kan berburu di kebun binatang kan?
0: Semuanya kena mau apa berburunya ya, udah tersedia ya, udah di kerangkeng.
1: Nah, misalnya itu dari mana kita pengen sebetulnya sejak dulu diinginkan kreativitas pemerintah dalam mencari pendapatan. Sebetulnya sudah ada tanda-tanda kreativitas itu. Misalnya dibentuknya Danantara. Nah, itu sebetulnya pengennya bentuk-bentuk kreativitas agar pembangunan meningkat tanpa harus APBN-nya jebol begitu.
0: Yeah.
1: Jebol itu kalau istilah saya belakangan ini adalah perdarahan. Gitu.
0: Bleeding.
1: Bleeding. Nah, atau kita pengen lihat apakah utangnya akan meningkat. Itu sudah direncanakan. Oh, karena defisit, karena belanjanya sekian, pendapatan dari pajak sekian, non pajak sekian, maka pendapatan lain-lain sekian, maka nggak cukup. Berarti harus utang. Nah, di situ sudah kita sudah bisa lihat Indonesia akan berutang berapa banyak lagi. Dan ini juga dibaca oleh internasional, oleh lembaga-lembaga keuangan internasional. Oh, Indonesia kelihatan tahun depan ini akan naikkan utang, berarti kita punya peluang untuk mengalirkan uang ke Indonesia. Tetapi karena dia kelihatan butuh uang sekali, maka kita bisa minta bunga gitu. Lebih tinggi. Bisa begitu, dipajak begitu. Ini antara pendapatan dan pengeluaran. Sehingga dua-duanya harus diperhatikan ketika membaca APBN. Nah, detailnya saya kira kita bahas yang kita bahas dengan ahli yang atau pengamat yang biasa mengamati APBN, tapi jangan yang angka-angka ya, pembaca melihat podcast tidak mau melihat angka-angka. Karena itu saya juga sengaja tadi tidak terlalu bicara tentang angka-angka. Tetapi prinsip-prinsipnya bagaimana? Angka-angkanya biarlah pemirsa mencari di Google, di sumber-sumber angka yang lain. Tapi prinsip-prinsip yang pengen kita lihat adalah APBN naik, yes, itu tidak baru. Artinya sepanjang sejarah, sejak Orde Baru, APBN selalu naik. Bahkan saya pengen sebetulnya, secara pribadi, suatu saat APBN-nya nggak usah naik. Nah, terutama ketika Danantara sudah bekerja sesuai dengan yang diinginkan terhadap Danantara. Jadi misalnya begini, ini anggaran belanja adalah misalnya untuk membangun bendungan. Yang bendungan ini untuk mengairi sawah. Yang sawah ini atau kebun. Yang sawah ini adalah sawah intensif yang akan meningkatkan pendapatan petani luar biasa besar. Dan sebagian pendapatan itu bisa dipakai untuk mengembalikan investasi itu. Begitu. Nah, ini nggak usah ada di APBN. Tetapi dibebankan kepada Danantara. Danantara harus membangun ini. Misalnya bunganya murah karena Danantara juga dapat Patriot Bond yang bunganya juga murah, bunga kepada petani. Nah, ini enggak usah APBN. Kemudian apalagi? Ini enggak usah APBN. Ini Danantara harus mengerjakan ini. Nah, karena Danantara dapat kan enggak perlu lagi setor dividen kepada Menteri Keuangan mengerjakan ini. Nah, sehingga suatu saat saya pengin juga APBN itu enggak usah naik. Begitu. Tetapi konsolidasi. Pertama, memaksa Danantara untuk mengambil proyek-proyek yang selama ini dibiayai oleh APBN. Pertama, memaksa Danantara. Kalau enggak nanti keinaan Danantara. Yang kedua, juga untuk memaksa agar kita tidak menaikkan utang. Ya, mungkin ada sakitnya artinya beberapa belanja menjadi tidak ada, tapi kan tujuannya jelas. Pertama memaksa Danantara untuk mengambil beberapa proyek yang harusnya didanai oleh APBN. Yang kedua, untuk tidak utang lagi atau utangnya tidak naik lagi. Dan saya bahkan pengen APBN ini nggak usah naik dalam 5 tahun berturut-turut. Kalau ada kelak ada presiden yang dalam calon presiden yang kampanyenya mengatakan begini, saya tidak menjanjikan APBN selalu naik. Tujuannya adalah satu, memaksa Danantara agar mengambil porsi-porsi APBN untuk pembangunan. Yang kedua, saya tidak mau utangnya lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Ya tetap harus utang. Nggak mungkin. Sekarang kita sudah tidak mungkin tidak utang. Sekarang kita sudah tidak mungkin tidak utang. Harus utang. Tetapi jangan utang tahun ini lebih besar dari utang tahun lalu, misalnya begitu. Dan itu mungkin memerlukan waktu 20 tahun untuk bisa balance. Karena kan tidak bisa mendadak, misalnya tahun depan nggak utang, nggak bisa, sudah nggak bisa. Kita sudah nggak bisa hidup tanpa utang. Begitu. Bahkan Amerika itu diperkirakan seumur hidup tidak akan pernah bisa menyelesaikan problemnya. Karena utang Amerika sekarang itu sudah mencapai 40 triliun dolar. Dan semua presiden yang menginginkan tidak utang lagi, ternyata terus menambah utang dan meningkatkan utang. Oke.
0: Okay. Wow, Abah, ini Sasa ini pertanyaan awam ya. Pertanyaan awam yang Sasa juga sebenarnya tiba-tiba muncul penasaran. Kan Indonesia itu kan banyak sekali masyarakatnya gitu. Dan kayaknya dari tadi Sasa baca berita itu kan tentang target-target peningkatan dari APBN sendiri itu kan dari pajak yang ditargetkan lagi akan naik lagi di APBN 2027 gitu kan. Terus pendapatan non-pajak juga naik. Nah, sebenarnya kalau saya tahu secara awam itu katanya kan pajak di Indonesia itu lebih tinggi dibandingin pajak yang ada di Singapura semua gitu. Tapi kenapa kok kita masih sangat-sangat kekurangan?
1: Ya karena begini, ini menarik pertanyaan ini. Anda bilang ini pertanyaan awam, tetapi ini menarik sekali. Karena begini, saya pengen pajak itu terus naik. Tapi bukan karena pembebanannya naik. Saya pengen pajak itu naik karena ekonomi kita naik gitu. Jadi pajak ini bisa naik terus dengan syarat ekonomi kita naik. Ya, jangan ya, pajak setuju, naik, betul. Tetapi ekonominya tidak naik. Itu namanya memeras itu. Jadi Singapura misalnya pajak tinggi karena ekonominya. Intinya begini, tugas pemerintah adalah menaikkan ekonomi.
0: Oke.
1: Okay. Artinya kue ini harus besar. Jadi pemerintah harus memperbesar kue yang disebut kue pembangunan. Itu harus besar. Agar pajaknya meningkat begitu. Dan ini sebetulnya tergambar oleh Pak Purbaya. Udahlah nanti pajak ini akan naik sendiri kalau ekonomi ini meningkat, kan Pak Purbaya sering bilang begitu, sehingga saya sangat simpati. Jangan memikirkan kenaikan pajaknya 100, memikirkan kenaikan ekonominya 30. Ini mati nanti lama-lama yang disebut downsizing. Jadi pajaknya harus naik terus, ekonominya tidak naik. Bisa juga ekonomi bilang naik, tapi itu seolah-olah naik. Jadi naik itu ada dua, ada naik, ada seolah-olah naik. Itu bisa dilihat di angka-angka begitu. Sehingga, nah sekarang tinggal sekarang strategi menaikkan ekonomi ini bagaimana, begitu. Pak Prabowo strateginya kan lewat masyarakat bawah, misalnya agak.
0: UMKM-nya
1: merah putih dan segala macam itu. Ada juga kemarin sebetulnya Pak Purbaya di awal-awal itu saya sangat tertarik karena beliau selalu mengatakan bahwa peranan pemerintah ini kecil dalam pertumbuhan ekonomi, dalam perkembangan ekonomi. Yang besar itu swasta. Biarlah swasta ini terus memperbesar keswastaannya sehingga ekonomi negara ini menjadi lebih maju karena peran swasta itu lebih besar. Nah sekarang kita lihat apakah dorongan kepada swasta ini tercermin dalam APBN dan tercermin dalam kebijakan negara terutama kebijakan presiden. Ini kita lihat. Intinya bahwa enggak apa-apa pajak naik, apa-apa anggaran pendapatan dari pajak naik. Asal ekonomi ini naik lebih besar dari itu, gitu. Terima kasih. Ya, cukup ya.
0: Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas ilmunya. Besok kita berbicara mengenai tentang beberapa poin di APBN 2027. Kan ini banyak sekali. Kita mau ada beberapa berita menarik, contohnya MBG. Tentang anggaran MBG-nya. Nah, ini belum selesai bahas sengaja karena butuh satu SKS, maksudnya satu edisi begitu, Abah. Terima kasih. Nanti sebentar, ini kan sebenarnya ada waktu. Apakah boleh dikasih ke ini redaksi atau Abah cukup
1: boleh, ya? Pertanyaan.
0: Ayo. Satu pertanyaan ya.
2: Pertanyaannya dari akun Jack Sparrow, Pak. Negara kita kan banyak kekayaan sumber daya alamnya banyak. Apakah mungkin pajak diturunkan tapi hasil SDA-nya lebih besar ke negara yang ditingkatkannya, Pak?
1: Soal pajak turun ini ada aliran-aliran teori ekonomi seperti Trump itu kan menurunkan pajak luar biasa banyaknya. Maksudnya kalau pajak turun itu orang-orang yang pajaknya turun itu bisa menggunakan uang yang dulu untuk bayar pajak itu untuk kegiatan ekonomi, sehingga tenaga kerja bisa bertambah, kemudian ekonomi bisa tumbuh. Itu satu aliran. Ada juga aliran ekonomi yang pajak harus tinggi supaya orang kaya dipajaki lebih banyak, orang miskin jangan dipajaki. Ada juga banyak aliran begitu. Jadi terserah saja. Jadi Bung Jack, terserah. Kalau Anda jadi presiden, mungkin Anda pilih pajak diturunkan, ekonomi bergairah. Pak JK termasuk yang aliran itu, begitu. Nah, itu menyangkut aliran aliran ekonomi yang dipegang oleh seorang presiden.
0: Oke.
1: Dua-duanya sah. Ya, makasih.
0: Terima kasih Abah atas waktunya. Teman-teman jangan lupa hari ini juga masih bisa didengarkan di Siti Kainan Manon FM Malang. Dan banyak sekali sebenarnya isi dari APBN 2027 yang sebarusan diketok ini yang sangat menarik untuk dibahas. Jadi tadi kenapa kok memang sengaja tidak membahas lebih detail, karena memang sayang sekali kalau dibahas dalam satu kesempatan saja gitu. Dan mungkin besok atau beberapa hari ke depan, mungkin salah satu hari di hari depan, kita bisa ya mengundang narasumber yang memang bisa kita lebih preteli gitu, kalau orang Jawa bilang, satu persatu ini beberapa poin-poin yang menarik. Atau teman-teman di sini juga mau membahas beberapa poin menarik APBN, boleh loh kita komentar ya di YouTube channel kita pada edisi kali ini. Jadi nanti siapa tahu dibaca oleh redaksi dan kita akan bahas itu di besok dan atau lusa. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu besok. Selamat berolahraga, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Kawan, segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam menangkap sepat dari bunyi sambutan salam nampaknya banyak yang puasa sunat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majlis, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Haji Mislin AS. AS itu bukan Abdul Somad. Itu nama orang tua beliau. Beserta ibu, anak menantu, cucu, para karyawan, mudah-mudahan istiqomah iman dan Islam. Judulnya adalah tiga yang dapat saya tangkap. Yang pertama adalah syukur. Dipahami betul-betul syukur. Karena banyak ustaz berceramah syukur, mari bersyukur. Jamaah yang mendengar itu agak-agak mengantuk. Balik dia bersyukur jadi. Bersyukur. Syukur lawan katanya kufur. Syukur itu artinya nampakkan, tunjukkan. Sedangkan kufur artinya menutupi sehingga tak nampak sama sekali. Kalau Allah beri kau suara yang bagus, nampakkan suaramu itu. Makanya Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Ahmad Azra'i Hasibuan, dikasih Allah Ta'ala suara yang bagus, dinampakkannya suaranya yang bagus itu. Tapi menampakkannya bukan dengan cara maksiat. Dinampakkan dalam bentuk bayati, soba, sikana, hawan, jaharka, ras. Maka kita pun mendengarnya semuanya. Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Apa yang kau dengar? Suara Pak Ustaz. Paham kau lagu? Tidak. Saya pun teman tak paham saya bayati, soba, sikana, hawan, jaharka, ras. Pernah belajar sikit-sikit. Tapi mendengar suara yang indah. Kalau mata suka pada yang indah cantik. Zayyana samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Langit kami hiasi dengan bintang-gemintang yang cantik. Maka malam di tengah malam yang gelap nampak bintang-gemintang, mata melihat suka. Maka telinga pun juga suka mendengar lantunan suara-suara yang merdu. Nampakkan, menampakkan nikmat suara. Belajarlah mengaji, tunjukkan kepada hamba Allah. Nanti kalau dipuji orang bagaimana? Kalau ada orang bertakbir, Masya Allah, Tabarakallah, enak suaranya, qori internasional, dipuji orang macam mana? Maka koordinator tahfiz rumah Quran, apa namanya? Mindi Barokah, sudah memberikan jurus. Pujian hadis kepada hadis, balikkan kepada qadim. Maksud Al-Mukarram tadi, hadis itu baharu. Manusia yang memuji itu hadis, baharu. Manusia yang dipuji itu juga hadis, baharu. Baharu itu makhluk berubah-ubah. Ada baru, ada lama, ada cantik, ada bagus, ada hilang, ada musnah. Baharu namanya. Balikkan kepada yang qadim. Yang qadim itu yang kekal abadi Allah. Makanya ada kalau zikir al-asma'ul husna, ya qadim, ya qadim, ya qadim, ya qadim, ya qadim. Artinya wahai engkau Allah yang kekal abadi. Pahami itu baik-baik. Jangan nanti kita dengar kita tak paham. Apa kata Al-Mukarram tadi? Pujian hadis kepada hadis, balikkan kepada yang qadim. Yang memuji manusia, hadis. Yang dipuji manusia, hadis. Balikkan kepada yang qadim. Balikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suara yang bagus itu datang dari Allah. Akal yang bisa mengingat macam mana lagu-lagu itu datang dari Allah. Kembali kepada Allah. Maka insya Allah pujian-pujian itu tak akan merusak hati kita. Tak ada beda antara haters dengan lovers. Tak ada beda antara jempol ke atas dengan jempol ke bawah. Yang sampai kalau kita mengaji, waktu dikasih orang jempol ke atas, mantap, semangat. Pas dikasihnya ke bawah, hantu kau, kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini alhamdulillah alim ulama, qori qori'ah, hafiz hafizoh ada bersama kita, maka pertemuan kita ini semuanya bernilai barokah barokah insyaallah. Amin. Kalau yang diberi Allah Ta'ala nikmat suara disuruh menampakkan suaranya, maka orang yang diberi nikmat ilmu juga wajib menunjukkan ilmunya. Kalau banyak perbuatan bid'ah, banyak perbuatan mungkar, maka ahli sunnah wajib menunjukkan sunnahnya. Maka datanglah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menunjukkan sunnahnya. Datang mazhab Syafi'i, datang Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari menunjukkan sunnahnya, keluarlah Sahih Al-Bukhari. Datanglah Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri menunjukkan sunnahnya, muncullah muridnya Malik bin Anas dengan kitab Muwatta'nya. Maka wajib menunjukkan nikmat Allah, jangan diam. Kalau diam berarti kufur nikmat, seolah-olah nikmat itu tak pernah ada. Yang punya nikmat ilmu, tunjukkan ilmunya, nampakkan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Yang punya harta juga tunjukkan hartanya. Oh, jadi kalau punya nikmat suara, tunjukkan suara, tunjukkan suara. Yang punya nikmat ilmu, tunjukkan ilmu, tunjukkan ilmu. Yang punya nikmat harta, tunjukkan harta, tunjukkan harta. Tapi menunjukkan harta itu riak, Pak Ustaz. Yang riak itu memamer-mamerkan harta supaya tetangga sebelah kumat darah tingginya. Enggak tahu tetangga ini tak tahan menengok kawan punya harta. Ah, ditunjukkan harta. Itu yang tak boleh. Riak. Riak di ari kata ro'a menengok. Riak menengokkan, mempertontonkan, menampak-nampakkan, tak boleh. Tapi kalau mensyukuri dengan menampakkan nikmat dalam amal soleh, maka disebut itu adalah syukur. Kau dari mana tadi? Dari syukuran. Syukuran apa? Syukuran anak Pak Haji lahir. Syukuran apa? Syukuran anak Pak Fulan sarjana. Disebut dengan syukuran. Dalam rangka apa? Mensyukuri nikmat harta yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diundang tetangga, kawan, sahabat, anak lahir, syukuran. Apa namanya? Akikah. Anak nikah, syukuran. Apa namanya? Walimah. Anak sarjana, syukuran. Apa namanya? Macam-macam. Dari mulai wisuda TK, S1, S2, dan S3, syukuran. Kenapa disebut walimah itu syukuran, akikah itu syukuran? Karena menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak boleh diam. Begitu juga dengan anandaku, para santri-santri rumah Quran Mindi Barokah ini, nanti ketika khatam mereka 30 juz dibuatkan syukuran. Mudah-mudahan syukurannya dibuat besar-besar, ramai-ramai sebagai syiar supaya nampak oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu makna syukur. Jangan sampai kita jadi kufur. Ada orang mengasih saya kain, dikasihnya saya kain, maka saya pakai kainnya itu. Supaya apa? Supaya nampak. Sehingga ketika direkam ceramah hari ini, diupload ke YouTube, ditontonnya, ditengoknya, alhamdulillah, dipakai Ustaz Somad kain yang saya kasih itu rupanya. Mana kainnya? Inilah dia. Dikasih orang saya sorban, saya pakai. Supaya apa? Karena tanda benda itu masih ada, syukur, nampakkan. Ditontonnya, di mana Ustaz ini ceramah? Di rumah Quran Mindi Barokah Tanjung Morawa, Sumatera Utara, Deli Serdang. Oh, dipakai Ustaz Somad rupanya sorbanku itu. Inilah dia. Baju pun begitu juga. Jadi semua ini dikasih orang, Pak Ustaz. Iya. Baju. Dari tadi saya handphone ini saya pegang, bukan saya mau menunjukkan handphone, enggak. Memang baju ini tak ada kantongnya. Capek saya menengok, tak berkantong. Kiri tak ada, kanan tak ada, bawah pun tak ada. Bukan berarti saya mau menunjukkan handphone. Nalah mentang-mentang handphone. Handphone saya ini harganya 1.200.000. Inilah handphone yang paling murah. Pergi saya ke toko, saya tanya, mana handphone paling murah di sini? Ini Pak, ini satu. Untuk apalah Ustaz ceritakan ini? Supaya jangan jadi fitnah. Mana tahu ada udah ibu-ibu yang agak kumat darah tingginya melihat handphone saya ini. Tak jadi. Begitu ku ceritakan harganya. Yang tak boleh itu adalah kita tunjukkan barang-barang kita hanya untuk pamer supaya orang sakit, supaya orang demam puyuh. Itu yang tak boleh. Adapun menunjukkan nikmat, ditunjukkan kainnya, ditunjukkan sorbannya, ditunjukkan bajunya, ditunjukkan cincinnya. Oh, masih dipakai Ustaz Somad rupanya. Kusangka udah dijualnya. Begitu juga lah Allah tuh suka kalau nikmat yang Dia kasih itu kita nampakkan. Suara kita bagus, nampakkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Beda sambutannya dengan Ustaz Ahmad Azra'i tadi. Waktu saya mau ngaji, tak ada satupun yang menyambut diam. Apalah salahnya sambut? Allah sudah enggak senang sedikit kan? Maham saya, maklum saya. Saudaraku ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang punya nikmat suara nampakkan. Anak-anak bapak ibu yang suaranya bagus dari kecil sudah nampak, bawa dia ke guru mengaji. Jangan hilangkan nikmat itu. Yang nampak anak-anak kita otaknya cerdas, mudah dia mengingat, masukkan ke tahfiz Quran. Tunjukkan nikmat akal sempurna itu. Yang punya diberikan Allah harta, tunjukkanlah. Menunjukkan harta itu bagaimana Pak Ustaz? Menunjukkan harta kau bangun rumah yang besar, 3 lantai, naiknya pakai lift. Saat kau mati rumah itu tinggal. Betul masalah yang saya cakapkan ini? Tinggal. Tapi kalau kau bangun rumah tahfiz Quran, maka itulah yang akan kekal abadi. Mau percaya silakan, yang tak percaya pun kau akan mati juga. Percaya saya ceramah Ustaz Abdul Somad, mati. Tak percaya saya ceramah Ustaz Abdul Somad, mati juga. Bedanya lebih cepat kau mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika malaikat maut datang, sakaratul maut yang kita minta pagi, petang, siang dan malam, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Dibelikanlah mobil mahal seharga 2 miliar. Asalkan datang tamu menengok mobil itu macam menengok kucing. Lebih dulu pula mobil itu mandi daripada yang punya mobil. Lebih berkilat pula mobil itu lagi daripada yang punya mobil. Begitu malaikat maut datang, mobil itu hanya mengantar sampai pelataran parkir. Setelah acara pemakaman selesai, doa talqin tahlil, dibawa mobil itu pulang ke rumah. Anak menantu menangis di rumah pada hari pertama, kedua, ketiga. Setelah itu mereka mulai tersenyum, main TikTok. Kau tinggal di alam barzah. Seminggu di dalam alam kubur, matamu mulai menghitam. 1 bulan di alam kubur, ususmu mulai bengkak meletus. Cacing-cacing.

Kau yang sudah berubah menjadi nanah, kau dari tanah akan menjadi santapan cacing tanah. Tapi kalau kau buat rumah Quran, anak-anak mengulang hafalannya, habis subuh menghafal, jam 8-9 duha mengulang hafalan, habis zuhur makan siang setor hafalan, maghrib ke isya setor hafalan, sebelum tidur malam murojaah mengulang hafalan sendirian. 5 kali dia baca Quran, satu anak kali 100 anak, mengalir pahalanya tak putus pagi petang siang dan malam. Anak tahfiz tadi pulang ke kampung halaman setelah hafal 30 juz, membuka rumah Quran baru, mindi barokah 1, mindi barokah 2, mindi barokah 3, mindi barokah 4, 1 juta mindi barokah akan ada di Nusantara sebelum hari kiamat. Nah, tak ada yang mengaminkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah amal yang tak putus, yang lain putus. Duitmu banyak, putus. Jangankan mati, Covid datang pun duit putus. Harta berlimpah, putus. Datang KPK, BPK, putus. Tapi ada yang kekal abadi. Inilah orang yang cerdas, smart. Bahasa Inggrisnya cerdas itu smart. Bahasa kampungnya soman. Cerdas. Siapa itu orang yang cerdas? Bukan yang IP-nya 4. Siapa itu orang yang cerdas? Bukan orang yang tinggi nilai tes otaknya. Yang cerdas itu siapa? Mandana nafsahu, ditekannya hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia beramal apa nanti setelah mati. Mohon maaf anak-anakku, mohon maaf adik-adik, bukan aku mau membuka bongkar bangkir, bukan mau membangkit-bangkit. Kalau satu anak makan 3 kali, sarapan pagi, makan siang, makan malam, pakaian, biaya hidup ditanggung rumah tahfiz, satu anak kali 10 anak kali 100 anak dikumpul sekian bulan sekian tahun, duit itu bisa dipakai untuk mengganti mobil-mobil tua Pak Mislin jadi mobil baru. Itu memang mobil tua antik unik Pak Ustaz. Iya, saya cuma mau bercanda aja. Bisa diganti mobil tua jadi mobil baru. Tapi kalau itu ditinggalkan hilang, STNK BPKB akan dibawa ke kantor Samsat ganti nama baru, surat tanah ganti nama baru, akte notaris ganti nama baru. Tapi rumah tahfiz tak perlu ganti nama baru, karena dia akan kekal abadi. Berpikir cerdas. Ceramah ini saya sampaikan di rumah Quran Mindi Barokah, tapi didengar oleh semua bisnismen, usahawan, orang-orang yang punya duit, yang dititipkan Allah harta. Ku sampaikan di majelis ini kepada kalian semua saudara-saudaraku, kalau kalian punya duit, dititip Allah harta, dititip Allah PT, dititip Allah bisnis, silakan kalian liburan sejauh mata memandang, silakan kalian tumpuk mobil mewah, rumah besar, silakan apapun yang mau kalian buat. Tapi yang kekal abadi hanyalah rumah tahfiz Al-Quran. Dari pengajian di Mindi Barokah ini, ada orang-orang yang terinspirasi. Dipikir dia, bagaimana cara membuat rumah tahfiz? Bagaimana mengurus izinnya? Bagaimana sekolah formalnya, apakah SD, SMP, atau SMA? Bagaimana koordinator tahfiznya? Silakan datang ke PT Mindi Barokah, studi banding ke Tanjung Morawa, pulang dari sini, insya Allah lengkap dapat kalian informasinya. Setuju? Datang kalian kemari, bukan cuma belajar bagaimana membuat rumah tahfiz, tapi belajar juga kalian bagaimana merubah minyak jelantah jadi duit. Setuju apa tidak? Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, selama ini kita berpikir bahwa amal jariah itu kalau mengajar tafsir, mengajar hadis, mengajar fikih, mengajar usul fikih, itu amal jariah. Tapi amal jariah merubah racun limbah menjadi duit,
dia pun bisa menjadi amal jariah, bisa membuka rumah tahfiz, bisa memberikan pendidikan gratis, bisa memperbaiki umat. Ini umat ini sekarang sedang kesakitan, Bapak Ibu. Orang sakit di ruang ICU, yang sakit dari mulai ujung kuku sampai ujung rambut, dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala, sakit.

0: semua. Semua yang menjenguk itu hanya berkomentar. Oh, kasihan kakinya sakit, kasihan kepalanya sakit. Semua yang menjenguk itu bukan meringankan sakitnya, tapi menambah penyakitnya makin parah. Betapa banyak kita sakit dikunjungi orang, sakit kita tak hilang, telinga kita makin peka. Terlalu banyak komentar-komentar tentang masalah umat yang sedang sakit ini. Terlalu banyak yang mencaci maki kegelapan. Mati lampu, gelap. Yang ada hanya sumpah serapa. Kenapa tak beli mesin yang mahal? Kenapa tak kalian cek sore tadi? Kenapa bensinnya bisa cepat habis? Kenapa solarnya tak diisi? Kenapa tak ada yang mau menyalakan lilin agak satu dua sehingga gelap itu hilang? Apa yang dilakukan oleh Pak Mislin AS beserta keluarga ini adalah tidak mengomentari keadaan sekarang. Kenapa begini? Cukup diam, tapi menyalakan lilin. Terang benderanglah Deli Serdang, terang benderanglah Tanjung Morawa, terang benderanglah Sumatera Utara. Cahayanya datang dari sini, bertuah kampung nih Bapak Ibu. Lahir hamba Allah, dititipkan Allah rezeki. Berapa banyak orang dititipkan Allah rezeki, duitnya habis untuk pesta narkoba, untuk sabu-sabu, untuk perbuatan dosa dan maksiat. Dikumpulkannya semua artis dangdut yang bercelana pendek, berok pendek, baju minim, buatkan pentas tinggi, diadakan pesta semalaman, yang atuk-atuk mabuk. Tapi begitu harta itu dititipkan Allah pada orang yang amanah, dilembutkan Allah hatinya, akhirnya dimukakan rumah tasfis, diundanglah para alim ulama. Balehonya masih ada, Syekh Ali Jabir, bulan Maret 2021. Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Program Syekh Ali Jabir, 1 juta penghafal Quran di Indonesia. Saya masih menjalin silaturahim dengan adik beliau, Syekh Muhammad Jabir. Beliau sudah meninggal mendahului kita, tapi amal anak-anak tahfiz se-Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam mengalir ke makam beliau. Doakan supaya ustaz-ustaz kita istiqomah iman dan Islam. Ini namanya syukur. Tapi jangan nanti kaji saya ini bolak-balik, dipotong-potong, ditafsirkan sendiri. Saya tak setuju. Jangan nanti ibu mau pergi kondangan, pergi yasinan, pergi pesta, dipakainya cincin 7, rantai 4, rantai leher, rantai kaki, sama rantai tangan. Pas ditanya suaminya, kenapa banyak kali emas ini kau pakai? Kata Ustaz Somad, mari bersyukur Pak, tunjukkan nikmat Allah. Abdul Somad belum diridhai Allah, baru berusaha untuk mendapatkan ridha Allah. Bagaimana cara mendapatkan ridha? Syaratnya mesti 2, ada syukur, ada ikhlas. Insyaallah kita semua diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam menangkap sepat. Dari bunyi sambutan salam nampaknya banyak yang puasa sunat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majlis, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Haji Mislin AS. AS itu bukan Abdul Somad. Itu nama orang tua beliau. Beserta ibu, anak menantu, cucu, para karyawan, mudah-mudahan istiqomah iman dan Islam. Judulnya adalah 3 yang dapat saya tangkap. Yang pertama adalah syukur. Dipahami betul-betul syukur. Karena banyak ustaz berceramah syukur, mari bersyukur. Jamaah yang mendengar itu agak-agak mengantuk, balik dia bersyukur jadi. Bersyukur. Syukur lawan katanya kufur. Syukur itu artinya nampakkan, tunjukkan. Sedangkan kufur artinya menutupi sehingga tak nampak sama sekali. Syukur, ada ikhlas, insyaallah kita semua diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbi.
2: Alhamdulillah kawan, telah kita simak bersama tausiah dari para alim ulama Indonesia. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah ilmu, memperkuat iman, dan menjadi bekal kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, Polres Malang melibatkan berbagai unsur untuk mendukung keberlanjutan rantai pangan di Kabupaten Malang. Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono mengatakan, upaya menjaga ketahanan pangan tidak hanya dilakukan melalui produksi di tingkat pertanian, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai unsur untuk mendukung aktivitas pertanian warga, sekaligus memastikan hasil pertanian dapat terus bergerak dari tingkat produksi hingga sampai ke masyarakat. Budiono menambahkan, keterlibatan itu dilakukan melalui pendampingan dan pengawasan terhadap aktivitas pertanian di sejumlah wilayah Kabupaten Malang. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga sektor pangan dari tingkat desa hingga distribusi hasil pertanian. Kawan, puluhan hektar lahan jagung di Jawa Timur terdampak kekeringan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Suseno menyampaikan, sekitar 92 hektar lahan jagung di Provinsi Jawa Timur terdampak kekeringan dan gagal panen. Ia menyebut faktor El Nino membuat banyak ladang jagung menjadi cepat kering, kurang air, serta memperkecil kemungkinan untuk bisa panen di tahun ini. Lebih lanjut, Pemprov Jatim berupaya dengan intervensi irigasi, serta memberikan bantuan benih jagung untuk memitigasi dampak kekeringan dan memastikan kesinambungan produksi jagung. Kawan, Garuda bersiap hadapi Bangladesh di laga terakhir grup. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026 dalam lanjutan FIFA Asian Cup 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta mulai pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Indonesia tergabung di grup A bersama Bangladesh, Malaysia, dan Singapura. Laga ini menjadi pertandingan terakhir Indonesia di fase grup Divisi 1 setelah sebelumnya menghadapi Singapura dan Malaysia. Hasil pertandingan melawan Bangladesh akan menjadi bagian dari penentuan posisi Indonesia di grup A. Jika menjadi juara grup, Indonesia akan melaju ke final yang dijadwalkan berlangsung 5 Oktober 2026. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: Nine One One Hot News.

Sirigat 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi, kawan, semangat pagi. Hari ini saya Yola Octavia yang menemani perjalanan Anda ya. Masuk di jam 6 lewat 10 menit, hari ini cerah sekali. Juga perakhiran informasi dari BMKG ya, untuk perakhiran cuaca. Katanya di 5 kecamatan kota Malang justru tidak semuanya cerah, kawan. Update-nya katanya belimbing, klojen, sukun, lokwaru itu cenderung berkabur udaranya. Lalu di sukun ada potensi hujan ringan. Kayaknya beberapa hari terakhir ini sejak hari Minggu ya sampai Selasa kemarin, itu update beberapa titik yang diguyur hujan. Sudah ada beberapa begitu untuk di wilayah kota Malang. Ini salah satunya kemarin Klojen. Kemudian juga dari arah Batu perbatasan Kabupaten Malang itu juga gerimis tapi tipis banget gitu. Lalu yang kemarin ada update juga masuk di kita adalah Sawjajar. Sawjajar 2 katanya deres banget hujannya. Nah ini adakah titik-titik lain yang juga sempat disapa atau diguyur hujan bentar gitu untuk wilayah kota Malang. Refreshing kawan, katanya udah lama banget ya kita gak diguyur hujan. Gak pernah sekangen ini katanya sama hujan. Karena selalu terik sekali di pagi menjelang siang bahkan sampai sore hari. Cuma kayaknya kalau di area Tlogomas kemarin itu 2 hari yang lalu agak-agak mendung juga, cuman gak hujan. Itu untuk sementara update-nya, yang berpeluang turun hujan hari ini ada di wilayah kecamatan Sukun, update dari BMKG. Kalau di kota Batu tidak ada potensi hujan ya, justru agak sedikit berkabur juga sama perakirannya dengan sejumlah titik area kota Malang. Suhu terendah di 16 derajat kawan di area Bumiaji. Kalau kota Malang terendah suhunya di 20, itu di Blimbing sama di area Lowokwaru. Kalau untuk pagi hari ini saya amati juga relatif aman ya di sejumlah titik untuk pantauan lalu lintas juga. Antisipasi biasanya di sekitaran ini kawan, di sekitaran sekolah itu yang sudah mulai ngantri. Kalau saat ini sih yang mungkin harus Anda antisipasi yang mau lewat di Jalan Bandung, perjalanan mau mengarah ke Ijen mungkin atau mengarah ke Kawi lewat di sekitaran Veteran nanti berbelok ke Jalan Bandung, itu yang harus diantisipasi karena sudah mulai mengular juga. Dari Taman Makam Pahlawan sudah mulai ada perlambatan di TMP ya, arah ke SPBU Jalan Bandung itu, termasuk ternyata arah sebaliknya juga sama. Seperti biasa aktivitas ini ya, berangkat sekolah begitu kawan, jadi masih ada perlambatan di sana. Mungkin kalau alternatifnya lewat di Bendungan Sutami ya, Bendungan Sutami terus nanti belok lagi ke area mungkin bisa Bondowoso, exit di Retawu atau Pahlawan Trip, beloknya di ini terusan Surabaya gitu, itu lancar sih Bendungan Sutami. Biasa kan kalau Bendungan Sutami antisipasinya karena antrian di SPBU ya. Kalau sekarang sih saya lihat masih aman, jadi bisa manfaatkan alternatif itu kalau yang tujuannya mau ke Ijen, atau barangkali kalau mau ke Kawi lewat Dieng sekalian ya, lewat Wilis atau Kawi Atas, itu jauh lebih direkomendasikan. Kalau mungkin di sekitaran lainnya masih seperti biasa, Kebalen tuh masih jadi primadona kepadatan kalau pagi-pagi juga, karena ya lagi-lagi pedagang yang ini ya, yang masih belum tertib begitu, kita katakan saja seperti itu, karena masih berjualan memakan badan jalan meskipun sudah memasuki tenggat waktunya. Sebenarnya maksimal di jam 6 sudah harus clear, tapi sampai saat ini juga masih sama, masih banyak yang mengeluhkan kalau berangkat pagi gitu ya, berangkat pagi dari arah Kedung Kandang maupun juga yang dari arah Kota Lama sendiri dari Marta Dinata, itu masih menemui pedagang yang berjualan di badan jalan. Ya tadi lagi-lagi ya, meskipun sudah masuk di timeline harus clear begitu untuk lokasinya sendiri. Itu sementara untuk beberapa catatan, nanti kawan-kawan juga boleh update di sejumlah titik lainnya. Tadi subuh kawan, sekitaran jam 5 lewat 26 menit ya, kita terima kabar dari Pak Yunus Sujianto. Katanya ada truk kontainer terguling di area Karangsono, Sukerejo, Pandaan. Kalau dari Malang, itu sebelumnya rel kereta api jalur Purwodadi Pandaan akhirnya tertutup total dan hanya bisa dilintasi hanya bisa lewat jalan sebaliknya kawan. Jadi dibagi menjadi dua jalur. Untuk yang mau akses disarankan lintas di lewat jalan tol aja karena potensi macetnya belum ada petugas. Saya mau coba cek juga nih di area Karangsono. Tadi rekan kami di newsroom sudah komunikasikan ke Kasatlantas Polres Pasuruan AKP Jauhar Rizkullah Sumirat, tapi masih belum ada update juga tuh untuk laporannya Pak Yunus, apakah di lokasi di area Karangsono ya, Sukorejo tadi, Pandaan,
itu sudah termonitor atau saat ini sedang masih dilakukan rekayasa lalin atau seperti apa? Mungkin nanti kawan-kawan yang akses di sana boleh menambahkan juga ya pantauannya seperti apa. Kita lanjut lagi nanti di segmen berikutnya, kawan-kawan masih boleh berbagi informasi dengan mention kami di @city_guide911 FM.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Izin menginfokan ada laka di gadang
5: PKL tukangnya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
9: Oke Mbak, terima kasih yang punya. Ini kita lapor tujuh ke teman-teman living it.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa meminta seluruh warga Jatim untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang di hari ini ya. Imbauannya khusus diberikan untuk mengenang tragedi G30S. Kemudian besok di tanggal 1 Oktober itu juga ada himbauan untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang juga. Kalau 30 Septembernya itu untuk peristiwa G30S, lalu untuk 1 Oktobernya itu sebagai peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Nah, arahan ini disampaikan, ditujukan juga untuk seluruh instansi pemerintah, kemudian satuan pendidikan, pengelolaan perkantoran, dan juga untuk masyarakat secara umum. Menurut Hovifah, momen pengibaran bendera selama 2 hari berturut-turut ini menjadi waktu yang tepat untuk mengingat perjalanan sejarah sekaligus menguatkan persatuan bangsa ya. Jadi untuk surat edaran ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Menteri Kebudayaan RI itu di tanggal 23 September kemarin, kawan. Kemudian Hovifah juga menyampaikannya per hari Selasa kemarin dan harapannya hari ini juga bisa ditindaklanjuti. Nah, yang sudah mobile mungkin tadi ngantar anak sekolah kah atau kebetulan kelihatan tuh tiang benderanya gitu ya, apakah memang sudah mengibarkan bendera setengah tiang atau mungkin lewat di beberapa instansi perkantoran area JA Suprapto ya, itu kan juga kayaknya halaman depannya ada tiang benderanya semua tuh di kantor-kantor. Nah, itu apakah juga sudah mengibarkan bendera merah putihnya setengah tiang, mungkin nanti boleh berkabar juga ya kawan-kawan. Saya geser ke WhatsApp dulu. Tadi ada informasi dari rekan-rekan PVMBG di pos pantau Gunung Api Semeru, kawan. Ternyata tadi juga ada erupsi sekitar jam 6 kurang 2 menit ya, di jam 5 lewat 58 menit. Tinggi kolom abunya ini lebih tinggi dari biasanya, yaitu kurang lebih 1000 meter di atas puncak atau 4676 mdpl. Durasi erupsi kurang lebih 2 menit 16 detik dan status Gunung Api Semeru sampai saat ini juga masih di level 3 siaga. Update lainnya ada Pak Narto, PDAM katanya bocor lagi di Balai Desa Malang Sukotumpang. Coba saya cek dulu Pak Narto ya untuk kiriman dokumentasinya. Barangkali nanti bisa kita teruskan juga nih ke rekan-rekan PDAM Tirta Kanjuruhan ya.
1: Selamat pagi kawan.
0: Selamat pagi.
1: Air PDAM bocor lagi di seberang Balai Desa Malang Suko, Kecamatan Tumpang. Lumayan besar ini. Ya. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi. Terlihat kawan, ya ini kalau dari kiriman video nampak seperti apa ya, ada sumber begitu di jalan raya. Cukup deras alirannya, tadi laporannya masuk di jam 5 lewat 47 menit. Khawatirnya kalau pagi banyak yang melintas, jalanan jadi lebih licin begitu ya. Oke, Pak Narto, nanti kita akan teruskan laporannya ke rekan-rekan PDAM Tirta Kanjuruhan karena posisi juga ada di wilayah Tumpang ya, Kabupaten Malang. Antisipasi kawan-kawan yang nanti akses di sekitaran Malang Suko Tumpang. Nah, untuk Anda kawan-kawan yang sekarang ini juga masih sering emosi gitu ya, buahnya pengen marah-marah aja kalau misalnya lagi internetan, lagi browsing, lagi scrolling medsos, tiba-tiba internetnya lemot, buffering lama banget, saatnya Anda pindah saja ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
4: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
5: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya kawan, kita masih di City Report. Dan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Tadi kita terima laporan dari Pak Narto soal adanya kebocoran PDAM posisinya di Balai Desa Malang Sukotumpang. Sudah diakomodir oleh rekan-rekan di newsroom untuk meneruskan laporannya ke Kabak Umum Perumda Tirta Kanjuruhan. Ada Pak Emwin ya, ini masih menunggu respon juga kawan. Lalu Pak Dhani tadi sempat mention ritual hujan katanya. Ritual hujan, ritual pemanggil hujan, ngapain Pak Dhani? Nyuci motor, nyuci kendaraan, biasa itu jadi salah satu ini ya, jokes juga kawan kaitannya dengan ritual pemanggil hujan. Atau apalagi biasanya, atau yang kalau yang punya pet, yang punya peliharaan, itu biasanya juga jadi salah satu ritual pemanggil hujan kalau kata kawan-kawan biasanya mandiin hewan peliharaannya ya. Apapun itu katanya, itu juga sering disampaikan. Ini ritual manggil hujannya ngapain Pak Dhani? Boleh sharing-sharing. Ada juga tambahan informasi. Ini kaitannya dengan sama ya, gorong-gorong juga. Ada Pak Nandito Fajar Soeharto. Di jam 6 lewat 19 menit tadi kawan berbagi info. Katanya ada gorong-gorong tersumbat di depannya Indomarko. Jalan Mejen Sungkono, Kedung Kandang ini ya. Airnya

0: keluar ke jalan raya membahayakan terutama untuk sepeda motor, jalanan jadi licin. Selain tumpang di Kedung Kandang, Mejen Sungkono juga sama. Apalagi kalau pagi memang jadi salah satu titik yang ramai juga ya. Coba saya akses dulu, tadi Pak Nandito sempat kirim video kawan, saya mau tampilkan. Wow, ini sampai tergenang ya kalau dari video ini. Sampai menggenang. Dari mana sampai mana ini Pak bocornya Pak? Kalau yang didokumentasikan Pak Nandito ini pas yang di depan ini kawan, yang di depannya Indomarko, Jalan Mejen Sungkono. Arah sebaliknya saya nggak begitu kelihatan ya. Apakah sama tersumbatnya, tapi kalau yang di-share ini dia sudah menggenang gitu karena gorong-gorongnya tersumbat. Tadi juga sudah dikomunikasikan oleh rekan-rekan di newsroom ke analis pembiayaan infrastruktur DPUPR PKP Kota Malang, ada Pak Yoki. Biasanya kita kalau kaitannya dengan drainase begitu ya, beberapa waktu lalu yang rame itu di-share ke kita adalah tutup gorong-gorong drainase yang juga sama tersumbat oleh sampah, lalu juga tutupnya kadang rusak gitu kawan ketika ada kendaraan yang melintas, terutama R2 cukup membahayakan. Nah itu juga beberapa kali langsung ditindaklanjuti. Harapannya untuk case yang di Kedung Kandang ini juga bisa segera mendapatkan atensi. Terima kasih banyak juga Pak Nandito untuk informasi awal yang dibagikan ya. Yang lagi di perjalanan boleh kembali sharing pantauan di sejumlah titik. Saya lihat juga sudah semakin mengular antriannya. Kalau di Jalan Bandung masih di titik yang sama di sekitaran TMP, kalau dari arah Veteran, kalau yang dari arah Jalan Ijen dari belakangnya SPBU Bandung turunan itu yang masih ngantri kawannya. Simpulnya ujung kepadatannya baik yang dari arah Ijen maupun yang dari arah Veteran itu di pertigaan Bogor semuanya ya. Antisipasi perempatan Kaliurang sudah mulai ada peningkatan volume juga, terutama yang dari arah JA Suprapto. Ekornya itu di mana nih ya, pertigaan Hasanuddin kawan, hampir-hampir ini juga Polres Malang Kota ya, karena dari sebelumnya Koryesu itu sudah mulai ngantri. Mungkin titik lainnya masih di sekitaran Bukluduk, kemudian juga Kebalen, Ranugrati, Saujajar itu arah ke Rampal, lalu juga di Muharto dari arah Mejen Sungkono sama masih ada perlambatan. Antisipasi yang di Sukun juga, Sukun udah mulai ngantri juga ya. Dari Janti sampai ke Mergan, panjang, lumayan panjang itu. Ada juga yang dari sekitaran Simpang Kepuh sampai ke Kelayatan Gang 3 sama relatif mengular. Yang exit di Kelayatan Gang 3 lumayan banyak nih, lumayan banyak yang tersendat. Biasanya ada supletasi yang ngatur. Kalau pagi hari ini pantauan gimana? Adakah yang juga akses di sana? Boleh berbagi kabar ya di 0811-3600-911.
1: City Guides Life Hacks. Kawan, pagi hari yang sibuk kadang membuat Anda tidak punya banyak waktu untuk mengecek kondisi mobil sebelum berangkat meeting atau kerja. Padahal, urusan tekanan ban sangat vital untuk keselamatan Anda. Tidak sempat memakai alat pengukur tekanan? Tenang kawan, Anda bisa mendeteksi ban yang kurang angin hanya dengan kepekaan rasa dan pendengaran. Life hacknya begini. Saat Anda baru mengeluarkan mobil dari garasi atau melaju perlahan, matikan audio sebentar dan dengarkan baik-baik. Kalau terdengar suara gesekan atau decitan halus dari arah ban di permukaan jalan yang mulus, itu peringatan pertama. Peringatan kedua, rasakan kemudi Anda. Jika setir Anda terasa lebih berat saat diputar, atau tarikan mobil cenderung membuang ke satu sisi, nah, itu tanda pasti ban Anda kurang angin. Jadi jangan ditunda dan jangan tunggu sampai kempes total yang beresiko merusak velg mahal Anda. Segera isi angin di tempat terdekat. Deteksi dini selalu menyelamatkan aset dan waktu berharga Anda.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, update dari BNPB untuk karhutla ya, karhutla yang terjadi di 6 provinsi prioritas. Ini salah satunya di Jawa Timur juga, kemudian Kalimantan ya. Kalimantan tuh ada Kalimantan Selatan, Barat maupun juga Tengah, dan di sejumlah provinsi lain itu saat ini totalnya ada 96,07 hektar

0: ini ya, update di media sosial, katanya Kalimantan sudah mulai diguyur hujan, alhamdulillah. Itu juga cukup deras kawan di Kalimantan Tengah ya, kemarin beberapa update yang juga banyak di-share di media sosial. Lalu kalau bicara soal kebakaran, kita bergeser ke Kota Malang. Jadi untuk total kebakaran di wilayah Kota Malang sendiri, itu dari Januari sampai dengan 23 September lalu ya. Untuk update-nya itu ada 126 kasus kebakaran kawan. Ini update-nya datanya dari UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang. Rincian kasus per bulan kalau untuk Juni 2026 itu ada 7 kejadian. Pokoknya sudah mulai masuk di kemarau itu ya. Juli itu ada 22 kejadian, lalu juga di Agustus 28 dan September ini yang tinggi sekali untuk lonjakannya itu di 40 kejadian dari 7, 22, 28 sampai puncaknya di September ada 40 kejadian total, berarti dari Januari sampai dengan September ada 126 kasus kawan. Untuk penyebab utama banyak dipicu oleh pembakaran sampah sembarangan, kemudian tumpukan sampah, lahan kosong, ada korsleting listrik juga, sehingga warga itu juga berkali-kali diminta dan dihimbau untuk tidak membakar sampah tanpa pengawasan dan juga pemeriksaan instalasi listrik maupun juga gas ya, itu juga harus rutin dilakukan. Karena yang bakar-bakar sampah beberapa hari terakhir berujung dengan ini ya, perluasan apinya sehingga harus segera dipadamkan, dan beberapa kali kawan-kawan juga banyak yang report soal ini ya, damkar yang wirawiri di sejumlah titik, baik itu di Kota Malang maupun juga di wilayah Kabupaten Malang. Nanti di Jentok setelah ini ya, bersama dengan Wulan akan bahas lebih lanjut kaitannya dengan pembahasan ini kawan, siaga potensi kebakaran, perlunya siaga potensi kebakaran. Nanti bincangnya bersama dengan dosen Kompartemen Sains dan Teknologi Bangunan FTUB, ada Insinyur Heru Sufianto dan juga Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang Pandu Rizky Darmawan. Saya geser ke WhatsApp dulu, ada informasi lain yang sudah masuk, yaitu ada Pak Himawan. Pak Himawan update-nya melalui voice note.
1: Selamat pagi, Neng Wanlan.
0: Selamat pagi, Pak Himawan.
1: Melaporkan kondisi trafik sekitar Kripik Kedung Kandang, Kedung Kandang Kripik. Ini pagi hari ini cukup ramai lancar tapi ya. Oh ya, ini saya mau nanya, ini sejak 2 atau 3 hari kemarin ini kok ada giat apa ya, ini kok namanya kendaraan TNI ataupun polisi ya, itu ke arah selatan ada giat apa ya. Itu aja nih kok, dari kemarin-kemarin itu kok banyak pagi-pagi gini arah selatan gitu. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Terima kasih, selamat pagi. Arah selatan ya, dari Kedung Kandang arah ke selatan begitu Pak ya, banyak terlihatnya. Coba nanti kami pastikan dulu, terima kasih update-nya. Ada Pak Heru, Pak Heru ini kirim foto kawan, katanya ini benderaku, mana benderamu? Nah saya tampilkan ya fotonya dari Pak Heru ini. Jadi Pak Heru itu lagi mengibarkan bendera, benderanya setengah tiang, sesuai dengan arahan dari Gubernur Jatim, Hovifah Indar Parawansa. Terima kasih banyak Pak Heru untuk update-nya juga ya. Dan untuk City Report kawan didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Ketika berwisata ke Kota Batu, tentu Anda tidak asing dengan kawasan Cangar karena terkenal dengan jalur dan view yang sangat indah dan sejuk. Tapi, siapa sangka kawan, di balik keindahannya ada satu lokasi yang terkenal angker dan sering dijadikan tempat uji nyali oleh banyak orang. Lokasi itu adalah bekas pabrik jamur. Saya Wulan Indriani kembali mengajak Anda menjelajah Malang Raya di program Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengulik cerita di pabrik jamur Cangar. Banyak cerita seram dan mengerikan di sini kawan. Salah satunya yang fenomenal itu sosok wanita bergaun merah, bahkan disebut sering menampakkan diri, yang pastinya sontak membuat bulu kuduk berdiri. Kalau siang hari suasana masih tampak sejuk, tapi kalau Anda kesini saat kondisi mendung, waduh, suasana akan berubah 180 derajat. Apalagi di pabrik jamur Cangar memang terkenal